0: cantolan-cantolan ya, fi qanadil, seperti lampu yang digantungan-gantungan yang dibawa arsy Allah azza wajal. Jadi itu yang dimaksud dengan rizki yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid, dan itu lebih kekal dan lebih abadi. Kalau kita lihat ya, semua nikmat dunia ini itu terbatas, dan kenikmatan itu berbalut dengan kesusahan. Contoh makan, antum ketika makan dan minum yang enak, apa yang antum pikirkan setelah makan dan minum? Toilet. Antum berpikir ingin mengeluarkan yang baru saja antum masukkan ke sini, mau dikeluarkan. Itu di dunia. Makanya di surga enggak ada toiletnya. Enggak ada toilet di surga. Kenapa? Karena semua makanan itu jadi manfaat. Sedangkan di dunia makanan itu sebagian harus dibuang karena enggak bermanfaat. Bahkan sebagian makanan membahayakan. Di surga enggak ada yang membahayakan. Kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun ya. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan qadha dan qadar. Sebagian ulama menafsirkan maknanya satu, yaitu ketentuan Allah Azza wa Jal. Qadar bisa jadi disebutkan takaran yang ditakar, yang kemudian ditetapkan buat hambanya. Kalau bicara tawakal, dari asal kata tawakkala ya tawakkalu ya, yang kalau mungkin asal katanya wakala ya kilu, ada namanya taukil, mewakilkan seseorang untuk mengejarkan sesuatu namanya. Sedangkan bicara tawakal, apa sih artinya tawakal itu? Kalau mungkin diterjemahkan berserah diri ya, bahasa Indonesianya, apakah sama tawakal sama berserah diri? Jadi tawakal itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah ats-tsiqatu billah. Ats-tsiqatu billah, yaitu yakin sama Allah, kemudian menyerahkannya sama Allah. Di dunia ini kadangkala kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita enggak yakin sebenarnya. Antum yakin sama fulan, tidak ada orang lain gitu. Kita menyerahkan satu urusan kepada fulan bukan karena kita yakin, tapi karena memang enggak ada orang lain yang bisa menyelesaikan. Fulan antum kasih tugas itu, ya sudah bismillah lah. Dia memang ya masih belum berkompeten, tapi enggak ada orang lain lah, dia yang jalan. Itu kita menyerahkan kepada dia. Sedangkan tawakal ini yakin, yakin, percaya 100% lalu menyerahkan. Itu yang namanya tawakal. Dan ingat, tawakal ini amalan hati, bukan amalan raga. Karena sebagian orang berusaha untuk menabrak-nabrakan antara tawakal sama usaha. Berarti gak perlu usaha kita. Loh, usaha itu amalan raga. Wajib kita usaha karena diperintahkan sama Allah Azza wa Jal. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kalian jalan gitu untuk cari rezeki, wa kulu min rizqi. Kemudian setelah salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, ada usaha. Jadi tawakal ini amalan hati. Yang makna tadi ats-tsiqatu billah wal i'timad alaihi, percaya sama Allah kemudian menyandarkan kepada Allah azza wajalla. Ahibati fillah, sebelum tidur ada doa sebelum tidur. Siapa yang hafalan kasih hadiah buat ibu-ibu, kasih ada yang spesial ya. Doanya itu mengandung unsur tawakal. sebelum tidur kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Siapa yang hafal doa? Ya, ana kasih awalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu doa sebelum tadi bukan itu. Doanya dimulai dengan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Nah. Siapa yang apa? Jamaah, doa ini bagus sekali dan Nabi mengajarkan untuk dibaca dan ditutup semuanya dengan doa ini. Setelah bacaan-bacaan yang lain tutup dengan doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku menyandarkan urusanku kepadamu. Punggungku aku sandarkan kepadamu. Wajahku aku hadapkan kepadamu, ya Allah. Dengan penuh rasa takut dan rasa harap kepadamu, ya Allah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Enggak ada tempat untuk bersembunyi. Atau tempat untuk kabur, ya. Kecuali kepadamu, ya Allah. Enggak ada. Maka baca doa ini, ya. Artinya benar-benar kita akan tenang, jamaah. Besok ada urusan, Ustaz. Besok ada ini, besok. Udah. Kau tidur, nikmati tidurmu, serahkan urusanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal tadi artinya apa? Yakin dan menyerahkan. Itu artinya tawakal. Yang mungkin akhirnya bahasa di sini berserah diri, ya, yang diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau bicara tipis, ya, memang karena tawakal ini bahasa Arab yang kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesianya harus agak panjang gitu loh. Tapi mereka menyingkatnya. Kalau bicara ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman hendaklah berserah diri. Nah, maksudnya berserah diri itu adalah tadi yakin dan menyerahkan, bersandar kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kayaknya yang tanya-tanya kita kasih hadiah, enggak apa-apa? Nah, kasih hadiah beras beliau. Tadi ada yang tanya di sini? Iya, berikan ke belakang. Belakang, Bang.
1: Beras lagi. Tadi apa? Tadi minyak.
0: Kasih minyak beliau. Ini kasihkan yang belakang.
1: Tadi minyak. Beras. Habis ini gorengan.
0: Iya, udah ada minyaknya. Alhamdulillah, udah ada berasnya. Nah, tinggal masak bentar lagi. Baru kemudian tinggal singkongnya. Siap, ibu-ibu belum tanya nih. Silakan ibu-ibu. Ya, kasih mic-nya kepada mama. Kirimkan.

0: Waalaikumsalam assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz.
0: Nah.
1: Tadi seperti yang Ustaz

0: takdirnya, dia selalu berbuat kebaikan. Apakah bisa takdir yang tadinya seseorang itu ditakdirkan masuk neraka bisa masuk ke surga? Demikian Ustaz, terima kasih.
1: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan tentang takdir ini kadangkala membuat kita agak bingung. Para ulama meringkaskan pembahasan takdir ini dalam 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui kalau fulan ini akan masuk neraka. Jadi Allah sudah tahu. Bisakah

gantung sama Allah memang, yang ada urusannya sama doa. Dan yang dirubah itu adalah yang di buku catatannya malaikat. Itu yang berubah. Adapun yang di buku induk Lauhul Mahfud tetap. Karena buku itu isinya ilmunya Allah tentang orang ini. Orang ini kan belum lahir. Allah tahu dia akan lahir kapan. Kemudian ketika dia besar, dia akan menikah dengan siapa. Kemudian dia nanti akan seperti apa. Allah tahu dengan orang ini. Dan orang ini Allah kasih kehendak, kemauan, sehingga dia bisa memilih. Makanya dalam beragama gak ada pemaksaan. Mau gak yang mau beriman, mau yang kafir, silahkan. Tapi Allah sudah tahu siapa yang akan memilih kekafiran dan siapa yang akan memilih ketaatan. Allah itu tahu. Dan kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama ilmu. Setelah ilmunya Allah, lalu ilmu itu dicatat di Lauhul Mahfud. Kemudian nanti ada pencatatan yang tiap orang itu di perut ibundanya, atau ada pencatatan tahunannya di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu terjadi, baru kemudian diciptakan peristiwa itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi semua bersumber dari ilmu. Allah tahu fulan ini akan membunuh nanti. Ya sudah, itu yang dicatat. Kalau pertanyaannya, apakah mungkin orang ini yang dia takdirnya masuk neraka, kemudian dia taat kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, mati husnul khotimah, mungkin dia masuk surga? Berarti memang dia dicatatannya masuk surga, bukan masuk neraka. Kan kita ini menanyakan sesuatu yang tidak dalam bayangan kita. Kita gak tahu. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang, Allah, preman ustaz, orang ini jahat ustaz, tapi setahun sebelum mati ustaz jadi orang baik ustaz, dan matinya ketika sujud. Berarti dia takdirnya masuk surga. Wallahu a'lam, kita gak tahu juga. Karena kita untuk urusan akhirat ini taunya nanti. Di dunia kita berharap, kalau ada orang soleh berharap mudah-mudahan masuk surga. Karena kita tahu korek api neraka itu ustaz, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran. Ya kita berharap mudah-mudahan kiai ini, ustaz ini masuk surga Allah Azza wa Jalla, karena pandangan kita orang baik. Tapi Allah yang lebih tahu dia baik sungguhan atau pura-pura baik. Itu ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tadi ibu mengatakan, apakah orang ini yang tadi, yang ditakdirnya dia masuk neraka, tapi kemudian dia bertakwa kepada Allah, ibadahnya bagus, macam-macam. Ini kan dalam pandangan manusia. Boleh jadi dia riya. Jadi tetap takdirnya masuk neraka dia. Walaupun dalam pandangan manusia seakan-akan dia orang baik. Pernah Nabi alaihissalam sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah. Lalu ada sahabat yang bertanya. Ini ibu-ibu perhatikan ya, pertanyaan para sahabat itu kayaknya mirip dengan pertanyaan kita. Apa pertanyaannya? Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah mengetahui, apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu enggak? Kata Nabi SAW, nah, tahu. Akhirnya muncul pertanyaan lanjutan. Fafimal amal. Kalau gitu, buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Tugas kalian apa? Beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Semua akan ditetapkan sesuai dengan catatannya dia. Udah, tugas kalian kita beramal. Maka takdir ini rahasia ilahi. Apakah pernah antum ketemu orang miskin yang lalu mengatakan, kayaknya saya ditakdirkan jadi miskin memang, Ustaz? Ada? Gak ada. Allah kasih keinginan di diri dia untuk jadi orang kaya. Dikasih keinginan untuk berusaha dan berupaya. Beriman dengan takdir ini yang baik dan buruk, itu akan membuat kita jadi tenang hidupnya tatkala yang kita ingin.

0: Dan tidak sesuai dengan tatkala yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi tenang. Tatkala yang terjadi itu sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi bersyukur sama Allah karena Allah menakdirkan kebaikan buat kita. Karena sebagian orang kalau musibah baru ngomong takdir, takdir Ustaz. Loh kalau sukses usaha. Loh enggak jemaah. Susah dan sukses itu sama-sama takdir. Makanya ketika antum kaya raya, sukses itu takdir. Ketika antum susah dapat musibah itu juga takdir. Ketika orang mukmin beriman, kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu menakjubkan urusannya. Semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maka bersyukur itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dan bersabar itu baik buat dia. Maka dua kondisi itu akan menjadi baik kalau kita beriman. Barakallahu fiik, kayaknya itu yang dapat Anda sampaikan jemaah. Anda kembalikan ke MC karena masih banyak hadiah yang bisa dibagikan. Untuk miskin bisa mengajukan pertanyaan. Tafadhol.
1: Pertanyaan Ustaz dari jemaah lewat chat.
0: Jemaah mana ini?
1: Jemaah sini
0: Ustaz. Nah, barakallahu fiik, tafadhol.
2: Kelahiran dan ajal adalah ketetapan Allah yang bersifat mutlak. Bagaimana dengan usaha manusia? Misal perbanyak silaturahmi untuk memperpanjang usia, olahraga supaya sehat dan perpanjang usia, dan kelahiran dengan cara bedah sesar. Apakah hal tersebut bisa merubah ketetapan Allah?
0: Barakallahu fiik. Jamaah tadi sudah disebutkin ya, bahwasanya manusia disuruh berusaha dan takdir itu bisa berubah untuk takdir-takdir yang ada di catatan malaikat dengan doa sehingga hidupnya lebih nyaman dengan berusaha dan berupaya dan memperbanyak istighfar, akhirnya Allah mudahkan urusannya. Ya kita usaha, tapi kalau bicara apakah usaha itu juga sudah masuk takdir, iya. Antum bisa berdoa masuk takdir enggak? Takdir. Jadi dengan antum berdoa urusannya dimudahkan. Doanya ini pun sudah ditakdirkan. Kita itu tahu takdir kapan? Mana mau kasih hadiah? Kapan kita tahu takdir? Angkat tangan yang mau jawab. Antum sudah dapat hadiah. Oh ini belum. Jadi tahu takdir kapan? Setelah terjadi. Kalau belum?
3: Belum tahu.
0: Ya usaha. Gak apa-apa, kasih hadiahnya buat beliau. Nah jadi kita tahu takdir setelah terjadi. Sebelum terjadi tugas kita adalah berusaha dan berupaya. Semoga dengan seperti itu Allah mudahkan urusan kita. Nah kayaknya antum yang tanya sama jamaah. Anak kok sudah capek kayaknya jamaah mau tanya sama jamaah. Antum silakan tanya sama jamaah bagi hadiahnya antum. Nah, ayo berdiri antum. Ya usah tidak mau jamaah.
4: Pertanyaan karyawan paling usianya paling lanjut dari bapak-bapak monggo. Dari ibu juga silakan.
0: Dari ibu 70.
4: Dari ibu.
0: Ya, berarti kasih dua-duanya. Kasih minyak satu ibu-ibu. Bapak-bapak kasih.
4: Yang datang paling jauh. Karyawan atau dari mana ibu?
5: Dari Ambarawa.
4: Dari mana? Susuka.
6: Ini sarung.
0: Mana sarung?
6: Mana?
4: Tadi mana paling jauh?
6: Itu yang paling jauh.
4: Semarang. Kabupaten mana?
5: Surabaya.
0: Oh, enggak usah.
4: Temanggung. Ada yang dari Temanggung?
0: Mana-mana. Temanggung, kasih ini. Masih ada nih beras.
4: Ada satu beras. Ibu-ibu yang anaknya paling banyak.
0: Oh, iya. Itu beras suaminya.
6: Ibu-ibu beras suaminya. Yang anaknya banyak.
4: Berapa? 6. Ada yang lebih dari 10. 7. Oh, yang ini 7.
0: Yang 7 ini beras. Ada yang 8 itu.
4: Ada yang 8.
0: Itu beras suaminya. Ini yang 6, Pak, yang 6.
4: Yang 6.
6: Oh, ini yang 7, yang 7.
0: Yang 7 ini, yang 7. Yang 6 berat minyak 2. Ustaz, yang 6 minyak 2, wes, Ustaz. Nih, yang dari mana tuh? Surabaya, tisu.
7: Tisu. Iya, anak-anak mau kasih airnya. Untuk ini buat bapak-bapak. Buat bapak-bapak yang suka KDRT. Atau ada buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang suka didolimi sama suaminya.
0: Kasih suaminya.
7: Betul, mana yang suka didolimi sama suaminya? Oh iya, kasih ke buat ibu-ibu. Kenapa?
0: Suaminya.
7: Ya, ini buat suaminya ya, bukan buat ibu. Ini buku buat suaminya. Ibu-ibu enggak boleh baca buku itu. Jangan dibuka bukunya, kasihkan kepada suaminya. Ada memang bapak-bapak yang suka mendol ini. Istrinya tapi enggak ngaku jamaahnya. Nanti pada hari kiamat akan ada persidangan. Tapi itu yang pernah saya sampaikan kurang lebihnya, mohon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, karunia-karunia-Nya, yang mana di antara bentuk nikmat tersebut adalah dengan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka untuk kita belajar, dalam rangka untuk kita mengkaji ilmu agama yang nanti disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan juga Al-Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah. Semoga niat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang mulia ini, yang baik ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan nantinya. Materi pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu semuanya, yaitu saat hidup butuh arah. Sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin ketika hidup tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak ada yang kemudian dituju. Apalagi seorang ketika nanti menginjak usia-usia yang sudah tidak muda, usia tambah tidak punya tujuan dan arah, maka kemana hidup akan berlabuh, kemana hidup akan menuju. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah bersama Ustadzuna Al-Ustadz Doktor Syafiq Riza Basalamah, beliau akan memberikan spirit kepada kita semuanya, mengecas semangat kita dalam keimanan, dalam amal salih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini terarah, hidup kita ini punya tujuan dan yang lain sebagainya. Sebelum itu kami sampaikan sedikit tentang profil beliau. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah mengenal nama beliau, yaitu Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Beliau lahir Jember ya Ustaz. Ya. Beliau lahir di Jember ya. Tanggal 15 Desember 1977. Adapun latar belakang pendidikan beliau, S1, S2 dan S3 semuanya ditempuh di kota Madinah An-Nabawiyah, di Universitas Islam Madinah. Kemudian saat ini kegiatan beliau diantaranya yaitu menjadi dosen di STDI Imam Syafi'i dan juga aktif dalam berbagai kajian, seminar dan yang lain sebagainya. Tidak panjang lebar, kami sampaikan langsung saja kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kami persilahkan.
1: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Nidaul Fitrah Al-Ustaz Muhammad Nur Yasin Hafizahullah Ta'ala, para pengurus yayasan, para asatidah dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, ana ingin semua mengeluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya bapak-bapak. Iya. Kemudian dibuka aplikasi Qur'annya. Al-Quran terjemahannya dan buka surat Fatir. Surat Fatir. Ketika hidup butuh arah ya. Tatkala seorang harus menentukan arahnya, maka kita tahu Allah telah menurunkan Al-Quranul Azim. Tapi kalau semua sudah membuka, ana akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samaa'i wal ard, la ilaha illa hu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidannya? Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Innas syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita semua akan meninggalkan dunia ini, dan kita tahu rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain, kemudian kita membangunnya atau kita mewarisinya, dan suatu saat akan digantikan oleh orang yang berbeda. Kemana kita akan pergi, itulah yang menjadi tema kita hari ini. Kita melihat sebuah fenomena, ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Dia gak tahu mau kemana. Bingung, tidak jelas alamat yang dituju. Kadang-kadang dia bertanya, tapi salah bertanya. sehingga dia pun disesatkan dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Atau kalaupun sampai, dia harus muter-muter terlebih dahulu, lelah, capek. Ahibati fillah, terkadang kita sudah menentukan arah, tapi jalan kita kurang cepat, sehingga matahari hendak tenggelam. Dan ada jalan-jalan yang kalau kita melewatinya di malam hari, ada banyak bahaya di situ. Ada begal yang menanti. Maka kita melihat beberapa hari terakhir ini ada public figure yang menanggalkan jilbabnya. Ada juga yang berpindah agama. Kenapa itu terjadi? Terkadang seorang berada di persimpangan dan dia harus menentukan kemana dia pergi. Kalau ternyata tidak ada yang memberikan arahan kepada dia, yang menjadi pemandu dia adalah hawa nafsunya, yang menjadi imam dia adalah syaitan, yang senantiasa membisikkan keburukan, memperdaya manusia, yang menjadi ambisi dia adalah dunia, ya, dia akan hidup menderita walaupun bergelimang harta. Jemaah rahimakumullah, semua kita itu membutuhkan petunjuk yang mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang ada di Arba'in Nawawiyah. Nanti ana akan tanya, hadis ini nomor berapa? Nah, karena ada hadiah ini siapkan panitia. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kita tahu yang disebut orang tersesat itu orang yang gak tahu mau kemana, atau dia salah arah sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Ketika orang masuk ke hutan, dia ingin balik, tapi karena hutannya lebat dan memiliki banyak jalan kecil di sana, sehingga dia gak bisa balik lagi ke tempat asal dia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalian semua tersesat. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepada aku. Kullukum dalun illa man hadaitu, kata Allah. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Maka mintalah kepada aku petunjuk, aku akan kasih, kata Allah. Tempat asal kita itu surga. Kemudian kita diturunkan ke muka bumi ini. Dan tentunya orang ingin kembali ke tempat asal dia. Tempat yang penuh dengan keindahan. Di situ ada kekekalan dan keabadian. Di situ tidak ada penyakit. Di situ enggak ada rumah sakit. Di situ enggak ada klinik. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata di tempat itu tidak ada toilet dan kamar mandi. Nanti dalam perjalanan kajian ini, kita akan melihat orang-orang yang angkat tangan pergi. Kemana pergi? Ima ke toilet, ima kecapean. Dan dalam perjalanan kajian kita, kita akan melihat orang-orang yang tidur. Antum lihat kanan kiri antum, mungkin sudah ada yang tidur. Baru mulai, sebagian sudah bismillahirrahmanirrahim. Ini gara-gara kajiannya di hotel, jadi ngantuk. Nah, Di surga gak ada tidur. Gak ada ceritanya orang ngantuk ya. Gak ada. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Antum akan mendapatkan orang-orang di tempat kajian yang kemudian dia tertidur. Tahu-tahu ustadznya baca doa kafaratul majelis. Dia langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Padahal seharusnya bangun tidur baca doa apa? Doa kafaratul majelis apa doa bangun tidur? Ini enggak. Baca doa kafaratul majelis dia. Karena menyatu antara tidur dia dengan kajian. Maka tadi, untuk kembali ke tempat yang tidak ada tidur, kita harus menentukan arah. Dan dalam menentukan arah itu, ya kita butuh petunjuk. Kenapa tiap hari kita gak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal kemarin udah baca. 2 hari sebelumnya udah baca. Tahun lalu juga baca. 10 tahun yang lalu kita juga baca ihdinas siratal mustaqim. Dan kita tidak pernah meninggalkannya. Karena kita butuh petunjuk arah tadi. Kita mau kemana? Ada 4 begal. Yang menyebabkan antum kehilangan arah. Siapa yang mau nyebutkan? Oke, ana sebutkan sekarang. Nanti akan jadi pertanyaan. Begal yang pertama adalah dunia. Yang tadi kita baca ayatnya. Di ayat kelima dari surat Fatir, Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Begal yang kedua di ayat yang sama. Syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau diperdaya sama tukang tipu. Tukang tipu ini yang membuat ayah kita diturunkan dari surga. Dengan bahasa-bahasa yang indah. Dengan janji-janji palsu. Nah, sampai hari ini gak berhenti. Bukan setelah Nabi Adam digodain lalu setan berhenti dan kita berhasil menghadapi setan. Tetap dia terus menggodain kita. Dan ajibnya setan tuh gak pernah tidur siang. Gak ada. Maka antum jangan jadi setan. Tidurlah siang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu enggak tidur siang. Dia terus menggodain manusia. Tapi begal yang ketiga yang membuat orang kehilangan arah itu adalah an-nafs, jiwa. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jiwa itu maunya apa sih? Santai ya. Maunya enak-enakan. Sulit untuk diajak berjuang. Maka butuh effort lebih kalau kita mau ngajak jiwa kita. Yang keempat, al-hawa. Hawa itu kemauan-kemauan. Kecondongan-kecondongan, kecenderungan-kecenderungan. Berapa banyak orang itu masuk pasar tanpa punya tujuan? Ketika orang itu masuk pasar dengan tujuan, insya Allah selamat. Contohnya ibu-ibu masuk mall, mau beli kaos kaki. Mau beli kaos kaki. Dia itu kalau tujuannya ke sana, seharusnya dia pasang kacamata kuda. Saya ke sana, tapi enggak. Godaan kemauan, godaan dunia, bisikan setan, jiwanya membuat dia bawa 1 keranjang. Bukan kaos kaki. Kaos kakinya cuma 1. Sisanya ini itu. Ketika datang ke rumah ditanya sama suami, waktu izin tadi beli apa? Kaos kaki. Pulang, loh, kok banyak ini kata dia. Alhamdulillah bang, dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Itu empat begal yang menyebabkan orang kadang-kadang gak bisa sampai tujuan. Maka ahibati fillah, tadi kenapa kita harus terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Terus. Karena yang bisa memberikan petunjuk cuma Allah. Kajian kita hari ini hanya memberikan penjelasan. Hidayah itu ada dua. Hidayah petunjuk kepada sebuah arah itu ada dua. Sebutkan. Ada hadiahnya yang bisa nyebutkan. Nah, tuh ada yang angkat tangan, jangan gini, gini, jangan gitu. Angkat tangan sampai ditunjuk sama ustadznya. Ya. Silakan berdiri. Yang belakang itu ya. Berdiri, berdiri, Bapak. Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ya.
2: Bismillah, yang pertama hidayah itu irsyad wa taufik.
1: Hidayah itu taufik yang pertama.
2: Yang pertama.
1: Yang kedua,
2: hidayah itu irsyad au bayan.
1: Hidayah itu irsyad au bayan. Apa artinya? Lu tunggu dulu. Oh,
2: iya. Hidayah itu taufik murni dari Allah, hanya Allah yang mampu memberikan.
1: Apa itu hidayah itu taufik itu?
2: Masya Allah. Nanti ustadz yang jelasan. Ustadz yang jelasin.
1: Siap, kasihkan hadiahnya. Enam. Hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan itu hanya sekedar memberikan penjelasan yang orang itu bisa ikut, bisa tidak. Allah telah menurunkan Al-Quran, itu hidayatul irsyad. Dikasih ini hudan lil muttaqin, Quran itu hudan linnas. Tapi yang bisa mengambil manfaat itu ada yang dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal itu dapat hidayatul irsyad. Abu Lahab juga dapat. Kaum musyrikin di Mekah dapat, Fir'aun pun dapat. Bagaimana hidayatul bayan wal irsyad itu memberikan penjelasan. Fir'aun bertanya, "Famar rabbukuma?" Siapa Tuhan? Kasih penjelasan. Itu hidayatul irsyad. Sebagaimana kajian kita hari ini, itu hidayatul irsyad wal bayan. Tapi antum mengamalkan, tidak mengamalkan, itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Syar. Makanya kenapa ada orang-orang yang dekat sekali sama pintu hidayah tapi gak masuk-masuk. Seperti anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi nih, Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Sampai beliau memberikan penjelasan kepada anaknya itu. Di saat banjir bandang sudah datang. Anaknya itu butuh untuk menentukan arah. Dia mau kemana? Nabi Nuh sudah ada di perahu. Dan anaknya masih di luar. Dipanggil anaknya itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, ayo naik bersama kami. Dia butuh sekali untuk menentukan arah kemana dia mau pergi. Wala takun ma'al kafirin. Kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Dia menentukan arahnya sendiri. Dikasih arahan, tidak mengikutin arahan. Bahkan dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung. Itu arahnya dia, gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Enggak ada. Enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tuh, sang ayah sudah memberikan arahan. Dia butuh sekali. Tapi dia enggak mau. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jal? Betapa sering penjelasan-penjelasan ustaz yang kita enggak amalin. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Man yahdihillah fala mudhillalah." Man yahdihillah, afwan ini. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini yang biasa diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbatul hajah. Belum mengingatkan Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkan. Walaupun hidup di tengah orang-orang musyrikin. Asia. Istrinya Fir'aun hidup bersama Fir'aun. Gak bisa Fir'aun menyesatkan dia. Mau disiksa, mau diabaikan, itu yang namanya taufik minallah. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Gak boleh berhenti. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kita minta dua. Hidayatul irsyad wal bayan, kita minta hidayatul taufik. Supaya tatkala kita tahu, kita mau mengamalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di tahun ke-9 Hijriah terjadi satu peperangan di tahun ke-9 Hijriah yang jaraknya sangat jauh, yang kondisinya sedang musim panas, jumlah pasukan yang dibutuhkan banyak sekali, donasi yang diharapkan dikumpulkan untuk perjalanan itu gak banyak yang masuk. Pertanyaannya, perang apa itu? Masya Allah. Dikasih Ustaz, gak apa-apa sudah, ini cepat tepat ya, jadi bukan P lagi, cepat tepat sudah. Ingat cerdas cermat dulu jemaah. Baik, perang Tabuk. Para sahabat itu sudah 9 tahun di kota Madinah, 13 tahun di Mekah. Mereka sudah mengetahui fadilah jihad fisabilillah. Mereka tahu dengan keutamaan akhirat. Tapi mereka pada waktu itu, pada saat diperintahkan menentukan arah, mereka tergoda dengan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah

0: di ayat 38 jemaah. Iya, surat At-Taubah ayat 38 39. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan buat orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, malakum. Kenapa kalian? Ada apa sama kalian? Kalian ini sudah beriman. Kalian itu sudah faham, sudah ngerti bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Kita semua tahu itu. Allah mengatakan, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Ada apa sama kalian? Kok berubah kalian? Ketika perang Badar mereka semangat, perang Uhud mereka semangat, perang Ahzab mereka semangat, perang Khaybar mereka semangat. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, ada yang berubah. Musuh bebuyutan mereka selama ini siapa? Kafir Quraisy. Ketika musuh bebuyutannya sudah dikalahkan, Mekah sudah ditaklukkan, para sahabat ini mau istirahat. Sudah selesai. Udah. Mekah jadi negeri Islam. Tahu-tahu ada perintah berangkat jihad ke Tabuk. Yang dilawan bukan orang Arab lagi. Yang dihadapi bangsa Romawi. Yang pada saat itu dikatakan jumlah pasukan mereka 200 ribu. Maka sahabat yang perang pada waktu jumlahnya 30 ribu. Mereka pada saat mau istirahat, mau santai, datang perintah ke Tabuk. Perintahnya lebih berat. Ya itulah yang namanya naik kelas. Gak sama kelas 1 sama kelas 6 pelajarannya. Maka kalau anak kelas 1 itu kemudian tahu-tahu naik ke kelas 6, gak lewat kelas 2, 3, 4, berat bagi dia. Tapi kan udah lewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istirahat gak ada. Maka Allah katakan, kenapa kalian? Kalau dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah. Bangkitlah kalian untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Kalian berat sama dunia. Itha qaltum ilal ard. Condong. Kayak ada magnetnya bumi ini. Kata Allah, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Oh, apa kalian sudah senang sama kehidupan dunia? Kalian enggak lagi mikir akhirat kalian? Allah Azza wa Jal mengatakan, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat sedikit. Cuma sedikit. Tadi kadang-kadang kita harus menentukan arah di saat kita ini ingin istirahat, ingin menikmati hidup. Enggak. Tapi memang hidup itu pilihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berangkat, itu kembali kepada kalian. Tapi ada konsekuensinya. Yu'adzibkum adzaban alima. Allah akan memberikan azab kepada kalian, azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan jadikan generasi yang lain. Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Wa la tadurruhu syai'a. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh kita berada di siratal mustaqim. Enggak. Allah katakan di ayat lainnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan. Tapi semua ada konsekuensinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kisah orang-orang yang harus menentukan arah di saat dia butuh arahan, sangat dahsyat sekali. Tadi kita mendengar ceritanya anaknya Nabi Nuh, yang dia gak mau, dia memilih arahnya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kalau tadi cerita bapak sama anak, bapaknya nabi, anaknya bukan nabi. Ada cerita anaknya nabi, bapaknya bukan nabi. Sang bapak diajak sama arah sama anaknya untuk menuju arah yang benar. Bagaimana Nabi Ibrahim dipanggil, ya abati, ya abati, ya abati, ayahku, ayahku, kasih tau ayahku, kau jangan sembah setan, ayahku terus. Apa kata ayahnya? La in lam tantahi ya Ibrahim la arjumanna wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti mendakwahkan aku kepada agamamu, berdakwah untuk mengajakku ke jalan dan arahmu itu, aku akan rajam engkau. Sebagian ditafsirkan rajam, aku akan maki engkau. Dirajam dengan ucapan-ucapan yang terkadang ucapan lebih menyakitkan daripada batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sudah, pergi engkau sana. Bayangin coba, ketika sang ayah diajak ke arah yang benar, enggak mau. Itu gimana? Tadi kita bicara hidayah itu, taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, tukang-tukang sihir Fir'aun bersama Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau berangkat menjumpai siapa? Fir'aun. Allah perintahkan untuk menjumpai Fir'aun. Tapi kita tahu Fir'aun malah menantang. Sehingga terjadilah pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang diwakili dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Kalau kita baca tafsir tentang berapa jumlah penyihir Fir'aun itu, banyak sekali. Sampai dikatakan beberapa menyebutkan 15 ribu penyihir yang didatangkan sama Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya, dan mereka mengatakan waqalu bi'izzati Fir'aun. Ya, antum nanti bisa baca di surat Asy-Syu'ara ayat 43-51 ya kisah ini, dan banyak cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun itu diulangi dengan konteks yang berbeda-beda. Orang yang menghatamkan Quran tiap bulan, dia akan melewatin cerita ini. Kembali dia lewat cerita ini supaya dia dapat petunjuk dari sana. Tukang-tukang sihir itu mengatakan waqalu bi izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka mengatakan dengan kehormatan Fir'aun, kami adalah orang-orang yang menang. Tadi dilemparkan itu. Ketika dilemparkan, orang-orang yang melihat seakan-akan melihat ular, tapi padahal tetap itu tali dan tongkat. Fa'alqa Musa 'asahu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tongkat itu melahap, menelan semua tongkat, tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu, jadi ular beneran. Dia melahap semua tongkat dan tali-tali itu habis, jemaah. Yang tersisa ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan tukang sihir dan Fir'aun? Tukang-tukang sihir itu ketika harus menentukan arah, sekarang baru saja dia mengatakan dengan keutamaan, dengan kejayaan Fir'aun. Tapi mereka melihat bahwasanya yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Allah mengatakan faulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu semuanya sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini sikap tukang sihir, langsung beriman. Tapi bagaimana sikap Fir'aun? nanti kita akan bahas penghalang-penghalang hidayah. Ya, di sesi yang kedua. Apa saja yang menyebabkan orang itu akhirnya gak dapat hidayah? Bagaimana tukang sihir dapat hidayah, Fir'aun gak dapat? Kalau hidayatul bayan udah dijelasin. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin kepada kalian. Fir'aun penguasa. Dia punya kekuatan. Apa kata dia? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Dia nih, Musa ini adalah guru besar kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian ini beriman kepada dia. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Enggak dibunuh jemaah. Disiksa. Dipotong kakinya dan tangan secara silang. Kemudian aku akan salib kalian semuanya. Disalib di pohon-pohon kurma aja. Mereka ditaruh, dipaku di sana. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak, itu enggak membahayakan kami. Enggak apa-apa. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana. Ankunna awwalal mu'minin. Kami berharap Allah ampuni dosa-dosa kami karena kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat jemaah, tatkala harus menentukan arah, tukang sihir Fir'aun pagi harinya masih bersama Fir'aun, sore harinya sudah ada di pokok-pokok pohon kurma, disalib secara dipotong tangan dan kiri kakinya secara silang. Mashita binti Fir'aun, siapa nama tukang sisir anaknya Fir'aun?
1: Angkat tangan dulu, baru dijawab.
0: Tuh, mama ya. Kasih.
1: Ibu-ibu.
0: Hadiahnya udah dikasih belum yang tadi? Sudah? Hadiahnya. Oh belum. Makanya nggak semangat lagi angkat tangan mereka. Ada hadiahnya.
2: Sudah Ustaz, sudah. Bentuknya kupon Ustaz.
0: Oh iya. Dikasih kupon. Sudah tadi yang sudah dapat hadiah. Masya Allah. Taib, tafadhal ibu-ibu tadi.
1: Tadi sebelah sini ya tadi ya.
0: Silakan. Maka yang angkat tangan tuh jangan angkat tangan terus berhenti.
1: Ah iya itu.
0: Jadi nggak tahu.
1: Iya silakan ibu. Nama yang menyisir ya.
0: Tukang sisir.
1: Tukang sisir.
0: Putrinya Fir'aun.
1: Sisir. Nam.
0: Nam. Yang mana Ustaz?
1: Pokoknya sebelah sini Ustaz tadi.
0: Pokoknya Masya Allah. Ya. Mic-nya dikasihkan gitu loh. Terserah yang pegang mic sudah. Loh, rebutan. Ini panitia yang ngambil mic itu kehilangan arah dia. Ya. Karena banyak angkat tangan, dia mau kemana
3: Masito,
0: gitu.
3: Ustaz.
0: Siapa?
3: Masito.
0: Masito. Masito itu artinya tukang sisir. Bukan namanya. Mashitah tu binti Fir'aun. Tu Mashitah itu artinya tukang sisir. Siapa namanya?
1: Iya, siapa namanya Bu?
0: Ada yang angkat tangan sebelah situ?
3: Siti Masito Ustaz.
0: Siti Masito.
1: Ditambahi Siti saja ini.
0: Tambahi Siti aja tetap Masito. Ya sama aja, cuma tambahannya Siti. Jadi namanya Aisyah, Siti Aisyah. Siti itu artinya Sayyidati, artinya yang tuanku ya. Nah, siapa namanya? Nah. Iya. Kasihkan ke yang jawab pertama hadiah tadi ya. Karena Anda juga enggak tahu namanya siapa, jemaah. Iya. Jadi dia dikenal Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir. Namanya enggak ketahuan. Maka ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Mi'raj, beliau Isra dan Mi'raj, kemudian beliau mencium aroma yang wangi sekali, beliau tanya kepada Jibril alaihissalam, ini aroma apa, kata dia. Dikatakan ini aromanya Mashitatu binti Fir'aun dan anak-anaknya. Lalu ditanya, ceritanya apa? Kita tahu ceritanya. Terakhir Mashitah ini ketika sudah mengorbankan anaknya satu persatu di masa, tinggal dia dan yang ada dalam buayan dia, yang ada dalam susuan. Ini sang ibu dipaksa untuk menentukan arah. Dia kesian sama anaknya, masih bayi, masa dia harus merasakan panasnya itu api atau itu minyak. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan. Si bayi bisa berbicara. Butuh arahan ibunya pada waktu itu. Masa sudah mengorbankan 1, 2, 3, 4 anaknya, sudah selesai, kemudian kehilangan arah. Di sini Allah bantu jemaah. Sang bayi mengatakan, ya ummah, bunda, engkau berada di atas kebenaran yang bunda. Berangkatlah ke sana bunda. Ngomong itu anak jemaah. Ahibati billah, Bilal bin Rabah, kita tahu dia berada di persimpangan. Di saat dia harus disiksa tapi mempertahankan keimanan dia, atau dia hidup nyaman tapi murtad dari agama Allah Azza wa Jalla, Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Lalu Allah kirim Abu Bakar. Ini orang sudah capek, sudah kesian gitu. Allah kirimkan Abu Bakar yang beli Bilal bin Rabah. Jadi pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Tapi sebagian kita itu enggak sabar, jemaah. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dulu dia budak di kota Mekah. Kemudian dia dibebaskan oleh majikannya Ibn Jud'an. Kemudian dia punya usaha, dia kaya raya jadinya. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia hendak hijrah, itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Dia ketika mau keluar kota Mekah, orang-orang musyrikin sudah mengepung dia. Lalu Suhaib mengeluarkan anak panahnya, dipasang ke busurnya. Tapi sebelum dia melemparkan itu, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ta'alamuna anni min armakum. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Mereka tahu itu. Wallahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Kalian gak akan nyentuh aku kecuali setelah semua anak panahku menimpa kalian. Udah habis. Thumma adribukum bisayfi. Kemudian aku akan keluarkan pedangku. Aku akan tebas kalian dengan tanganku ini sampai habis sudah. Lalu terjadi negosiasi. Karena ini diancam malah ngancam. Kata orang-orang Quraisy, ataitana sa'lukan. Engkau ingat, engkau masuk kota Mekah miskin, gak punya apa-apa engkau. Fakathura maluka indana. Engkau tinggal bersama kami, banyak hartamu, engkau jadi orang kaya. Thumma turidu an takhruja binafsika wa malika. Kemudian engkau mau keluar meninggalkan kami, membawa hartamu dan dirimu.

0: مالي لكم، هل تخلون سبيلي؟ Menurut kalian gimana? Kalau aku berikan kepada kalian semua hartaku, kalian biarkan aku hijrah? Qalu na'am. Iya. Bayangin jemaah. Suhaib sedang berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan arahnya. Maka Suhaib menunjukkan, hartaku ada di tempat ini. Karena dulu hartanya emas perak ya. Emas perak itu tinggal gali tanah, masukin, selesai jemaah. Di tempat ini, tempat ini. Kata mereka, silahkan kau lanjutkan ke kota Mekah. Kemana? Ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, kejadian itu gak ada yang mengetahui kecuali Suhaib sama orang-orang kafir itu. Sampai kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu dikatakan ada di Quba ya, atau sudah ada di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suhaib, "Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Untung sekali perniagaanmu wahai Abu Yahya." "Apa ya Rasulullah?" kata dia. "Enggak ada yang tahu kecuali aku bersama mereka terus ya Allah azza wajalla. Sepertinya Jibril sudah ngasih tahu engkau." "Iya." Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Ada di antara manusia-manusia yang membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah azza wajalla. Maka ahibati fillah, seorang manusia tatkala berada di persimpangan jalan, maka dia harus benar-benar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dan khususnya orang yang berumur 40 tahun. Ya. Siapa yang umurnya pas 40 tahun?
1: Kalau nah, ini belum dapat hadiah kalau ini ya.
0: Gimana Ustaz?
1: Belum dapat hadiah kalau ini Ustaz.
0: Oh, kasih hadiah enggak apa-apa Ustaz. Kasih.
2: Masih banyak hadiahnya kan?
1: Iya. Oh, masih.
0: Masih banyak. Naam, tafadhol.
2: Silakan. 40 pas ya Ustaz ya.
0: 40 pas.
2: 40 pas hari ini berarti hari Bapak ini, Ibu.
0: Iya, enggak harus hari tahun inilah, enggak apa-apa.
2: Ada kira-kira Bapak Ibu?
0: Naam.
3: Ya.
0: Loh, dari tadi dia angkat tangan masih ngitung apa? Taib, kasih mic-nya kepada yang 40 tahun. Mana mic-nya?
3: Empat puluh tahun? 3 tahun yang lalu atau sekarang? Masih ada. Silakan.
0: Nah, Bang. Kapan antum lahir?
4: Tahun 86 Ustaz.
0: Berapa?
4: 86.
1: 1986.
4: 1986.
0: 86.
4: November sudah 40 tahun.
0: Gimana?
4: November.
0: 86 November.
4: Iya.
0: Berarti sekarang 41.
4: 39.
0: Hah?
4: 39.
1: 39. Ustaz. November besok 40 Ustaz.
0: Enggak, betul dia 40. Oh. Karena kalau hitungan hijriah antum udah kelewatan. Iya, kita tanya 40 hijriah jemaah. Dikasih hadiahnya enggak apa-apa Saudara jemaah. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat jemaah, berbuat baik kepada orang tua ini mutlak kita harus berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya muslim, taat kepada Allah, kita wajib. Bapak ibu kita muslim tapi ahli

0: maksiat tetap wajib. Bapak ibu kita kafir, tetap kita wajib berbuat baik. Bapak ibu kita kafir dan nyuruh kepada kekufuran, kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Karena ada anak-anak yang ketika dia butuh arahan, dia gak mau diarahkan. Oh iya, kita taat kepada orang tua yang soleh lah, Ustaz, kata dia. Apabila perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita gak boleh taat. Jangan perintah orang tua, perintah ustaz pun gak boleh. Tapi apapun perintah orang tua, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ya nurutlah. Itu kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Taib. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Setelah Allah sebutkan ayah bunda, lalu Allah sebutkan ibu. Ibu ini memiliki 3 amalan yang tidak dilakukan oleh bapak. Enggak bisa bapak melakukan itu. Walaupun sang ayah, ayah yang baik. Yang pertama, mengandung. Ibunya mengandung dalam kondisi susah payah. Bisakah bapak mengandung? Enggak bisa. Makanya bapak-bapak yang istrinya mengandung, tolong jangan dikasih beban kerja yang berlebihan. Walaupun kita melihat banyak perempuan-perempuan yang gak mau dienakkan. Dia menuntut kesetaraan gender. Enggak. Kita harus sama sama laki-laki. Kemarin anda ngobrol sama anda punya sepupu dari Belanda. Kata dia, di Belanda gak ada pemimpin. Suami istri sama aja. Semua wajib cari nafkah masing-masing. Rumah semuanya ya masing-masing. Dalam Islam enggak. Ingat, ibumu mengandungmu susah payah. Ini sang suami hendaklah sadar. Yang kedua, wawada'athu kurhan. Melahirkan, dan proses melahirkan itu proses mempertaruhkan nyawa jemaah. Bapak enggak, bapak tinggal nunggu di luar. Tanya sama bidan, sudah keluar? Belum. Oke. Pegang handphone. Sudah keluar? Belum. Terakhir ngomong, Pak, ini yang bisa selamatkan cuma satu. Ibunya atau anaknya? Bapak harus menentukan arah. Kira-kira siapa yang diselamatkan, bapak-bapak? Bapak-bapak. Nah, yang mau jawab angkat tangan. Iya. Bapak-bapak. Ibu apa anak? Hah?
1: Anaknya.
0: Anaknya diselamatkan. Kasih mic-nya anak-anak. Kenapa kok anaknya? Anaknya diselamatkan, ibu bisa cari lagi gitu. Golim ini bapak. Dalam agama itu ibunya yang diselamatkan. Nah, jadi ketika memang ibunya bisa mati ini, maka sang ibu yang diselamatkan. Anak boleh digugurkan ketika memang kondisinya seperti itu. Tapi proses itu. Yang ketiga, menyusui. Ada bapak-bapak yang menyusui anaknya. Bapak-bapak ini suruh gendong anak, Ustaz. 5 menit sudah, aduh, kesel kegeri. Subhanallah, itu ibu ya. Gak capek, jemaah. Gak lelah dia itu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia yang umurnya 40 tahun nih, ntar lagi nih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika seorang anak ini umurnya sampai masa puncak mudanya, dikatakan 33 tahun ya, penghuni surga itu. Kemudian sampai ke umur 40 tahun, apa yang dia katakan? Rabbi, qala Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, ilhamkan kepada aku, bantulah aku ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Bayangin, dia ingat sama orang tuanya. Karena keberadaan anak ini disebabkan adanya kedua orang tuanya. Kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua. Maka jangan sampai ada anak yang mengatakan, iya bapak anak gak sukses. Loh, antum sukses? Sukses. Kalau antum sukses berarti orang tua antum sukses. Maka di sini seorang hamba harus ingat sama orang tuanya. Maka di doa buat orang tua, Rabbighfirli Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku, membesarkanku ketika aku kecil. Itu yang harusnya ketika kecil. Antum bisa jalan sekarang ini karena ada orang tua. Bisa ngomong karena ada orang tua. Maka anak-anak yang umurnya 40 tahun, yang biasanya sudah berkeluarga, yang biasanya sudah punya rumah sendiri, yang sudah pisah sama orang tuanya, yang mungkin usahanya sukses, ingat sama orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik bapak. Allahu Akbar. Taib. Kemudian wa an wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Ini kita butuh arah dari Allah Azza wa Jalla. Kasih aku ilham ya Allah. Kasih aku petunjuk ya Allah agar aku beramal soleh. Karena orang kalau umur 40 tahun enggak berubah, sulit untuk berubah, jemaah. Kalau kita melihat para sahabat Nabi yang masuk Islam di kota Mekah sebelum hijrah, rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi berumur 40 tahun pada waktu itu. Abu Bakar dikatakan 37 setengah atau 38 tahun. Umar 28 tahun. Ali masih kecil. Rata-rata mereka masih muda-muda. Jadi anak yang masih muda itu mudah untuk dirubah. Ketika dia butuh arahan, kita kasih arahan, insya Allah mau. Tapi lewis tue, waduh, betul sama. Rata-rata pemuka-pemuka Quraisy yang sepuh-sepuh itu masuk Islamnya kapan? Penaklukan kota Mekah. Jadi mereka melihat, oh Islam sudah jaya, sudah menang, baru masuk Islam. Maka tadi ketika antum umur 40 tahun, belum tahu arahnya antum mau kemana, maka berbahaya. Minta sama Allah. Maka tadi yang umurnya 40 tahun, minta sama Allah. Dan doa ini bukan khusus yang 40 tahun ya. Siapapun boleh membaca doa ini. Tapi Allah menyebutkan hamba-hamba yang soleh itu kayak gitu tuh. Dia gak pernah lupa sama orang tuanya. Dan dia tetap memohon kepada Allah arahan agar tidak salah. Maka dia memohon agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoin ya Allah. Bukan sembarangan amal solehnya. Maka amal soleh yang diridhoin Allah itu yang ikhlas dan berdasarkan ilmu, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang beramal-amal sampai tua. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang yang beramal capek lelah masuk neraka jemaah. Umar bin Khattab di sebuah asar disebutkan dia bertemu dengan pendeta Nasrani. Entah pada waktu perjalanan ke Aqsa atau di mana, seorang yang memang menjaga biara sudah sepuh, jenggotnya sudah putih, mungkin alisnya sudah jatuh ya. Umar nangis ngeliatnya. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, dia orang kafir gitu loh. Dia orang Nasrani, kenapa engkau sampai menangis seperti itu tadi? Aku kesian sama dia tadi. Aku ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Orang yang beramal capek, lelah tapi masuk neraka. Ini orang capek tapi amalannya enggak diterima. Maka tadi kita yang sudah beramal setelah sebanyak 40 tahun perlu bermuhasabah, kira-kira diridhai Allah enggak amalan kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tabrani, innar rajula la yusalli salata 60 sana walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun jamaah, sholat, beramal baik dia, sholat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu salah, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Maka di doa ini minta supaya dikasih taufik sama Allah bisa beramal soleh yang diridhai Allah, bukan sekedar beramal yang diridhai Allah azza wajalla. Boleh jadi sebagian kita sodako, nggak ada yang diterima sodako. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya waktunya kita bermuhasabah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki anak keturunanku ya Allah, aku minta kebaikan di anak keturunanku. Doa ini muncul karena dia tahu semua itu ada. Nah harus berangkat lebih awal lagi ya Allah Ustaz, satu aja Ustaz.
2: Baik, ini mungkin Ustaz ya, apa hukumnya jika seorang wanita melakukan steril kandungan atas paksaan dari pihak rumah sakit Ustaz? Karena jika suami tidak setuju, maka pihak rumah sakit tidak mau menangani proses persalinan atau sesar dan akan merujuk ke rumah sakit lain. Kemudian apakah dalam syariat ada larangan bagi wanita haid untuk potong rambut, kuku dan juga keramas? Jazakumullah khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau kondisinya terpaksa, Anda nggak tahu terpaksa beneran atau tidak. Kalau masih bisa dirujuk ke tempat lain dan tidak membahayakan sang ibu dan anaknya, maka itu bukan terpaksa. Dia masih punya pilihan. Terpaksa itu sesuatu yang dia nggak punya pilihan dan akan membahayakan jiwanya. Maka kalau seperti yang disebutkan, nggak ada masalah. Makanya dia ini kalau nggak ditangani pindah rumah sakit, bisa jadi dalam perjalanan akan mati. Maka nggak ada masalah, karena memang yang namanya dipaksa itu hukum Allah nggak berlaku buat dia. Artinya dia terpaksa, sampai ketika dia dipaksa untuk mengatakan kekufuran jamaah, dia mengatakan itu, maka dia nggak jadi kafir asalkan hatinya penuh dengan keimanan. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan masalah memotong kuku, enggak masalah sebenarnya. Ketika memotong kuku, memotong rambut dalam kondisi datang bulan, selama yang Anda ketahui tidak ada larangan untuk hal itu ya. Keramas juga? Keramas. Enggak boleh keramas. Ada larangan 40 hari. Masya Allah. Enggak, yang Anda ketahui enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jamaah mungkin itu jamaah ya yang bisa Anda sampaikan. Kalau enggak Ustaz ini akan baca sampai
3: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman. Insyaallah kita bertemu untuk saling menasihati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan, apa yang telah antum dapatkan dari para ustadz al-fudhala yang ada di sini, yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia, lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman, belajar tentang keindahan Islam, belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata, berusaha untuk mengikhlaskan agama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid, bahkan kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz juga tidak kalah menariknya, luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita, dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan, memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaih?" Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid. yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud." Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar, apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah, dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, mengatakan at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan, dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat, di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata, Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh minta hanya kepada Allah, tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya, sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari kenapa penting kita mengenal Allah. Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung, utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Di sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat, ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik, ganti, ini sudah bosan. Hati kita disebukan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah. Ketahuilah dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh, selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan, ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini, cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan keadaan manusia. Coba siapa yang misalnya punya kendaraan motor, dia sudah beli motor baru, sebentar lagi ada lagi model baru, tertarik. Siapa yang sudah punya handphone model terbaru, muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah, sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam, mencintai orang-orang yang saleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang saleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah. Fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan, sampai menyembah mereka, minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul, padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah, jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik, kita sukai hal ini, berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu, banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar tidak ada masalah, bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik, bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern, baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar, akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut, karena dia tidak mengenal Rabbnya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, "Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari, pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan, akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota, orang-orang yang takut apa ini rekening di saldonya berkurang, orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya, kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tu sirrul Quran, wasirruha hadhil kalimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi, kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid. Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya, dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu menjadikan, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal, kata Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan, menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati, karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insyaallah ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu, ah ini ada yang baru, sibuk, ih ada yang baru, dia mencari yang baru terus, fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi, ada lagi sesuatu yang menakutkan, wah itu menakutkan, hati-hati kamu, jangan dekat-dekat, tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan, pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan, iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya, kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati, sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya, sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab, keadaannya sangat mengagumkan, pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia kita ketahui bersama diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman, halawatul iman, kemanisan iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Al-Quran pun tidak bermanfaat lagi, sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlu sunnah yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam Al-Quran, dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razzaq yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fiqih al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami, yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah, yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya dukun ataupun para tidak normal ataupun para penunggu ataupun jin-jin, apakah mereka bisa menciptakan alam semesta, bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah, karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunia-Nya, kebaikan-kebaikan-Nya, limpahan nikmat-Nya, mengenal kesempurnaan sifat-sifat-Nya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah, padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali, dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca, misalnya dari kitab Fiqh Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran tentang misalnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mesti itu akan terjadi. Sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini, kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar, dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik, menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, berdoa dengan perantaraan makhluk, yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar

man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Antum ketahui bersama, dan saya akan ulangi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar, yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam solatnya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat ringkas tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat solatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah, dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Allahu Akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ahad, yang maha esa, yang maha tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara alasannya kata para ulama adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan, keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal, ma'alajtu syai'an ala nafsi asyadda alaiya min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar. Ya, di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah,

0: Jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan Tauhid, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup, masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya ashaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah, gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan, karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar, mungkin ada di antaranya syirik kecil, tapi lama-kelamaan syaitan pandai memperdaya manusia, meruntuhkan imannya dari asal akhirnya yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap, ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi, karena hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi, sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini, dengan al-fikhul akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh pembahasan tentang masalah tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman, bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam mengerjakannya, ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah rohnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang sudah diterjemahkan alhamdulillah, adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah diterjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami, ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini?
1: Benar kan? Situ ada.
0: Iya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi, ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri, maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri, ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah, Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga Ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk Ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Iya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang Maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki, ya tidak dapat, biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya, ya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal. Maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan, mengajarkan mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan iman, supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yudafiu 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya, dua pertanyaan. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di apa tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali kata beliau ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu kata beliau hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah hadaimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafalkan, bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih, bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya, ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: Ustaz, ana ada pertanyaan, Ustaz.
7: Silakan.
6: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan, gimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
7: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
6: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan supaya menyusui selama 2 tahun, Ustaz.
7: Ya.
6: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
7: Ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada dua model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari dua orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tafdiyan, itu bayar fidyah. Oleh karenanya karena ada dua fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa dua sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisihi fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisih kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibn Abbas dan Ibn Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibn Umar dan Ibn Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
8: Paham.
7: Oh iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya berteman dengan orang non muslim? Nah, kebetulan bos saya itu orang non muslim. Dan apa saja batasan-batasan kita menyikapinya terhadap mereka gitu atau orang non muslim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbisnis dengan orang non muslim boleh dalam Islam. Berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun boleh dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi, berjual beli, berbisnis. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Berarti dalam masalah muamalah yang sifatnya duniawiyah, silakan, enggak masalah. Kita berbuat baik kepada mereka dianjurkan dalam Islam, enggak masalah. Terus apa batasannya dong dengan yang hubungannya dengan wala dan bara? Itu masalah keyakinan. Allah Ta'ala melarang kita untuk ya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan termasuk dosa adalah kita membantu segala macam kekufuran kepada Allah, kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya silakan kamu amalkan apa yang kamu yakini. Aku pun juga akan mengamalkan apa yang aku yakini. Tidak perlu kamu meminta aku untuk mengikuti acara-acara ya, apa keagamaan kamu. Karena dalam agama kita ini tidak sesuai dengan ruh tauhid. Maka dari itu silakan, kami tidak akan pernah mengganggu Anda. Makanya kalau ada kita melihat ada orang yang membom gereja, membom vihara, ini jelas bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maka kita berbisnis silahkan, tapi kalau sudah masuk ranah masalah akidah, masalah ketauhidan, maka lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mencintai seseorang karena agamanya. Kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian yaitu dalam masalah konteks agama, dalam masalah pertemanan yang sifatnya sangat dekat. Itu pun ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil teman-teman dekat kamu dari selain kamu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini kita harus bergaul dengan orang kafir silakan, tapi harus ada batasan-batasan syariat. Ya. Berakhlak yang mulia kepada mereka dianjurkan, agar mereka tahu bahwa Islam sangat menganjurkan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menepati janji walaupun dengan orang yang non muslim. Perdamaian-perdamaian dengan orang kafir sangat dihormati dalam Islam. Demikian pula perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang non muslim wajib kita laksanakan. Kalau kita punya tetangga orang kafir, tetap kita wajib hormati, tidak boleh mengganggunya. Demikian Islam. Tapi kalau sudah masalah berhubungan dengan masalah akidah dan agama, nah ini ayatnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Allahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Kita dialog sama ente, tapi bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Ya sudah, dialog, buka Injil. Ente sebenarnya mudah aja baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan. Baca, tinggal datangkan Yesus ya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah, ente dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan, diuji. Ini setan kurang ajar mencoba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasara. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut, ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini, begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya, kita saling mendoakan saja supaya dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau kamu, saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. Dua minggu berikutnya kakaknya datang. Pulang dibuka. Ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apa ada hadis yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri? Ada. Makanya kan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah minum sambil berdiri hukumnya haram atau makruh? Ya, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena ada dua hadis yang melarang. Hadis yang melarang adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sabda, "Man syariba qa'iman falyastaqi." Ya. Kata Rasulullah, "Yashrabanna ahadukum qa'iman wa man syariba qa'iman falyastaqi." Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah ia muntahkan lagi. Sementara dalam riwayat Muslim juga Abu Daud, Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Rasulullah SAW juga pernah mengambil tempat minum yang tergantung di dinding, beliau pun minum sambil berdiri. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Ini ada dua hadis saling bertabrakan ini nih. Gimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Jumhur mengatakan hadis yang mengatakan larangan dibawa larangan itu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Namun yang mereka mengatakan haram, jawabannya apa? Ya, hadis yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Karena usul fikih mengatakan apabila bertabrakan antara larangan dan pembolehan, maka lebih dahulukan pelarangan. Adapun perbuatan Nabi itu lil hajat, di saat ketika ada kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jadi selama masih ada tempat duduk untuk duduk, lakukanlah dengan duduk. Tapi kalau memang enggak ada tempat duduk dan itu dibutuhkan, silakan. Kata mereka. Dan kepada pendapat ini saya condong. Iya. Maka kalau kita masih bisa Pak untuk bisa duduk, duduk aja. Tapi kalau memang sulit untuk duduk, apalagi Rasulullah kan minum air zam-zam itu di saat haji. Di saat haji kan rame. Mau duduk juga agak sulit dan itu sangat dibutuhkan, enggak masalah. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis itu juga dibutuhkan? Yang jelas kata Syekh Salim bin Id bahwa selama itu dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan kita bisa untuk duduk, apa sih susahnya untuk duduk, Pak? Apa susahnya untuk duduk?
1: Saya bacakan perkataan Ibnul Mulaqqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdih. Saya bacakan, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna aw hajbahunna khairun min ghairihi." Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. "Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu." Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan, beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih gira terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuafiq Umar hina asyara bidzalik. Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'ak, ya Rasulullah, hijablah istri-istrimu," Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar.

0: Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup. Sesuai dengan tradisi kita, ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat, terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup, ya. Tidak usah pakai jilbab. Rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan, ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini, ya, seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia, agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran mazhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia, yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermazhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut, entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ajaran-ajaran mazhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok, dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermazhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh, ya, seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ya, menuduh bahwasanya orang berjenggot adalah orang yang goblok misalnya. Ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok-olok masalah merapatkan saf, ya, dan lain sebagainya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya, ya, yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadzhab Syafi'i yang melanggar, ya, ajaran madzhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. Nah, ini luar biasa. Ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang dijelaskan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot, bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat mazhab termasuk diantaranya mazhab Syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik, ya. Ini jelas ijma ulama, diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'i, ya, bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata, ya, mereka bermusik-musik, ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut mazhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan, kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan, ya, dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku, silakan buka halaman 11, ya, dan seterusnya. Secara singkat, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau, ya, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, di Palestina. Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas, tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka di situlah lahir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Imam Syafi'i ke kampungnya sesungguhnya, karena Imam Syafi'i ini Al-Qurasi, dia dari suku Quraisy, dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Imam Syafi'i di kampung aslinya, yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat, Imam Syafi'i bapaknya enggak ada, ayahnya tidak ada, yang bimbing adalah ibunya. Namun ibunya tegar, ibunya tegar dalam membimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh, ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil salat berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting, karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil, ya, dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya, ribuan hadis. Ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji Al-Makki menjadi ijazah, itu memberi istilahnya SIM bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah, ya. Subhanallah, ya. Bukan mufti Jogja, bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Itu bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain? Enggak tahu masih ngapain. Ya. Imam Syafi'i sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, "Ustaz, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama, Ustaz." Saya bilang, "Apa yang kau ujubkan?" Saya jawab begitu. "Apa yang mesti kau ujubkan? Kamu mau ujub ilmunya enggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmunya enggak ada, bahasa Arab aja enggak bisa mau ujub. Ente dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente udah gede belum bisa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pintar, itu ente mungkin ujub ada pas meskipun itu keliru. Ini enggak ada sebab ujub kok ujub. Enggak bisa apa-apa mau ujub." Dia telah Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah, luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau, ya, ke kota Madinah, karena di sana ada Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah.
1: Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa, banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang belakangan, agak terlambat dia, beliau, ya, rahimahullah. Dan beliau kebetulan tidak membawa pena dan tidak bawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab Muwatta'nya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak bawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian. Ya. Apa yang dia tulis? Yang enggak ada, tulis hilang pasti. Al-Imam Malik heran, karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i. Kau lakukan, seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong, dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur. Imam Syafi'i bilang, saya tidak bawa apa-apa. Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indera kita untuk mencatat, dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket. Ya. Oleh karenanya orang hanya mendengarkan, kemudian gini-gini aja, lain dengan orang yang apa? Mencatat. Berbeda. Tatkala dia mencatat, dia menggunakan banyak indera. Pertama, mata dia gunakan. Kemudian otak dia, kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah murojaah secara tidak langsung. Pasti lebih lengket. Dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu, sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Akhirnya dimuliakan Imam Syafi'i rahimahullahu oleh Imam Malik. Kenapa? Luar biasa ini anak. Hafal yang disampaikan oleh Imam Malik. Sampai setelah itu kalau ada orang datang minta hadis dari Imam Malik, Imam Malik mengatakan, dengarkan dari anak ini. Ada wakilku siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian juga orang yang hadir dalam pengajian. Saya katakan tadi, pengajian kita itu ibadah. Kenapa? Karena nuntut ilmu adalah ibadah. Siapa yang ragu kalau nuntut ilmu adalah ibadah? Ya. Nuntut ilmu jelas ibadah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan menuntut jalan menuntut ilmu? Bukankah segala perjalanan yang dilakukan untuk ibadah mengantarkan kepada surga? Orang berjalan ke masjid mengantarkan kepada surga, orang berjalan hajian mengantarkan kepada surga, ya. Orang berjalan untuk bersedekah mengantarkan kepada surga. Tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Oleh karena menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, orang yang hadir dalam majelis ilmu juga berbeda-beda. Sebagaimana ada dua orang yang sholat di saf yang pertama berdampingan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena satunya khusyuk mungkin, satunya pikiran kemana-mana. Ya, pahalanya bisa berbeda padahal mereka bergandengan, berdampingan. Demikian pula para penuntut ilmu. Bisa jadi yang hadir ramai, sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Yang cuma dengar ngangguk-ngangguk, pahalanya lain dengan apa yang mencatat. Yang tuli apa namanya ceramah masuk telinga kanan keluar telinga kiri dapat pahala juga ya. Tapi lebih baik daripada yang tidur. Ya. Ada yang masya Allah masuk nempel, masya Allah ada. Ada yang masuk keluar, mau keluar pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, tapi sudah mental belum sempat masuk. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar saya sampaikan ya, tentang bagaimana Imam Syafi'i. Ya, di awal kedatangan beliau kepada Imam Malik. Sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menuntut ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pada tahun 195 Hijriah beliau pergi ke Baghdad. Menuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior yaitu Abu Yusuf dan yang satunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Asy-Syaibani. Dan Imam Al-Syafi'i belajar dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sini kata para ulama Al-Imam Syafi'i melakukan ibtikar yaitu suatu yang baru. Kenapa? Dia belajar dari dua madrasah. waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya Madrasatul Hadis yang adanya di Madinah, yang pimpinannya adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa disebut dengan Madrasatul Hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ. Aisyah radhiyallahu anha di situ, Abu Hurairah di situ, Ibnu Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga setiap hukum mudah diambil, ya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada madrasah yang kedua yang disebut dengan madrasah ahli ra'i, madrasah penggunaan akal, yang itu adanya di Irak, ya, Irak. Yang sahabat yang ke sana cuma sedikit, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana. Sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit. Sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak, terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana. Persia peradabannya maju terkala itu. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul, sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak. Dari situlah para ulama tatkala itu menggunakan otak mereka untuk berpikir bagaimana mengambil istinbat hukum dari hadis yang sedikit. Maka mereka sering menggunakan akal mereka, bahkan disebutkan, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan, satu hadis saya kiaskan kepada 100 masalah. Kenapa? Karena ada masalah, enggak ada hadisnya, gimana caranya? Harus menggunakan akal. Ini apa ilahnya, apa hukumnya, bagaimana, kemudian dikiaskan dengan hadis-hadis yang ada. Maka dikenalah dengan madrasatu ahli ra'i, banyak menggunakan akal dalam hal ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar di dua madrasah ini. Beliau belajar kepada Imam Malik yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga belajar di madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, madrasatu ahli ra'i. Maka keluarlah Imam Syafi'i dengan ilmu yang baru, menggabungkan di antara dua madrasah. Maka Imam Syafi'i yang menulis buku yang sangat luar biasa, yaitu Ar-Risalah. Yang dalam Ar-Risalah kata para ulama itulah kitab usul fikih yang pertama. Kitab usul fikih yang pertama. Ya. Di situ juga ada usulul hadis. Ya, di situlah Imam Syafi'i membuat kaedah-kaedah. Dia menggabungkan kaedah-kaedah hadis dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh cara berfikir, metode berfikir. Maka keluarlah kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i juga menulis kitabnya Al-Um. Jadi dia menulis kitab kaedah, kemudian kitab praktek fikih, kitab Al-Um. Ada fikihnya. Ya. Sementara Imam Malik, metode pengajarannya dengan metode hadis. Bab ini, hadisnya 1, 2, 3, 4. Imam Syafi'i tidak, kitab fikih dia tulis. Bab taharah, bab salat, dengan kitab fikih. Hukumnya begini, pembicaraan yang panjang lebar. Dari sini, berkembanglah Al-Imam Syafi'i madhabnya dengan cepat. Dan banyak orang yang tertarik dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Bahkan sebagian orang-orang yang tadinya berpegang dengan madrasatu ahli ra'i berpindah ke madhab Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian orang-orang yang berpegang dengan madhab Imam Malik berpindah kepada madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau cara pengajarannya hebat. Dengan menulis dua buku ini, buku kaedah dan buku penerapan. Buku kaedah dan buku apa? Penerapan. Ya, tatkala itu belum ada kitab usul fikih madhab Hanafi. Belum ada kitab usul fikih madhab apa? Malik. Imam Syafi'i yang pertama kali bikin. Ya. Kitab usul fikih dari kitab Ar-Risalah itu kaedah-kaedah maksudnya. Dari sini banyak yang tertarik dan timbullah orang-orang yang hasad kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kalau orang sudah diajar oleh Imam Syafi'i, maka benar-benar dia cinta kepada Al-Imam Syafi'i. Ya, saya sebutkan bagaimana karismatik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sampai-sampai muridnya Imam Ahmad, ya, pernah berkata, Al-Imam Ahmad punya madhab sendiri Imam Ahmad, tapi begitu dia mengagungkan gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan, sittatun ad'u lahum sahran, 6 orang yang aku mendoakan mereka di waktu sahur, ahaduhum asy-Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i. Anak beliau Abdullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ya abati ayu rajulin kana Syafi'i fa inni sami'tuka tukthiru minad du'a ilahu. Anaknya bertanya, wahai ayahanda, wahai Imam Ahmad, siapa itu Syafi'i? Saya sering kali dengar kau mendoakan dia. Gurunya Imam Ahmad. Imam mengatakan, ya, ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi di dunia. Wahai putraku, wahai ananda, ketahuilah Syafi'i itu seperti matahari bagi apa? Bagi bumi. Kalau matahari enggak ada, bumi rusak. Subhanallah. Ini luar biasa bagaimana pengagungan Al-Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Kemudian diantaranya Abu Thawr. Abu Thawr dahulunya masuk dalam madrasah ahli ra'i, salah seorang ulama di Irak. Waktu dia belajar terhadap Imam Syafi'i, dia berguru kepada Imam Syafi'i, maka benar-benar dia mengagungkan Imam Syafi'i. Sampai pernah ditanya Abu Thawr, mana yang lebih faqih, Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Muhammad bin Hasan ini gurunya Imam Syafi'i, namun dia bermadzhab Hanafi, ahli ra'i. Ada yang tanya, siapa yang lebih pintar, Imam Syafi'i atau Muhammad bin Hasan, guru atau muridnya? Yang murid yang mana? Imam Syafi'i. Gurunya siapa? Muhammad bin Hasan. Dan antum perlu tahu Muhammad bin Hasan itu orangnya gemuk, ya. Orangnya apa? Gemuk. Ada perkataan Imam Syafi'i, saya tidak tahu ada orang gemuk yang cerdas kecuali ini guru saya. Jangan disangka orang gemuk goblok, ya. Ada juga yang pintar. Di antara ulama yang gemuk yang pintar siapa namanya? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai ada seorang, kalau enggak salah Waqi' bin Jarrah, juga gemuk. Waktu ditanya, ada yang ngejek, ada yang nanya, bukan nyindir, ya. Masya Allah, ente gemuk, kata dia, ini karena kebahagiaan dengan Islam. Makanya siapa? Saya gemuk, enggak banyak mikir. Kalau mikir terus kurus. Baik, para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, intinya ditanya sekarang, bertanya Imam Syafi'i, Abu Thawr. Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Sekarang Abu Thawr ditanya, siapa yang lebih pintar, Imam Syafi'i atau gurunya Muhammad bin Hasan? Maka apa jawaban Abu Thawr yang menunjukkan dia fanatik atau sangat cinta kepada Imam Syafi'i? Dia mengatakan, Asy-Syafi'i afqahu min Muhammad. Syafi'i lebih pintar daripada gurunya itu Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf juga lebih pintar daripada Abu Yusuf. Wa Abi Hanifah lebih pintar juga daripada Abu Hanifah. Jadi bukan cuma lebih pintar dari Muhammad bin Hasan, bahkan lebih faqih daripada guru-gurunya, daripada kakek gurunya. Siapa itu? Abu Hanifah. Wa Ibrahim wa Al-Qama wal Aswad lebih pintar daripada mereka semua, kata Abu Thawr. Dan ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap Al-Imam Syafi'i. Sehingga Abu Thawr padahal punya mazhab sendiri. Imam Ahmad juga punya mazhab apa? Sendiri. Namun mereka belajar terhadap Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i karena hebatnya Al-Imam Syafi'i, ya. Yang hebat itu bagaimana dia bisa berkreativitas membuat cabang ilmu baru, yaitu ilmu usul fikih, yang sekarang kita tinggal pelajari hasilnya. Tapi kreativitas membuat bagaimana ilmu yang tersebar ini dijadikan kaedah, ini hebat. Inilah hebatnya siapa? Imam Syafi'i. Ilmu yang luas ini dijadikan kaedah-kaedah. Ya, kalau istilahnya ada ilmu kita jadikan rumus-rumus. Orang yang menciptakan rumus pintar atau tidak? Pintar, karena dia memikirkan, merenungkan, menyimpulkan. Demikian Imam Syafi'i, untuk buat kaedah tidak mudah. Dia harus meneliti, menelaah, menimbang, kemudian akhirnya buat kaedah. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i, sehingga banyak yang tertarik kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dari sinilah sebagian orang-orang yang bermadzhab Maliki pindah madzhab kepada Imam Syafi'i. Sebagian orang-orang bermadzhab Abu Hanifah pindah madzhab kepada Al-Imam Syafi'i. Sampai ada seorang ulama yang terkenal, yang senior juga, akhirnya hasad kepada Al-Imam Syafi'i, bahkan berdoa kecelakaan bagi Al-Imam Syafi'i dalam sujudnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, aku mendengar si fulan berdoa fi sujudi, berdoa di sujudnya, yad'u ala Syafi'i, dia mendoakan keburukan bagi Imam Syafi'i, bil maut, agar Imam Syafi'i segera meninggal. Doa yang dia sebutkan, dia mengatakan, Allahumma amit Syafi'i, fa innaka in abqaitahu indarasa madhhabu Malik. Dia berdoa, ya Allah, matikan Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak mati, akan hilang madhab Imam Malik. Saking sayangnya dia kepada Imam Malik, dia tidak ingin madhab Imam Malik hilang, maka dia berdoa, ya Allah, matikan Syafi'i. Akhirnya doa ini disampaikan kepada Imam Syafi'i. Dia berkata, aku pun menyampaikan, kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, dia berkata, aku sampaikan doa ulama tersebut tentang keburukan kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tatkala mendengar doa tersebut? Dia mengatakan, tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi. Beberapa orang berangan-angan agar aku mati. Kalaupun aku mati, maka itu semua orang pasti akan mati. Aku tidak sendirian yang akan mati. Semua orang pasti akan mati. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian, sekitar sebulan setelah itu, Imam Syafi'i meninggal dunia. Wallah alam, doanya dikabulkan atau tidak. Intinya setelah itu, sebulan kemudian, Imam Syafi'i meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Beliau sakit, kemudian beliau meninggal dunia. Ini sekedar sejarah ringkas dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i memiliki banyak murid-murid ya. Kemudian berkembanglah mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang perlu poin yang saya ingatkan dalam buku saya juga saya sampaikan ya. Di antara poin yang saya sampaikan dalam hal ini adalah halaman 129 tentang tercelanya fanatik mazhab. Tercelanya fanatik mazhab. Barang siapa yang buka buku silakan buka halaman 129. Saya nukilkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid kepada murid-muridnya. Bahkan saya katakan para ulama mazhab tidak pernah sengaja buat mazhab, enggak pernah. Tidak pernah sengaja buat geng mazhab, enggak pernah. Mazhab itu terjadi dengan sendirinya. Al-Imam Malik rahimahullah mengajarkan ilmu, tahu-tahu dia punya banyak murid dan dikembangkanlah ilmunya, maka dengan sendirinya muncullah mazhab apa? Imam Malik. Seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah tidak pernah sengaja buat mazhab, tidak, tetapi dia mengajar dan mengajar sehingga banyak muridnya, sehingga ilmunya dikembangkan, beredar, tersebar, maka jadilah mazhab Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i juga demikian, beliau tidak pernah sengaja buat mazhab, tidak sengaja maksudnya buat partai mazhab Syafi'i, tidak ada, atau partai mazhab Malik, tidak pernah ada yang sengaja di antara empat mazhab tersebut sengaja buat mazhab, tidak ada, tapi terjadi dengan sendirinya. Demikian juga Al-Imam Ahmad, terjadi mazhab beliau muncul dengan sendirinya karena beliau punya banyak murid dan ilmu beliau dikembangkan, maka muncullah mazhab Al-Imam Ahmad. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, jangankan menyuruh fanatik, dia sendiri tidak pernah sengaja membuat mazhab beliau. Oleh karenanya beliau pernah berkata agar tidak fanatik, beliau berkata sebagaimana dalam halaman 30, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun dari ulama kecuali pasti ada yang luput darinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mungkin dia meriwayatkan hadis tersebut bisa jadi dia lupa. Oleh karenanya ada permasalahan bagaimana jika rawi lupa dengan apa yang pernah dia riwayatkan. Ini dibahas dalam masalah mustalah hadis. Saya saja misalnya nulis buku, terkadang saya baca, "Oh, saya pernah tulis kayak gini, saya lupa." Ternyata saya ngetik sendiri dulu. Saya lupa, bisa jadi. Oleh karena tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada hadis-hadis yang terluputkan darinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Jika perkaranya demikian, ada hadis Nabi yang luput dari saya, famahma qultu min qaulin aw awsaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika perkaranya demikian, maka pendapat apapun yang saya utarakan atau kaedah apapun yang saya sampaikan, jika ternyata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapatku harus disesuaikan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallam, Imam Syafi'i memerangi taklid. Oleh karenanya Al-Muzani, imam muridnya Imam Syafi'i, tatkala dia menulis bukunya Mukhtasar Al-Muzani ya, di mukaddimah dia berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa min ma'na qawlihi li uqarribahu 'ala man aradahu ma ilamaihi nahi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi." Aku meringkas kitab ini dari ilmunya Imam Syafi'i. Dan untuk dari makna kandungan dari perkataan-perkataannya agar aku memudahkan memahami fikih Imam Syafi'i bagi orang yang menghendaki fikih Imam Syafi'i, disertai dengan dua peringatan dari Imam Syafi'i, yaitu dia melarang untuk ditaklidi dan dia melarang untuk taklid kepada orang lain. Dan ini kenyataan pahit yang kita lihat di tanah air kita, banyak orang yang taklid. Sampai saya sering dengar bahwasanya kalau orang sudah masuk dalam satu mazhab enggak boleh keluar ke mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan kita harus bermadhab, kalau enggak ada madhab enggak benar, harus bermadhab. Maka dalam masalah bermadhab, kesimpulannya sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kesimpulannya madhab itu tidak harus, bermadhab itu tidak harus, tetapi boleh bermadhab, itu boleh. Kenapa? Kata lain dari bermadhab artinya berguru. Anda kalau bermadhab Syafi'i artinya Anda berguru dengan ilmu siapa? Imam Syafi'i. Apakah berguru dengan Imam Syafi'i dilarang? Ya jelas tidak. Seorang tatkala mengatakan saya bermadhab Maliki, artinya saya belajar agama dengan metode dan kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Malik. Maka saya berguru dengan Imam Malik, maka dikatakan saya bermadhab dengan madhab apa? Maliki. Sama kalau seorang mengatakan saya bermadhab dengan madhab Abu Hanifah, berarti saya mempelajari agama melalui metode dan cara pemikiran kaedah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya, bolehkah bermadzhab? Jawabannya jelas boleh. Karena ada orang mengatakan tidak boleh bermadzhab. Siapa yang bilang tidak boleh? Banyak ulama salaf bermadzhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bermadzhab Hambali. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadzhab apa? Hambali. Jadi bermadzhab itu boleh, yang dilarang kalau fanatik. Yang dilarang kalau apa? Fanatik madzhab. Kenapa? Karena para imam madzhab tidak pernah mengajarkan fanatik. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bermadzhab. Terus kamu belajar sama siapa? Ya sama guru saya. Sama, kamu madzhab gurumu kalau begitu. Iya. Mending saya berguru sama Imam Syafi'i daripada gurumu yang enggak jelas ilmunya.
2: Iya tidak.
1: Gurunya bisa apa? Quran juga masih goyang-goyang, hadis enggak jelas. Ya. Kaidah enggak tahu buku kaidah apa yang pernah dia buat. Tulisannya hanya jiplak misalnya, terus saya tidak boleh bermadzhab Syafi'i, terus harus bermadzhab sama gurumu. Oleh karena pernyataan tidak boleh bermadzhab juga salah. Ada yang tidak boleh bermadzhab. Ini juga enggak benar, ini bid'ah juga. Kalau gitu ente berguru sama siapa? Karena arti bermadzhab artinya apa? Berguru sebenarnya. Saya ulangi, para imam empat mazhab tidak pernah sengaja buat apa? Mazhab itu berjalan dengan sendirinya. Demikian juga perkataan harus bermazhab juga salah, keliru. Kenapa? Karena mazhab-mazhab itu muncul belakangan. Nah, bagaimana dengan para sahabat dulu mazhabnya apa? Abu Bakar rahimahullah dulu mazhabnya apa? Imam Syafi'i belum lahir. Imam Abu Hanifah belum lahir, Imam Malik belum lahir. Mazhabnya apa Abu Bakar? Mazhabnya apa Umar? Apa mazhabnya Utsman? Apa mazhabnya Ali? Mazhabnya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan harus bermadzhab juga tidak benar. Tidak ada keharusan. Yang harus adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tetapi apakah kita boleh memahami pemahaman para salaf melalui metode Abu Hanifah? Boleh. Bolehkah kita memahami pemahaman salaf dengan metode Imam Syafi'i? Boleh, dengan mazhab Syafi'i. Atau dengan mazhab Imam Ahmad atau mazhab dengan Imam Malik. Di antara dalil bahwasanya tidak ada kewajiban bermadzhab, buktinya Imam Malik tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermadzhab dengan mazhab dia. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik. Bahkan dia punya mazhab yang baru, menyelisih gurunya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i membantah gurunya dalam beberapa bantahan. Terkadang bantahan Imam Syafi'i sendiri keras terhadap gurunya, terkadang. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermadzhab dengan mazhab dia. Buktinya di antara muridnya adalah Imam Ahmad. Tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i meskipun dia mengakui ilmunya Imam Syafi'i dan dia mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari bagi bumi, toh dia punya mazhab sendiri, mazhab Imam Ahmad, menunjukkan mereka tidak pernah taklid di antara mereka. Kemudian juga kalau kita harus bermadzhab, mazhab bukan cuma empat tersebut, banyak mazhab yang lain. Ada ulama-ulama yang lain yang dahulu mereka punya mazhab seperti Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya. Dia punya mazhab sendiri, Abu Thawr punya mazhab sendiri, Daud Az-Zahiri punya mazhab sendiri. Tetapi mazhab-mazhab ini menjadi musnah, sudah tidak ada lagi, hilang, ditelan masa. Kenapa? Murid-muridnya tidak mengembangkan. Ini nasib seorang guru kalau muridnya tidak perhatian seperti itu, akhirnya apa? Hilang, ditelan masa. Ya. Sehingga mazhab-mazhab tersebut tidak berkembang. Padahal dahulu ada mazhab tersebut dan nukilan-nukilan pendapat mereka masih dinukil. Misalnya kalau untuk baca Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya sering menukil. Dan inilah pendapat si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, karena mereka dahulu punya mazhab. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengembangkan ilmu mereka. Sampai mazhab Zuhriyah saja sekarang hampir-hampir tidak ada. Kenapa mazhab Zuhriyah masih eksis? Karena bukunya ada. Seperti Al-Imam Ibn Hazm punya buku Al-Muhalla, sampai sekarang masih ada sehingga dibaca, sehingga masih terus ada mazhab Zahiriyah. Padahal dari sisi guru-guru, dari sisi pondok hampir-hampir enggak ada. Di dunia sekarang ini ada pondok bermadhab Zahiriyah, hampir-hampir enggak ada. Adapun pondok bermadhab Hanafi masih banyak. Adapun pondok-pondok bermadhab Syafi'i masih banyak di tanah air kita. Adapun pondok-pondok bermadhab Maliki masih banyak di Afrika. Adapun pondok-pondok bermadhab Hambali masih banyak di daerah Timur Tengah, ya, seperti Saudi, kemudian di Kuwait dan yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan wajib bermadzhab juga keliru dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga apa? Juga keliru. Makanya saya sering mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, Ustaz, kita ini bermadzhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya, Ustaz, kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah repot, sekali lagi tawaf orang lagi rame, batal lagi, gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudhu, tawaf tidak sah menurut empat mazhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi cara. Caranya, kamu merubah mazhabmu tatkala itu karena darurat. Iya benar ini difatwakan. Sampai ada niat. Aku berniat untuk merubah mazhabku dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Maliki sementara. Tapi diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudhunya sudah wudhu model Maliki. Jangan wudhu Syafi'i. Wudhu Syafi'i kan cuma gini-gini katanya. Wudhu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudhunya juga pembatal wudhu Maliki. Nah menurut Imam Malik, menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudhu. Nah kamu jangan wudhu dengan mazhab Syafi'i. Wudhulah dengan mazhab apa? Malik. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan? Kalau kamu kepepet rubah mazhabmu, tidak ada juga. Jadi saya katakan, kalau kamu bermadhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya, harus kamu konsekuensi. Komitmen dengan madhab tersebut. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah. Kamu kalau umroh, tahan. Jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Madhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang-pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang, pegang kain. Jangan pegang apa secara? Secara langsung. Kalau batal, ya wudhu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan madhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menentu wanita membatalkan wudhu. Tapi kalau saya jelaskan, kalau saya menurut saya lebih mengkuatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Ya tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah madhab ini ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah madhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu mazhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya berpendapat harus bermazhab Hanafi, enggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya enggak boleh keluar dari mazhab Abu Hanifah? Kalau kamu keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah enggak boleh diselisih. Berarti dia maksum. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak pernah ya dinyatakan oleh para imam. Mereka sendiri tidak pernah mengajak orang untuk bermadzhab dengan madzhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita simpulkan bahwasanya bermadzhab itu tidak harus, namun kita boleh bermadzhab dan itu cara di antara cara mudah belajar agama dengan bermadzhab ya, karena metodenya sudah jelas ya. Aturannya sudah jelas dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga adalah pernyataan yang keliru. Terkadang muncul dari orang-orang yang ya baru ngaji kemudian mengatakan tidak boleh bermadzhab, ini juga suatu kekeliruan ya. Kenapa? Bagaimanapun seorang dia pasti bermadzhab. Karena bermadzhab secara gampangannya kita katakan berguru. Di antara ulama ada yang pindah madzhab, ada. Imam Syafi'i sendiri berubah pikiran waktu dia di Baghdad. Dia punya fatwa-fatwa yang disebut dengan al-qaulul qadim, fatwa-fatwa lama. Waktu dia pindah ke Mesir, dia bikin fatwa-fatwa yang baru. Dia melihat ada perubahan ijtihad, mungkin ada dalil yang baru, sehingga dikenal dengan al-qaulul jadid. Pendapat baru memansuhkan pendapat yang lama. Imam Syafi'i saja bisa berubah pendapat. Imam. Demikian juga ya. Seorang ulama bisa berubah madzhab. Contohnya seperti disebutkan Ibnu Daqiq Al-Ayt rahimahullahu taala. Barang siapa yang baca bukunya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, dia akan dapati bagaimana ya Ibnu Daqiq Al-Ayt memiliki ilmam bil madzhab Al-Maliki. Benar-benar dia menguasai madzhab Maliki. Dikatakan dia dahulu bermadzhab Maliki. Kemudian dia pindah kepada madzhab Syafi'i. Kemudian dia menyarah Umdatul Ahkam, kitab hadis Umdatul Ahkam dengan madhab Syafi'i, dan beliau sering menukil secara detail dari madhab Maliki. Kenapa? Karena beliau dulu bermadhab apa? Maliki. Yang menakjubkan saya dapati, karena saya sudah baca buku tersebut, buku beliau ya Al-Ihkam ya apa Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, saya dapati Ibnu Daqiq Al-Ayt beberapa masalah menyelisih Imam Syafi'i, menunjukkan dia tidak fanatik. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkata demikian namun tidak benar, yang benar seperti ini. Dan itu berani dia utarakan padahal dia ulama bermadhab apa? Syafi'i. Namun dia tidak taklid. Namun dia tidak. Ini yang kita inginkan. Tidak boleh ada taklid dalam satu madhab. Silakan bermadhab. Namun tidak boleh fanatik buta. Apalagi maksa orang harus bermadhab seperti madhab kita. Baik para hadirin, ini salah satu masalah yang saya sampaikan dalam buku saya. Itu tadi poin yang kelima. Sekarang saya ingin membahas poin berikutnya. Masalah yang mudah-mudahan masih hangat ya. Sekarang ini meskipun sudah lewat yaitu masalah yang ke-15, bab yang ke-15, halaman 407, tentang haramnya memberi selamat atas hari raya non-muslim.
0: Halaman 407.

Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita tinggal di tanah air kita, negara kita yang kita cintai, dan negara kita dibangun di atas toleransi beragama. Karena kita tinggal di masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, yang heterogen, dengan agama-agama, lima agama yang diakui oleh negara kita. Dari situ negara kita memberikan aturan untuk toleransi. Dan ini boleh ya, karena memang negara kita tidak dibangun di atas syariat Islam secara total. Sebagian syariat Islam, sebagian syariatnya tidak Islam. Ya. Kalau Nabi SAW tatkala syariat Islamnya sudah total, masih memberikan kesempatan kepada ahlu zimmah, kafir zimmi untuk beribadah dengan tata cara mereka, diizinkan atau tidak diizinkan? Orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal dalam negara Islam yang total di zaman Nabi SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ya, tatkala mereka membayar jizyah, mereka diizinkan untuk beribadah dengan gaya mereka, dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh syariat, ya. Maka bagaimana lagi jika negaranya tidak Islam secara murni? Dan kondisi ini mirip, saya tidak katakan sama, tapi mirip dengan seperti kondisi Nabi SAW di awal datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW waktu datang awal kota Madinah, belum, negara Islam baru mau dibentuk, belum sempurna. Dan di kota Madinah tatkala itu masyarakatnya majemuk. Masyarakatnya majemuk, ada orang-orang musyrikin yang masih musyrik. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani Quraidah tinggal di kota Madinah. Kemudian ada kaum Ansar, suku Aus, suku Khazraj yang masuk Islam. Jadi secara umum ada tiga keagamaan di kota Madinah. Dan waktu Rasulullah SAW sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati ada orang-orang musyrikin melakukan perayaan mereka. Rasulullah SAW juga mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, mereka punya syariat puasa. Seperti dalam hadis Ibn Abbas, ya, Ibn Abbas berkata, Qadiman Nabi SAW al-Madinata wajadal Yahuda tasum. Waktu Rasulullah SAW datang kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang Yahudi berpuasa, yaitu puasa Asyura. Intinya mereka berpuasa, dan Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang itu awal belum Islam secara apa? Total. Jadi mereka masih bisa melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan timbul toleransi tatkala itu. Mereka saling interaksi, ya. Ada terjadi interaksi perdagangan di antara kaum muslimin, kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, dan masing-masing menjalankan ibadah mereka masing-masing. Dan kalau saya katakan mirip dengan kondisi kita di tanah air kita, Islam belum sampai pada kita, bukan negara Islam secara total, ya. Kemudian masyarakat majemuk di sini, ya. Kemudian mereka beribadah dengan aturan mereka masing-masing. Nah, pemerintah membuat aturan, kita harus toleransi. Dan demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita toleransi, ya. Artinya toleransi, kalau mereka ingin beribadah silakan, kita tidak boleh ganggu. Mereka ingin beribadah di tempat ibadah mereka, kita tidak boleh ganggu. Beda kalau kita, mereka beribadah di masjid, ya boleh kita ganggu, karena ini bukan tempat ibadah mereka. Silakan mereka beribadah di tempat mereka dengan cara mereka. Ini toleransi. Namun yang jadi masalah di tanah air kita, toleransinya kebablasan, bahkan dibanggakan. Sampai-sampai, ya, toleransinya diantaranya ikut acara Natalan dalam gereja, bahkan ikut ceramah di gereja, bahkan bersolawat di gereja, bahkan solawat tadi apa, disenandungkan dengan lagu gereja. Subhanallah. Kalau baru-baru saya dapati solawat dengan senandung sakitnya tuh di sini, sekarang ternyata lebih berkembang lagi. Ada solawat, antum lihat di YouTube, solawat sakitnya tuh apa? Di sini. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, kira-kira begitu. Terus sekarang ada solawat lagu gereja. Subhanallah. Kenapa? Ingin tunjukkan toleransi. Kita toleransi dianjurkan, tetapi bukan begini caranya. Ini toleransi yang kebablasan. Oleh karena para ulama telah menjelaskan ijma' hukumnya, kita tidak boleh mengikuti acara perayaan keagamaan agama yang lain. Bahkan bukan cuma tidak boleh mengikuti, mengucapkan selamat juga tidak diperbolehkan. Mengucapkan selamat pun tidak diperbolehkan. Adapun pernyataan para ulama Syafi'iyah, ya, di antaranya untuk bisa lihat halaman 408. Seperti, dan alhamdulillah saya katakan tadi, ulama Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat perayaan-perayaan agama yang lain. Kita hormati mereka, artinya kita biarkan mereka, kita toleransi. Namun toleransinya jangan kebablasan dengan ikut-ikut acara mereka atau mengucapkan selamat bagi mereka. Di antaranya Al-Khatib Asy-Syarbini
dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 255 beliau berkata wa yu'azzaru man wafaqa al-kuffar fi a'yadihim, bahwasanya orang yang mengikuti acara-acara perayaan orang-orang kafir maka wajib untuk ditakzir, yaitu diberi hukuman, harus dihukum, pemerintah yang menghukum. Ini kalau pemerintah, pemerintah Islami. Kemudian juga mengatakan wa man hanna'ahu bi'idihi, demikian juga orang yang mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain, bagi penganut agama lain, maka dia juga harus diberi takzir, diberi hukuman. Ini berarti menurut mazhab Syafi'i, mengucapkan selamat Natal, selamat hari ini, selamat hari Paskah, hari yang lain, hukumnya adalah haram dan wajib untuk ditakzir. Takzir artinya diberi hukuman. Hukumannya kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya, beda dengan hukum had. Kalau hukum had adalah hukum yang telah ditentukan dalam syariat, adapun takzir, hukumnya tidak ditentukan oleh syariat, kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya. Contohnya seperti narkoba. Apa hukumnya? Tidak ada di zaman Nabi narkoba. Baik, pemerintah berijtihad, pemerintah Arab Saudi misalnya, pemerintah Arab Saudi Indonesia berijtihad, yang menyebarin narkoba dibunuh. Ini namanya takzir. Karena hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun berdasarkan ijtihad penguasa demi kemaslahatan. Jadi menurut mereka, menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama besar mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau ada yang mengucapkan selamat Natal maka harus ditakzir, diberi hukuman. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah adalah muhaqqiqul mazhab. Dia seorang ulama yang paling mengenal betul tentang mazhab Syafi'i setelah Rafi'i dan Nawawi. Ini ulama belakangan ya, dan dia benar-benar paham tentang khilaf-khilaf dalam mazhab. Jadi secara umum misalnya kita berbicara tentang mazhab, ada 4 mazhab.

dianggap dalam mazhab Syafi'i meskipun ada beberapa pendapat. Karena di antara murid-murid Imam Syafi'i terkadang ada yang menyelisih Imam Syafi'i, ada yang punya pendapat yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Kemudian murid-muridnya lagi ternyata ada yang menyelisih pendapat gurunya, padahal mereka seluruhnya adalah ulama Syafi'iyah. Orang yang paling paham tentang pendapat-pendapat yang banyak dalam satu mazhab, di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian Imam Nawawi. Setelah mereka berdua ada namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Dia ini pakar benar tentang, pakar betul tentang akwal pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, dia menyebutkan menukil, "Tsumma ra'aitu ba'dha a'immatina al-muta'akhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu." Kemudian saya dapati sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, menyebutkan pendapat sebagaimana yang saya sebutkan. Faqala, ulama tersebut berkata, "Wa min atbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim." Di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyepakati orang-orang Nasara dalam perayaan-perayaan mereka. Bitasyabbu biaklihim, seperti meniru-niru makanan mereka. Wal hadiyah lahum, di antaranya memberikan hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim, demikian juga menerima hadiah dari mereka fihi, dalam perayaan tersebut. Wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalika al-misriyun, dan orang-orang yang paling memperhatikan masalah ini, memberi hadiah kepada orang Nasara, menerima hadiah dari orang Nasara, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasara, adalah kaum muslimin di kota Mesir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haitami menukil dari mazhab Maliki, Ibnu Hajj Al-Maliki. Kata Ibnu Hajar Al-Haitami, "Bal qala Ibnu Hajj," bahkan Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, "La yahillu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati idihi." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjualkan suatu apapun untuk kemaslahatan perayaan orang Nasrani. "La lahman wala uduman wala sauban." Tidak boleh dia menjual daging kalau ini untuk dimasak untuk acara Natalan. Tidak boleh dia jual kuah kalau ternyata kuah sayur tersebut untuk digunakan dalam acara Natalan. Bahkan tidak boleh menjual baju. Misalnya orang pesan, "Mas, tolong saya bikin buat baju, baju Natal." Oh, tidak boleh dia jahit. Kalau gitu saya beli kainnya saja. Buat apa? Buat Natalan. Jangan dijual. Ini perkataan siapa? Ibnu Hajj Al-Maliki. "Wala yu'aruna syai'an walau dabbah." Bahkan kata Ibnu Hajj Al-Maliki, ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i, bahkan tidak boleh kaum muslimin meminjamkan sesuatu pun untuk kemaslahatan acara Natal, meskipun hanya meminjamkan tunggangan. Misalnya meminjamkan mobil. Mobil buat apa? Untuk bawa beli patung salib misalnya. Oh, enggak boleh dipinjami. Misalnya. Mobil buat apa? Buat sewa pohon cemara. Untuk apa? Pasang di jadi pohon Natal. Mobil buat apa? Untuk beli apa namanya? Beli baju Santa Claus sekaligus sewa jenggot Santa Claus misalnya. Ini pun juga tidak boleh. Kenapa ini semua berkaitan dengan kemaslahatan Natal? Apa ilahnya? "Id huwa muawanatun lahum ala kufrihim." Karena ini bentuk menolong mereka dalam kekufuran mereka. "Wa ala wulatil amri manul muslimina min dalik." Dan wajib bagi pemerintah untuk melarang kaum muslimin melakukan demikian. Ini beliau hidup di kota Mesir, di mana di Mesir itu ada masyarakat rural juga. Ini zaman beliau. Ada orang Nasrani, ada orang apa? Kaum muslimin. Nah, tatkala orang-orang Nasara di kota Mesir, ya, antum jangan heran, orang-orang Arab juga ada yang beragama Nasara. Saya juga kadang-kadang heran, kok bisa ada orang Arab beragama Nasrani? Kok bisa ada orang Libanon, orang Mesir beragama Nasrani? Padahal mereka tahu bahasa Arab dan mereka bisa baca Al-Quran. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang Arab beragama Nasrani, uang di Indonesia saja, Lia Aminuddin mengatakan Jibril akan turun di Monas, banyak yang percaya. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masyarakat di zaman Ibnu Hajar Al-Haitami, masyarakat yang majmu', ternyata ada sebagian orang Nasrani merayakan hari Natal, orang-orang masyarakat kaum muslimin membantu, meminjamkan mobil, meminjamkan unta misalnya, menjualkan pakaian, menjualkan daging dan mengucapkan selamat. Dan ini kata Ibnu Hajar Al-Haitami, wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka melakukan demikian. Jadi toleransi-toleransi, namun jangan kebablasan. Tapi para hadirin yang tersubhanahu wa ta'ala, ternyata masalah ini, masalah larangan untuk mengucapkan selamat bagi perayaan Natal dan yang semisalnya, bukan cuma pendapat mazhab Syafi'i, bahkan merupakan mazhab empat mazhab. Saya akan nukilkan perkataan para ulama dari empat mazhab. Tadi kita sudah nukilkan dari mazhab Syafi'i, sekarang kita nukilkan dari mazhab Hanafi.

قال الزيلئي الحنفي. الزيلئي بالمذهب حنفي berkata, قال yaitu Abu al-Barakat an-Nasafi al-Hanafi. Abu al-Barakat an-Nasafi al-Hanafi berkata, wal iqta'u bismin Nairuz wal mahrajan la yajuz. Memberikan hadiah dalam perayaan Nairuz dan Mahrajan, ya, perayaan orang-orang Majusi, tidak diperbolehkan. Ai yaitu al-hadaya bismi hadainil yaumain. Memberikan hadiah kepada mereka. Sama seperti kalau kita beri hadiah, ada orang Natalan kita kasih hadiah, selamat Natal. Ini hukumnya tidak boleh. Haramun, ini hukumnya haram, bal kufrun, bahkan kekufuran. Wa qala Abu Hafs al-Kabir rahimahullahu taala. Abu Hafs al-Kabir di madzhab Hanafi juga berkata, "Law anna rajulan abada Allah taala 50 sanatan, thumma jaa yaumun Nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin bi baydatin yuridu ta'zima dhalikal yaum faqad kafara wa habita 'amaluhu." Kalau ada seorang muslim yang dia telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian setelah itu dia pun ikut perayaan Nairuz dan Mahrajan, lantas dia memberi hadiah kepada orang-orang Majusi satu butir telur sebagai ikut serta dalam acara tersebut, kata Abu Hafs al-Kabir, bahwasanya orang ini telah kafir dan telah gugur amalannya. Wa qala sahibul Jami'il Asghar, idza ahda yawman Nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'zim al-yawm. Jadi yang kafir, kata beliau, yaitu yuridu ta'zim dzalikal yawm. Kapan seorang itu kafir tatkala memberi hadiah dalam perayaan lain atau mengucapkan selamat jika dia ingin mengagungkan hari tersebut? Berarti dia mengagungkan hari kekufuran. Ya, selamat Natal itu hari kekufuran, hari kesyirikan. Kenapa? Selamat lahirnya Tuhan yang baru. Dahulunya Tuhan itu belum ada. Kemudian lahir Tuhan tersebut. Berarti kita mengakui adanya kesyirikan. Kalau kita menyelamati, mengucapkan selamat terhadap hari tersebut, berarti kita sedang mengagungkan kesyirikan. Kelazimannya, berarti kita kafir karena kita mengagungkan hari tersebut. Namun, saya ingatkan kebanyakan masyarakat Indonesia, tatkala mengucapkan selamat Natal atau selamat hari yang lain, bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, tidak. Tetapi hanya sekedar ikut-ikutan, basa-basi, tidak enak sama yang lainnya. Ya. Bukan karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan. Saya rasa seorang muslim tidak demikian. Kalau dia mengucapkan selamat karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan, maka dia telah kafir. Namun kebanyakannya, sebagaimana perkataan ulama Hanafi di sini, walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur. Adapun dia hanya ikut-ikutan kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat mengucapkan selamat kepada penganut agama lain, maka dia tidak kafir. Hanya sekedar haram. Dan perkataan Ibnu Hajj Al-Maliki, madzhab Maliki, saya nukilkan lagi, ya. Beliau berkata, ya laita dzalika law kana fil amma khususan. Seandainya pengucapan selamat Natal, seandainya memberikan hadiah itu hanya dilakukan oleh orang-orang umum saja, orang-orang awam. Walakinna katara ba'dha man yantasibu ila al-ilm yaf'alu dzalika fi baitihi. Dan yang menyedihkan, kau lihat sebagian orang yang dikatakan berilmu, entah dai, entah ulama, entah kiai, ya, yang menyedihkan mereka juga ikut-ikutan hal tersebut. Kalau orang awam mengucapkan selamat Natal wajar, mereka enggak ngerti. Ini jadi masalah, ini kata Ibnu Hajj al-Maliki, kita dapati sebagian orang yang memiliki ilmu, yang dikatakan dai misalnya, ternyata mereka juga ikut-ikutan acara seperti itu. Bal zada ba'duhum annahum yuhaduna ba'du ahli al-kitab fi mawasimihim wa yursiluna ilaihi ma yahtajunahu limawasimihim fa yasta'inuna bidzalika ala ziyadati kufrin. Kata Ibnu Hajj al-Maliki, yang lebih parah lagi adalah memberi hadiah kepada mereka dalam acara-acara mereka, acara-acara ahlul kitab, dan mereka mengirimkan apa yang mereka butuhkan untuk penyelenggaraan acara tersebut. Fa yasta'inuna bidzalik, akhirnya ahlul kitab menjadikan bantuan orang Islam, para dai tersebut, itu sebagai bantuan untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur, ala ziyadati kufrihim, mereka semakin kufur. Ini benar. Ya akhi, bagaimana Anda bisa mendakwahi ahlul kitab? Ahlul kitab perlu kita dakwahi. Rasulullah SAW dulu punya perhatian terhadap ahlul kitab, sampai Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan berkata, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan datang ke suatu kaum, mereka ahlul kitab, dakwahi mereka, kata Nabi SAW. Berarti Nabi mengkhususkan dai untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nah, kita mungkin belum sekarang ini, tapi saya harapkan di kemudian hari harus ada dai-dai yang khusus untuk mendakwahi ahlul kitab, dikirim. Ya, kalau ada kristenisasi, kita juga ada islamisasi. Dan itu butuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, uang zakat boleh diarahkan ke situ.
Baik para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, intinya bagaimana Anda bisa mendakwai ahlul kitab sementara waktu mereka mengadakan perayaan hari kelahiran Tuhan mereka, setelah Tuhan mereka ya dalam kandungan beberapa bulan ya kemudian lahir ya melalui apa namanya tempat yang wanita ya, lahirlah Tuhan tersebut. Kemudian kita mengucapkan selamat. Kenapa? Mereka gembira, bangga kalau kita mengucapkan selamat. Bangga atau tidak mereka? Wah, kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, mereka bangga atau tidak? Bangga. Mereka semakin kokoh dengan agama mereka. Nah, bagaimana Anda bisa mendakwahi mereka setelah Anda mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan kalian? Ya, mereka semakin bangga dengan agama mereka. Karenanya semakin menambah kekufuran mereka. Saya katakan juga Ibnu Hajj berkata, Ibnu Qasim dari Madhab Maliki berkata, ini lebih parah daripada yang tadi. Bukan hanya sekedar menambah kekufuran mereka, bahkan membuat mereka semakin bangga. Apa kata beliau? Wa aktsaru ahlil kitabi yaqbituna bidinihim wa yusarruna inda qabulil muslimi dhalika minhum. Dan kebanyakan ahlul kitab, kata Ibnu Qasim Al-Maliki, semakin bangga dengan agama mereka dan gembira tatkala seorang muslim menerima hadiah dari mereka. Jadi kalau kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat, mereka semakin gembira. Ini sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang misalnya memberi penjagaan terhadap gereja-gereja. Saya katakan bukan berarti tidak boleh. Kita negara toleransi. Kalau ada saudara, apa namanya, ada orang-orang non-muslim yang mengadakan acara dan dikhawatirkan kaum muslimin akan mengadakan kegaduhan, maka boleh dijaga. Karena kita harus memberi hak mereka untuk apa? Menjalankan agama mereka. Toh kita berada di negara Indonesia. Oleh karenanya tugas tersebut terutama bagi para petugas keamanan, polisi atau tentara, boleh bagi mereka untuk menjaga. Bukan berarti mereka mendukung kekufuran, tidak. Tetapi mereka menjaga keamanan, jangan sampai ada orang muslim yang berbuat zalim kepada yang lain. Nah, kalau di zaman Nabi waktu negara Islam ada orang Islam mencela kafir zimmi, enggak boleh. Membunuh kafir zimmi enggak boleh. Kenapa? Mereka sudah bayar jizyah dan mereka punya hak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka dan dijaga oleh Islam. Paham? Ini di dalam aturan negara Islam. Apalagi sekarang negara kita bukan negara Islam yang murni. Oleh karenanya, tatkala menjalankan toleransi, maka boleh kita menjaga ya gereja tatkala di situ diadakan acara kesyirikan kufuran, bukan dalam rangka mengagungkan acara tersebut, namun dalam rangka untuk menjaga apa? Keamanan. Menjaga keamanan. Sama seperti saya kemarin ditanya, Ustaz, bagaimana saya ditugaskan menjaga bank? Polisi tanya sama saya. Kenapa? Kalau tidak dijaga ada perampokan. Ya, bilang kamu jaga enggak apa-apa untuk mencegah apa? Perampokan dan pembunuhan, bukan karena untuk riba tersebut. Karena kita untuk ditugaskan menjaga keamanan. Baik, boleh-boleh saja menjaga gereja, boleh-boleh saja. Tidak dikatakan haram secara mutlak. Namun yang jadi masalah, jangan dijadikan kebanggaan. Jangan dijadikan suatu perkara yang dibanggakan. Apalagi kalau ternyata tidak perlu penjagaan, ngapain kita jaga? Kalau ternyata tidak ada isu-isu kegaduhan, tidak perlu kita jaga, apalagi kita bangga-banggakan. Saya punya teman kemarin baru saja 2 hari lalu, 3 hari lalu, dia sudah lama masuk Islam, 10 tahun lebih masuk Islam. Dia cerita bagaimana keluarganya misionaris, akhirnya dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam heboh, sampai sekarang keluarganya masih Nasara semuanya. Sampai akhirnya didatangkanlah pendeta untuk mendakwahi dia, pendeta paling top waktu itu. Kata dia, ada pendeta muda ustaz, top, lagi top-topnya diundang ke sana sini. Akhirnya pendeta muda tersebut, karena pendeta tua dia malas, dia mau, akhirnya mereka datangkan pendeta muda untuk supaya sama-sama muda, supaya teman saya ini bisa kembali lagi ke Nasrani. Datanglah pendeta tersebut mendakwahi teman saya ini. Teman saya ini tinggal Jakarta sekarang. Didakwahi, pas begitu mau didakwahi, teman saya mengatakan, Pak pendeta, enggak usah ngomong, saya tidak mau dengar. Begini saja, kita saling mendoakan. Saya doakan Pak Pendeta kepada Bapak, kepada Allah, supaya Pendeta dapat hidayah, dan Pendeta doakan saya supaya saya dapat hidayah. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, oke? Okay? Saya tidak mendengar. Subhanallah. Diusirlah Pendeta tersebut. Ingat Pak Pendeta, saling mendoakan. 2 minggu kemudian dia lagi tidur, diketok-ketok pintunya oleh temannya, ada kakak-kakaknya. Fulan, fulan, saya mau, ada namanya saya tahu, tapi dia tidak ingin sebutin. Fulan, fulan. Ada apa, ada apa? Mereka tercengang. Itu untuk pendeta yang kemarin 2 minggu sekarang masuk Islam. Tapi para hadirin, sekarang sudah puluhan tahun atau 15-an tahun acara Natalan kemarin, kakak-kakaknya yang masih Nasrani
ayahnya, tante-tantenya, telepon dia. Wahai fulan, kau masih Islam juga, belum kembali ke Kristen? Belum. Emang kenapa? Kita ini mau acara Natalan di Jakarta, dijaga sama orang-orang Muslim. Kita di dunia saja dijaga oleh orang Muslim, apalagi di surga. Ini kenyataan, saya bicara kenyataan. Sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang mungkin menjaga gereja, bukan saya katakan haram secara mutlak, tidak. Kalau ada tugas tugas polisi, sudah selesai, biar polisi dan tentara. Kalau Anda pun harus menjaga, tidak perlu Anda bangga-banggakan, karena ada mudarat yang mungkin apa? Timbul. Lihat perkataan ulama tadi. Mereka jadi semakin bangga dengan agama mereka. Bagaimana Anda mendakwahi mereka? Tidak bisa Anda dakwahi. Kenapa mereka bangga dengan, padahal kita Rasulullah SAW dulu mendakwahi. Rasulullah SAW mengirim sahabat untuk mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam, untuk menjelaskan kesyirikan mereka. Lantas sekarang Anda malah membuat mereka semakin bangga dengan agama mereka. Maka pertimbangkan hal ini. Ingat, saya ulangi lagi, bukan berarti saya mengharapkan secara mutlak, tidak, tapi jangan dijadikan suatu kebanggaan, karena ada mudarat yang timbul. Oleh karenanya, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan, ya. Tadi saya sudah nukil madhab Syafi'i, madhab Maliki, di antaranya madhab Hambali, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyimpulkan bahwasanya mengucapkan hari Natal, selamat Natal, lebih parah daripada selamat minum khamar, daripada selamat berzina. Kenapa? Minum khamar, berzina, membunuh orang lain itu maksiat, tidak sampai pada kekufuran. Tapi mengucapkan selamat Natal itu kekufuran. Kenapa? Selamat lahir tahunnya, selamat lahir Tuhan yang baru, yang dahulunya tidak ada Tuhan tersebut. Selamat lahir anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Antum lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasara bukan karena kriminal yang mereka lakukan, bukan karena mereka pembunuh, mereka pezina, mereka perampok, penyiksa seperti Firaun yang menyiksa Bani Israel, tidak. Tapi gara-gara mereka salah dalam berakidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah Nasara kira-kira terkumpul pada tiga model. Pertama, meyakini Isa sebagai anak Allah, atau meyakini Isa adalah Allah, atau meyakini Allah satu dari yang tiga. Ini kesimpulan agama Nasara, meskipun di bawah mereka ada bercabang-cabang. Tapi intinya, ya. Jadi orang-orang Nasara juga bercabang-cabang, ya, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Di antara sekte Nasara ada namanya sekte Al-Muwahidun. Sekte apa? Ahli Tauhid dari kalangan Nasara. Dan ada, benar, saya tidak ngomong kosong. Teman saya orang Amerika namanya Tohir Wahid, sekelas dengan saya di S3, risalah dia, disertasi dia tentang ahli tauhid dari kalangan Nasara. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka juga bertauhid. Tidak menganggap Isa sebagai apa? Tuhan. Ada sampai sekarang. Dan tulisan mereka banyak. Ini teman saya sedang disertasi tentang masalah ini. Insyaallah tahun depan mungkin sudah selesai disertasinya. Judulnya Al-Muwahiduna minan Nasara. Ahli tauhid, ya, dari kalangan apa? Nah, salafinya Nasara ini kira-kira. ada. Intinya, adapun kesyirikan yang mereka lakukan tidak keluar dari tiga model. Mereka meyakini Isa adalah anak Allah, atau mereka meyakini Isa adalah Allah, atau mereka meyakini Allah dari satu yang tiga. Dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, dikafir oleh Allah, musyrik. Yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Karena ada yang mengatakan, oh, Isa itu bukan anaknya Allah, tapi Isa itu ya Allah, Allah adalah apa? Isa. Ada yang mengatakan dengan ungkapan yang lain, sama, sebenarnya sama saja semuanya, tapi ungkapan mereka berbeda. Oh, Allah itu satu dari yang tiga, sama, semuanya dikafirkan. Apalagi yang mengatakan Isa anak Allah, lebih parah lagi. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa taala, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian Allah murka dalam surat Maryam, surat akhir surat Maryam, Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata, orang-orang Nasara, Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, kalian sungguh telah mendatangkan perkataan yang mungkar. Allah sebutkan perkataan yang sangat mungkar. Begitu mungkarnya sampai-sampai kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sampai-sampai langit akan terbelah, sampai-sampai bumi akan hancur, sampai-sampai gunung yang begitu kokoh akan hancur. Kenapa? Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak.
Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang di langit dan di bumi, semuanya makhluk, semuanya hamba Allah. Mau malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya hamba. Kok bisa dijadikan anak Allah Subhanahu wa taala? Ini buat Allah murka. Dalam Sahih Al-Bukhari, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzdzab ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku dan dia tidak boleh berdusta kepadaku. "Wa syatama ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Dan anak Adam mencaci maki aku dan tidak boleh dia mencaci maki aku. "Amma takdzibuhu iyyaya." Adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan aku tidak bisa mengembalikan dia hidup kembali. "Wa amma syatmuhu iyyaya." Adapun dia mencaci maki aku, "Qala inna liya waladun." "Qala liya waladun." Adapun dia mencaci maki aku, dia mengatakan aku punya anak. "Fa subhani an attakhidha sahibatan wala walada." Dan mahasuci aku untuk mengambil istri ataupun anak. Allah menganggap orang yang mengatakan dia punya anak itu cacian terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan kisah tentang seorang ulama waktu ketemu dengan pendeta-pendeta pastor-pastor yang tidak mau nikah ya. Maka dia ejek, dia mengatakan, "Bagaimana kondisi istri kalian dan anak-anak kalian?" Nah, mereka merasa punya anak dan punya istri apa? Sebagai perkara yang merendahkan mereka, maka mereka pun marah. Kenapa? Ini ulama ini udah tahu pastor enggak nikah, kok tanya kok kondisi apa? Istri dan anak-anak. Kalian aja marah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak? Kalian aja marah dianggap punya anak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalian anggap punya anak? Oleh karena bagaimana Anda bisa bersenang-senang ikut gembira di hari pencacian terhadap Allah? Hari Natal itu hari caci maki terhadap Allah ya kawan. Yang bilang begitu siapa? Allah. Wasyatama ibnu Adam. Anak Adam telah mencaci aku, memaki aku dengan mengatakan aku punya anak. Terus Anda ingin senyum selamat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim berkata, saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa amma tahni'atu bi sya'ir kufur al-mukhtasati bihi fa haramun bil ittifaq." Adapun mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir, perayaan kufur ya, adalah haram dengan kesepakatan para ulama. "Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim," seperti dia mengucapkan selamat atas hari raya mereka. "Wa shaumihim," mengucapkan selamat atas puasa mereka. "Fa yaqulu idun mubarak," mengatakan selamat hari raya. "Alaik." Fahadha, kata Ibnu Qayyim setelah itu, fahadha in salima qailuhu minal kufur, kalau pengucap selamat itu selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, maka ini jelas merupakan perkara yang haram mengucapkan selamat. "Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib." Dan ini sama saja hukumnya seperti dia mengucapkan selamat sujud kepada salib. Selamat meyakini Isa sebagai Tuhan sama dengan kita mengatakan selamat sujud kepada salib. Selamat berbuat kekufuran. "Bal dzalika a'dhamu itsman indallahi wa ashaddu maqtan min at-tahni'ah bisyurbil khamr." Bahkan perkara ini lebih parah dosanya dan lebih berat kemurkaannya oleh Allah daripada mengucapkan selamat minum khamr. "Wa qatli nafs," selamat bunuh orang. "Wartikabil furj al-haram," demikian juga "wartikabil farjil haram," sama lebih parah daripada selamat berzina. Selamat homoseksual masih lebih parah selamat Natal. Kenapa homoseksual, zina, minum khamr, ini semua kemaksiatan, tidak sampai pada derajat apa? Kekufuran. Tapi meyakini Isa lahir sebagai Tuhan adalah kekufuran. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, namun kata Ibnu Qayyim, "Wa katsirun mimman la qadra lid-din indahu yaqa'u fi dzalik," dan banyak orang yang tidak mengagungkan agama melakukan hal ini. "Wala yadri kubha ma fa'ala," dan dia tidak sadar akan keburukan yang dia lakukan. Saya katakan kebanyakan kaum muslimin mengucapkan selamat tidak mengerti konsekuensinya. Tidak mengerti konsekuensinya. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut pada poin yang berikutnya, ada syubhat yang mereka sampaikan ya. Saya ingatkan kembali, pengajian kita ini ya, bukan berarti kita tidak toleransi, jangan dipaksalahpahami. Kita toleransi. Namun toleransi ada batasannya, dan ini sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sejak dulu mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, dan kita sedang mendukung fatwa tersebut karena toleransi ada batasannya. Jangan sampai kebablasan ikut-ikutan, di antaranya ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal dan yang lainnya, karena konsekuensi adalah kekufuran. Ya. Konsekuensinya adalah kekufuran. Baik, sebelum saya pindah kepada poin berikutnya, ada syubhat yang disampaikan oleh mereka, dan syubhat ini selalu diulang-ulang. Di antaranya disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, di antaranya juga oleh sebagian kiai. Mereka tidak memandang mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Kata mereka tidak. Bahkan disyariatkan menurut mereka. Disyariatkan kita untuk mengucapkan selamat Natal.
dan fatwa-fatwa ini juga muncul di Mesir. Ya seperti Dr. Ali Jum'at ya dulu rektor Al-Azhar dulu juga membolehkan juga sebagian orang-orang. Ya, padahal ini menyelisih ijma. Kita katakan fatwa-fatwa Anda ini dan dalil Anda ini seluruhnya menyelisih ijma ulama. Para ulama telah ijma empat mazhab bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Malik, kita sudah nukil tadi. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali semuanya mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena konsekuensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin, karena Anda menyelisih ijma maka tidak kita terima. Karena kalau setiap ijma bisa diselisihi akhirnya banyak perkara yang jadinya halal sekarang. Akhirnya dibilang ini masalah khilafiyah. Sekarang ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal ulama ijma jilbab hukumnya apa? Wajib. Sehingga sekarang orang mudah meninggalkan jilbab dengan alasan oh ini masalah khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Ini orang-orang sekarang aja ngomong demikian. Nanti kalau setiap ada pendapat baru dikatakan khilafiyah, akhirnya apa? Ada orang-orang liberal mengatakan semua agama masuk surga. Di akhirat bukan cuma ada surga Islam, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, boleh kunjung-kunjungan. Repot. Ini khilafiyah. Gimana khilafiyah? Ini bukan khilafiyah. Ini pendapat nyeleneh yang muncul belakangan. Nanti lama-lama orang bilang ada khilafiyah, orang ateis bilang Tuhan tidak ada, orang Islam bilang Tuhan ada. Ada khilafiyah antara orang ateis sama orang Islam. Repot. Kalau kita buka pintu khilafiyah akan ada terus, kesesatan tidak akan selesai. Kesesatan tidak akan selesai. Selama iblis masih hidup, kesesatan akan terus berkembang. Iblis sudah mati belum? Belum kan? Berarti masih berjalan kesesatan tersebut. Tapi para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, maksud saya, pendapat-pendapat yang mereka utarakan, dalil-dalil yang mereka utarakan tidak nyambung semua dan menyelisih ijma. Bantahan kita pertama kali, Anda menyelisih ijma, sudah selesai. Kedua, kita bantah secara tafsir. Apa dalilnya Bapak Quraisy? Dia berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, di mana Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, tatkala aku dibangkitkan. Saya ulangi maknanya, keselamatan bagiku. Coba antum bawa Al-Qur'an atau tidak? Yang Al-Qur'annya di HP. Jangan cuma WhatsApp di HP. Biar antum lihat langsung ayatnya. Surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33. Surat 19 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Isa bin Maryam. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uba'athu hayya. Keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Kata mereka, lihat Allah memberi ucapan selamat atau Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ini dalil bahwasanya mengucapkan selamat Natal disyariatkan, bukan cuma dilarang. Bahkan di apa? Disyariatkan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini bantahannya sangat mudah. Pertama, para ulama ahli tafsir tidak ada yang berpemahaman seperti kamu. Buka tafsir manapun enggak ada seperti itu. Dan saya sudah membaca tulisannya Abdul Muqsit Al-Ghazali dalam bukunya tentang pluralisme, dia berdalil dan dia menukil perkataan Al-Qurtubi. Saya cek ternyata bohong. Dan saya ulangi, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan mereka dai pluralisme mereka pembohong. Kenapa? Mereka sering mengecek, mereka sering menukil perkataan para ulama Ar-Razi, Al-Qurtubi, ya, dan para ahli tafsir. Ternyata saya cek, ngawur semuanya, bohong semuanya. Karena saya berani mengucapkan ini karena itu disertasi saya. Saya sudah cek kebohongan-kebohongan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengaku ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Mereka mengaku menyuarakan kejujuran, ternyata mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Tapi para hadirin, mereka mengaku-ngaku harus objektif, ternyata mereka subjektif. Mereka itu omong kosong aja. Intinya, pertama tafsiran keselamatan atas kelahiranku ditafsirkan dengan ya selamat hari Natal, tidak ada satu ulama tafsir pun yang berpendapat demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, assalamu alayya, artinya bukan selamat Natal atau tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti saya ketemu antum, saya mengatakan assalamualaikum, apa artinya? Semoga engkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan selamat. Paham? Orang naik pangkat, oh selamat. Bukan assalamualaikum naik pangkat, kan enggak nyambung. Assalamualaikum itu kalimat tahiyah.
Beda kalau salamat dalam bahasa Indonesia itu kalimat tahniah, beda. Ini mencampur adukan antara bahasa, saya heran mereka ini katanya jago bahasa Arab. Tapi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Salamat dalam bahasa Indonesia artinya ucapan selamat. Dalam bahasa Arab artinya doa. Makanya kalau di Arab sana, kalau antum tinggal di Arab, mudah-mudahan antum bisa ke Arab untuk umroh ya, atau haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Kalau ada orang sakit, misalnya anak saya sakit, pasti ada yang datang ketemu. Oh, Firanda, selamat, selamat. Bukan selamat anakmu sakit, tapi semoga anakmu selamat. Maksudnya demikian. Jadi selamat itu artinya apa? Semoga selamat, bukan ucapan selamat sakit. Loh, gimana? Saya ulangi, di Arab sana kalau ada orang sakit, ada orang misalnya antum jalan kakinya patah ketemu teman, pasti dia mengatakan, "Firanda, selamat, selamat." Bukan selamat patah kakimu. Tapi maksudnya apa? Semoga engkau apa? Sembuh. Semoga selamat. Lah ini mereka mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Assalamu alaikum itu doa diartikan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Ini orang yang tidak paham. Oh iya benar ya. Allah mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa. Padahal ini lain. Maksudnya assalamu alaikum yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Hai artinya keselamatan bagiku. Tatkala aku lahir, tatkala Isa lahir tidak menangis, tidak diganggu oleh syaitan. Tidak seperti anak-anak lain kalau lahir dicuil oleh syaitan sehingga menangis. Yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal dunia. Kenapa? Aku tidak disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan persangkaan orang Nasrani. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Akan tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ullahu ilai. Allah angkat Nabi Isa. Berarti Nabi Isa selamat tatkala meninggal. Selamat tidak disakiti oleh orang kafir. Wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan atasku tatkala aku dibangkitkan. Bukan selamat bangkit dari kubur, bukan. Tetapi maksudnya tatkala aku dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan. Bukan seperti orang musyrik yang dibangkitkan, dihinakan, berjalan di atas kepalanya dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Tetapi aku dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Ini maksudnya demikian ayat tersebut. Antum buka buku tafsir apapun begitu makna. Ada pendapat yang tapi tidak keluar dari pendapat ini. Kemudian kalau kita artikan sebagaimana maksud mereka, assalamu alayya artinya selamat hari lahir. Kalau gitu, berarti kita juga mengucapkan selamat hari matinya Nabi Isa. Karena ayatnya gabung, assalamu alayya yauma walitu wa yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, tatkala aku dibangkitkan. Berarti disyariatkan juga selamat mati. Apakah ada orang yang gembira dengan matinya seorang Nabi?

Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaziman dari perkataan mereka pendalilan dengan ayat ini, assalam diartikan dengan selamat, berarti kita ada hari keselamatan akan lahirnya Nabi Isa. Baik. Baik, yang kedua bagaimana? Keselamatan, ucapkan selamat atas matinya Nabi Isa. Ini kekufuran. Siapa yang gembira dengan matinya seorang nabi? Ya. Apa antum gembira kalau Nabi Muhammad SAW meninggal sementara para sahabat menangis? Gembira dengan matinya seorang nabi ini kekufuran. Terus bagaimana mengucapkan selamat pas hari kebangkitan? Nabi Isa dibangkit, Nabi Isa selamat bangkit. Enggak. Oleh karenanya maksudnya assalam di situ adalah bukan ucapan tahniah tapi tahiyah, yaitu ucapan doa. Ucapan doa. Maka kita katakan mereka tidak punya dalil sama sekali. Dan kalau antum perhatikan ayat, coba antum perhatikan, saya bacakan surat surat Maryam. Allah sebutkan berbicara tentang lahirnya Nabi Isa, ya. Bagaimana ibunya Maryam hamil, kemudian kesakitan, kemudian lahirlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayangkan ini ayat dijadikan tentang bolehnya ucapan selamat Natal, padahal ayat tersebut dari awal sampai akhir menjelaskan Nabi Isa seorang manusia dan nabi, bukan Tuhan. Qala inni Abdullah, Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan, Allah berikan kepada aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wajalani mubarakan aina ma kuntu wa usani bi salati wa zakati madumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Bayangkan, apakah Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh bayar zakat? Ada Tuhan suruh salat? Makanya coba antum buka Injil, antum dapat di dalam Injil Nabi Isa itu berdoa, Nabi Isa salat. Nah, Tuhan kalau dia Tuhan, dia doa sama siapa? Tuhan minta sama siapa? Tuhan sujud sama siapa? Ini dalam Injil ada. Di sini dalam ayat ini Allah sebutkan wa ausani bi salati wa zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat sementara aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah menyuruhku untuk berbakti kepada ibundaku. Tuhan punya ibu. Kemudian dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan. Oleh karenanya aneh, ayat yang harusnya merupakan bantahan telak kepada orang-orang Nasara dijadikan dalil untuk mendukung acara Natalan mereka. Saya heran mereka-mereka ini. Kok bisa dalilnya seperti ini? Padahal sebagian mereka katanya ahli tafsir. Tafsir mana yang mereka pakai? Ya, saya sudah cek buku tafsir, enggak ada seperti itu. Mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, enggak ada. Jadi ini bukan masalah ringan nih, ikhwan. Masalah bukan masalah bid'ah sunnah lagi, bukan masalah kufur dan syirik. Anda bangga mengucapkan selamat hari di mana cuci maki Allah Subhanahu wa taala, hari lahirnya Tuhan, bahaya. Kalau kita ikuti konsekuensinya bahaya. Namun saya katakan kebanyakan orang tidak mengerti. Yang tidak memahami bahwasanya konsekuensinya adalah kekufuran. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin berikutnya. Bab ke-6 tentang larangan pengagungan kuburan, halaman 147.

Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang kita lihat masyarakat secara umum adanya pengagungan terhadap kuburan, atau mungkin kalau bahasanya terlalu kasar pengagungan, adanya penyelisihan-penyelisihan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Beliau berkata, barang siapa membandingkan perintah Nabi dengan kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan kontradiktif antara perintah Nabi dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam masalah kuburan. Di antaranya Rasulullah SAW melarang untuk sholat ke arah kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Ternyata kita dapati orang-orang ada yang sholat ke arah kuburan, bahkan kuburannya taruh di depan mihram. Bahkan sholat di kuburan, bukan cuma ke arah kuburan, di atas kuburan ada yang sholat seperti itu. Padahal Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida. Orang-orang alul kitab itu kalau ada orang soleh meninggal, dibangun di atasnya masjid. Sekarang mereka bangun di atas kuburan, mereka namakan dengan masyahid. Bukan masjid, tapi namanya apa? Masyahid. Tapi bentuknya seperti masjid, ada kubahnya besar dan macam-macamnya. Padahal Rasulullah SAW apa? Larang. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id yang senantiasa didatangi. Mereka adakan id, acara ritual tahunan pergi ke kuburan atau bulan tertentu kepada wali-wali tertentu. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan, paling dikasih cuma satu jengkal atau kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada dua hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita boleh katakan seluruh habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tada atimsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW nahar Rasulullah SAW an yujassasal qabr, Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan, duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun-bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis, sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. Semuanya diselisih. Padahal Al-Imam Syafi'i melarang meninggikan kuburan. Saya nukilkan dari buku Majmu' Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan ini bukunya Imam Nawawi, dan buku yang mu'tamad di madhab Syafi'iyah. Apa kata Imam Nawawi? Wattafaqat nususu Syafi'i wal ashabi ala karahati bina'i masjidin ala qabr, sawa'un kana al-mayyitu masyuran bis shalah aw ghairahu. Dan telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan-pernyataan ulama-ulama besar madhab Syafi'i. Jadi al-ashab artinya ulama-ulama besar madhab Syafi'i. Ternyata sepakat, karena terkadang berbeda antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat ulama-ulama besar.
kadang ada penyelisihan. Namun dalam hal ini terjadi kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah penghuni kubur sang mayit dikenal dengan kesalehan atau tidak. Li umumi al-hadis, karena umumnya hadis-hadis semuanya dilarang. Tidak ada nabi mengatakan tidak boleh bangun masjid kecuali kuburan orang saleh. Justru yang paling dilarang adalah yang seorang saleh. Karena itu yang bisa membawakan orang kepada pengagungan terhadap penghuni kubur sehingga akhirnya bisa terjerumus dalam kesyirikan. Wa qala Syafi'i wal ashab, dan Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, wa tukrah salatu ila al-kubur, dan dibenci salat ke arah kuburan. Sawun kana al-mayyitu salihan aw ghairahu, apa sama saja sang mayit saleh atau tidak saleh. Bahkan dia menukil juga perkataan Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi, dan tidak boleh salat ke arah kuburannya. Wala indahu, dan juga tidak boleh di sisi kuburan. Ke arah tidak boleh, di sisi tidak boleh. Tabarrukan bihi, dalam rangka mencari keberkahan, tidak boleh. Wa idhaman lahu, dan tidak boleh juga salat di sekitar situ karena untuk mengagungkan, karena hadis-hadis melarang. Karena hadis-hadis melarang. Ini jelas pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Um, beliau menjelaskan beliau tidak suka kalau ditulisin. Kata beliau, wa uhibbu alla yubna, aku suka kalau kuburan tidak dibangun. Wala yajassas, dan jangan ditulisi, dikapuri, jangan dikuapuri maksudnya, tidak boleh dibangun dan tidak dikapuri. Fa inna dhalika yushbihu zina wal khayala, karena perbuatan membuat bagus-baguskan kuburan, ya, meninggikan kuburan ini seperti menghiasi kuburan dan bisa berkaitan dengan kesombongan. Walaisal mautu maudhi awahidin minhuma, dan kematian itu bukan tempatnya berhias dan juga bukan tempatnya sombong. Apa yang mau disombongkan, sudah mati kok. Apa yang mau disombongkan, dong, sudah mati. Apa yang mau dihiasi, mayatnya sudah mati. Boleh lu, semua yang sudah di kuburan semuanya sama, tidak ada bedanya antara pejabat dengan rakyat jelata, semuanya sama-sama dikubur. Boleh di atasnya tinggi, semuanya tinggi, tapi di bawahnya tidak ada bedanya. Semuanya dalam alam kubur. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan kuburan bukan tempat berhias, bukan tempat untuk sombong. Nah, kita dapati sekarang sebagian kaum muslimin membuka areal kuburan sampai mahal, ada yang ratusan juta di Karawang kalau enggak salah ya. Ada yang puluhan juta. Sampai kemarin saya ketemu seorang dai berkata, saya mau kalau kuburannya 500 juta enggak apa-apa, tapi dengan syarat saya tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau masih ditanya, ngapain 500 juta? Ambil aja yang 5 juta. Sama-sama ditanya. Alikanya pada ini Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan yang tegas dari Imam Syafi'i dan dari Imam Nawawi. Kemudian juga yang lebih tegas lagi adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tadi saya sudah jelaskan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah muhaqqiqul mazhab, yang paling paham tentang mazhab Syafi'i dan khilaf-khilaf dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata,

Al-Mangkul Al-Mu'tamad kama jazama bihi Nawawi fi syarhil Muhadzab Hurmatul Bina fil Maqbaratil Musaffalah. Kata beliau Ibnu Hajar, pendapat yang dinukilkan dan diakui yang dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah dipastikan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab adalah keharaman membangun di atas kuburan umum. Fa in bunya fiha hudim. Kalau ada bangunan dibangun di atas kuburan umum maka dihancurkan. Wala farqa fi dzalika baina kuburi salihin wal ulama, dan tidak ada bedanya antara kuburan orang saleh dan kuburan ulama, wa ghairihim atau kuburan orang awam. Kalau dibangun harus dihancurkan. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif. Adapun kalau ada pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i, maka ini pendapat yang lemah. Saya pernah menulis masalah di internet, ada yang bantah, "Ustaz, ada pendapat lain." Saya katakan pendapatnya lemah. Yang bilang begitu siapa? Ibnu Hajar Al-Haitani. Kenapa? Karena Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i semuanya mengatakan tidak boleh. Meskipun ada ulama lain mengatakan boleh, kita katakan pendapatnya lemah. Yang bilang adalah Ibnu Hajar Al-Haitani. Dia mengatakan, "Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif." Adapun pendapat yang lain yang terdapat dalam kitab Al-Khadim menyelisih hal ini, maka itu pendapat yang lemah. La yultafuta ilaihi, tidak boleh ditengok pendapat ini. Wa kam ankara ulama wala bani kubbatil Imam Syafi'i. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Ternyata kuburan Imam Syafi'i dibangun kubah di atasnya. Dan para banyak ulama yang mengingkari. Tapi para hadirin yang telah subhanallah, ini dalil bahwasanya ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bangun kuburan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haitami juga berkata, "Wa wajaba ala wulatil amri hadmul abniyati allati fil maqabir al-musabbalah." Dan wajib bagi para pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di kuburan-kuburan umum. "Wala qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu." Dan sekelompok ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa untuk dihancurkannya kubah yang dibangun di atas kuburan Imam Syafi'i. "Wa in sarafa 'alayha ulufun min ad-dananir," meskipun sudah ribuan dinar yang dikeluarkan untuk membangun kubah tersebut, tetap hancurkan, kata para ulama Syafi'iyah. Baik, para hadirin hadirat subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan, ya. Di antaranya, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, di antaranya bahwasanya pengagungan terhadap kuburan bisa menimbulkan pengagungan terhadap penghuni kubur. Oleh karenanya Asy-Syaukani, ya, dalam kitabnya Syarhus Sudur Bitahrimi Raf'il Kubur halaman 17 sampai 18, beliau menjelaskan, ya, kenapa kita dilarang untuk meninggikan kuburan, pasang lampu, kasih wangian, kemudian ditulisan-tulisan macam-macam. Kata beliau, "Fala syakka wala raiba anna sabab al-a'zam alladhi nasha'a minhu hadzal i'tiqad fil amwat huwa ma zayyanahu syaitan lin-nas min raf'il kubur." Tidak diragukan bahwasanya sebab yang paling utama yang menimbulkan keyakinan terhadap mayat-mayat, bahwasanya mayat-mayat bisa beri manfaat, adalah apa yang dihiasi oleh syaitan dari perkara meninggikan kuburan. Ini asbab utamanya. Meninggikan kuburan akhirnya menjadikan orang-orang percaya terhadap mayat. "Wa wad'u as-sutur 'alayha wa tajsisuha wa tazyinuha bi ablaghi zina." Demikian juga meletakkan tirai di kuburan tersebut, membangun mengapuri kuburan tersebut, kemudian dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. "Wa tahsinuha bi akmali tahsin," dan diberi hiasan-hiasan dengan perhiasan yang indah. "Fa innal jahila idza waqa'at aynuhu ala qabrin minal qubur qad buyinat alaihi kubbatun fadakhalaha wa nadhara ala al qubur al sutur ar ra'i'ah wa surajil mutala'li'ah wa qad suti'at hawlahu majamirut tib fala syakka wala raib annahu yamtali'u qalbuhu ta'dhiman lidzalikal qabr." Kata dia, kalau ada orang jahil masuk di kuburan, kuburannya luar biasa, ada sitarnya, kuburannya tinggi, banyak parfumnya, ada tulisan-tulisan Arab dan macam-macamnya, ya, ada lampunya, maka akan muncul dalam dadanya pengagungan terhadap penghuni kubur ini. Kenapa dia, kok kayak gini? Dan ini terjadi sekarang, antum melihat ada kuburan besar, kasih lampu, ada fotonya, kemudian ada tulisan Arabnya, parfumnya banyak, ada sitarnya, ada orang zikir-zikir sekitarnya, kira-kira, ini pasti spesial, ini orang jahil pasti begitu. Jangan-jangan bisa kita mintai.
Dan itu terjadi. Orang minta di kuburan Indonesia ada atau tidak? Banyak minta di kuburan. Kesalahannya karena Rasulullah SAW ingin menutup segala celah. Dan antum ingat ya, kesyirikan yang terjadi ini perkataan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Fathul Bari jilid 8 ayat 669. Antum bisa lihat dalam buku saya nukil pada halaman 179. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Wa qissatu shalihin kanat mabda'u ibadati qaumi Nuhin hadhil asnama thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik." Kata Imam Ibnu Hajar, dan kisah orang-orang soleh yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu merupakan ya asal muasal bagaimana kaum Nuh menyembah berhala-berhala ini. Kenapa? Pengagungan terhadap orang soleh. Thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik. Kemudian setelah itu diikuti oleh generasi selanjutnya. Asal muasal penyembahan terhadap berhala karena pengagungan terhadap orang soleh. Yang bilang demikian siapa? Imam Ibnu Hajar. Bahkan yang mengatakan ini asal terjadi kesyirikan. Sebagaimana sering antum dengar kisahnya, bagaimana orang-orang soleh dahulu di zaman kaum Nabi Nuh, mereka dahulu sering duduk-duduk, kemudian tatkala mereka meninggal, auha syaitan ilaihim anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Setan datang, kata setan, buatlah patung-patung di majlis biasa mereka pengajian atau berzikir. Supaya apa? Sebagai untuk beri kenangan, untuk menyemangati kita beribadah. Fafa'alu walam tu'bat. Akhirnya mereka bangun patung-patung dan patung-patung tersebut belum disembah waktu itu. Akhirnya apa? Tatkala timbul generasi berikutnya, wa nusiyal ilmu bidat. Ilmu dilupakan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Awalnya karena pengagungan terhadap orang-orang soleh. Dan saya katakan yang menakjubkan, kesyirikan yang ada di alam semesta ini asalnya adalah karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Pengkultusan yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh setelah matinya mereka. Setelah meninggalnya mereka. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam. Kapan disembah? Waktu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Baru disembah. Baru diagung-agungkan. Orang-orang meyakini kalau sudah meninggal lebih hebat. Lebih tinggi. Bisa lebih menyampaikan kepada Allah. Masih hidup masih kurang keren. Makanya Nabi Isa disembah kapan? Tatkala sudah meninggal. Tatkala sudah meninggal. Lata kana yaitu sawiqa lil hujjaj, kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Lata yang merupakan sesembahan orang-orang musyrikin Arab, dahulu orang saleh, suka bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Kapan dia disembah? Tatkala sudah meninggal baru disembah. Enggak usah jauh-jauh, Buddha, Siddhartha Gautama. Kapan disembah sih? Siddhartha Gautama tidak pernah menciptakan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Para sahabat Siddhartha Gautama juga tidak pernah menyembah Siddhartha Gautama. Tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menciptakan apapun, tidak pernah menciptakan lalat, nyamuk dan yang lainnya. Kapan disembah dianggap Tuhan? Tak kala dia sudah meninggal apa? Dunia. Baru dianggap sebagai Tuhan. Oleh karena hati-hati. Ada orang-orang yang masih hidup belum disembah, namun sudah meninggal baru kemudian disembah. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah meninggal, saya lihat sendiri orang-orang sujud ke arah kuburan Nabi. Bayangkan, dilarang mereka berdoa di sekitar kuburan Nabi, berdoa menghadap kuburan Nabi, mereka pergi keluar. Kiblat sebelah sana, mereka sujud menghadap kuburan Nabi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana hati-hati ya. Banyak kesedihan yang terjadi setelah wafatnya orang-orang yang soleh tersebut dikultuskan lebih daripada yang seharusnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang menyedihkan di tanah air kita, ya. Terjadinya pengagungan terhadap kuburan sampai akhirnya terjadi permintaan terhadap kuburan, sementara mazhab Syafi'i melarang hal tersebut. Melarang pengagungan terhadap kuburan, melarang salat di kuburan, melarang salat di arah kuburan. Sampai ada cerita di Jakarta yang cerita kepada saya pemilik hotel. Dia bilang, "Ustaz, itu masjid Ustaz. Dahulu banyak teman-teman sunnah yang sholat di situ. DKI masjidnya enggak suka kalau ada orang sunnah sholat di situ. Akhirnya DKI masjid buat kuburan palsu di bagian mihrab. Dibuatlah kuburan palsu. Akhirnya enggak ada lagi yang sholat di situ. Padahal kuburannya enggak ada. Padahal kuburannya apa? Enggak ada. Namun supaya bagaimana bisa mengusir orang sunnah yang suka sholat berjamaah, dibuatlah kuburan palsu. Dibuat seakan-akan kuburan di mihrab, sehingga setelah itu isu berkembang tidak ada lagi yang sholat di situ karena ada kuburannya di bagian mihrab. Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan. Tapi para hadirin yang tersubhanahu wa ta'ala, perlu saya ingatkan, bukan berarti tatkala kita melarang pengagungan terhadap kuburan, membangun kuburan tinggi dan macam-macamnya, ya. Dan inilah saya katakan, ya.
Bukan berarti kita melarang ziarah kubur, karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur, karena orang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. "Assalamu alaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, kalau seorang anak Adam meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk menyolatkan penghuni kubur. Orang yang meninggal sudah tidak bisa beribadah, sudah tidak bisa lagi salat, maka kita yang salatkan. Sudah tidak bisa lagi pakai baju, maka kita yang kafankan. Tidak bisa lagi ya berdoa, maka kita yang doakan. Tidak bisa lagi dia mandi, kita yang mandikan. Tidak bisa dia berjalan menuju tempat tinggalnya di kuburan, maka kita yang pikul dan kita yang angkat lalu kita kuburkan. Kenapa? Dia sudah tidak bisa apa-apa. Maka aneh jika kemudian setelah kita kuburkan kita malah minta kepada dia. Ini aneh. Ya. Sudah kita cuci jasad mbah, kemudian kita pakai kain-kain kafan kepada mbah, kemudian kita sholatkan mbah tersebut, setelah kita kubur kita bilang, "Mbah, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak, mbah gimana caranya mbah?" Mbah bilang, "Saya juga mandul waktu masih hidup." Oleh karena yang perhatian itu subhanahu wa ta'ala, gimana otakmu, kamu yang mandikan saya. Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, "Kamu yang mandikan saya, kamu yang sholatin saya, kamu yang doain saya, kok sekarang kamu minta doa sama saya?" Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, sebagian orang mengatakan, siapa bilang dilarang salat ke kuburan? Buktinya Rasulullah sallallahu pernah salat di kuburan. Benar, Rasulullah sallallahu pernah salat di kuburan, tapi salat jenazah. Yang salat jenazah tersebut tidak ada ruku dan sujudnya, sehingga tidak ada syubhat pengagungan terhadap penghuni kubur. Justru orang tahu kalau salat jenazah kita sedang mendoakan penghuni kubur. Beda kalau salat tersebut ada rukunya dan sujudnya, ada syubhat bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka Rasulullah sallallahu memutus segala celah yang bisa menimbulkan kesan bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur, maka tidak boleh sholat di kuburan. Tapi kalau sholat jenazah tidak jadi masalah, karena kita mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya segala ziarah kubur yang tidak terkumpulkan kepadanya dua tujuan ini, mengingat akhirat atau untuk memberi manfaat kepada penghuni kubur dengan mendoakannya, maka itulah ziarah yang bid'ah. Itulah ziarah yang bid'ah. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan bukan untuk ingat akhirat, tetapi ingat gendruwo misalnya. Ini salah. Karena takut. Jadi masalahnya di Indonesia ini sekarang demikian ya, karena kuburan dibuat angker dan macam-macamnya, sehingga orang kalau ke kuburan dia takut sama setan. Dia bukan takut sama akhirat, tapi takut sama setan. Benar, khawatir. Sampai ada ustaz bilang, "Saya pun kalau lewat kuburan ketakutan." Betul. Kenapa? Merinding, benar-benar ada jinnya. Bisa sampai kuburan khawatir yang muncul gendruwo atau Nyi Blorong, atau masih mending kalau siman di jembatan Ancol. Dan yang anehnya, ini lelucon aja, anekdot ya. Yang anehnya kalau kita perhatikan film-film setan-setan itu, ternyata setan-setan itu sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Antum melihat setan-setannya orang-orang Eropa keren-keren, Dracula pakai jas ya, keren, mantap gitu. Antum melihat setan-setannya orang-orang Cina pakai baju kerajaan. Antum melihat ekonomi setannya Indonesia, gendruwo belum mandi rambutnya anu, pocong kemudian anu, sendal bolongnya bolong, mengerikan. Itulah setan-setan kita. Ekonominya pas-pasan. Oleh perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang karena fungsi kuburan hilang, harusnya fungsi kuburan untuk melihat akhirat tidak jadi fungsi untuk akhirat. Antum kalau ke Baki sana coba lihat kuburan di Arab Saudi. Rata semua dengan tanah. Orang ingat akhirat, tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi kalau ke sini enggak, ada pohon kamboja, ini tinggi, ada patung naga, macam-macam, orang ketakutan. Sehingga jadilah fungsi kuburan bukan ingat akhirat, tapi ingat jin, ingat setan. Yang kedua, orang datang ke kuburan bukan untuk mendoakan, minta doa. Ini yang lebih salah lagi. Harusnya dia yang kita doain, bukan kita yang minta doa sama dia. Keliru seperti itu. Keliru seperti itu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat berbondong-bondong rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya Rasul. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang

Tapi sudah meninggal dunia. Justru Umar minta doa kepada paman Nabi yang masih hidup. Padahal Al-Abbas paman Nabi dibandingkan dengan Nabi tidak ada bandingannya. Tetapi Umar memilih yang masih hidup karena yang hidup itulah yang bisa mendoakan. Adapun sudah meninggal maka selesai urusan. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada kita berapa poin tadi? 3 poin ya. Ada berapa poin? Tadi pertama kita bahas tentang sejarah Imam Syafi'i, kemudian kita masuk pada tentang masalah fanatik mazhab. Yang kedua tadi masalah apa? Ucapan selamat Natal, dan yang ketiga masalah kuburan. Berarti masih ada 15 poin. Karena kita semuanya 18 poin, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain in ahyanallah, kalau Allah masih memberikan kita umur dan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Lanjut pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, tanya Ustaz, bagaimana dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam Masjid Nabawi? Sebagian orang menjadi kubur bahwa kuburan untuk menjadikan dalil bahwasanya kuburan dalam masjid. Adapun kuburan, kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikuburkan di mana beliau meninggal dalam hadis annal anbiya adufinu haitsu matu, bahwasanya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kebetulan Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Rasulullah SAW pun dikuburkan di hujrah tersebut ya. Dan kita tahu bahwasanya hujrah Aisyah, rumahnya Aisyah itu bukan bagian dari kuburan. Di antara bukti bahwasanya rumah Aisyah bukan dari bagian dari kuburan, buktinya Aisyah kalau haid beliau di rumah tersebut. Padahal wanita bukan dari bagian dari masjid, mohon maaf ya. Rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid. Sebagai bukti bahwasanya Aisyah tatkala haid beliau tetap berada di rumahnya. Kalau seandainya rumah Aisyah bagian dari masjid, tentunya tidak layak wanita haid berdiam di masjid. Kemudian di antaranya juga Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya di rumah Aisyah. Namanya masjid tidak boleh dilakukan demikian. Ini dalil bahwasanya rumah Aisyah bukan bagian dari masjid. Oleh karenanya tatkala di zaman para sahabat terjadi pelebaran Masjid Nabawi, pelebaran tersebut terjadi di arah depan, bagian kanan dan bagian belakang. Adapun bagian kiri tidak diadakan pelebaran karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di zaman salah satu gubernur ya, tahun 80 sekian Hijriah, terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah kiri, sehingga masuklah areal kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Yang itu yang kita lihat sekarang zahirnya demikian. Lantas sekarang dijadikan dalil bahwasanya kuburan ya, bahwasanya masjid boleh dibangun di atas kuburan dan bahwasanya kuburan boleh ditinggikan. Maka kita katakan bahwasanya ini dalilan yang tidak tepat ya. Kenapa? Karena masjid sudah ada, kuburan sudah ada, dan masing-masing pada arealnya tatkala itu. Dan kemudian terjadi pelebaran Masjid Nabawi, dan masjidnya tidak boleh dipindahkan dan kuburannya tidak boleh dipindahkan. Kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan dan Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini. Tidak mungkin Masjid Nabawi pindah ke Jogja, tidak mungkin. Dan kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan, Rasulullah SAW harus tetap di situ. Yang kedua, jadi tidak bisa dikiaskan dengan masjid yang lain dan tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain. Jadi peristiwanya bukan ada kuburan dibangun di atas masjid atau masjid ada kuburan, tidak, masing-masing berbeda. Kuburan sendiri, masjid sendiri, masjid sendiri, kuburan sendiri, namun terjadi pelebaran. Ini yang terjadi. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa? Kuburan-kuburan yang lain masjid ada, taruh kuburan di situ. Atau kuburan ada, bangun masjid di atasnya. Bukan pelebaran, bukan. Yang kedua, kuburan lain bisa dipindahkan, masjid lain juga bisa dipindahkan. Hal ini tidak mungkin pada kuburan Nabi dan Masjid Nabawi. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan, Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Adapun tatkala mereka berdalil bahwasanya kuburan boleh ditinggikan dengan bahwasanya kuburan Nabi besar, jawabannya tidak benar. Kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi itu rumahnya Aisyah yang dipugar. Paham? Jadi Rasulullah dikuburkan dalam rumah siapa? Aisyah. Dan rumahnya Aisyah memang sejak awal sudah tinggi, memang rumah. Kuburannya tidak, kemudian tetap apa? Pendek. Oleh karena tidak bisa dijadikan dalil dari sisi manapun. Allah alam bisawab. Dan alhamdulillah sekarang tetap pemerintah Arab Saudi ya memiliki ketegasan untuk menjaga di sekitar Masjid Nabawi
karena banyak orang yang

lempar surat ya, minta permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lempar foto kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ambil akhirnya apa? Petugas kebersihan. Maunya Nabi yang ambil tapi enggak bisa, yang ambil apa? Petugas kebersihan. Ini semua adalah kekeliruan. Dan jangan sampai kita akhirnya beribadah kepada Nabi dan sikap kultus kepada Nabi ada. Ya Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana kalian berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Jangankan kepada Nabi, kepada orang soleh yang jauh di bawah Nabi seperti Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, ulama besar di mazhab Hambali, ulama ahlu sunnah, toh banyak orang berlebih-lebihan kepada Abdul Qadir Jailani. Dalam kondisi terdesak mereka beristighosah dengan mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ini tidak boleh. Kalau seandainya kita mau beristighosah pun, mas banyak yang lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar, Umar, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya, yang berlebihan kepada Nabi ada, ya, dan itu dilarang. Sebagaimana tidak boleh kita, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengkutuskan Isa bin Maryam.

0: Ada kabar bahwasanya jasad Syekh Fulan masih utuh, terus banyak orang-orang salafi yang tobat. Ini kabar dari mana seperti ini? Ya, kabar-kabar harus banyak orang. Antum apa antum lihat? Sumber kabar antum dari media sosial, ya atau tidak? Media sosial itu apakah thiqah? Ya. Terlalu banyak kabar yang tidak benar. Apalagi terhadap Arab Saudi, banyak sekali kabar yang menyerang Arab Saudi dan tidak benar. Dan banyak contohnya, saya contohkan saja seperti waktu baru-baru tahun beberapa tahun yang lalu, tahun yang lalu, tatkala diumumkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan Masjid Nabawi. Dan ini sekarang dikerjakan. Ini kan berarti luar biasa khidmah dan servis pelayanan Arab Saudi terhadap kaum muslimin. Sampai dikeluarkan uang yang begitu banyak untuk melebarkan Masjid Nabawi. Uangnya banyak perlu diperlukan, mendatangkan pekerja dari luar melebarkan Masjid Nabawi. Datang orang-orang, sebagian orang-orang yang sesat membuat isu. Isu bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan memindahkan Masjid Nabawi. Isu ini dimakan oleh masyarakat kita. Banyak orang mencaci maki Arab Saudi. Padahal cuma isu. Namun dibenarkan sumber beritanya di mana? Tidak ada jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak melihat kebaikan Arab Saudi sehingga kemudian terpindahkan kepada keburukan Arab Saudi yang tidak ada. Akhirnya orang lupa bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan masjid itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin. Itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin, terlupakan gara-gara isu yang tidak benar bahwasanya kuburan Nabi akan dibangkitkan. Dan apa dipindahkan. Ini adalah kedusaan. Contoh seperti mereka mengatakan ada orang Wahabi yang naik di atas kubah Nabi SAW ingin menghancurkan kubah. Tahu-tahu kena storm akhirnya hangus dan tetap aja ada di atas apa? Kubah hijau. Ini enggak benar. Ini jelas ini orang Madinah saja enggak ada yang tahu. Orang Jawa kok tahu atau orang Indonesia kok tahu? Dari mana seperti orang Sleman tahu. Orang Madinah aja enggak ada yang tahu. Ya, kalaupun ada orang kebakar ini semuanya bikin cerita sedikit untuk menghilangkan semua dalil. Contoh seperti ada orang mengatakan, saya pergi berdakwah, saya tinggalkan istri saya, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Tahu-tahu saya suruh masak panci dengan isinya batu, tahu-tahu dibuka isinya jadi nasi. Sehingga dalil tentang suruh bekerja hilang semua. Dalil tentang untuk bertawakal untuk hilang semua gara-gara satu cerita yang enggak jelas dari mana ceritanya. Yang anaknya kelaparan, istrinya sakit harus diperhatikan, hilang semua. Sekarang orang bikin dalil seperti ini untuk menjatuhkan misalnya salafi. Katakan ada orang salafi naik kubah ingin hancurkan kubah kena strom. Emang pemerintah izinkan mau hancurkan kubah pakai pahat begini? Ngapain untuk? Apa enggak, kalau itu sudah ditangkap polisi, enggak perlu halilintar dari langit. Kemudian kalaupun dia terbakar kena halilintar, ngapain dibiarkan terus di atas? Apakah keluarganya enggak nyari? Logikanya di mana? Sedangkan Abu Jahal saja meninggal dikuburkan oleh Nabi. Abu Jahal yang Fir'aun umat ini. Ini ada orang kena petir. Emang kalau kena petir kemudian berarti mati buruk? Kan belum tentu. Mana dalilnya? Orang kebakaran bukankah di antara mati syahid terbakar? Itu tidak. Jadi orang bikin cerita seperti itu akhirnya buyar semuanya. Saya juga pernah dikirim video. Videonya masih ada sini. Coba satu orang saya nontonkan. Pak Jendral aja saya nonton. Ini video cerita tentang orang ISIS yang katanya mati dalam kondisi tertawa. Benar ini videonya. Saya sering dibantah. Saya lagi bantah tentang masalah takfir. Ustaz antum jangan banyak ngomong. Nih, buktinya orang ISIS mati dalam kondisi apa?
1: Tertawa.
0: Saya kasih cerita ini sama teman saya yang tadi, Tahir White, orang Amerika yang punya apa namanya disertasi tentang ahli tauhid salafi dari kalangan apa? Nasara. Dia bilang, ya Firanda, banyak juga pendeta yang mati tertawa. Gimana terus buyar agama kita gara-gara ada pendeta mati apa? Tersenyum misalnya, ada orang kafir mati. Banyak sana di orang mati tersenyum, bisa jadi. Terus, ya antum lihat ya. Ternyata itu cuma sandiwara. Antum lihat ya. Dia belum mati, dia bergaya aja begini. Di foto, ada videonya. Kebongkar videonya. Bentar. Nanti antum tanya sama anak. Ya kan? Dia praktik. Sudah foto belum? Sudah, baru dia bangun lagi. Jadi penuh darah semua itu ternyata cuma drama. Nah, orang bikin cerita seperti ini supaya dalil semuanya buyar. Ente menyebutkan dalil enggak boleh buyar. Buktinya ada yang apa? Meninggal. Pantas tidak lihat di Arab Saudi juga banyak orang meninggal mati syahid. Wahabi-wahabi yang meninggal mati syahid, wahabi-wahabi yang meninggal dalam kondisi senyum, wahabi-wahabi yang meninggal sambil tangannya begini. Terus itu dikemanakan semua itu? Sehingga dengan cerita sifat ini kita kayaknya dalil enggak pakai lagi. Ini enggak benar. Seperti sekarang kisah ini, katanya ada seorang syekh jasadnya ditemukan setelah berapa tahun meninggal di, dan saya bilang mana buktinya? Di Arab Saudi itu kalau jasad meninggal tidak boleh dibongkar kecuali setelah 11 tahun kalau enggak salah. Ini baru berapa tahun meninggal, katanya sudah dibongkar, tidak jadi dibongkar. Ngapain juga dibongkar? Katanya waktu dibongkar jasad masih utuh, akhirnya ditutup kembali. Ngapain dibongkar? Enggak boleh sembarang bongkar jasad di Arab Saudi, dan itu pun belum 11 tahun. Akhirnya buat cerita, katanya banyak salafi yang taubat. Ya, dari mana sebenarnya? Gara-gara cerita sebegini, kemudian dalil semuanya terbuang. Ya. Gimana dalil tadi yang kita bacakan? Oleh karenanya para hadirin, ya, ingat cerita-cerita itu, ya, dicek kebenarannya, media sosialnya mana, sumbernya dari mana. Apakah ada media sosial yang sikoh? Ada? Yang sudah diperiksa secara jarah wa ta'dil? Ada? Menang semua berita yang dipercayai? Susah.

Ustaz, kenapa kita tidak bikin madhab salafi? Ngapain bikin madhab salafi? Ya, emang Imam Syafi'i bukan salafi? Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermadhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' mengagungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik bukan salafi, apalagi ente. Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya madhab salafi. Tapi ada perbedaan. Ya. Semuanya sama, tujuannya sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf itu biasa. Maka jangan nanti bikin lagi madhab apa? Madhab salaf. Enggak ada madhab salaf. Yang jadi salafinya siapa ente? Kalau Imam Malik bukan salafi, kalau Imam Syafi'i bukan salafi, terus siapa yang menjadi salafi kalau begitu? Bolehkah kita memilah dan memilih dari empat madhab yang sesuai pilihan kita? Ya, ingat saya katakan ini intinya bahwasanya bermadhab itu boleh karena itu memudahkan kita untuk belajar. Dan itu dianjurkan oleh para ulama. Seorang berusaha belajar misalnya dari madhab pertama belajar satu madhab. Ini terutama bagi para da'i. Setelah dia menguasai satu madhab, baru kemudian dia mempelajari perbandingan madhab. Sehingga belajar dia teratur. Sehingga belajarnya apa? Teratur. Tapi intinya boleh bermadhab, namun tidak wajib juga bermadhab. Silakan ada orang belajar tanpa madhab. Misalnya dia melihat pendapat yang lebih kuat secara dalil. Mungkin satu pendapat ini menurut dia yang lebih kuat adalah madhab Maliki. Dalam masalah lain, dia menilai lebih kuat madhab Syafi'i. Boleh-boleh saja selama dibangun bukan atas hawa nafsu. Tapi berdasarkan apa? Dalil. Assalamualaikum Ustaz, kenapa para ulama sebelum Sahih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak terlalu mendahulukan pentingnya tauhid, dan kenapa Imam Syafi'i malah tidak menulis kitab akidah yang khusus membahas akidah Ahlussunnah? Saya bilang para ulama dulu membahas masalah akidah. Bahkan Imam Al-Bukhari misalnya dalam buku-buku sunnah, bab Rad alal Jahmiyah, bab tentang membantah Jahmiyah. Imam Ahmad menulis buku tentang Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah. Ya, dan banyak ulama menulis bantahan-bantahan terhadap Jahmiyah. Tetapi fitnah kesyirikan dahulu belum muncul. Fitnah pengagungan terhadap kubur belum ada. Oleh karena kita tidak dapati perkataan para ulama dahulu tentang pengagungan terhadap apa? Penghuni kubur. Itu baru muncul belakangan-belakangan sekarang. Oleh karenanya mulailah muncul Syekh Abdul Wahab Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman tatkala sudah muncul fitnah pengagungan terhadap penghuni apa? Kubur. Zaman dahulu belum muncul itu, belum ada. Sehingga yang mereka bantah adalah fitnah, misalnya apa namanya, pemikiran Syiah. Ya, dibantah. Imam Syafi'i sudah bantah Syiah, sudah ada waktu itu. Kemudian contohnya masalah misalnya fitnah tentang masalah tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya, orang-orang zindik. Jadi para ulama menulis buku sesuai dengan kebutuhan, paham? Tatkala di zaman Muhammad bin Wahab, dan antum baca sejarah Syekh Muhammad bin Wahab, antum mendapati beliau bercerita bagaimana banyak yang percaya kepada dukun, banyak yang minta kepada kuburan, ya, banyak percaya kepada ramalan-ramalan, sama seperti Indonesia kira-kira. Sampai sekarang masih banyak dukun enggak? Masih banyak. Masih banyak percaya sama ramalan atau tidak? Maka konsentrasi dakwah kita sesuai dengan kondisi masyarakat, kita ingin kembalikan mereka kepada kemurnian tauhid.

Saya seorang mahasiswi dari jurusan perbandingan agama. Dalam urusan perbandingan agama, mahasiswa belajar agama Islam maupun agama-agama selain Islam. Pada saat ada perayaan-perayaan keagamaan seperti Natal, Nyepi, Waisak, dan dari mahasiswa perbandingan agama, dari mahasiswa perbandingan agama melakukan observasi sebagai tugas mata kuliah. Apakah yang dilakukan perbandingan agama termasuk syirik? Enggak, maksud saya, kalau hanya perbandingan agama, para ulama juga pakar perbandingan agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku ya tentang apa namanya bantahan terhadap al-jawabus sahih liman baddala din al-masih, jawaban yang tepat bagi orang yang merubah agama Nasrani. Itu bantahan terhadap orang Nasrani, dicetak 6 jilid. Ini apa namanya berarti perbandingan agama. Dan para ulama dulu juga membantah ya, misalnya pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi kita belajar perbandingan agama perlu, karena kita untuk berdakwah perlu mengetahui apa yang syubhat mereka, apa pemikiran mereka, bagaimana akidah mereka. Yang tidak boleh kalau kita ikut beribadah bersama mereka. Kalau kita ikut beribadah kepada mereka, ikut nyembah Tuhan mereka, baru itu syirik. Adapun mempelajari kesalahan mereka, ini sudah dipelajari oleh para ulama sejak dahulu. Seperti buku misalnya karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi, Al-Milal apa namanya? Al-Farqu Bainal Firaq, seperti Al-Milal wa Nihal, Syahristani. Disebutkan tentang agama-agama, tentang aliran-aliran ya. Ini enggak jadi masalah, dan ini dituntut cabang disiplin ilmu yang diakui dalam Islam. Karena kita butuh mengetahui agama lain untuk membantah mereka, menjelaskan kesyirikan mereka. Bagaimana kiat-kiat menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan kita? Apalagi di lingkungan keluarga yang hidupnya sederhana. Dan ciri-ciri wanita yang memiliki sifat qanaah itu seperti apa, Ustaz? Kalau ingin qanaah ya, maka ingat kematian. Sering mengingat kematian. Kalau kita ingat kematian, kita tidak terlalu berminat untuk memiliki banyak dunia ini. Ya. Apa yang kita miliki alhamdulillah cukup. Semakin banyak dunia, semakin panjang hisabnya. Ya, seorang yang mengamalkan hadis Nabi SAW, kun fid dunia goriban ka'annaka goribun au abiru sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing atau sekedar numpang lewat. Orang asing apa? Seorang asing, yaitu dia tidak akan tinggal selamanya di kota tersebut. Dia sedang bersafar tinggal di kota tersebut sebagai orang yang asing karena ada pekerjaan yang dia lakukan. Kalau sudah selesai, dia kembali. Nah, namanya orang asing. Kalau dia pergi ke tempat tersebut, dia tidak terlalu berminat lihat rumah-rumah yang mewah karena dia tahu dia tidak akan tinggal selamanya di situ. Ada orang punya mobil mewah, dia tidak terlalu berminat. Kenapa? Yang dia perhatikan bagaimana tugas dia selesai atau tidak. Yang dia minat bagaimana kalau bangun rumah di kampungnya sendiri. Seperti saya misalnya tinggal di Madinah, saya tahu saya tidak akan selamanya di Madinah, maka buat apa saya bangun rumah besar-besar di kota Madinah? Buat apa saya punya mobil mewah di kota Madinah? Yang paling penting rumah saya bagus di Indonesia, itu yang paling penting. Yang penting saya punya mobil di mana? Indonesia, karena saya bakalan pulang ke tanah air. Antum pun demikian. Yang paling penting antum punya istana di akhirat. Di dunia punya istana alhamdulillah, enggak juga enggak jadi masalah. Yang penting punya istana di akhirat. Oleh karena tatkala kita tahu kita hidup cuma sementara di dunia ini, ya, maka kita akan qanaah. Tapi kalau kita merasa akan hidup selama-lamanya, itulah yang membuat kita tidak qanaah. Ini pertanyaan. Mudah-mudahan orang yang bertanya bukan untuk menjebak atau untuk apa namanya mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba ya. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Itu pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Kata orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finna. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Tayyib.
masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka Jahannam dan ibunya tidak diizinkan agar dia, ya, mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan, oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka Jahannam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka Jahannam, ya, bahwasanya Nabi tidak pernah, saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa Rabbi gufirli wali walidayya, pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa Rabbi gufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbi rabbi rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW, kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya enggak berani. Wong Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya enggak berani. Kalau Anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya ingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga karena itu ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya suruh masuk Islam akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak ada, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallah alam ada hikmah di balik itu. Wallah alam besok kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka Jahannam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Talib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Talib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah terkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka Jahannam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana Anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya enggak berani vonis. Saya ingin ayahnya Nabi masuk surga, saya ingin. Saya ingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi SAW. Syubhat yang paling kuat dalam masyarakat ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana difonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya, bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah difonis dalam neraka Jahannam. Contohnya Amr bin Luhay Al-Khuzai. Amr bin Luhay Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhay Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhay Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka Jahannam.
Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan unta dan kambing-kambing, tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan di membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid, oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Ya, orang-orang yang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraka bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW ponis mereka berdua di neraka jahannam. Wallah alam bisawab, ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, waktunya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kapan terakhir kali antum nih minjit kaki ibu antum?
4: Kapan terakhir kali antum nih minjit kaki ibu antum?
3: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak, pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya. Cuma apa, mau minjit kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Itu darah dagingnya, jemaah. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
2: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
4: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.

0: khalaqa.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله كبدا hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan selalu dan sering saya mengingatkan tentang nikmat Islam dan sunnah, bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dari semua nikmat yang paling besar nikmat Islam. Kalau seandainya orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap kafir sampai meninggalnya kafir, maka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya, abadal abidin, khalidina fiha abada. Dan dia menyesal ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak bisa keluar. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, enggak bisa keluar dari neraka. Dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini dengan sempurnanya agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat yang paling besar, nikmat agama Islam ini. Dan Islam sudah sempurna, enggak boleh lagi kita tambah-tambah, enggak boleh kita kurangi, jalankan sesuai dengan sunnah. Maka nikmat yang kedua yaitu nikmat sunnah, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sunnah ini, dengan kita belajar tentang sunnah, dengan kita mengamalkan sunnah, dengan kita mendakwakan sunnah ini dengan baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar. Dakwakan sunnah ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah sunnah merupakan dakwah yang barokah. Dakwah sunnah ini merupakan dakwah yang betul-betul indah. Kalau orang-orang yang mendapatkan sunnah mendakwakan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya tentang sunnah ini, banyak orang dapat hidayah. Tapi sayangnya ada sebagian orang-orang yang mengikuti sunnah ini ekstrim, berlebihan, ghulu dalam beragama, yang membuat binasa. Yang Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din, kata Nabi. Jauhkan dari kalian dari sikap ghulu, berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu terhadap agama ini. Kita berpegang dengan Islam dan sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar. Dakwakan sunnah ini dengan baik, dakwakan dengan ilmu, dakwakan dengan lemah lembut kepada keluarga kita dan masyarakat. Insyaallah mereka akan terima agama ini, karena agama ini hak. Orang lihat agama ini saja sudah senang dengan agama ini. Tapi ketika ada orang-orang yang hulu, yang ekstrim, mendakwakan dengan kekerasan dan berlebihan, orang gak terima dakwah ini. Padahal dakwah ini mudah, dan Anda bisa lihat dakwah ini. Setiap kali didakwakan dakwah ini, orang menyambut dakwah ini dengan baik. Kenapa? Dakwah ini hak. Dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah ini dakwah rahmah. Dakwah ini dakwah yang indah. Makanya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah sunnah, mereka juga ingin dapat hidayah sunnah. Dakwakan yang hak ini dengan keluarga kita, dengan mereka, tetangga dan sahabat kita dengan baik. Perlahan-lahan, yang mana yang paling penting kita dakwakan, baru yang penting. Yang mana yang lebih dahulu kita dakwakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ingat, ikhwan fil din azakumullah, kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita mendengar sunnah, cepat kita terima. Subhanallah, Allah kasih mudah kita terima, mudah paham dan mudah untuk mengamalkannya. Tapi belum tentu orang lain, belum tentu orang lain, belum tentu keluarga kita demikian. Ketika kita sampaikan dakwah ini, kadang-kadang mereka sulit untuk menerima. Setahun kita dakwakan, dua tahun, baru berapa tahun baru terima. Seperti itulah yang dakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah yang terbaik sudah. Dari semua dakwah para nabi dan para rasul, yang paling baik dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau di atas akhlak yang mulia, tapi tetap aja dakwah ini ditolak. Sebagian menerima, sebagian keluarganya menolak. Tapi antum ingat, bertahun-tahun Nabi dakwakan dengan sabar, tapi ketika Fathu Mekah, sebagian masuk Islam. Makanya enggak semua orang yang kita dakwakan langsung terima. Ada yang terima dakwah ini, ada yang tidak terima. Makanya kita harus sabar dalam dakwah ini. Dakwah ini hak, dakwah ini jalannya hak dan ini benar, dan pasti akan dimudahkan oleh Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita dengan dakwah ini, karena sudah terbukti banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Allah yang memberikan hidayah, bukan dai-nya, bukan ustadznya. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Makanya itu kita wajib syukuri dan kita dakwakan dengan lemah lembut kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimanapun kita mendapatkan hidayah. Dan pegang teguh, pegang erat-erat, gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan jauhkan semua perbuatan bid'ah, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Dan kata Nabi SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, pegang erat-erat, gigit sunnah ini, berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi berpegang kepada sunnah, enggak akan sempurna berpegang kita kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Antum ingat itu. Enggak akan sempurna kita berpegang kepada sunnah kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau kita ingin selamat dan ingin diberikan hidayah terus sampai kita wafat, jauhkan semua perbuatan bid'ah. Jauhkan semuanya. Enggak ada toleransi kepada bid'ah dan kepada syirik selama-lamanya. Teguh pada sunnah, dan mohon tolong pada Allah agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Maka doa yang terus kita baca 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta kepada Allah terus agar Allah memberikan kita hidayah. Bukan mustahil orang-orang yang dikasih hidayah Islam dan sunnah kemudian keluar dari sunnah, bukan mustahil, dan itu terjadi yang seperti itu dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu, setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, mulai orang-orang yang tadinya mengikuti sunnah karena mereka gulu terhadap agama ini, lepas. Bahkan mereka baca Quran dan mereka hafal Quran, keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya, kata Rasulullah SAW. Maka itu hati-hati. Kata Nabi SAW, sayaqra'u rijalun sayaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiya. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka baca Al-Quran tapi enggak melewati tenggorokan mereka, mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Waliyadzu billahi nasallahu alaihi wasallam alafia. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islam dan sunnah, jaga itu nikmat itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Taala, kita selalu diberikan hidayah Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Antum jangan tinggalkan nuntut ilmu, wajib sampai mati nuntut ilmu itu, wajib. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan wahai imam nuntut ilmu, sampai mati terus nuntut ilmu syar'i. Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salah, pelajari yang pertama kali akidah, pelajari itu sampai kita wafat. Kemudian amalkan Islam ini, amalkan, karena agama Islam untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu, bukan untuk rajin ngaji tapi gak diamalkan. Amalkan Islam ini. Maka ketika fitnah-fitnah yang ada, Nabi suruh mengamalkan Islam, jangan disibukkan dengan fitnah. Fitnah apa saja, orang ngomong begini, internet segala macam, jangan sibukkan. Sibukkan dengan ilmu, belajar, baca, ngaji, amalkan Islam ini. Bapak Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'i laylil muzlim yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kamu berlomba-lomba melakukan amal soleh, segera dalam amal soleh, karena fitnah-fitnah sudah seperti bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir, dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya kita sibukkan diri kita dengan nuntut ilmu, sibukkan kita diri kita dengan beramal. Ikhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sleman untuk mengkaji tentang kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pembahasan ini kaitannya erat dengan akidah. Pembahasan ini juga erat dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan juga erat dengan muamalah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bicara soal kiat-kiat Islam mengatasi kemiskinan, enggak sekedar bicara soal masalah rezeki aja. Bagaimana memberikan nafkah, bagaimana mencari nafkah dan yang lain, bukan itu. Tapi kaitan yang pertama kali erat dengan masalah akidah. Karena seorang mukmin, seorang mukminah, dia wajib meyakini bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, pasti. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi miskin atau fakir, kemudian dia mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia, ini sudah merusak akidahnya, merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau kita belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang semua mengatur alam semesta ini. Orang musyrik saja, orang kafir, ketika ditanyakan siapa yang memberikan rezeki, mereka yakini Allah. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda yaqulullah. Seandainya kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Ditanya yang memberikan rezeki, Allah juga mereka yakini. Nah, ketika seorang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya kepada manusia, dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Dan enggak boleh dia mengeluhkan, karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ketika dia diberikan kefakiran, kesulitan, dia mengadu kepada manusia, berarti dia mengadukan tentang apa yang Allah takdirkan kepada dia, kepada manusia yang enggak bisa memberikan apa-apa. Merusak tauhid rububiyahnya dia. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa orang yang banyak mengeluh tentang kefakirannya, kemiskinannya, dan juga dia minta-minta kepada manusia, maka telah merusak tauhid rububiyahnya dia kepada Allah SWT. Kalau dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan mengadukan keluhannya kepada manusia, adukan kepada Allah SWT. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Berkaitan dengan tauhid ini, masalah kefakiran, kemiskinan. Demikian juga orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kadang-kadang orang diberikan kekayaan oleh Allah, dia merasa bahwa saya lah yang diutamakan oleh Allah, dan ini atas kepintaran saya, kehebatan saya. Ketika orang mengatakan bahwa saya kaya, saya punya fasilitas, saya punya kedudukan jabatan karena kepintaran saya, sama orang ini seperti Qarun. Karena Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan yang luas ini, yang banyak ini, dengan sebab kepintaranku, ilmu yang ada padaku. Kufur gak seperti ini? Kufur kepada Allah. Berarti ini berkaitan tentang akidah, bicara soal ini, masalah kekayaan dan kemiskinan, masalah akidah, masalah tauhid. Dia harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kekayaan, bukan berarti Allah memuliakan dia. Ketika Allah memberikan kemiskinan, bukan Allah menghinakan dia. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Di dalam mukadimah saya sebutkan di halaman 5. Antum lihat di halaman 5. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Qala Allah, fa'amal insan, adapun manusia apabila Allah mengujinya dan memuliakannya, memberinya kesenangan, maka ia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Allah mengujinya, membatasi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan yang diberikan, kemiskinan yang diberikan oleh manusia, bukan berarti Allah memuliakan. Bukan berarti Allah memuliakan. Karena kemuliaan itu bukan dengan harta. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia antara kalian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan kekayaan, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Bukan berarti Islam enggak boleh orang itu kaya. Kalau ada kekayaan, mungkin orang-orang tuanya kaya, warisannya juga banyak, dia punya usaha, rezeki diberikan barokah oleh Allah, kaya, enggak ada masalah, dan itu nikmat dari Allah, syukuri. Sahabat juga ada yang kaya. Tapi ketika diberikan dia kefakiran, kemiskinan, dia terima. Karena semua Allah yang atur. Karena Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan. Dan Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui semuanya. Orang yang paling fakir, paling miskin, paling susah di muka bumi ini, Allah tahu tentang mereka. Orang yang kaya pun Allah tahu. Allah yang berikan semua itu. Maka ketika kita mengeluhkan, enggak pantas kita keluhkan kefakiran, kesusahan, kemiskinan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah. Ketika kekayaan kita banggakan, juga enggak pantas, karena Allah yang memberikan rezeki itu, semua itu. jabatan, rezeki, harta, kekuasaan. Allah yang berikan semuanya. Jangan dia banggakan. Allah yang berikan. Tujuannya Allah memberikan semua ini agar manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita ingat bahwa tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, dan setiap kita melakukan ibadah mesti diberikan rezeki oleh Allah. Antum ingat, tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak minta rezeki kata Allah kepada mereka. Aku enggak minta makan kepada mereka. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq yang terus-menerus memberikan rezeki. Al-matin yang maha kuat dan maha kokoh. Antum ingat, Allah menyebutkan tentang ibadah di sini, Allah juga sebutkan tentang rezeki. Allah sebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang rezeki. Makanya ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah SWT dengan benar, dengan ikhlas, dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan berarti Allah butuh kepada rezeki, tidak. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya itu. Pada hakikatnya semua makhluk ini semuanya, semuanya fakir dan butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Ikhwan fiddin, azakumullah. Tentang masalah kefakiran, kemiskinan, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Ada orang yang diberikan kaya, ada yang diberikan miskin. Ada yang diberikan sehat, ada yang diberikan sakit. Karena hidup ini merupakan ujian. Hidup ini ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Itu di halaman 5. Di halaman 5 tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan, kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Saya ulangi, ya, antum tolong dengarkan. Jangan tidur. Ini tempat pengajian, bukan tempat tidur. Jangan tidur. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan tidur. Yang tidur tolong dibangunkan. Dengarkan baik-baik. Dan dengarkan, jangan sambilan. Jangan sambilan, dengarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Untuk melihat di halaman 5, setiap yang berjamaah pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini, kata beliau, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, dan tafsir At-Tabari. Artinya semua ini merupakan cobaan dan ujian. Ada yang kaya, miskin, fakir, ujian. Ada yang sehat, ada yang sakit, ujian. Jadi kita harus pahami itu. Ada orang yang senang, ada yang susah. Ini semua merupakan ujian. Semua kembalikan kepada Allah agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dan yang lainnya. Ikhwan fillah nazakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kiat-kiat kemiskinan. Artinya kiat-kiat mengatasi kemiskinan yang banyak tentunya usaha bagaimana supaya kita dapat mengatasi kemiskinan ini. Tentunya yang pertama kali yang harus dibahas, bagaimana sikap orang miskin itu sendiri. Karena ini paling penting. Sebelum membahas tentang soal masalah zakat pemerintah, karena ini pemerintah yang punya kewajiban bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada, pemerintah. Kemudian yang kedua, orang-orang kaya telah memberikan zakat, kemudian juga sedekah, santunan, bantuan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara umum harus ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian juga dari orang itu sendiri, orang-orang miskin itu. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan orang miskin dulu. Sebab bagaimanapun juga ini kaitan dengan masalah akidah. Kita lihat yang terbanyak dari umat Islam miskin, fakir dari umat Islam ini yang jutaan. Sekarang umpamanya pemerintah sudah menanggulangi umpamanya, tapi orang ini tidak bersyukur kepada Allah SWT, enggak ada manfaatnya bantuannya itu. Kalau dia tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Ada orang fakir miskin dikasih zakat, tapi dia enggak sholat, manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang fakir atau miskin yang tidak sholat, yang tidak puasa, enggak boleh. Makanya sekarang bagaimana kembalikan kepada orang miskin dulu, bagaimana sikap dia kepada Allah SWT, sikap dia kepada agama dulu. Itu yang pertama kali. Kalau kita suruh pemerintah menanggulangi tentang kemiskinan mereka, menyediakan semuanya, kebutuhan mereka, begitu juga membantu sekolah, rumah sakit, perumahan dan yang lainnya, tapi kalau orang ini gak bersyukur, gak ibadah kepada Allah, gak ada manfaatnya, gak membuat barokah dan tidak makmur. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kalau desa, kota itu iman dan takwa kepada Allah, diberikan barokah oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota itu beriman kepada Allah, bertakwa, Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang Islam yang mereka fakir, tapi tambah fakir, tambah jauh mereka dari Allah. Maka ini dulu yang harus kita bahas. Maka saya akan bahas tentang poin ini. Antum lihat poinnya, bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi kita gak perlu bahas tentang pengertian fakir miskin. Bab yang kedua tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya gak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu enggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghina nafas wal faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban, hadisnya hasan. Kata Nabi, kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan kekayaan hati, kefakiran kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil ard walakinal ghina ghinan nafs. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang, yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak, apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min milil ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar, itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah, semua nikmat dikasih sama Allah, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya. Dia diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang paling kaya, ditanya, engkau pernah gak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Gak pernah ya Allah, tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka, gak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya, semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan oleh neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah gak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah, di sorga ditanya orang fakir ini, paling fakir di muka bumi ini, paling fakir, paling miskin, ditanya, engkau pernah gak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita, yang kita tuju sebagai seorang beriman, surga, bukan dunia. Dunia gak ada arti apa-apa. Makanya jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa, kafir dikasih kekayaan, gak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar. Sebab kata Nabi SAW, wa ma'uti adun ata'an khairan wa usa minas sabar, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla, wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqa an zahri ghina, wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, gak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi kemiskinan enggak ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin. Dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27 bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar, dan wajib meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada 6. Yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Harus kita imani, baik dan buruk. Rukun iman yang keenam itu, bahwa semua ini Allah sudah takdirkan semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini, dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha, tetap demikian. Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia gak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki, liman yasha'u wa yaqdir, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan Allah, artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, oh mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi walaki yunzilu biqadri ma yasha innahu biibadi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap hamba-hambanya dan Allah Maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja sudah banyak yang melewati batas. Ya, manusia dikasih kekayaan sedikit sudah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit melewati batas. Dikasih pangkat melewati batas. Ini manusia. Bila semuanya Allah yang berikan, mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah. Tapi tidak, mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu dan Allah berikan kepada hamba-Nya. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat, berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat tuh. Apa aja? Apakah penyakit? Ya. Apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk gak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Gak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Apa saja musibah nimpa kalian, itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan, ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya enggak laku, atau usahanya juga bangkrut, atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Ingat tuh, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Jadi disuruh kita, kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Antum lihat hadisnya di halaman 32. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ya suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini. Ya. Kita rumah ngontrak. Cuma punya sepeda gitu. Ya. Kita lihat kepada yang bawah. Jangan lihat kepada tetangga yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Lihat, kita rumahnya ngontrak, kecil rumahnya, punya sepeda. Kita lihat ke bawah, ada orang yang gak punya rumah kontrakan, numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending, masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang gak punya kendaraan sama sekali, kemana-mana jalan kaki dia, dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala. Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki, jangan lihat kepada yang atas, yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja nggak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah, daripada kita nggak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah, yang paling kecil, tapi kita masih bersyukur masih punya rumah. Jadi suruh lihat, Nabi suruh melihat kepada yang bawah. Semuanya seperti itu. Sama nanti berkaitan dengan usaha kita, dagang kita. Kita sehari dapat 10.000, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Teman kita yang usaha sama bisa dapat 20 atau 30 ribu, kita masih bersyukur masih dapat rezeki. Selalu begitu dalam kita hidup ini, seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit, ya, berobat dan terus berobat. Kita katakan, kok saya terus sayang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit, masih banyak orang lebih parah daripada kita. Maka kita masih bersyukur kepada Allah dengan penyakit yang Allah berikan. Mudah-mudahan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab penyakit itu. Nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita enggak tahu bahwa disitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'mah, kata beliau. Al-masaibu ni'mah, musibah itu semuanya nikmat. Maka tingkatan yang paling tinggi bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek mengeluh dan tidak ridho kepada musibah itu. Makanya tingkatan yang paling tinggi syukur. Di bawahnya ridho, di bawahnya sabar, di bawahnya lagi murka dengan musibah itu. Enggak boleh. Tidak. Makanya harus perhatikan, kita disuruh melihat kepada yang di bawah. Begitu juga tentang bentuk tubuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan tubuh hadis ini. Ya, orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ya. Ada yang mungkin tubuhnya dia cacat. Maka lihat kepada yang di bawah dia, masih banyak yang lebih cacat daripada dia. Jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat, perhatikan ini, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya melewati mata kaki. Kemudian Nabi tegur, wahai Abdullah, irfa thawbak, angkat. Kalau laki-laki enggak boleh celananya atau kainnya atau gamisnya melebihi mata, enggak boleh laki-laki, angkat. Ya Rasulullah, saya cacat, saya ingin menutupi kaki saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillahi hasan, kata Nabi, subhanallah. Semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap, meskipun kamu cacat, tetap kamu angkat kain itu dari atas mata kaki. Enggak boleh di bawah mata kaki laki-laki. Ya, harus di atas. Kalau perempuan, harus di bawah mata kaki perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki, dia di atas mata kaki. Dan Nabi mengatakan, kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu indah. Makanya dengan diberikan demikian supaya dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah ciptakan demikian supaya dia kembali kepada Allah, dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat dia. Kemudian yang keempat, jangan minta-minta kepada orang. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini tanpa kecuali ini. Semua orang awam, orang miskin, ya. Ya, orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam, orang miskin yang sudah nuntut ilmu, para ustadznya, para dai-nya, ini sama minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang minta-minta. Enggak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah SWT, enggak boleh dia. Antum baca nanti dalam kitab tauhid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tauhid Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar bahwa seorang yang mewujudkan tauhid dia harus menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Sudah. Kemudian orang mewujudkan tauhid dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, hatinya tidak condong kepada manusia, baik dengan lisan, hal lisannya maupun dengan keadaannya. Dia enggak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia, dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang si murid, si santri, si pelajar ini minta kepada temannya, minta kepada yang lain, si guru, si ustaz, si dai minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Bahkan dia tunjukkan dirinya butuh. Saya ini enggak punya sepeda, supaya dibelikan sepeda. Saya enggak punya motor, udah naik lagi. Saya enggak punya mobil, supaya muridnya belikan mobil. Ini enggak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia, tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap pada manusia. Manusia itu fakir, semuanya miskin. Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi, fakir. Yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kayanya Allah, minta kepada Allah. Makanya banyak manusia yang suka minta-minta kepada manusia yang lain. Gak boleh dalam Islam. Kadang-kadang si dai juga ketika, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit. Apa maksudnya cerita kepada orang anaknya sakit? Supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang kadang-kadang di SMS, istri saya sakit, anak saya, mau apa? Gak boleh dalam Islam, minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum lihat sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang, ya, tentang qabisah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak halal minta-minta, kecuali kepada tiga orang. Yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang itu. Yang kedua, orang yang timpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga tiga orang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup. Maka boleh dia minta-minta. Di sini Sahih Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi pada asalnya minta-minta enggak boleh. Maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini, kata Nabi

Tidak minta harta ini itu enggak barokah. Untuk melihat deh. Ya. Orang-orang yang suka minta-minta, siapa aja dia, enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta, enggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang dai yang suka minta-minta kepada muridnya, enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur. Belum lagi nanti azab di akhirat. Untuk melihat, Nabi bersabda SAW di halaman 35, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra. Barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqil aw liyastaghfir. Barang siapa meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Ini ancaman, ya. Ini tahdid, ini ancaman. Silakan dia minta bara api itu sedikit atau banyak. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha ila yas'al rajulu sultanan aw fi amri la budda min. Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi minta-minta hukumnya haram. Bukan sekedar haram, tapi merusak tauhid rububiyah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin, minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya dengan minta-minta. Maka enggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Kemudian ini banyak, ya. Ini masih banyak yang sebagai, berarti masih banyak orang minta-minta kepada temannya, kemudian kepada gurunya, guru kepada muridnya dan yang lainnya. Ini enggak dibenarkan menurut syariat. Yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dia, untuk makannya dia, buat sekolah anaknya dan yang lain, minta-minta enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Yang kelima, senantiasa beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah rahmat, rezeki dan karunia-Nya. Makanya diperintahkan kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting, ibadah kepada Allah. Maka dianjurkan orang-orang fakir, miskin untuk ibadah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, puasa, berzikir kepada Allah, doa kepada Allah. Allah akan hilangkan kesulitan, kesusahan. Dan Allah jadikan hati itu cukup dengan rezeki yang sempit, yang pas-pasan, cukup. Cukup. Allah yang memberikan itu, hati itu. Demikian. Makanya harus kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kitanya pertama kali harus banyak ibadah kepada Allah. Keluarga kita harus banyak ibadah kepada Allah. Istri, anak kita. Kemudian juga orang-orang fakir miskin ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dengan ibadah Allah akan berikan rezeki. Ibadah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat, Allah kaitkan sholat itu dengan rezeki. Antum lihat kalau yang bawa mushaf Al-Quran, ya, sebenarnya banyak ayatnya. Cuma diantara dalam surah Taha. Di surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman, perintahkan keluarga kamu untuk salat. Perintahkan keluarga kamu untuk salat. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami yang akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini, suruh sholat dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Sholat kebutuhan kita, kewajiban dan kebutuhan. Kalau kita sholat kepada dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tumanina dan ingat kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa sudah. Makanya coba
kita berusaha bagaimana sholat kita ini lebih baik daripada

0: sebelumnya. Nikmat. Nikmat. Dan kita merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW merasa nikmat. Kalau sudah sholat, nikmatnya luar biasa sudah. Cuma banyak orang, kalau sholat, terburu-buru. Ya tidak? Terburu-buru, sampai gak sempat zikir. Habis sholat, mesti zikir, langsung pegang HP. Oh, jadi budak HP. Zikir kepada Allah, sibuk dengan HP. Sibuk dengan pekerjaan. Sholat, kata Nabi, wajulat kurratu aini fis salah, dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam sholat. Nikmat Nabi kalau sudah sholat. Nikmat, lama kalau Nabi sholat itu, rukuknya lama, sujudnya lama, nikmat, tenang. Kenapa? Munajat kepada Allah, karena Allah berada di hadapan kita ketika kita sholat. Maka dengan itu kita akan terus merasa, terus munajat kepada Allah. Merasa bersyukur dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ibadah kepada Allah, Allah pasti akan cukup dengan rezeki itu. Makanya di sini sholat Allah mudahkan. Contoh yang lain, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ibadah di mihrabnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada rezeki, ada makanan, buah-buahan. Ditanya dari mana? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam yang ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didapat rezeki. Ditanya dari mana rezeki ini? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makanya kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat itu. Jadi saya lanjutkan. Beri Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ketika masuk menemui Maryam sudah rezeki dengan ibadah kepada Allah SWT, karena dia memang sudah bernazar untuk ibadah kepada Allah SWT. Bukan berarti dari ini kita pahami bahwa kita gak bekerja usaha, tetap wajib bekerja usaha, tapi ibadah terus jalan kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki itu. Bertakwa, harus bertakwa, jangan maksiat. Bermangga bertakwa, dibuka rezeki itu oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa saya sebutkan di sini yang kita mohon kepada Allah agar kita berdoa, memohon kepada Allah, minta rezeki, minta karunia dan rahmat Allah. Jangan kita minta kepada manusia, minta kepada Allah SWT. Yang keenam, menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dalam mencari rezeki. Nah ini harus diperhatikan. Gak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, gak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik Homer, gak boleh. Minuman keras gak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, gak boleh. Atau pabrik rokok, gak boleh lagi, haram itu. Karena rokok hukumnya haram, gak boleh kerja. Atau di bank, gak dibolehkan. Pokoknya yang haram gak dibenarkan kita. Gak boleh mencari uang dengan cara yang haram. Atau berjudi, atau mencuri, atau korupsi, atau jual beli barang yang haram, atau orang itu berzina, atau jadi dukun, orang pintar, paranormal. Ini semua haram. Ini gak boleh. Dan tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Udah haram, semua yang haram gak ada barokahnya. Semua yang haram gak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya. Gak barokah. Makanya untuk memperhatikan, bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, gak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, enggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya. Antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i ana nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fajmilu fi at-talab wa la yahmilanna 'alaikum mustibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbani dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, disahihkan oleh Syekh Al-Bani di dalam Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Antum lihat di sini. Perhatikan di sini bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, enggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak ya 100 pelor umpamanya, kalau Allah belum tentukan mati, dia enggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, enggak akan mati dia. Anda perhatikan, ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini, Nabi menyuruh kita fa'ajminu fit talab. Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal. Ribuan yang halal, masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita, umpamanya sekarang kita di lampu merah umpamanya, kita jual air aqua, jual kue, jual apa, itu mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali. Mulia, kenapa? Kita jualan, bukan minta-minta. Yang gak boleh, yang haram minta-minta, dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah, boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustaz, antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, enggak ada masalah, dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, enggak ada masalah. Yang penting itu halal dan tidak menghinakan diri antum. Nah, kebanyakan orang gengsi, enggak mau. Gengsi, dia enggak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kasihan istri teriak-teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan, terus numpuk utang, numpuk utang, numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang bagus, ya nggak dapat. Jadi kuli dulu, jadi kuli di pasar, nggak ada masalah, mulia. Jadi kuli, gotong barang, nggak apa-apa. Jadi kuli, kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul. Dia jual lebih mulia daripada dia minta-minta kepada manusia diberikan atau tidak diberikan, kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang gak mau seperti itu. Mulia, kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan, jadi kuli orang gak apa-apa, jadi supir gak ada masalah, selama itu halal gak ada masalah dan gak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai, kita sebagai dai, sebagai ustadz. Saya pernah jadi ustadz, artinya saya pernah jadi supir, suruh orang, gak ada masalah, gak ada masalah, suruh jualan apa, air aqua di pinggir jalan, gak ada masalah, halal. Yang gak boleh minta-minta, yang gak boleh minta-minta, itu yang gak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu, banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Maruf kita, daripada hidup tiap hari utang, mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar, tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal, fa'ajminu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat, enggak boleh. Karena Allah enggak redha dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar. sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja, meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah, pasti sudah. Yakin, sudah. Tapi kita ibadah kepada Allah, tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Maksudnya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah, tambah rajin sholatnya, tambah rajin sholat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. No, doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dan akan berdoa kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram, jangan, selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan penipuan. Gak boleh nipu orang. Gak barokah. Seandainya antum usaha dagang ya, dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar, kecil lah itu, 2 miliar. Gak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti. Ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan, dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, bekerja dengan jujur, amanah dan sungguh-sungguh. Kerja dengan jujur, amanah, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kerja sama orang, ya harus amanah. Masuk kerja, kita sudah masuk kerja di kantor atau perusahaan, meskipun ikhwan kita sendiri, teman kita sendiri, karena ada aturannya. Masuk jam 8, pulang jam 4. Atuh, peraturan. Kita sudah bikin perjanjian, kamu kerja dari jam segini, kamu dapat gaji segini. Sudah kita tanda tangan, setuju. Penuhi janji itu. Kita sudah berjanji, penuhi janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji itu, karena janji itu akan ditanya oleh Allah. Kita sudah tanda tangan, kita kerja di perusahaan itu, bahwa kita dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Laksanakan dengan baik tugas itu. Tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah itu, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang diperhatikan, amanah dalam bekerja itu, laksanakan tugas dengan baik. Walladzinahum li amanati mu'ahdim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi seorang muslim, dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, orang tuanya, wajib. Dan kalau dia sudah bekerja, usaha, dia harus amanah, enggak boleh khianat. Dan dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh kerja itu. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh. Ini harus kita perhatikan dalam masalah kita bekerja. Kadang-kadang orang sudah dikasih nikmat oleh Allah bekerja. Nikmat sudah. Apakah dia sebagai guru? Apakah dia di satu perusahaan? Masya Allah, ikhwan kita juga. Dan jauh dari maksiat, gak campur lagi perempuan. Usaha jelas halal. Itu bersyukur pada Allah. Kerja dengan baik. Ini banyak yang kadang-kadang malas-malasan. Sehingga kadang-kadang ada orang untuk merekrut karyawannya, mencari orang awam, kata mereka, lebih baik daripada cari ikhwan sendiri. Kenapa? Kalau ikhwan sendiri kadang-kadang bandel, tidak amanah, bolos mulu katanya, kaselan. Apa kaselan? Males. La haula wala quwwata illa billah. Sampai seperti itu. Dan ini terjadi. Saya cerita terjadi yang seperti itu. Sampai akhirnya dicari orang awam. Mesti kan cari ikhwan sendiri lebih baik, karena mereka juga punya istri, punya anak. Cuma karena begitu, waktunya, waktu jam 8 masuk kerja, dia masuknya jam berapa? Jam 10. Gak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dia harus penuhi, janji itu harus penuhi. Kemudian, gak boleh malas. Antum lihat yang ke-8, gak boleh malas. Jadi gak boleh malas. Jadi yang ke-8, gak boleh malas. Ini banyak orang yang malas. Sudah miskin, tinggal di rumah kontrakan, kemudian anaknya 4, sekolah, bangunnya jam berapa? Habis sholat subuh, bangun ntar jam 9. Ya jam 9 baru bangun, ngopi dulu, ngerokok dulu, baru kemudian jalan. Gimana datang rezeki? Orang pagi dia sudah jalan, tinggalkan yang haram semuanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah. Kalau dia mau ngopi gak ada masalah, tapi gak boleh ngerokok. Rokok haram hukumnya. Kemudian berangkat kerja, cari usaha, ke pasar, kemana cari. Nabi mendoakan, Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah pada umatku pada waktu pagi. Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Dia kerja malam, bukannya tidur malam, begadang, nonton. Akhirnya tidurnya telat, bangun subuhnya telat. Ini banyak begini. Ya, orang-orang miskin, fakir, banyak yang seperti ini. Mestinya kan dia tidurnya lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa bangun tahajud, doa kepada Allah, minta ampun atas semua dosanya, minta ampun buat dia, minta ampun buat orang tuanya, minta ampun buat istrinya, buat anaknya, minta jalan keluar yang terbaik dari kehidupan dia, minta hidayah, minta petunjuk, minta diselamatkan dari malapetaka, minta sorga, jauhkan dari api neraka. Banyak permintaan yang diminta, minta rezeki yang halal kepada Allah. Bangun tengah malam, doa, kemudian subuh salat berjamaah di masjid, zikir, zikir pada subuh, zikir pagi. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, berangkat lagi, cari maisha. Keluar dari rumah, jangan di rumah, keluar dari rumah. Apa yang bisa kita cari maisha ini? Ini banyak diam di rumah, jadi beban dia. Beban buat orang tuanya, beban buat istrinya, beban buat anaknya orang ini. Gak boleh dalam Islam, gak boleh kita jadi beban buat orang lain selama-lamanya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, yang jadi beban dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang semangat, gak boleh malas. Gak boleh malas, gak boleh futur, gak boleh kemudian gak mau bekerja, gak mau belajar, malas, gak boleh dalam Islam. Antum baca hadisnya, halaman 41. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyu khairun wa habu ilallah minal mu'minul dhaif, wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, untuk perhatikan hadisnya, halaman 41, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kamu. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan sekali-kali engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Antum perhatikan di sini. Perhatikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan ngobrol. Jangan main HP. Perhatikan baik-baik supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti sia-sia jalan dari tempat yang jauh sampai sini enggak dapat apa-apa, rugi. Pengajian ini harus mendapatkan manfaat dan barokah buat antum, buat kita semuanya. Di sini Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Saya mau tanya kepada antum, kebaikan apa? Ya, yang depan ini semuanya jawab. Ada hadiahnya enggak? Ya, jawab yang depan ini. Kata Nabi, wa fi kullin khairun, pada keduanya kebaikan-kebaikan apa? Iya, kebaikan apa? Masa gak bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Nam. Bukan. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apa?
1: Kalau dia kuat, dia bisa beribadah kepada Allah. Dan ketika dia lemah, maka dia bersabar atas kelemahan itu.
0: 6. pada keduanya ada kebaikan-kebaikan tentang imannya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya kebaikan, kebaikan tentang apanya? Tentang imannya, masih ada iman dia. Kalau orang kafir enggak ada kebaikannya. Orang kafir enggak ada kebaikannya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita enggak boleh menjadi orang yang lemah. Iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat. Jangan selalu mengatakan saya kan orang awam. Sudah 10 tahun ngaji, saya orang awam. Kenapa dia mengatakan begitu? Supaya boleh semua maksiat dilakukan. Iya kan, kalimat itu kalimat saya orang awam, supaya apa? Supaya boleh semua yang dilanggar. Enggak boleh. 10 tahun ngaji masih bilang orang awam. Orang mualaf baru setahun masuk Islam aja sudah masya Allah akidahnya, ibadahnya, karena dia belajar sungguh-sungguh dan mengamalkan. Kalau zaman Nabi baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah perang, syahid, sorga selama-lamanya, yang kekal abadi. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya ini udah ngaji 10 tahun, kita orang awam, Ustaz, orang awam. 10 tahun ngaji, belajar apa antum? Maksudnya kalau 10 tahun tuh udah banyak yang dihafal dari Quran, dihafal dari hadis, udah banyak yang laksanakan ibadah kepada Allah. Mesti demikian. Sudah banyak kitab yang dibaca. 10 tahun ngajinya. Gitu. Iya. Harus seperti itu orang Islam. Enggak boleh jadi orang yang lemah. Kemudian kata Nabi, perhatikan di sini. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ini perhatikan, kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah, saya tanya kepada antum, manfaat atau tidak? Manfaat. Nuntut ilmu, manfaat. Harus kita berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kita. Membantu orang tua, membantu istri, membantu anak, membantu orang fakir miskin, harus kita punya semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, terutama berkaitan dengan nuntut ilmu. Berkemauan keras nuntut ilmu, harus punya kemauan yang keras. Ibadah kepada Allah, punya kemauan yang keras. Kita mau ibadah haji, umroh, kita orang fakir miskin, tapi punya kemauan keras, saya pengen ibadah haji. Meskipun saya gak punya apa-apa miskin, tapi tetap saya pengen ibadah haji. Minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Saya miskin gak punya apa-apa, tapi saya pengen umroh, Allah akan kabulkan doa itu. Jangan bilang, jangan ingat deh, jangan bilang gini, ya saya orang miskin, gak punya apa-apa, gimana saya bisa ibadah haji? Jangan mengatakan demikian. Apalagi mengatakan, saya orang fakir, miskin, gak mungkin saya ibadah haji, gak mungkin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan mengatakan demikian. Jangan menghinakan diri kita, dan jangan meremehkan kekuasaan Allah SWT. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan segala macam kepada kita semuanya. Yakin, seorang yang beriman demikian, yakin Allah pasti membantu kita. Umumnya sekarang kita baca buku. Saya ini udah bertahun-tahun gak bisa hafal ini juz amma. Kita punya kemauan keras. Orang lain kenapa bisa hafal juz amma? Kok kita gak hafal? Harus bisa. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Harus bisa. Orang Islam seperti itu. Orang Islam tuh harus maju, bukan mundur. Perhatikan tuh, orang Islam harus maju dalam kebaikan. Gak boleh mundur. Makanya Ibnu Qayyim, anda perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Ketika membahas ayat dalam surah dalam kitabnya Madaris Salikin, liman syaa'a minkum ayataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah yang berkehendak untuk maju atau mundur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang muslim dia harus maju, enggak boleh mundur dia. Apapun yang dihadapi harus maju dia dalam kebaikan. Gak boleh mundur. Maju adalah menuju sorga, mundur berarti neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, maju sorga, mundur neraka. Makanya kita harus maju orang Islam, berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Mencari nafkah manfaat, gak boleh jadi beban buat orang lain. Harus cari nafkah kita. Cuma tinggal kita bagi waktunya. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, waktu buat membaca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu buat mencari nafkah, waktu buat istri kita, waktu buat anak, waktu buat hadir majelis taklim. Harus kita ngatur waktu. Waktu kita buat olahraga, ada waktu. Tinggal pandai gak kita mengatur waktu itu. Kalau kita waktu pandai mengatur waktu, kita akan jadi orang yang sukses, orang yang beruntung kita. Harus kita, banyak waktu yang sia-sia kalau kita lihat. Bukan hanya orang awam, hatta talabatul, hatta para da'i, banyak yang waktunya berantakan. Urusannya sibuk dengan yang sia-sia, gak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harus berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Tapi ingat di sini, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan kita andalkan akal kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi minta tolong pada Allah bahwa kita pada hakikatnya lemah, enggak punya apa-apa dan punya kemampuan. Minta tolong pada Allah SWT. Dalam semua hal kita minta tolong pada Allah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan lemah. Orang beriman harus kuat. Gak boleh lemah, gak boleh patah semangat. Gagal, gak boleh patah. Terus jalan. Usaha dagang, gagal. Dagang ini gagal, terus gak boleh berhenti. Tetap pasti suatu waktu Allah akan berikan jalan peluang yang terbaik, yang Allah ganti puluhan kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Pasti yang seperti itu. Yakin, husnuzon kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang kuat dan tinggi. Gak boleh lemah, gak boleh rendah. Karena Allah mencintai orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan tinggi. Dan Allah enggak suka orang-orang yang punya akhlak yang rendah. Allah enggak suka. Karena Allah, kata Nabi, yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai akhlak yang mulia yang tinggi. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Patah semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Enggak boleh orang yang beriman punya akhlak yang rendah. Harus semangat. Antum sekarang belum hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Enggak semuanya bisa, 2 juz, 3 juz harus. Saya belum bisa baca kitab ini, harus bisa saya baca kitab. Saya belum bisa usaha dagang, saya harus bisa dagang ini. Biar bermanfaat. Begitu orang Islam, harus maju dan harus berkembang, enggak boleh mundur dia. Kalau kena musibah, kita bilang takdir Allah ini, qadarullah ma syaa fa'al. Jangan kita mengingat masa coba kalau dulu saya begini, kalau saya begini, enggak boleh kalau-kalau. Karena kalau-kalau dan seandainya membuka pintu peluang setan. Kemudian saya bawakan di sini bahwa seorang muslim, antum lihat di halaman 42. Halaman 42 saya bacakan ini. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan dia wajib minta tolong kepada Allah, dan jangan sekali-kali dia lemah dan malas. Seorang muslim harus bangun pagi-pagi sebelum waktu subuh. Ingat tuh, bangun sebelum subuh. Udah bangun, orang muslim bangun sebelum subuh. Kemudian sholat witir, kalau bisa sholat tahajud dulu 2 rakaat sholat witir. Kemudian berdoa, kemudian istighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Setelah sholat, hendaklah ia berzikir, membaca zikir pagi. Kemudian setelah itu berjalan untuk mencari nafkah. Nabi SAW mendoakan orang Islam yang bangun pagi hari dan berusaha di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang kesembilan, yaitu tawakal hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada rezeki. Tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Tawakal tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Saya ambil contoh, ya. Seorang dia sakit. Dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Saya ulangi, jangan tidur. Ya. Orang ini sakit, dia katakan saya sakit, ya saya tawakal kepada Allah. Benar atau tidak? Yang benar bagaimana? Berobat. Berobat dulu. Setelah berobat, berobatnya ikhtiar, baru dia tawakal. Kata Nabi, likulli da'in dawa, fatadawaw wala tatadawaw biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian, fatadawaw, berobatlah kalian, wala tatadawaw biharam. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat dulu, sembuh atau tidak serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Ada orang lagi mengatakan, ya saya usaha begini aja, saya tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu. Saya pengen dapat rezeki, saya diam di rumah. Ya gak bisa rezeki itu datang. Ikhtiar dulu. Ke pasar, atau bawa dagangan, atau tawarkan barang kepada orang, baru tawakal kepada Allah. Karena orang umpamanya mengatakan, saya pengen jadi orang pinter, memahami tentang ilmu syar'i, tapi dia gak pernah ngaji, gak pernah nuntut ilmu. Benar atau tidak? Tawakal kepada Allah. Gak bisa. Belajar dulu, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Ada orang mengatakan, saya ini tawakal kepada Allah, saya pengen punya anak, tawakal kepada Allah, tapi dia gak nikah. Ini gak waras namanya yang seperti ini. Ya harusnya nikah dulu, kemudian dia minta kepada Allah keturunan. Nikah dulu, jalankan syariatnya sesuai dengan syariat, kemudian minta kepada Allah SWT. Dan yang lainnya lagi, semua seperti dalam Islam. Jadi harus dia tawakal kepada Allah dengan apa? Dengan ikhtiar dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia ontaknya dilepas, tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? I'qilha thumma tawakkal Allah. Ikat dulu ontaknya, baru tawakal kepada Allah. Jangan kita ngaji motor, kita orang ngaji motor gak bakal ada orang ambil. Kita kan mau sholat di masjid, sudah kuncinya taruh aja di motor, sholat, motornya hilang sudah. Alasannya tawakal. Tidak bisa. Justru kalau perlu ke masjid itu kuncinya ganda gitu. Jadi motor kuncinya ganda, karena orang banyak maling di masjid. Jadi tawakal itu dengan apa? Ikhtiar dulu. Kunci dulu motornya atau mobilnya, baru tawakal kepada Allah. Itu Nabi yang ngajarkan demikian. Kemudian selanjutnya, Nabi menyebutkan kalau kita tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki. Antum lihat hadisnya di halaman 44. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, kalau seandainya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Nabi umpamakan seperti burung. Burung tiap hari keluar, ya. Keluar cari rezeki. Sore hari pulang sudah kenyang. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Kita disuruh tawakal, suruh cari nafkah, suruh bekerja, suruh usaha. Tapi ingat, bekerja, usaha, dagang, jangan melupakan zikir kita kepada Allah. Jangan melupakan ibadah kepada Allah. Itu penting itu. Kemudian yang ke-10, memiliki sifat qanaah, ridho, puas dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi kita ajarkan diri kita, istri kita, anak kita untuk qanaah. Qanaah itu artinya puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Puas, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini penting loh. Masalah qanaah ini penting. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kita harus merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, terus syukuri nikmat itu. Kalau kita syukur setiap rezeki yang datang kepada kita, dapat rezeki 1.000, 5.000 rupiah, 10.000 setiap hari, cukup buat istri kita, anak kita, terus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, Allah akan tambahkan rezeki. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 46, man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu yaumi fakana mahizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, merasa sehat badannya, mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan ia diberikan dunia. Antum perhatikan di sini, hadis ini hasan riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Orang yang pagi hari dia aman, enggak terjadi peperangan, enggak terjadi kekacauan, aman dia. Yang kedua, sehat dia. Yang ketiga, dia punya hari itu makan, cukup dia makan cuma hari itu, punya umpamanya beras itu cuma segelas yang dia masak, cukup buat dirinya, istrinya, anaknya. Kata Nabi, dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah, cukup. Makanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Kita punya beras, punya kecap untuk makan, cukup hari itu sama istri dan anak kita, syukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang gak punya seperti kita, syukuri. Nah, itu harus diajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita, demikian diajarkan. Harus sabar dengan apa yang Allah berikan. Allah tahu kondisi kita fakir, miskin, susah. Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah sengaja untuk menguji kita agar kita tambah dekat dengan Allah. Kita tambah ibadah kepada Allah, agar tambah kita zikir kepada Allah, tambah ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan cobaan, ujian itu agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, orang fakir, miskin, dan juga yang kaya, dan juga yang lainnya, pelajar atau para ustaz dan yang lainnya, enggak boleh dengki, enggak boleh iri. Ini dengki ini merusak. Ini sifatnya orang Yahudi, dengki. Jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Rezeki ini Allah yang memberikan. Kalau kita dengki kepada orang-orang dapat rezeki, ada orang umpamanya tetangga kita dapat motor, dapat gaji lebih, kita dengki. Berarti kita dengki dengan yang memberikannya. Siapa yang memberikan? Allah SWT. Jangan dengki kepada orang, enggak boleh hasad. Kita minta rezeki kepada Allah SWT. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 32. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu walinnisai nasibu mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita iri, jangan dengki pada orang, jangan. Orang punya, dapat rezeki, gaji dinaikkan, kemudian juga dia dikasih harta, dapat bonus, dia dapat kendaraan, dia dapat keturunan, doakan dengan kebaikan. Doakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Doakan, mudah Allah berikan barokah kepada kamu. Doakan, kalau teman kita dapat rezeki, doakan barakallahu fiik. Kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, doakan lagi barakallahu fiik ahlika wa malik. Mudah Allah memberikan berkah kepada kamu, kepada hartamu, dan kepada keluargamu. Doakan kebaikan. Kita diundang makan kepada orang, kita diundang makan oleh orang, kita makan di rumahnya, kita doakan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waqfir lahum warhamu. Doakan mereka. Indah agama Islam, saling mendoakan kebaikan, tidak hasad, tidak dengki, dan tidak iri. Itu Islam. Dan anehnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara para pedagang itu dengkinya luar biasa. Anda bisa lihat ya, satu dagang herbal, semuanya herbal. Satu dagang baju, semua dagang baju, dan saling menjatuhkan. Yang satu dagang buku, semua dagang buku, dan saling menjatuhkan. Ini hasadnya tinggi. Ya, yang lain demikian lagi, para pedagang yang lain. Kemudian nuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin berkaitan dengan nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu saling hasad. Dan yang sangat mengherankan lagi, para dai dengan para dai saling hasad, saling dengki di antara mereka. Waliyadzubillah. Sampai ada buku, Ada seorang syekh nulis judulnya Tahasudul Ulama. Tahasudul Ulama, saling hasadnya antara ulama. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Hasadnya penyakit yang berbahaya. Sifat Yahudi dan merusak. Kita jangan dengki pada orang, jangan dengki pada orang. Jangan iri pada orang. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita minta kepada Allah, was'alullaha min fadli, minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat rezeki, dapat gaji, dapat bonus, dapat harta, dapat kedudukan, dapat keturunan. Yang berikan siapa? Allah. Minta kepada Allah, Allah akan berikan lebih banyak dari mereka. Was'alullaha min fadli. Jangan dengki pada orang, jangan. Ada Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dalam Musnadnya, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, amalnya biasa, pas-pasan amalnya, seperti kaum muslimin, sholat yang wajib, sholat sunat, yang lainnya biasa. Tapi ada satu kelebihan dia, tidak pernah hasad pada orang. Dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Sampai dia datang ke masjid Rasulullah, telah datang ahli surga. Siap datang, telah datang ahli surga. Sahabat ingin tahu apa yang diamalkan. Dia katakan, saya tidak pernah hasad pada seorang pun juga. Enggak dengki pada seorang pun juga. Kita jangan dengki pada orang. Ini sekarang banyak orang dengki. Antara satu pengajian dengan pengajian lain dengki. La haula wala quwata illa billah. Dapat apa di pengajian? Sama-sama menyampaikan ilmu. Apa amplopnya beda? La haula wala quwata illa billah. Hasad dan dengki, iri antara pengajian dan pengajian lain, antara ustaz dengan ustaz yang lain. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dalam Islam. Justru kita mengajak orang semuanya untuk ngaji kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Jangan dengki, jangan iri. Gitu. Tadinya orang belajar kepada kita, sekarang nggak mau belajar, nggak ada masalah. Dia maunya usah, ajak mereka ke sana. Selama dia jelas akidah dan manhajnya. Jangan iri pada orang, sama sekali jangan iri pada orang. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan iri pada orang. Kemudian selanjutnya, yang ke-12, pandai dalam mengatur harta dan hemat. Ini juga diantara banyak orang jatuh kepada kefakiran, enggak pandai mengatur harta, enggak hemat. Ya, sudah tahu dia miskin, dia tahu fakir. Belanjanya di mana? Di supermarket yang mahal. Di mal-mal. Sudah tahu fakirnya, belanja di pasar lah. Cari yang murah. Mesti kan begitu berpikirnya. Itu kalau waras cara berpikirnya. Cari yang murah pasar. Jangan mau belanja, saya mau di mall aja, di supermarket. Ya mahal harganya. Kadang-kadang bedanya juga tinggi, beda jauh bedanya. Makanya ini atur supaya hemat. Bahwa kadang-kadang tuntutan itu membuat orang itu tambah fakir, tambah miskin. Dan terakhir apa? Banyak utang. Makanya nanti saya teruskan ini, yang ke-14 nanti. Yang ke-13, selalu bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah, akan dimudahkan rezeki kita. Makanya kita nasihati orang-orang fakir miskin, antum bertakwa kepada Allah, antum ibadah kepada Allah, antum perbaiki sholat antum, antum bangun sholat tahajud, antum ngaji, insya Allah Allah beri rezeki. Nasihatnya gitu kepada orang miskin, suruh kembali ibadah kepada Allah SWT. Kerja tetap, kerja disuruh kerja tetap, tapi ibadah tetap harus kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-14, jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini yang sering ini, semuanya hidupnya utang, ya. Akhirnya dia menjadi tukang utang. Nah, boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu kita beli, kalau enggak kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang. Perabot rumah tangga utang. Bajunya utang, baju utang, kerudung utang, semuanya utang. Gak boleh, susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggal, meninggalkan hutang buat istri anaknya. Dia mampu dia beli, gak sabar dia. Sabar, udah hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka enggak mempatuhkan nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya, enggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi, afwan. Saya enggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya enggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi enggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang untuk berutang. Nabi tidak mau solatkan orang yang berutang 2 dinar. Enggak mau Nabi solatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita, jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara mesti bohong. Kalau berjanji mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong mesti bohong, dusta. Kalau berjanji menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu di akhir tasyahud, Nabi selalu baca di akhir tasyahud. Antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini gak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, 2 bulan bayar. Kalau 2 bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita gak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya, maaf, saya ini sudah usaha ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana dzu'usratin fanadziratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan enggak mampu bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia lebih baik, kata Allah. Kita ngomong, ini enggak waktu mau utang, luar biasa. Waktu mau utang kepada kita SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan enggak datang, enggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khabar, sudah. 2 bulan ditanya, oh marah dia. Antum nagih sama saya? Antum enggak percaya sama saya? Lu antum utang harus bayar. Wah, tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Enggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia enggak mampu bayar juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya. Di zaman dahulu. Ini pelajaran buat kita semuanya ini. Dan juga buat para dai. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi. Ada seorang berutang 1000 dinar. Dia utang. Utang kepada seorang. Kemudian siapa janjinya? Kamu berjanji, siapa saksinya kamu berutang kepada saya? Allah. Siapa? Saksinya Allah. Siapa jamin? Allah, kata dia. Allah, dia bilang. Sudah, dari dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat. Ketika sudah janji pada waktu itu, enggak dapat perahu dia untuk menyeberang. Tapi dia sudah berjanji pada orang itu. Ingat dia janjinya. dia masukkan uang itu, 1000 dinar itu, ke dalam kayu, dilemparkan. Ya Allah, dulu saya pernah berhutang pada si fulan dan pada hari ini saya harus bayar. Waktu dia tanya, siapa saksinya engkau ya Allah, siapa penjamin engkau, ya Allah sampaikan barang ini kepada dia, dilempar ke tepi pantai, sampai kepada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai, dia ambil kayu itu, dibuka 1000 dinar itu, kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian baru dapat perahu dia, dia bawa lagi uang 1000 dinar. Dia berpikir gak sampai uang itu, sampai dia cari orang itu, ini dibayar 1000 dinar. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu? Saya katakan kepada engkau, saya gak dapat perahu waktu itu, nah sekarang saya bayar. Mau bayar 2 kali? Enggak, kamu sudah bayar. Enggak, ini saya mau bayar. Seperti itu jujurnya orang dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini supaya kita ngambil ibrah, pelajaran. Tapi banyak orang yang gak ambil pelajaran seperti itu. Hatta kita di mana bisa kita bayar utang? Mudah sekarang ini. Jangan alasan saya kan keluar kota, saya sakit. Bisa. Kalau memang kita jujur, waktu bayar utang kita bayar. Kalau gak mampu, kita telepon orang itu, kita kirimin surat bahwa kita belum mampu untuk bayar. Itu ajaran Islam dan itu akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian. Bahwa kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, kita wajib sabar. Makanya seorang muslim, seorang muslimah, dia harus sabar dengan ujian kefakiran, kemiskinan, penyakit, kesusahan. Semua adukan kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Problem kita apa saja, dengan istri, dengan anak, adukan kepada Allah. Jangan adukan kepada teman kita, jangan adukan kepada manusia. Yang mau mendengar nasib kita, keluhan kita, hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan semua urusan kita hanya Allah SWT, bukan orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian yang perlu antum ingat, bahwa hidup ini untuk ibadah. Seperti awal saya mulai tadi, hidup ini untuk ibadah. Maka harus kita perhatikan bahwa kita ini wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di halaman 146. Yang wajib diperhatikan bahwa Islam mengatasi kemiskinan agar umatnya seluruhnya yang kaya maupun miskin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewujudkan tauhid kepada Allah SWT. Jadi wajib diingat, bukan sekedar memberikan santunan, makanan dan uang kepada fakir miskin, tapi tujuan adalah agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban yang lainnya. Mereka berzikir kepada Allah SWT. Jadi ini masalah ini kaitannya untuk semua. Jadi orang-orang yang fakir, pemerintah, orang kaya, tetap wajib membantu. Kita harus perhatikan, kita sebagai seorang muslim diberikan kelebihan harta oleh kita, di samping kita berikan kepada istri kita, anak kita, orang tua. Ingat, kita disuruh memberikan nafkah kepada keluarga kita yang terdekat, tetangga, orang fakir, miskin. Itu terus, tiap hari kita mencari siapa orang yang bisa kita bantu. Orang Islam ingat, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini? Kita alhamdulillah bisa makan, meskipun kita pas-pasan, kita bisa makan. Tapi kelebihan harta kita masih ada. Ada makan di rumah lebih. Siapa orang yang harus kita kasih? Tiap hari harus berpikir bagaimana kita berusaha menolong fakir miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha menolong janda-janda yang miskin, orang-orang fakir, seperti orang berjihad jalan Allah. Sikap kita, ingat, jangan kita menumpukan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia sebagai orang awam, kadang-kadang penuntut ilmu, kadang-kadang sebagai dai. Orang memberikan kekayaan banyak kepada si dai ini, kenapa dia gak nolong fakir miskin? Tiap hari harus dia ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang susah dan miskin. Bantu mereka, tolong mereka. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu susah, guru-guru satu-satu di pedesaan banyak yang susah, bantu mereka. Kenapa kita makan enak, mereka susah? Harus dibantu dan wajib dibantu. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari pertemuan kita, diberikan rahmat, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, dan Allah mudah-mudahan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah. dan menjayakan agama Islam ini dan menghinakan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuh ikhwan jazakumullah, ada pertanyaan yang masuk. Karena yang hadir banyak ya ribuan, pertanyaan juga banyak ratusan. Tapi enggak mungkin semua dijawab. Ya mungkin. Jadi waktu kita terbatas dan juga kita alhamdulillah dikasih di Masjid Agung Sleman ini diizinkan sampai zuhur. Jadi kita pas zuhur sudah berhenti.

Ya, banyak faktor ya. Faktornya banyak. Yang pertama, ya kurang imannya dari kaum muslimin. Iman Islam iya, tapi iman kepada Allah SWT. Kurang juga mereka melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Kurang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga faktor dari para pejabatnya. Mereka mengumpulkan kekayaan buat mereka sendiri. Ya, waktu kampanye kita akan membela rakyat waktu kampanye. Begitu dapat kedudukan, bela rakyat enggak? Enggak. Dapat kursi, dia bela buat dirinya, kekayaan buat dirinya. Sampai apa? Sampai korupsi masuk penjara dia. Banyak enggak yang begitu? Banyak. Nah, itu juga membuat apa? Kekayaan enggak merata kepada rakyat ini. Yang mestinya mereka sampaikan, tapi mereka korup dari harta rakyat itu. Belum lagi yang lainnya lah, banyak. Kepandaian juga untuk menggali alam yang ada ini juga kurang ya dari kaum muslimin.

bagaimana pemahaman orang yang mengatakan di Indonesia ini bahwa di antara sebab kemiskinan itu banyaknya anak. Ini salah. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Yang benar justru setiap anak itu membawa rezeki. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengawini wanita yang banyak anaknya. Nabi bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam." Dalam kalian mengawini perempuan yang banyak anaknya, yang penyayang, aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Nabi juga bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah." Hendaklah kalian mengawini perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi pada hari kiamat. Nabi yang suruh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mestinya kita mengikuti kemauannya Rasulullah. Apa kemauan Rasulullah? Kemauan Rasulullah apa? Umat Islam banyak anaknya. Jadi bukannya KB, bukan. Ya. Bukan menyetop kelahiran, hukumnya haram dalam Islam. Membatasi kelahiran, hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh. Disuruh Rasul banyak anak. Dengan banyak anak, setiap anak bawa rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Bukan pemerintah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Dan banyak orang dengan banyaknya anak ditambah rezeki oleh Allah, tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantara ciri wanita ahli sorga, diantara ciri wanita ahli sorga yang banyak anaknya, kata Nabi. Itu ingat tuh, ibu-ibu, akhwat ingat tuh. Ya. Di antara ciri dari surga, perempuan yang banyak anaknya. Kata Nabi, "Ala unabiukum binisaikum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud allati idza zulimat qalat hadhi yadi fi yadik la adhuku ghamdan hatta tarda." Kata Nabi, "Ndalah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri wanita di surga?" Ciri wanita di sorga yang pertama, al-wadud, yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Al-walud, yang banyak anaknya. Yang ketiga, al-a'ud, yang banyak dia bertaubat kepada Allah dan selalu minta maaf kepada suaminya. Apabila dia dizolimi, dia mengatakan, "Ini tanganku, di tanganmu, dan aku gak bisa tidur sampai engkau ridho." Subhanallah. Ya. Nah, di sini hasan dimasukkan oleh Syekh Al-Bani Sahih Jami' Shaghir. Dan saya sebutkan juga dalam buku Panduan Keluarga Sakinah, saya sebutkan di situ tentang hadis ini. Apa hukumnya meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri? Ya, dalam masalah ini boleh dia bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah kalau memang itu sudah terpaksa. Tapi jangan keluar negeri dulu kalau masih ada di sini mencari nafkah. Kenapa enggak di sini? Maksudnya di Indonesia. Kan dengan dia kerja di dalam negeri, di Indonesia ini, lebih manfaat. Dia bisa ketemu dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya setiap waktu. Kalau di luar negeri, mungkin dia akan bertemu setahun sekali. Dan dia gak akan memperhatikan tentang istrinya, anaknya, ibadahnya kepada Allah. Ya, harus diperhatikan tentang masalah.

mafsad dan mafsadah, dimusyawarahkan dengan istrinya. Jadi lihat, tapi usahakan kerjanya di negeri Islam, jangan negeri kafir. Jangan negeri kafir, negeri Islam kerjanya. Supaya dia bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Itu pun kalau sudah terpaksa ya. Bagaimana kita supaya bisa terhindar dari utang? Ini pembicaraannya masalah utang panjang ini ya. Ada buku saya membahas tentang kiat-kiat supaya kita terhindar dari utang. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Saya sebutkan di situ tentang doa-doa juga agar kita terhindar dari hutang. Di antara tadi, kita harus sabar dengan kemiskinan yang ada, bersyukur kepada Allah, nikmat Allah, kemudian jangan mudah-mudah untuk berhutang. Dan kalau kita hutang, kita segera bayar. Jangan ditunda, kalau kita ada, segera. Dan ingat, membayar hutang itu wajib. Makanya apa yang ada, yang bisa kita jual di rumah kita untuk kita bayar hutang. Sama juga ketika kita sudah berniat untuk haji. Haji wajib. Kita punya mobil gak wajib. Punya sawah gak wajib. Punya kebun gak wajib. Punya emas gak wajib. Haji wajib. Dulu kan haji, jual semuanya untuk haji. Sekarang kalau haji dengan utang, yang mana dulu? Utang dulu bayar, baru berangkat haji. Utang dulu dibayar. Sebaik-baik sedekah lebih daripada selebih dari keperluan, kelebihan harta kita. Sekarang kalau kita pas-pasan bagaimana? Ya mesti ada yang kita sedekahkan, paling tidak dari masakan kita. Kita masak, mesti ada yang lebih kita berikan untuk tangga. Mesti ada yang lebih. Kalau memang enggak ada juga, memang pas-pasan, ya sudah kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, bersabar. Ya kita termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah kalau memang kita fakir miskin. Dan kita diperintahkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi untuk banyak sedekah setiap hari.

0: Bagaimana tentang masalah dakwah sunnah ini? Saya melihat tentang dakwah sunnah seperti yang tadi Ustaz sebutkan di awal itu tentang sunnah, banyak yang kurang bagus dalam muamalahnya. Nah, memang harus sering diberikan nasihat, diingatkan. Jadi mesti banyak ustaz juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang muamalah yang baik. Banyak muamalah kurang bagus. Dalam ketemu enggak senyum, enggak salam, enggak sapa. Kemudian juga muamalah juga ketika jual beli enggak bagus, kasar. Akhlaknya juga enggak baik. Ini diperbaiki dengan perjalanan waktu. Sebab manusia kadang sempurna. Kadang-kadang kita ingin orang ikut sunnah semua sempurna. Mereka enggak masuk, mereka juga manusia. Tapi terus kita ingatkan, ingatkan, ingatkan terus agar mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, kita berusaha bahwa kita ingin jadi lebih baik, mempunyai akhlak yang mulia. Kita juga teman kita, terus kita ingatkan. Maksud setiap kajian saya selalu ingatkan, harus berubah kita kepada yang lebih baik. Akhlak kita harus menjadi akhlak yang mulia. Adab kita dan akhlak kita sebagai penuntut ilmu harus mulia, lebih daripada yang lain. Harus kita menjadi pelopor dalam kebaikan. Dan itu harus kita ingatkan. Kalau enggak akan tahu bahwa dia salah, enggak akan tahu perbuatan dia. Saya pernah menegur orang. Dia seorang dai, seorang ustad. Sikapnya kasar dan enggak punya akhlak. Dia enggak tahu bahwa perbuatan dia itu tidak baik, enggak tahu dia. Tapi dianggap baik oleh dia. Setelah ditegur, saya ingatkan, "Oh iya, saya baru tahu. Saya salah selama ini." Mestinya kita begitu kepada orang. Disampaikan, kita kadang melihat orang dia langsung nuduh aja, cerita pada orang ustaz ini gak benar nih. Coba kita datangi dengan cara yang baik, ingatkan, kan dia akan tahu bahwa ini saya salah selama ini. Tapi kan gak ada yang datang. Yang ada apa? Ghibah yang ada. Ghibah. Coba datang, ingatkan, jelaskan kepada dia bahwa perbuatan kamu ini salah. Kamu gak punya adab kepada orang yang lebih tua. Ingatkan. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya, semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, pe datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang-orang yang baik. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan sedekah kepada mereka. Kalau itu kan kita cuma berikan umpamanya 1.000, 2.000, cari uang 200.000, cari saudara kita yang miskin, banyak yang ngaji-ngaji yang miskin, datangi, berikan beras, gula, sembako, kasih dia. Manfaat berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang gak sholat, yang gak puasa diberikan. Bagaimana tentang masalah ibadah kepada Allah dan sedekah? Ibadah kepada Allah juga akan menghilangkan dosa kita. Sedekah juga akan menghapuskan dosa, mendatangkan rezeki. Harta kita dengan sedekah gak akan kurang, bahkan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dihitung dari apa yang kita sedekahkan itu. Bolehkah kita minta pekerjaan kepada manusia untuk menafkahi keluarga? Boleh. Karena kita gak minta-minta. Kita minta, apa kamu ada pekerjaan yang bisa saya kerja? Kita minta supaya dia mencarikan pekerjaan untuk kita. Boleh. Karena dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Bukan minta-minta uang. Yang gak boleh minta uang buat pribadi kita, buat anak kita gak boleh. Tapi minta pekerjaan, kamu kan pengusaha, ada gak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan yang dengan itu saya dapat gaji bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka ta'awun albirri wa taqwa. Tapi ingat, yang dia minta jelas gitu, kepada orang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha mintanya. Ada juga orang yang minta pekerjaan kepada siapa? Kepada ustaz. Ya ustaz punya kerjaan apa? Dia juga sama-sama susah. Ini banyak. Ini salah alamat. Saya banyak di SMS orang, ustaz ada kerjaan. Kerjaan apa ya? Saya juga kerjaannya pas-pasan ini. Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala macam, punya toko. Datang kepada dia, antum punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi jadi cleaning service atau jadi apa, nggak ada masalah, yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada ustaz. Ya, berkaitan dengan masalah sedekah, kita utamakan sedekah itu kepada keluarga, orang tua, anak, sanak famili, kemudian kepada orang-orang miskin, tetangga dan yang lainnya. Allah sebutkan dalam berapa ayat, antum bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 215, di surah Al-Baqarah juga ayat yang 260 ke atas itu, kemudian di surah-surah yang lain, kemudian juga di surah An-Nisa ayat 36. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga dan yang lainnya. Ya, saya pikir ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu kita dibatasi sampai zuhur, dan kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada pengurus yang ada di masjid ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan kajian dan nuntut ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Yang paling penting bagi kita, ikhwan fiddin azakumullah, artinya hubungan kita dengan Allah kita jaga, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita harus ikhlas, kita harus jujur, tawakal, mengharap, cinta kepada Allah, perbaiki itu. Kemudian juga hubungan dengan manusia kita jaga. Jaga hubungan kita dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, kita jaga. Insya Allah, Allah akan berikan kebaikan buat kita. Itu saja, dan tetap kita terus menuntut ilmu syar'i dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Kitab Tauhid yang merupakan hak utama Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Saat ini kita masuki pembahasan bab yang baru, yaitu bab Majaa Fir Riya, bab penjelasan tentang riya. Beramal dengan tujuan untuk diperlihatkan agar mendapatkan pujian. Ya. Jadi riya maksudnya peringatan atau larangan keras dalam Islam tentang perbuatan ini, karena ini termasuk syirik. Syirik kecil bahkan kalau berlebihan bisa membawa kepada syirik yang besar, menggugurkan amal dan tentu saja menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ar-riya itu diambil dari kata-kata ar-ru'yah, melihat. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid, maksud dari riya adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nas, liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Memperlihatkan atau menampakkan memperlihatkan ibadah kepada orang lain, memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk dilihat oleh orang lain agar kemudian mereka memuji pelaku ibadah tersebut. Dalam hal ini riya, ya, ada kemiripan dengan as-sum'ah. Cuman kalau riya itu memperlihatkan amal. Adapun kalau sum'ah memperdengarkan, tujuannya juga supaya dipuji. Makanya dua-duanya ini diancam, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ra'a ra'allahu bihi wa man sama'a Allahu bihi. Ya, barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan keburukannya pada hari kiamat. Barang siapa yang melakukan sum'ah, memperdengarkan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan keburukan amal. amalnya kepada manusia pada hari kiamat nanti. Kalau riya itu berhubungan dengan amal-amal yang diperlihatkan seperti sholat atau sedekah. Adapun kalau sum'ah berhubungan dengan amal-amal yang bisa didengar seperti bacaan Al-Quran yang indah atau nasihat atau ketika dia berzikir kepada Allah. Nah, ini jelas merupakan penyakit atau hal yang sangat bertentangan dengan tauhid. Keburukan besar yang sangat bertentangan dengan tauhid. Bahkan sebagian dari para ulama menjelaskan perbuatan riya ini kalau sampai berlebihan bisa membawa kepada syirik yang besar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain ketika mengungkapkan ya tentang riya yang dimaksud sebagai riya yang merupakan syirik kecil, mereka menyebutkannya dengan yasirur riya, riya yang ringan, riya yang masih kecil. Ketika seseorang itu mengamalkan satu amalan ditujukan kepada selain Allah, kalau semua kehendak dan niatnya ditujukan secara murni kepada selain Allah, maka ini jelas bisa merupakan syirik yang besar. Adapun kalau riyanya masih ringan, masih di awal-awal, yang kemudian bisa ditepis, tidak sampai menguasai semua niatnya, maka ini yang dikatakan dengan yasirur riya, riya yang masih ringan, inilah yang disebut sebagai asalnya merupakan syirik yang kecil. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Perbuatan riya ini merupakan bagian dari penyimpangan niat dalam beramal. Sudah kita ketahui, penyimpangan niat itu berhubungan dengan kehendak di hati. Disebabkan karena seorang hamba tidak menjadikan hatinya itu didominasi oleh cinta kepada Allah, takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Jadinya tersisa pada dirinya, di hatinya, pengharapan kepada makhluk. Ya, dia tidak bisa menghilangkan ketergantungannya kepada makhluk disebabkan ketergantungannya dan pengharapannya kepada Allah lemah. Kalau ini lemah, akhirnya dikuasai dengan hal-hal yang menyimpangkan dia dari cinta, takut, dan pengharapan yang benar. Sudah kita pernah bahas berkali-kali pernyataan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan para ulama yang lainnya, bahwa semua perbuatan anggota badan manusia itu yang menjadi motivasi atau penggerak utamanya adalah kehendak di hati. Kehendak di hati. Ya, kenapa orang bisa pergi bekerja di pagi hari padahal dia tahu pekerjaan itu banyak yang melelahkan. Bahkan dia harus menahan panas. Kenapa dia tidak memilih tinggal di rumah saja bersantai-santai, tidur di rumahnya atau beristirahat? Kenapa dia harus keluar? Karena ada dorongan dari hati dia bekerja untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan manfaat dengan adanya gaji atau penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Dorongannya dari hati. Oleh karena itu, supaya bisa menjadikan amalan anggota badan itu benar, harus dimulai dari perbaikan hati. Dalam hal ini memperbaiki keinginan, kecintaan di hati. Makanya cinta ini merupakan landasan utama iman. Orang yang kecintaan di hatinya benar hanya kepada Allah, dan yang paling kuat dominan adalah cinta kepada Allah, maka perbuatan anggota badannya tidak akan melakukan aktivitas apapun kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Karena keinginan di hatinya yang memotivasi gerakan badannya adalah untuk memenuhi apa yang dicintai di dalam hatinya. Oleh karena itu, kalau masalah iman tidak dibenahi, kecintaan kepada Allah di hati tidak diluruskan, tidak dijadikan dominan, takut dan berharap bersandar kepada Allah, yang sudah kita bahas ini merupakan asal daripada tauhid, landasan utama tauhid. Kalau ini tidak dibenarkan, maka niat akan selalu menyimpang, hanya berpindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lainnya. Makanya sudah pernah kita bahas penyimpangan dalam niat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti samudra luas yang tidak bertepi, amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu, kata beliau dalam kitab Ad-Da'wah Dawah. Adapun syirik atau penyimpangan dalam niat dan kehendak manusia itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak ada tepinya dan sedikit orang bisa yang bisa selamat dari. Sedikit yang selamat karena keadaan iman mayoritas manusia lemah. Kecintaannya kepada Allah lemah. Pengharapan dan ketakutannya kepada Allah lemah. Orang lebih banyak berharap kepada makhluk di sekitarnya, kepada perkara-perkara yang dianggap bisa memenuhi kebutuhannya dibandingkan perkara yang baik, dibandingkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya lemah. Makanya sedikit yang selamat darinya. Ketika seseorang selamat misalnya dari keinginan punya harta karena dia sudah punya harta. Ada lagi bentuk penyimpangan niat yang lainnya, ingin dipuji. Rata-rata manusia suka dipuji. Nafsu manusia senang disanjung, diagungkan, dikedepankan. Kalau dia sudah dapatkan pujian, sudah dapatkan harta, maka ada lagi tujuan dunia yang lainnya. Dia beramal mungkin tidak dinampakkan, sudah kita pernah bahas, nanti akan ada bab setelah ini. Ya, beramal untuk tujuan duniawi. Dia sudah dapatkan harta, sudah ada kekuasaan, sudah dipuji, disanjung. Apa yang dia inginkan? Bagaimana mempertahankan hal tersebut? Dia beramal supaya dijaga hartanya, dijaga kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dalam urusan dunianya. Terjadi lagi penyimpangan. Jadi benar-benar penyimpangan itu kalau orang tidak mengatasinya dengan iman, hanya akan berpindah dari satu penyimpangan niat kepada penyimpangan berikutnya. Makanya sudah kita ketahui kenapa para ulama mengatakan bahwa memperbaiki niat adalah perkara yang paling susah. Ya, seperti pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu ala al-ikhlas. Tidaklah aku berusaha memperbaiki diriku dalam satu hal seperti perbaikan, memperbaiki ikhlas, meluruskan ikhlas. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari juga mengatakan, laisa syai'un asyadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada satupun yang lebih berat diusahakan oleh jiwa manusia melebihi ikhlas. Karena di dalam ikhlas tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Untuk nafsu, keinginan nafsu manusia tidak ada yang bisa diturunkan dalam keikhlasan. Nah, oleh karena itulah keikhlasan ini ya, untuk mengatasi penyimpangan dalam niat itu harus dengan memurnikan tauhid. Karena dengan memurnikan tauhid kita akan menguatkan kecintaan kita kepada Allah, sehingga balasan-balasan yang bersifat duniawi rendah dengan sendirinya. Sehingga kita mengetahui dengan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, maka semua urusan apapun Allah Subhanahu wa taala kan jaga untuk kita, karena di tangannya lah segala kekuasaan terhadap apa yang ada di alam semesta. Cuman ini perlu diyakinkan di hati. Kemarin pernah kita singgung waktu kita bahas masalah mencintai Allah. Kalau antum masih ingat, ada definisi yang pernah kita bawakan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau mengartikan ikhlas itu digandengkan dengan mencintai Allah, memurnikan kecintaan kepada Allah. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ikhlas adalah apa? Mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Mencintai Allah semata-mata dan mengharapkan perjumpaan, memandang wajahnya. Apa hubungannya ikhlas dengan mencintai Allah? Padahal ternyata hubungannya sangat erat. Karena keinginan kita itu dipengaruhi dengan apa yang kita cintai, kita sukai di hati kita. Kalau kecintaan terhadap dunia masih besar, pasti niat-niat kita dalam beramal akan dipengaruhi, ditarik untuk mengikuti apa yang kita inginkan dalam hati kita tersebut. Tapi kalau kita telah mengenal Allah, mencintai Allah, meyakini agungnya balasan di sisinya, mengetahui keindahan Islam, maka ketika kita mengamalkan apapun, pasti yang dominan di hati kita itu yang akan kita tujukan, kita jadikan sebagai niat kita dalam amalan kita. Oleh karena itulah, memperbaiki niat, meluruskan niat, menghilangkan riya dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari keikhlasan tidak akan mungkin bisa dicapai setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan perbaikan iman, menuntut ilmu untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dalam keyakinan kita, membersihkan kotoran-kotoran di hati kita yang menghalangi tumbuhnya iman. Karena kalau iman sudah tumbuh, maka dengan sendirinya keikhlasan akan diluruskan, penyimpangan-penyimpangan dalam niat akan disadari oleh hamba, kemudian berusaha untuk diperbaikinya. Oleh karena itulah, setelah kita belajar, kita tahu ternyata banyak penyimpangan. Ini sudah merupakan sebab yang dengan itu kita berpikir, oh ternyata banyak penyimpangan ikhlas. Penyimpangan ikhlas ini bisa merusak amal, merusak tauhid, berarti tidak menjadi sebab keridhaan Allah, berarti Allah akan murka. Kita dengan ilmu kita sudah tahu, oh ini salah, saya harus cari titik bagaimana perbaikannya. Nah inilah manfaatnya ilmu. Kenapa ilmu itu meluruskan niat orang-orang yang tadinya menyimpang dalam niatnya, seperti yang sudah kita sering juga nukilkan ucapan dari ulama salaf, seperti pernyataan yang Ad-Darqutni, talabna al-ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillah. Kami tadinya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan kecuali membawa kami ikhlas kepada Allah. Jadi ilmu agama ini pembimbing. Dengan kita belajar, kita tahu yang salah, kita tahu cara perbaikannya, kita tahu dari mana kita bersihkan kotorannya. Dengan terus kita berdoa kepada Allah, kita pun tahu keutamaan doa kan setelah belajar, kita tahu kedudukannya. Akhirnya terus kita berdoa. Tapi tipu daya syaitan selalu ada, makanya kita berjuang untuk melawan tipu dayanya, menundukkan hawa nafsunya. Dengan keyakinan kita tentang sempurnanya petunjuk Islam, petunjuk dalam agama kita praktekkan, maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala kan meluruskan kesalahan-kesalahan pada diri kita, termasuk meluruskan niat kita. Sama dengan pernyataan Imam siapa? Mujahid dari kalangan tabi'in, Mujahid Ibnu Jabal Al-Makki rahimahullah taala, yang mengatakan talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin thumma razaqanallahu niyata ba'du. Kami menuntut ilmu agama dalam keadaan di awalnya dengan niat yang belum sempurna. Setelah itu Allah menganugerahkan kesempurnaan niat pada kami di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu. Inilah mulianya ilmu. Kalau kita serius mengikutinya, sungguh-sungguh mengikuti jalurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam perbaikan amal-amal yang besar dalam agama ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita bahas sekarang tentang riya. Tentu hukumnya larangan keras dari perbuatan ini. Ayat yang pertama, wa qaulullah

ilahukum ilahum wahida. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, hanyalah aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, Nabi SAW manusia biasa, tidak memiliki hak menciptakan, apalagi diibadai. Tidak memiliki hak rububiyah atau ilahiyah sedikit pun. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan. Ya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Manusia biasa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Ya, katakanlah aku tidak bisa memiliki untuk diriku sendiri kemampuan memberi manfaat atau keburukan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Nabi SAW adalah bashar, manusia biasa. Ya. Baik. Yuha ilayya. Aku manusia biasa, tapi Allah berikan kelebihan wahyu. Diwahyukan kepada beliau. Ya. Diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahida, bahwasanya sembahanmu hanyalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma dialah yang menciptakan satu-satunya, yang mengatur alam semesta satu-satunya, yang maha sempurna kekuasaan satu-satunya, maha sempurna dan maha tinggi, maha agung semua sifat-sifatnya satu-satunya, maka cuma dia yang berhak untuk diserahkan kepadanya segala bentuk peribadatan lahir dan batin yang dilakukan manusia. Makanya inilah yang ini juga menunjukkan wahyu utama yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Di sini ilahukum ilahu wahid. Ya. Faman kana, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang penetapan apa? Ru'yatullah. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Karena berjumpa berarti akan memandang. Dan ayat ini bagi orang yang beriman dan mengenal Allah, mencintai Allah, merupakan motivasi tertinggi. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Kalau kita mencintai sesuatu, dijanjikan berjumpa dengan dia, kita semangat untuk mengusahakannya. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, perjumpaan dengan Allah menurut dia biasa saja, tidak istimewa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah berarti dia punya iman yang benar. Berarti dia mengenal Allah, berarti dia mencintainya. Dia mengetahui perjumpaan dengan Allah itu istimewa karena segala karunia kebaikan ada di tangannya. Oleh karena itu orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Balasan yang setimpal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga mencintai perjumpaan dengan dia. Ini balasan yang setimpal. Makanya ini merupakan motivasi tinggi bagi orang-orang yang beriman ketika ditawarkan siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Masya Allah, orang yang mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat kesempurnaannya, ini istimewa. Kita berjumpa dengan manusia saja yang kita menganggap istimewa sudah merupakan perkara yang kita tunggu-tunggu. Padahal manusia istimewanya sebagaimanapun juga tetap terbatas sifat-sifatnya. Apalagi berjumpa dengan Allah yang maha indah, yang maha sempurna, maha tinggi dan maha agung. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh. Hendaknya dia mengamalkan amalan kebaikan. Amalan soleh diterangkan dalam kitab Fathul

0: Majid dari pernyataan Ibnu Qayyim, al khalisu minar riya al muqayyadu bis sunnah. Amalan saleh tentu dua, ya, ikhlas, tidak ada penyimpangan niat padanya, dan yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam semua patokan, yang namanya amal soleh, amalan yang baik adalah amalan yang diridhoi oleh Allah, karena mencakup dua hal. Niatnya benar, ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah semata-mata. Yang kedua apa? Caranya benar, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipraktikkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ini syaratnya perjumpaan dengan Allah. Maka ini menunjukkan orang yang berbuat riya ini tidak terjamin mendapatkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Itulah sebabnya kalau ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat riya, maka di sini disebutkan dalam bentuk umum, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan riya itu bisa membawa kepada syirik yang besar kalau dibiarkan menguasai niat seseorang, menjadi menguasai niatnya dalam semua amal yang dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Di dalam kitab Fathul Majid ada nukilan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata tentang penafsiran ayat ini, ay kama anna Allah wahidun la ilaha siwahu fakadhalika yanbaghi an takuna al ibadatu lahu wahdahu la syarika lah kama tafarrada bil ilahiyyati yajibu an yufrada bil ubudiyyati. Arti ayat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah maha esa, maha tunggal, tidak ada sembahan selain dia, maka demikian pula wajib atau sepantasnya ibadah itu hanya diperuntukkan baginya semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha esa, maha tunggal dalam uluhiyahnya, maka wajib Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan peribadatan kepadanya semata-mata. Maka inilah ya yang menjadikan kita semakin yakin untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Bahkan dengan sendirinya hati kita akan berpaling dari peribadatan kita kepada selain Allah kalau kita semakin mengenal Allah. Apa yang kita butuhkan semua ada di tangan Allah. Apa yang kita harapkan atau kita sandarkan harapan kepada manusia ternyata bukan miliknya, dia juga dapatkan dari pemberian atau anugerah Allah. Bahkan apa yang ada di tangan manusia kalau Allah tidak menghendaki tidak akan sampai kepada kita. Berarti yang menentukan siapa adalah Allah, semua ada di tangannya. Lantas hati kita dengan sendirinya akan berpaling dari peribadatan kepada selain Allah, bahkan menganggap itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat. Makanya sudah kita bahas berkali-kali, perbuatan syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini adalah perbuatan yang sangat bodoh, bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, wa may yardhu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Tidaklah orang itu berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka ayat ini menunjukkan, menegaskan tentang kewajiban untuk menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu termasuk masalah niat. Termasuk masalah niat. Ya. Seseorang yang berniat dengan amalnya untuk mendapatkan balasan manusia, harusnya dia berpikir, balasan manusia dari mana? Allah yang memberikan. Kenapa dia mencari balasan dari sesuatu yang tidak punya untuk dirinya, berharap dari yang lain juga? Kan tidak pantas seperti ini. Ya. Ada sumber, kita mengambil dari cabang padahal sumbernya menjadikan niat beramalnya mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Kemudian sama dengan pujian seperti itu. Pujian atau sanjungan. Pujian atau sanjungan manusia tidak ada manfaatnya. Tidak memajukan, tidak memundurkan, tidak menjadikan orang itu tinggi atau rendah. Apalagi manusia memuji juga sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Bahkan ada orang-orang yang pura-pura memuji. Yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mencelakakan adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kiat untuk bisa menghilangkan keinginan-keinginan untuk berbuat riya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid adalah dengan merenungkan. Tentu setelah kita belajar iman, ketika muncul keinginan-keinginan seperti ini, kita butuh merenungkan, menundukkan keinginan nafsu kita yang syaitan akan selalu berusaha menghiasinya untuk mengejar tujuan-tujuan yang menyimpang seperti ini. Kata beliau, kita renungkan kalau kita timbul keinginan kita untuk memalingkan niat kita, karena nanti kesimpulannya penyimpangan niat itu hanya kembali kepada dua, kepada balasan yang ada di tangan manusia atau pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan, dengan kita merenungkan, tidak ada yang bermanfaat pujiannya atau mencelakakan celaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita mencari pujian manusia? Ternyata tidak bermanfaat juga bagi kita. Celaan mereka juga tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan mencelakakan kita. Sama dengan ya, balasan yang ada di tangan manusia, kita juga bisa menepis keinginan ini dengan meyakini balasan itu adalah asalnya dari tangan Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai kepada kita. Manusia yang memiliki harta, mereka juga dapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini semua ini, berarti kita akan meyakinkan hati kita untuk menunjukkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala kekuasaan ada di tangannya. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat ini dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syekh, diterangkan di dalam kitab Fathul Majid. Wa fil ayati dalilun ala anna asladdi alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mursalina qablahu huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadati kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa asal agama, landasan utama agama, yang dengan itulah Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para rasul sebelum beliau. Para rasul sebelum beliau, ya, adalah apa yang diterangkan dalam ayat ini, ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah, mengkhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam mengamalkan semua jenis ibadah lahir dan batin. Ini seperti makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terjemahannya wa ma arsalna, ya, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah semata-mata. Makanya ini ditegaskan, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memurnikan tauhid inilah jalan untuk bisa mengikis penyimpangan-penyimpangan niat kesyirikan ataupun bentuk-bentuk penyimpangan yang lain. Dengan membenarkan tauhid kita, membenarkan iman kita, ini akan memudahkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ada tambahan yang berhubungan dengan pembahasan masalah riya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, supaya lebih jelas, ya. Karena pembahasan tentang masalah riya Tentu juga perlu kita pahami, ya, jika berhubungan dengan pengamalan amalan-amalan ibadah yang tercampur padanya riya. Pertama, secara umum hukumnya riya, hukum perbuatan melakukan riya, memamerkan amalan untuk mendapatkan pujian manusia. Asalnya dia termasuk syirik kecil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Ar-riya'u min asyirkil asghar." Karena insan qasada bi amalihi ghairallah wa qad yasilu ila al-akbar. Riya itu asalnya adalah syirik kecil. Karena seseorang beramal dengan tujuan kepada untuk selain Allah, terkadang bisa membawa kepada syirik yang besar. Ya, kalau terus-menerus dilakukan dan semakin besar penyimpangan niatnya, akan membawa kepada syirik yang besar. Kata Syekh Utsaimin di sini, wa qad matsala Ibnul Qayyim li syirkil asghar fa qala mithlu yasirir riya. Wa hadha yadullu ala anna ar-riya'a katsirahu qad yasilu ila al-akbar. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika mencontohkan syirik besar, syirik yang kecil, contoh seperti riya yang ringan, riya yang kecil. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa kalau riya itu sudah semakin besar, semakin banyak, semakin dominan, maka bisa membawa atau bisa sampai kepada syirik yang besar, menggugurkan semua amal, bukan cuma amal yang dicampurinya saja karena syirik besar, menghancurkan semua amal. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan gugur semua amal yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah riya. Makanya ini bukan hal yang ya bisa dipandang remeh. Sudah kita ketahui orang-orang munafik termasuk ciri utamanya adalah riya. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ciri utama orang munafik, kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan, melakukan riya, memamerkan amalannya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Baik, termasuk yang dibahas adalah mengenai hukumnya ibadah ketika bercampur padanya riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan yang besar maupun yang kecil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini ada tiga macam bentuknya. Yang pertama, saya sebutkan dengan ringkas. Kalau motivasi asal dalam beribadah untuk pamer, untuk riya, bukan karena mengharapkan wajah Allah. Ya, seperti orang yang sholat, dia melaksanakan sholat supaya dilihat agar mendapatkan pujian. Karena kalau orang yang melaksanakan sholat supaya dilihat agar mencontohkan sholat yang benar, boleh apa tidak? Tentu boleh. Ini kan namanya mempraktekan contoh yang benar, bukan tujuannya untuk memamerkan dalam artian mengharapkan pujian, cuma mencontohkan sholat yang benar, ini diperbolehkan. Jadi memperlihatkan untuk mendapatkan pujian, bukan mengharapkan wajah Allah. Jelas ini syirik, ibadahnya batal dari asal karena niat asalnya adalah penyimpangan. Jelas ini sudah syirik, haram hukumnya, dan keburukan-keburukan yang lain. Baik, yang kedua, orang yang motivasi asalnya adalah ikhlas karena Allah. Motivasi asalnya ikhlas karena Allah, tapi di tengah-tengah muncul riya, di tengah-tengah ibadahnya muncul riya, ini dibagi juga keadaannya. Ada dua macam lagi. ibadah itu apakah bersambung atau bersatu dari awal sampai akhirnya atau tidak? Ya. Kalau ibadah itu tidak bersambung awal sama akhirnya, terpisah, maka yang cuma tercampur riya saja yang batal. Contoh, ada orang punya uang 1 juta rupiah. Ya, dia punya uang 1 juta rupiah. Dia siapkan uang ini untuk sedekah. Tapi tidak sekaligus. Dalam satu kesempatan dia bersedekah ikhlas karena Allah. Sembunyi-sembunyi dia lakukan supaya tidak dilihat orang. Sedekahkan 500 ribu rupiah. Setelah bersedekah, ternyata ada yang tahu muji dia setelah itu. Akhirnya dia bersedekah lagi karena pujian tadi, supaya orang semakin memuji dia. Maka ini kan terpisah. Sedekah yang pertama ikhlas diterima oleh Allah, sedekah yang kedua batil karena dia bukan satu kesatuan dalam ibadah. Ya. Ini keadaan ibadah yang tidak menyatu satu sama lainnya dari awal sampai akhirnya. Baik. Adapun kalau ibadah itu satu kesatuan, contoh seperti sholat. Sholat isya 4 rakaat itu satu kesatuan dari awal sampai akhir, semua satu. Ya, maghrib juga 3 rakaat, subuh 2 rakaat, satu kesatuan. Maka ini ada dua keadaannya. Kalau dia menolak, ya, tidak merasa tenang dengan niat tadi, niat menyimpang tadi, dia segera menolaknya, berpaling darinya, berusaha untuk menghilangkannya, melawan godaan syaitan tersebut, maka ini tidak akan mempengaruhi ibadahnya. Niat asalnya ikhlas, tiba-tiba muncul di tengah-tengah, dia berusaha melawannya. Ya, bahkan dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan seperti mengamalkan sunnah misalnya, menghembus ke kiri 3 kali yang sudah pernah kita bahas, ini termasuk sunnah ketika ada godaan syaitan dalam sholat kita. Yang seperti ini, kalau dia berusaha menolaknya, maka tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Tetap ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah. Karena dia termasuk dalam makna sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi au tatakallam bihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni untuk umatku sesuatu yang merupakan bisikan dalam jiwanya sebelum dia mengamalkan atau mengucapkannya. Dia tidak mengucapkan, tidak juga mengamalkan, mengikutinya. Dia langsung menolak, mengingkari dari hatinya. Nah, ini tidak mempengaruhi pahalanya sedikit pun. Kayak orang yang sholat ikhlas karena Allah, pas di rakaat kedua atau ketiga tiba-tiba muncul keinginan dilihat orang, dianggap hebat sholatnya, tapi kemudian dia menolak, dia berusaha menghilangkannya, bahkan dia berlindung kepada Allah. Ini tidak mengurangi pahala sholatnya sedikit pun. Baik, yang kedua, orang yang mengikuti penyimpangan tersebut, maka dia tenang, tidak berusaha menolaknya. Maka ini jelas membatalkan semua amalnya dari awal sampai akhir, karena semua adalah satu rangkaian dan satu kesatuan. Ini kalau dia tidak segera menolaknya, tidak segera untuk menghindarinya, maka ini akan membatalkan amalnya. Membatalkan amalnya. Contoh yang pertama tadi, itu juga ini merupakan sebab agar hamba ini mudah menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Mudah-mudahan setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk menghilangkan penyimpangan niat seperti ini dalam amal-amal yang lainnya. Karena kita ketahui upaya seseorang untuk berjuang menundukkan penyimpangan-penyimpangan dalam satu ibadah, setelah dia dimudahkan, dia terbiasa dengan pertolongan dari Allah melakukan hal ini, maka akan memudahkan dia juga untuk meluruskan niatnya dalam ibadah-ibadah yang lain. Tapi kemudian ada juga penyimpangan yang muncul di akhir ibadah. Setelah selesai beribadah, muncul niat untuk pamer. Maka ini tidak mempengaruhi. Selama lama dia tidak perlu mengurusinya, hanya muncul saja, maka ini tidak ada pengaruhnya. Hanya dikecualikan satu, kalau itu kebaikan yang dilakukan oleh ke orang lain seperti sedekah misalnya, dia menolong orang lain, kemudian dia mengungkit-ungkitnya, atau justru mendzalimi orang tersebut. Ini bisa menjadi dosa yang menggugurkan pahala sedekah atau kebaikan yang dilakukan dia tadi. Karena inilah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu, pahalanya jangan digugurkan dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang telah kita tolong. Baik, makanya ini termasuk perkara ya yang perlu dihindarkan, yang berhubungan dengan hukum riya. Oleh karena itu, seseorang yang berusaha menolaknya, mengingkarinya, paling tidak setelah kita mengetahui ilmunya, kita akan menolak. Ini insya Allah menjadi sebab amal yang kita lakukan tidak menjadi berkurang atau menjadi gugur, karena kita berusaha menolak penyimpangan atau bisikan syaitan untuk menyimpangkan niat kita tersebut. Nah, baik, barakallahu fikum, sampai di sini. Kajian kita di dalil yang pertama ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Oh,
1: misalnya di Timur Tengah LC, MA atau doktor misalnya,
0: ya, meskipun hukum asalnya di dalam ijazah itu ditulis dengan lain, tapi yang dikenal di masyarakat itu dengan LC, mungkin itu gelar yang dulu, ya. Ala kulli hal, yang seperti ini kalau diniatkan tujuannya kayak tadi, karena masyarakat memandang gelar tersebut dan tujuannya agar memudahkan orang-orang awam, ya, lebih tertarik, dan memang ini tidak dusta dia gunakan gelar tersebut, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari kedudukan semata-mata, tentu itu bisa merupakan penyimpangan niat. Nah, para kalau itu. Saya biasa ketika memulai suatu kegiatan sehari-hari seperti memakai helm, menyalakan motor, saya mengucapkan bismillah. Apakah hal tersebut termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Yang dimaksud kalamullah di sini apakah tulisan yang terdapat pada mushaf atau apa Ustaz? Ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang susah dipahami. Kalau kita membahas dengan rinci, ya, yang tertulis pada mushaf, kalau yang dimaksud tulisannya atau tintanya atau kertasnya, jelas dia makhluk. Tapi yang dimaksud dalam mubalis ini adalah yang ditulis. Sama kalau orang menghafal, apa maksudnya dia menghafal Al-Quran kalamullah yang ada di dalam dadanya, yang dihafalnya, itulah maksudnya. Kalau dadanya sendiri dia dada manusia, iya kan? Jadi yang dihafalnya. Jadi kalau saya mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, ini adalah Al-Quran. Saya menukil, menyampaikan firman Allah. Meskipun saya mengucapkannya, antum yang tahu ini adalah akhir dari surat Al-Kahfi yang mengatakan, oh itu adalah yang dibaca Ustaz, itu adalah akhir surat Al-Kahfi. Bukan ucapanku sendiri. Kalau saya mengatakan innamal a'malu binniyat, tidak ada orang yang mengatakan ini ucapannya Ustaz. Bukan. Ini pasti Ustaz membaca hadis. Jadi yang namanya pembicaraan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Kalau saya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, antum bilang, oh itu hadis Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, ini melihat Rasulullah SAW. Salat. Jadi maksudnya Al-Quran itu adalah yang ditulis di Al-Quran, di mushaf, yang dihafal di dalam dadanya penghafal Al-Quran, yang dibaca oleh imam ketika salat. Yang dibaca itu adalah Al-Quran. Yang antum dengarkan itulah Al-Quran. Nah,

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pemerhati Rojak Kendari, rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azani Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali kata beliau ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu kata beliau hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah daimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafalkan, bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik, itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih, bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya. Ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Iya, wallahu alam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: Beliau akan menyebutkan beberapa kejadian yang menerangkan uqubah iqab dari Allah kepada orang yang merendahkan sunnah Nabi. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2021 dari Salamah ibn Aqwa bahwa ada seseorang akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali, makan dengan tangan kiri di sisi Rasulullah. Maka Nabi katakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri. Qala la astati', saya tidak mampu. Disebutkan oleh sahabat ini bukan enggak mampu, wa ma mana ilal kibr, tapi karena sombong tadi. Maka kata Nabi, la astata'ta, semoga kamu tidak akan pernah mampu lagi makan dengan tangan kiri atau menggunakan tangan kiri. Qala fama rafa'aha, tangan kanan ya. Qala fama rafa'a ila fi, kata sahabat Salamah bin Aqwa, dan memang benar terjadi, semenjak kejadian itu dia tidak pernah mampu mengangkat tangan kanannya lagi ke mulutnya. Uqubah dari Allah karena tidak menerima hadisnya Nabi. Cerita yang berikutnya dari Abdurrahman bin Harmalah, ini di dalam kitab Sunan Ad-Darimi asar nomor 446. Saya langsung terjemahkan karena waktu telah singkat. Ada seseorang datang kepada Sa'id bin Musayyab. Ini ulama tabi'in yang paling berilmu, kata para ulama adalah beliau. Tapi yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni. Tapi yang paling berilmu adalah beliau. Sa'id bin Musayyab, menantu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang datang menemui beliau, ingin mengucapkan kata perpisahan karena mau berangkat haji dan umrah. Di saat itu beliau di masjid. Adzan sudah dikumandangkan, maka kata beliau, la tabrah hatta tusalli, jangan keluar dulu sampai kamu selesai salat. Karena Nabi bersabda, la yakhruju ba'da nida'i minal masjid ila munafiqun, tidaklah ada orang yang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali munafik. Illa rajulun akhrajatu hajatun, kecuali seseorang karena ada suatu kebutuhan yang dia harus keluar dari masjid, wa huwa yuridu rajah, dan ada keinginan untuk kembali ke masjid. Orang ini enggak mau dengar. Dan dia beralasan, inna ashabi bil hurrah, sahabat-sahabat saya udah jauh pergi, udah jalan jauh, bukan hajah yang harus. Alasannya apa? Karena rombongannya udah jauh pergi. Maka tidak lama kemudian dapat berita, sampai berita kepada Sa'id bin Musayyab bahwa orang tersebut jatuh dari ontanya dalam perjalanan, fan kasara fakhidhu, dan patah kakinya. Uqubah menolak hadis. Ya. Contoh yang kedua. Disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi halaman 92. Ini contoh orang yang memperolok-olok hadis Nabi. Lihat bagaimana Allah azab langsung. Kata Abi Yahya As-Saji, "Kunna namshi fi Azqah al-Basra ila babi ba'd al-muhaddithin fa asra'tu al-mashy wa kana ma'a rajulin minhum majin fi dinih." Ketika kami sedang berjalan di Basrah menuju rumah beberapa ulama hadis, maka kami berjalan dengan cepat supaya tidak terlambat hadir di majelis mereka. Ada orang bersama kami di saat itu, majin fi dinih, orang yang suka memperolok-olok agama, pubah saja, galak mayang bapak gamang. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Suka mengolok-olok agama. Kan ada orang model kayak gini kan, suka mengolok-olok agama. Iya. Dia tiba-tiba menyatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la taksuruha, angkat kaki kalian, jangan sampai kalian mematahkan sayap-sayap para malaikat Allah. Kenapa dia menyatakan demikian? Karena kan ada hadis bahwa malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu agama. Dia ingin memperolok-olok hadis itu, angkat kaki kalian, jangan sampai patah nanti sayapnya mereka, malaikat Allah. Maka kata Abu Yahya As-Saji, tidak lama kemudian, fama zala fi mawdhi'i fama hatta jaffat rijlahu wa saqat, tiba-tiba kedua kakinya membeku dan dia jatuh tersungkur, stroke tiba-tiba kaki dia. Azab dari Allah. Contoh berikutnya disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin juga oleh Imam Nawawi bahwa dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi, ini lebih mengerikan lagi. Kata beliau, Abu Abdullah Muhammad Ismail At-Taimi, aqara'tu fi ba'dhi al-hikayat. Saya mendengar beberapa cerita dari orang terdahulu, anna ba'dhul mubtadi'ah, bahwa sebagian ahlul bid'ah tatkala mendengar hadis Nabi yang berbunyi idza istayqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila huma fa innahu la yadri ayna batat yadu. Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia jangan memasukkan tangannya ke dalam gayungnya sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi. Ya. Maka orang ini memperolok-olok hadis Nabi, ana adri aina batat yadi fil firasy. Saya tahu kok tangan saya bermalam di mana, di atas tempat tidurku, enggak bergeser ke mana-mana. Memperolok-olok hadis Nabi. Maka kata Abu Abdullah, dalam cerita itu disebutkan, fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburi fidrah. Tiba-tiba di suatu pagi didapatkan tangan dia itu masuk ke dalam anusnya. Secara akal enggak masuk akal, tangan masuk ke dubur. Azab dari Allah karena memperolok-olok hadis Nabi tadi. Jangan main-main dengan sunnah Nabi. Hadis-hadis, kalau belum mampu melakukan, diam, minta ampunan kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar mampu melaksanakan hadis beliau tersebut. Jangan kita memperolok-oloknya. Kita rendahkan, kita tertawai orang yang melaksanakannya. Berikut ini cerita yang lebih mengerikan lagi. Ya, langsung saya singkat, dari Qadhi bin Abu Thayyib. Juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarah Al-A'lam An-Nubala jilid kedua halaman 618. Ada seseorang bertanya sebuah masalah fikih, kemudian disampaikan oleh alim dalam majlis tersebut sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia menyatakan, saya tidak mau menerima hadis Abu Hurairah. Ya, dia menyatakan, saya tidak mau menerima hadis Abu Hurairah. Subhanallah. Apa dia bilang? Ghairu maqbulil hadis Abu Hurairah, ini enggak patut diterima riwayat hadisnya. Dan ini akidah Syiah. Silakan ya, buktikan sendiri, kitab-kitab Syiah selalu mencela Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau beliau sudah dibenamkan, tentu Islam akan terbenam. Orang ini menyatakan, wa kana hanifan, tapi orang ini sebelumnya lurus pemahamannya. Maka bisa jadi ini karena syubhat. Kita akhiri dengan kisah ini. Tiba-tiba saqatat hayyatun 'adzibah, jatuh seekor ular yang sangat besar dari atap masjid. Fawasaban nas min ajla, maka seluruh orang di masjid lari berhamburan karena ada ular yang begitu besar jatuh tiba-tiba dari atap masjid. Wa haraba syaqmina, dan pemuda yang tadi yang menyatakan tadi juga lari. Faja'ala tatba'u, dan ular yang jatuh tersebut selalu mengikuti dia. Faqila lahu tub, maka orang-orang berkata, wahai anak muda, tobat kamu. Maka dia pun langsung menyatakan, tubtu, ya Allah, aku bertaubat. Faghabatil hayat, tiba-tiba ular tadi langsung menghilang. Falam yura laha athar, dan tidak membekas sedikit pun. Azab dari Allah. Dan ini terlihat ketika mereka Syiah memperolok-olok Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba kipas angin jatuh terbang dan kena lehernya. Ya, jatuh dari mimbarnya. Jangan bermain-main dengan sunnah. Kalau enggak mampu melaksanakan, jangan menertawakannya. Walaupun itu sunnah jibili. Ya, apa contoh sunnah jibili kata para ulama? Seperti jubah. Memang Nabi tidak menganjurkannya, tetapi pakaian yang paling beliau cintai adalah al-qums, adalah jubah. Ya. Enggak mampu, enggak mau pakai, jangan tertawai. Ada orang hai kubaje yang lagi daster urang hamil go. Ya, pun tinggal di Arab kah? Yo ya ceh kan di Arab. Ya. Orang berjenggot diperolok-olok. Naudzubillah. Lihat bagaimana beberapa kisah tadi. Uqubah, azab dari Allah kepada orang-orang yang memperolok-olok sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah, banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya. Berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya al-lisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, "La takallam bi kalamin tak tadru min hughadan." Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menjerumuskan manusia, menelungkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, kecuali hasil lisan mereka. Para ulama mengatakan, orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengejek ajaran Rasulullah SAW. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang dengan mudah untuk mengolok, mengejek dan mencaci maki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, Khaliful Yahud, A'ful Leha, Wajajus Syawarib. Selisilah orang Yahudi, perihalalah jenggot, dan cukullah kumis. Ini adalah syariat Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengejek orang yang berjenggot, maka secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia telah menghina Rasul, dia menghina ajaran Rasulullah SAW. Dan ancamannya berat. Allah mengatakan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk

Kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asal muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu, dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyela-nyela jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasul sallam, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi Rasul sallam, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inna mubghidhaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nuri sati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi wahai Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut ya akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah sallam, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat kalian akan diberikan sanksi dan akan diberikan adab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jaga lisan, karena lisan bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaganya, apalagi memperolok ajaran Allah, memperolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah berfirman, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab. Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya para kiai yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai panutan umat, yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dia berceramah di acara maulid, acara maulid sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Tetapi na'udzubillah, di acara itulah dia menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di negeri ini, ya mungkin kecilnya juga beliau nyolong jambu. Na'udzubillah. Ini merupakan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya kufur, murtad dari agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, dan setelah beliau diangkat sebagai rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan dan juga dijaga dari dosa-dosa besar. Jangankan seorang nabi, seorang anak di zaman sekarang yang bukan nabi nyolong jambu tetangga itu merupakan sudah perbuatan yang jelek. Nah, bagaimana lagi kemudian disifatkan kepada seorang nabi? 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, berarti umur beliau kurang lebih umur pada waktu itu 35 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membantu ketika terjadi kerusakan Ka'bah. Beliau mengangkat batu untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu. Karena terik matahari yang sangat panas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau pingsan. Di tengah-tengah beliau mau pingsan, aurat beliau tersingkap dan beliau menutup aurat beliau. Ini dalam keadaan beliau mau pingsan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini kata beliau, bahwasanya ini bentuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Aurat pun tidak bisa terlihat. Bagaimana lagi kemudian menuduh Nabi akan nyolong jambu? Atau ucapan-ucapan yang keji yang lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang menyimpang dari agama kita tidak boleh diamkan. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mungkar, kita harus mensuarakan masalah ini. Karena kalau setiap orang itu diam, tidak saling mengingkari, maka seseorang itu akan berbicara seenak kepalanya, seenak perutnya kepada agama ini. Begitu juga kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya, maka kita tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha dari siapapun yang mereka mengucap kalimat-kalimat yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk seseorang itu berhati-hati mencari guru. Karena dari video laki-laki ini, ketika dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jamaah hadirin semua tertawa. Bagaimana Anda tertawa? Nabi Anda dihina. Bagaimana Anda bisa senang? Rasul Anda dihina. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, Allah tidak pernah memanggil nabi kita dengan nama Muhammad. Tidak pernah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah, wa ya ambillah kitab dengan kekuatan. Ya, tetapi Allah ketika memanggil nabi kita mengatakan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika ila akhir ayat. Ya ayuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Ya, tidak dipanggil nama oleh Allah, tapi dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ini sebagai bentuk kepemulian Allahu Rabbul Alamin kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salah mengambil guru, kemudian ikut tertawa, ikut gembira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihejek, kemudian di situ malaikatul maut mencabut nyawa kita, mau apa kita? Mau apa? Malaikatul maut mencabut nyawa kita. Dulu orang-orang ikut berperang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, ikut perang Tabuk. Mereka tidak mengarahkan ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tetapi mereka berkata kepada sahabat Nabi, mereka siapa? Tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Apa yang Allah turunkan? Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi kalian, kata Allah, dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah udah saya minta maaf. Ia harus dampak taubat yang benar, yang jujur dari seseorang yang mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, hati-hati para hadirin dan hadirat mengambil ilmu, hati-hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kata Pak Ulama, syirik itu ada tiga. Sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang gaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati, ya. Karena na'udzubillah min dzalik, sekarang ini kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan, ya. Ada seorang dai yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut, ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik. Bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala litan halu bil uqad wa tanfarijul bil kurab wa tugda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan. Dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan. Dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan. Dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya, dulu mengatakan selawat nariyah syirik bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Ya, banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
1: Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, kemudian juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dinukilkan oleh Ibnu Khaliqan. Ibnu Katsir juga menukil dari Ibnu Khaliqan. Kejadian ini terjadi pada tahun 665 Hijriah. Apa kejadiannya? Ini tentang masalah biasa, masalah sunnah Rasulullah SAW yang biasa, dan ini sunnah yang mungkin tidak bisa diterapkan di setiap daerah, yaitu masalah sunnatus siwak, yaitu sunnah siwak, bagaimana bersiwak. Dan kita mengetahui siwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang cocok di setiap daerah dan di setiap masa dan di setiap tempat. Makanya jangan pernah mengatakan siwa itu cocok kepada orang Arab karena mereka makanannya kurma, sedangkan kita tidak cocok karena makanan kita jengkol. Jangan pernah kita melakukan atau mengucapkan hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bisa, jangan ucapkan perkataan-perkataan yang itu menghina sunnah Rasulullah SAW. Katakan, saya belum bisa bersiwak. Selesai. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bersiwak. Dan kita kiaskan kepada sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita belum bisa, jangan diolok-olok. Kenapa demikian, ahibati fillah? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah ini, ada salah seorang yang pernah mengatakan, ya seperti kita lah, seperti itulah perkataannya. Saya ini tidak mungkin bersiwak. Kemudian siwak tersebut diletakkan di ketiaknya. Pokoknya diperolok-olokkan, bahkan di duburnya. Kemudian setelah dia menghina sunnah siwak tersebut, setelah dia menghinanya, setelah itu dia sakit selama 9 bulan. Seperti wanita yang hamil. Ternyata memang dia hamil, seorang laki-laki hamil. Apa yang dia lahirkan, seorang laki-laki. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pernah laki-laki itu hamil? Jawabannya, pernah. Tahun berapa? Ini tahun ini, 665 Hijriah. Apa yang dia keluarkan? Anaknya apa? diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah dia menghina siwak. Selama 9 bulan dia merasakan sakit di duburnya karena tadi dia menghina siwak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 9 bulan fawadha waladan, kemudian dia melahirkan sesuatu sebagai seorang anak lah. Apa bentuknya? Yang dia keluarkan atau yang dia lahirkan tersebut mempunyai kaki 4. Kepalanya seperti ikan. Ekornya seperti arnab. Arnab itu bahasa kitanya kelinci. Ekornya seperti kelinci. Kemudian hewan ini dilihat oleh masyarakat karena kejadian ini berada di Basra, Busra, bukan Basra, Busra. Sebuah daerah yang dekat dengan kota Irak. Nah, ketika dia melahirkan keluar hewan ini, kita tidak tahu apa namanya. Kepalanya kepala ikan. Kemudian kakinya ada 4. Kemudian ada ekornya, kita tidak tahu apa namanya. Apa kata fulan yang tadi menghina siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan inilah yang mencabik-cabikkan ususku selama 9 bulan. Kemudian setelah itu dia pun wafat, meninggal dalam keadaan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, diantaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah. Dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan diantara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi diantara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik salat puluhan tahun di Masjid Nabawi ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditunjukkan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan 3 kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib, ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Makrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Makrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlu sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syibai. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abu Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Asy-Syibai, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai." Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan أخوات yang saya muliakan, pembahasan kita kali ini mengenai inilah Islam. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari orang-orang yang terdahulu sampai hari ini dan seterusnya hingga berakhirnya dunia, melainkan dinul Islam. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18 ayat 19, illa dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima baik dari orang-orang yang terdahulu dan

kemudian agama selain dari agama Islam. Dan di dalam ayat yang lain, surat yang sama, ayat 100, ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan." Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka selamanya tidak akan diterima darinya penganut agama selain Islam, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka selama-lamanya, saya terjemahkan selama-lamanya, tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan huruf lan, yang dalam bahasa Arab lan lil istiqbal, untuk masa saat ini, sekarang, dan seterusnya, tidak akan diterima. Dan di akhirat kelak nanti, dia akan masuk ke dalam orang-orang yang rugi. Kerugian apa? Pertama, hilang pahala yang begitu besar, yaitu jannah, surga. Yang kedua, kekal di neraka selama-lamanya. Di dalam ayat yang surat yang sering kita baca, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah, kita hafal semuanya. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu min, bukan min litab'id, huruf min di situ, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, tidak bisa kita terjemahkan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, yakni sebagian dari ahl, tidak. Min di situ dalam bahasa Arab min libayanil jinsi, untuk memberikan bayan, penjelasan jenis orang yang kekal di neraka, yaitu orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasara, dan seluruh kaum musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahannam. Tegas ayat ini, fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka adalah sebaik-baik makhluk, dan Allah sediakan, janjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Nah, itu kerugian yang nyata. Wa fil akhirati wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam,
maka pertama agamanya tidak diterima. Apa saja yang ia anut. Yang kedua, merugi di akhirat. Tadi saya jelaskan, kerugian pertama, hilang pahala yang besar, jannah, surga yang kekal dan abadi. Kerugian kedua, kekal di dalam api neraka jahannam. Dan Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, al-yawma, pada hari ini, yakni ketika turunnya ayat yang mulia ini di Padang Arafah tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi sedang wukuf dan berada di atas untanya pada hari Jumat petang hari, turun ayat yang mulia ini, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Sempurna. Allah memberikan nikmat yang besar kepada umat ini. Ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir dan membawa risalah yang lengkap, mukjizat yang terbesar Al-Qur'an. Waraditu lakumul Islam dina, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Mafhumnya, Allah tidak akan meredhoi satupun agama selain agamanya, agama Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para nabi dan rasul membawa agama apa? Membawa agama Islam. Tidak ada yang membawa agama selain Islam. Karena dakwahnya semuanya sama. Yaitu apa? La ilaha illallah.

0: tidak ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa seruan setiap rasul itu? Ani abudullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah. Makna ani abudullaha, esakanlah, tauhidkanlah Allah. Dan makna wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, itu tagut. Yang dianggap dijadikan sebagai Tuhan, jauhi itu. Berarti bagian yang pertama perintah wa'budullaha, mentauhidkan Allah. Itu dakwah seluruh para nabi dan rasul. Allah katakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan agar mereka menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Asas ibadah tauhidullah. Dan menjauhi segala kesyirikan yang manusia sekutukan kepada Allah, apapun juga. Wajtanibut tagut. Maka berjalanlah setiap nabi dan rasul dari bapak kita yang mulia Adam alaihi salatu wassalam, mendakwahkan anak-anaknya agar mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian cucunya Idris, kemudian Nuh. Jarak antara Adam dengan Nuh alaihi wassalatu wassalam 1000 tahun. Kira-kira 1000 tahun, 10 kurun, 10 abad. Maka muncul kesyirikan pertama kali di permukaan bumi oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Setelah 1000 tahun manusia bertauhid. Kalau kejahatan selain tauhid tentu ada. Anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya, pembunuhan pertama di permukaan bumi terjadi. Penumpahan darah pertama. Tapi kesyirikan belum ada. Kesyirikan baru muncul di tengah-tengah kaum Nuh karena kultus, pemujaan kepada manusia berlebihan sehingga diangkat sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dari orang-orang saleh Maka Nuhlah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kesyirikan di permukaan bumi. Kemudian berganti dengan rasul yang ini, 25 rasul yang ada dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Hud alaihi salam berada di sekitar kota Yaman, di Hadramaut, di padang Ahqab. Kaumnya sangat durhaka. Kemudian Allah mengutus Nabi Saleh dengan kaum Thamud, dan itu keberadaannya di Hijr. Sekarang masuk wilayah Saudi Arabia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim sebagai bapak para nabi dan rasul setelah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim diutus di daerah kawasan di Irak. Kemudian beliau hijrah ke berbagai negara, ke Mesir, akhirnya beliau membuat markas di Palestina. Kemudian pada masa lama beliau tidak mempunyai anak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak, yaitu Ismail, yang kemudian Allah angkat menjadi nabi alaihi salatu wassalam, dan tinggal di Mekah. Karena ketika Hajar istri Ibrahim yang kedua hamil dan melahirkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar hijrah dari Palestina ke Mekah. Dan Allah perintahkan agar tinggalkan keduanya di situ. Allah yang jamin nantinya. Maka Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Tinggallah Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Kemudian untuk makan mereka, Allah keluarkan air yang sampai hari ini kita meminumnya, air Zamzam. Karena air Zamzam itu bukan hanya melepaskan dahaga, tetapi juga mengenyangkan, seperti makanan. Ya, hidup dengan air Zamzam itu beda dengan air-air lainnya. Tumbuh besar Ismail sampai usia remaja. Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Mimpi setiap nabi dan rasul adalah wahyu, menyembelih anaknya. Lalu disampaikan Ibrahim kepada anaknya Ismail. Anaknya mengatakan, terima, insya Allah saya termasuk orang yang sabar, lakukan perintah Allah itu. Demikian kuat keimanannya. Ibrahim menunggu kelahiran anak begitu lama, dan ketika anak itu tumbuh remaja, datang perintah Allah untuk menyembelihnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan oleh Ibrahim. Ketika akan siap dipotong, disembelih, Allah perintahkan, firman Allah, cukup, diganti dengan kambing. Itu sunnahnya udhiyah, atau orang kita panggil kurban. Bukan begitu dipotong laksanakan berubah jadi kambing, bukan begitu ceritanya. Ketika akan melaksanakan, stop, cukup, cukup. Jadi belum sampai di ini, akan, siap, cukup. Berarti Ibrahim alaihissalam taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya Ismail diganti dengan sembelihan kambing. Jadi sunnah bagi kita yang sebentar lagi akan datang Idul Adha, hari raya kita yang besar. Dan kita memang mempunyai dua hari raya. Di dua hari raya itulah kita bergembira. Ya, dua hari raya yang sangat besar. Ada hari raya Idul Fitri, yang artinya kembali kita berbuka. Fitri itu berbuka setelah selama sebulan berpuasa. Bukan kembali kepada fitrah, itu salah terjemahannya. Idul Adha, kembali kita menyembelih, berulang lagi kita menyembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya, dan 3 hari ke depan, tanggal 11, 12, 13, hari-hari tasyrik, hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah, takbir di mana saja. Dan dimulai takbir adalah dari subuh pada hari Arafah. Subuh hari Arafah mulai kita takbir sendiri-sendiri. Dan jangan mengganggu orang di waktu malam atau apa, pengeras suara masjid, tidak. Takbir di rumah, di tempat tidur, di jalan. Takbirnya saya kira sudah tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Itu diantaranya. Ada beberapa cara lagi yang sunnah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, lahir anak, hamil. Jadi kira-kira jaraknya 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ismail lebih tua dan tempatnya di Mekah. Dan situ dia tumbuh, yang kemudian Allah angkat jadi Nabi dan Rasul sekalian. Beda dengan Ishak. Ishak hanya Nabi, tidak Rasul. Tapi Ismail Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Ishak alaihi salatu wassalam Nabi saja, tidak Rasul. Kalau Nabi Ismail diutus kepada satu kaum di situ untuk dakwah, dan jadilah bangsa Arab situ bertauhid sampai diubah nanti oleh sebagian manusia. Nah, Sarah istri pertama yang tidak punya anak, setelah tua kakek-kakek dan nenek-nenek bersama suaminya Ibrahim alaihi salam, malaikat datang, Jibril, Mikail dan selainnya datang ke rumah dengan rupa manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu siapa orang ini. Maka segera begitu ada tamu, Nabi Ibrahim sediakan anak sapi disembelih, kasih daging panggang. Tapi malaikat itu tidak menyentuh. Nabi Ibrahim takut, siapa orang ini? Kok enggak makan yang disuguhkan? Kedua malaikat atau beberapa orang malaikat di situ mengatakan bahwa kami utusan Allah untuk memberi kabar gembira kepadamu, akan mendapat anak. Sarah yang ada di situ menepuk pipinya, apa saya sudah nenek-nenek bisa punya anak gitu. Ini kekuasaan Allah. Selain itu, malaikat ditanya oleh Ibrahim, mau kemana? Ada apa urusannya? Mau ke tempat kaum Lut, menghancurkan, membinasakan kaum Lut yang melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan di alam semesta ini. homoseksual. Berarti Nabi Lut diutus sebelum Nabi Ismail. Setelah Ibrahim, Lut diutus di negeri Sodom. Sekarang ini mungkin masuk wilayah Yordania kurang lebih. Dan kaumnya melakukan perbuatan selain kesyirikan dan perbuatan-perbuatan lain yang tercela, munkar, dan yang paling keji adalah hubungan sesama jenis laki dengan laki yang mengubah qadrat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, malaikat diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbalikkan negeri itu dan dihujani dengan hujan batu sehingga binasalah. Nah, berarti bersama Ibrahim diutus dua orang nabi itu, Lut dan kemudian anaknya setelahnya. Lut adalah keponakan anak dari saudara Ibrahim yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai nabi dan rasul. Kemudian Ishak setelah dewasa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan tinggal di Palestina. Dan di daerah Madian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Shu'aib alaihimus salatu wassalam. Berarti jarak antara Shu'aib dengan Musa alaihimus salatu wassalam sangat jauh. Oleh karena itu terbantahkan perkataan yang mengatakan bahwa mertuanya Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Shu'aib. Nah, ini terbantahkan karena jaraknya sangat jauh. Nabi Shu'aib dengan Nabi Lut jaraknya dekat. Nah, terus ada di situ Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Ya'qub dan mengalami masa kakeknya Ibrahim. Ya'qub mengalami masa, kemudian Ya'qub dari tempat tinggal ayahnya Ishak di Palestina pindah ke daerah pedalaman, bukan di Palestina. Berarti orang-orang Yahudi tidak bisa mengklaim itu negeri mereka. Ya'qub tinggal di pedalaman di Badu. Ia mempunyai beberapa orang anak, 12 anak. Karena itu Bani Israel terbagi kepada 12 kabilah, suku. Karena Ya'qub namanya Israel. Panggil Bani Israel, keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Di antara anaknya namanya Yahuza, yang kemudian orang berubah jadi mengubahnya jadi Yahudi, masyhur dengan nama Yahudi, salah satu kabilah suku dari Bani Israel. Dan akhirnya itu yang menguasai kelihatannya, suku-suku lain mungkin sudah hilang. Nah, kemudian Allah mengutus salah seorang anak Nabi Ya'qub diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan tinggal di Mesir. Dan kemudian Nabi Yusuf mengangkut bapak dan ibunya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Dari sini kita mengetahui lagi bahwa orang-orang Yahudi tidak punya hak terhadap Palestina. Palestina itu yang menguasai negerinya orang-orang Palestina. Orang-orang Yahudi pernah tinggal di situ sebagai pendatang. Dan bapak mereka tidak tinggal di Palestina tapi di pedalaman Sahara. Nas Al-Quran berbicara seperti itu, di Badu, orang-orang pedalaman. yang kemudian diajak pindah oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub wafat dan Nabi Yusuf pun wafat. Kemudian Allah mengutus, setelah lama mengutus Musa alaihissalam di Mesir. Karena orang-orang Bani Israel dijajah oleh Fir'aun. Berarti Bani Israel itu adalah di Mesir, bukan di Palestine. Jadi mereka tidak punya hak sama sekali, bukan tanah mereka. Mereka memang pernah tinggal di situ, tapi bukan penduduk asli. Itu urutan sejarahnya. Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dan ada kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran. Di surat ini dan surat itu terus diulang-ulang kisah Nabi Musa. Karena kisahnya terbagi dua. Musa bersama Fir'aun dan Musa bersama Bani Israel alaihi Bani Israel. Musa alaihi salam bersama Fir'aun dan Musa alaihi salam bersama Bani Israel kaumnya sendiri. Dan bersamaan dengan diutusnya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa meminta kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi. Nabi bukan rasul, nabi, nabi. Yang nabi dan rasul adalah Musa. Dan Musa membawa syariat dalam kitab Taurat. Dan Musa dijuluki Kalimullah, orang yang Allah ajak berbicara, yang mendengar langsung suara Allah dalam Al-Quran. Dijelaskan, wahai Musa, sesungguhnya aku ini Allah. Karena itu Nabi Musa dijuluki Kalimullah, orang yang Allah ajak berbicara. Kalau manusia berbicara kepada Allah, setiap hari kita ketika salat berbicara kepada Allah, bermunajah. Tapi manusia yang Allah ajak berbicara hanya beberapa orang, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa wafat. Kemudian ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bapak dan anak. Itu di Palestina. Kemudian ada Nabi apa? Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria dan Yahya, bapak dan anak juga. Kemudian generasi terakhir dari para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang Allah utus khusus kepada Bani Israel dan membawa kitab yang bernama Injil. Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Nabi Isa lah alaihi salam, nabi yang terakhir yang memberikan kabar gembira kepada manusia akan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Jarak antara Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam 600 tahun. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang 600 tahun itu. Berarti perhitungan tahun sekarang, tahun miladiah, keliru, harusnya lebih. dari yang sekarang ini. Sudah 2000-an sekian. Nah, kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena yang sebelumnya para Nabi dan Rasul diutus khusus kepada kaumnya. Dan yang terakhir ini adalah untuk seluruh umat manusia dan jin. Membawa syariat yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dari keturunan Ismail di tanah Arab, di Mekah. Yang saat itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dunia gelap. Dengan kegelapan-kegelapan kesyirikan dan kezaliman. Zaman itu disebut zaman jahiliyah, kebodohan. Setelah diutus Rasulullah SAW, maka hilanglah zaman jahiliyah. Secara merata di seluruh permukaan bumi, enggak ada. Dan bercahayalah dunia ini dengan nur dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilanglah kegelapan. Dibawalah manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang, benderang. Dan dakwahnya dakwah tauhid. Syariatnya lengkap, sempurna. Dengan membawa mukjizat ilmiah dan amaliyah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada masa turunnya wahyu ini dan pada masa kita sekarang ini dan sepanjang zaman sampai hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat, Quran ini akan diangkat. Tidak tinggal satu pun huruf di permukaan bumi. Nah, dari cerita yang panjang tadi kita mengetahui bahwa agama seluruh para nabi dan rasul satu, Islam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para nabi itu saudara sebapak. Bapaknya satu, Ibrahim. Lain ibu. Ibunya beragam. Dan agamanya satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbeda. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang kafah menyeluruh. Dengan syariat yang lengkap sebagaimana firman Allah tadi. Dan agama Islam ini berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini yang ketiga. Agama Islam adalah agama fitrah yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum. Ayat 31. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Agama yang hanif, yang tauhid. Senantiasa mengesakan Allah dan jauh dari segala kesyirikan. itu hanif artinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia 'alaiha berdasarkan agama itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Yakni setiap manusia yang lahir ke dunia membawa dinul Islam. Asal fitrah mereka. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Fitrah yang dimaksud apa? Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mengubahnya, menjadikan ia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah. Ini fitrah yang disebutkan. Tidak pernah berubah. Setiap anak yang lahir ke dunia membawa fitrahnya. Kalau seandainya anak itu dibiarkan saja, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, maka ia akan condong kepada dinul Islam. Dzalikad dinul qayyim. Nah, perhatikan firman Allah. Itulah agama yang lurus. Agama fitrah ini Islam, lurus, tidak bengkok ke kanan ke kiri. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Oleh sebab itu apabila manusia didakwahkan dengan dakwah Islam yang benar, maka ia akan condong. Karena itu asal fitrah ia yang ada pada dirinya. Diperkenalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan sabda-sabda Nabinya alaihi salatu wassalam. Orang akan condong kepada Islam. Terbukti sampai hari ini berbondong-bondong orang masuk ke dalam dinul Islam. Hanya yang diperlukan oleh mereka dan oleh kita mengetahui Islam lebih dalam, lebih jauh, supaya kita paham betul tentang Islam dan syariatnya. Yang keempat, maka setiap orang yang telah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, maka secara lahiriah ia diterima sebagai Islam. Karena syahadat ini besar sekali. Persaksian manusia akan La ilaha illallah pertama. Ditiadakan segala sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah. Hancurlah berhala-berhala itu. Apa saja yang disembah manusia hancur dengan kalimat La ilaha illallah. Kecuali hanya kepada Allah. Allah lah ya semata yang kita sembah. Dan persaksian yang kedua, persaksian manusia akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali. Maka ketika orang bersyahadat, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk Islam. Adapun kita, seperti kita yang hadir di sini, umumnya ya, saya kira, keislaman kita mengikuti orang tua kita. Karena agama anak mengikuti agama orang tuanya. Ketika kedua orang tua kita Muslim, maka kita pun menjadi Muslim. Dan ini ada hadis, hadis yang tadi saya bacakan. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, fa'in kana muslimaini fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya Muslim, niscaya anak itu menjadi Muslim. Berarti tidak mengapa, bahkan berbahagia anak-anak yang ikut apa yang orang tuanya Muslim, yakni Islam keturunan. Ada orang-orang celak Islam keturunan gitu, tidak boleh dicelak. Itu memang suatu keharusan, keniscayaan. Ketika kedua orang tua kita Muslim, maka kita masuk ke dalam Islam dengan sendirinya. Tidak perlu diulang lagi syahadat itu. Syahadat itu dua kalimat syahadat bagi orang yang di luar Islam akan masuk ke dalam Islam. Adapun kita, tidak. Nah, apabila ada orang masuk ke dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau ajarkan, As-salah. Karena orang yang salat bermunajah kepada Rabbnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salat itu berbisik berbicara kepada Rabbnya. Dan salat ketuanya amal badaniyah, badan fisik. Dan salat setelah dua kalimat syahadat. Apalagi kita yang sejak kecil telah Islam, mengikuti kedua orang tua kita atau salah satunya. Maka sejak umur 7 tahun, Nabi SAW perintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya salat. Nah, ini Islam ini. Orang tua yang melalaikan perintah ini, dia melalaikan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika berusia 7 tahun. Dan apabila ia meninggalkan salat ketika usia 10 tahun, pukul. Tetapi pukulnya untuk pengajaran, bukan penyiksaan, bukan hukuman. Maka kita sebagai orang tua, begitu kalau kita mempunyai anak umur 7 tahun, laki atau perempuan, wajib sholat. Hukum wajib, bukan wajib kalau meninggalkan berdosa, tidak. Kewajiban bagi kita memerintahkan anak. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa. Di bawah umur 10 tahun, tidak dipukul. Ketika sudah sampai umur 10 tahun, dia meninggalkan, pukul. Tapi pukulan sifatnya mengajarkan agar anak itu takut, bukan penyiksaan dan hukuman. Pukul. Tetap mendirikan sholat. Belum datang kewajiban kepadanya, tapi dia berpahala anak itu mendirikan sholat. Kalau meninggalkan tidak berdosa. Dan kita orang tua yang memerintahkannya berpahala sampai datang kewajiban. Ketika ia telah balik, kalau wanita haid, Maka kalau dia meninggalkan berdosa besar dia. Jadi sholat tidak boleh lepas saat usia 7 tahun sampai. Kita yang Islam bersama Islam mengikuti agama orang tua kita. Ya, syariat sholat itu besar sekali. Ini baru kewajiban. Belum tata cara sholat itu. Dan seterusnya. Kemudian ada zakat. Hubungan antar manusia. Berbuat kebaikan kepada manusia. Kepada orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan siapa mereka yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran. Selalu beriringan salat zakat, salat zakat. Karena salat mutlak hubungan kepada Rabbul Alamin. Dan zakat hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Berarti ada peribadatan dan ada muamalat. Merupakan kebaikan yang besar. Ketuanya peribadatan maliyah harta adalah zakat. Wajib bagi yang memiliki harta lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat, ia mengeluarkan zakat. Kalau tidak terancam disiksa di padang mahsyar. Yang satu hari berbanding dengan hari dunia 50 ribu tahun. Mengerikan. Ada yang diinjak-injak oleh hewan yang ia tidak keluarkan zakatnya. Ada yang hartanya uang, rupiah, dolar dan lain sebagainya berupa ular. Yang sudah tua ularnya sampai botak kepalanya. Menunjukkan bahwa hartanya disimpan-simpan sampai lama tidak dikeluarkan zakatnya. Sehingga menjadi kanz. Perbendaharaan yang disimpan yang tidak dikeluarkan. Selain zakat, sedekah-sedekah sunnah dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Kemudian ada ibadah yang asas sini, usulul Islam, dasar-dasar Islam itu syahadat, salat, zakat, saum. Faedahnya besar sekali. Kemudian haji, ibadah maliyah, ibadah badaniyah, haji itu. Tidak mutlak ibadah harta, haji itu. Ibadah, asasnya ibadah badan. Karena ketika kita tawaf, bayar gak kita? Enggak. Tawaf-tawaf dengan fisik. Sa'i dengan fisik, melempar jamrah dengan fisik, itu ibadah badaniyah. Harta digunakan untuk berangkat ke sana. Tapi pelaksanaan ibadahnya adalah dengan badan. Sebagian kurban dengan membeli hewan. Ya itu Islam. Dalam masalah keimanan, kita beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul. Beriman kepada yaumul akhir, hari kebangkitan. Beriman kepada takdir yang baiknya dan buruknya. Itu keimanan. Dan luas sekali ajaran Islam itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam kitabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di hadis-hadis beliau yang begitu banyak. Karena itu kita ambil agama kita dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita meminta bantuan dari para ulama untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang kita tidak tahu. Mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Barangkali ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, dan kita istirahat sejenak, kemudian kita lanjutkan nanti dengan bersoal jawab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan.
1: Afan Ustaz, ada kiriman pertanyaan ini dari Ustaz Maulana. Ustaz. Sakit bagi seorang muslim dapat bernilai sebagai ujian dan atau penggugur dosa. Tapi bagi orang kafir

0: apabila dikaitkan dengan hidayah ya. Semoga Allah menyembuhkannya dan memberikan hidayah kepadanya. Itu lebih bagus. Ya. Karena yang dilarang kita mendoakan orang-orang kufar adalah memohon ampunan kepada Allah agar ia diampuni. Nah, itu dia. Ya boleh. Nas Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat 113 selesai. Maka kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka kaum kerabat sanak famili. Sesudah nyata bagi nabi dan orang-orang yang beriman bahwa mereka orang-orang musyrikin itu adalah penghuni neraka. Lalu bagaimana dengan istighfarnya Nabi Ibrahim alaihis salam untuk ayahnya yang musyrik? Dijelaskan oleh Allah ayat selanjutnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la awwahun halim. Tidaklah istighfar Ibrahim kepada ayahnya melainkan dari perjanjian, dari janji yang ia menjanjikannya kepada bapaknya, saya akan memohonkan ampun kepadamu. Maka Ibrahim menunaikan janjinya. Itu sekedar penunaian janji. Tatkala telah nyata dan jelas bagi Ibrahim ayahnya mati dalam keadaan kafir, dan sesungguhnya ayahnya itu musuh bagi Allah, tabarra amin, maka Ibrahim berlepas diri darinya ya? Karena Ibrahim itu la awwahun halim, penyantun dan apa, orang yang suka kembali ya, pada Allah. Jadi tidak mengapa selama orang-orang kufar itu, sebagian yang didoakan diharapkan mendapat hidayah, atau ia tidak memusuhi secara terang-terangan kaum muslimin, menindasnya dan lain sebagainya. Saya kira itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, apa saja faktor yang merusak fitrah manusia agar kita selamat dunia akhirat?
0: Yang merusak
1: fitrah manusia.
0: Menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai temannya. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, bukan sebagai musuh,

0: maka akan rusak fitrahnya. Fitrah dalam arti dinul Islam. Ada kalanya ia murtad, ada kalanya ia munafik, ada kalanya ia menjadi ateis, zindik, ada kalanya rusak akidahnya, sesat jalannya, ada kalanya mengikuti hawa nafsu. Dua saja, syahwat dan syubhat. Syahwat adalah perbuatan-perbuatan maksiat, semaksiat-maksiat besar. Syubhat berkaitan dengan kerancuan dan kesesatan di dalam agama. Oleh karena itu Allah katakan apa? Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Coba antum melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka masuk ke dalam khitab ini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan Islam lah, karena orang beriman pasti sudah Islam. Lalu maksudnya apa? Maksudnya masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah menyeluruh. Jangan sebagiannya Islam, sebagiannya jahiliyah. Masuk semuanya. Nah ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ajakan-ajakan syaitan, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 208 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya. Ayat yang lain dalam surat yang sama 168 169 dan 170. Ya ayuhan nas, seruan kepada manusia. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan syarat halal dan baik. Jangan makan yang haram dan yang tidak baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini lagi, lihat. Jangan kamu mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Diulang lagi. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan buruk dan fahsya, keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan agar kamu mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kamu tidak tahu. Dikatakan ini dari Allah, ini agama Allah, dan seterusnya manusia dipertuhankan, dan ini puncaknya, mengatakan sesuatu tanpa ilmu itu yang sangat dicintai oleh syaitan. Karena itu bid'ah
1: lebih dicintai iblis daripada maksiat. Walaupun dua-duanya dicintai iblis, tapi yang lebih dicintai bid'ah. Kenapa? Karena maksiat orang tahu jelas. Seorang minum khamr, dia tahu jelas bahwa dia berdosa. Dan satu saat dia dapat bertobat dari dosanya, dia mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi orang yang mengerjakan bid'ah selamanya tidak tahu bahwa perbuatannya itu maksiat, perbuatannya itu dosa. Dia menganggap perbuatannya baik dan dia tidak pernah bertobat sampai akhir hayatnya. Karena itu iblis sangat senang, cinta kepada bid'ah. Ditebarkanlah bid'ah begitu banyak di masyarakat, dalam berbagai macam ajaran Islam. Bahkan iblis mengajak manusia membuat agama-agama yang mereka sangka itu baik. Terjadi apa yang terjadi? Ini wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Iblis memerintahkan, syaitan itu memerintahkan agar kamu mengucapkan atas nama Allah, atas nama agama Allah, atas nama syariat Allah, atas nama Nabi Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak tahu. Berarti berbicara tentang Allah dengan kebodohan. Ini puncak yang sangat disenangi oleh iblis dan bala tentaranya dari para syaitan, dari jenis jin dan manusia, agar manusia mengubah fitrah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwijanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Siapa yang ngajak? Syaitan. Lanjutan ayatnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Ayat 170-nya ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, diperintah mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, ikuti. Mereka mengatakan, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati, apa yang kami jumpai dari peribadatan dan peribadatan yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Ini taklid. Syaitan mengajarkan taklid buta kepada nenek moyang. Ini ajaran nenek moyang kita, jangan dihilangkan. Apa istilahnya sekarang? Apa istilahnya ya? Ya, tradisi ada lagi apa? Kearifan lokal. Kearifan syirik, bahasanya diperhalus. Padahal dahulu para da'i datang di Indonesia ini mendakwakan Islam, itu justru memberantas kearifan lokal. Kan dulu di sini kaum musyrikin menyembah berhala, datang para da'i mendakwakan Islam dengan baik, diterima, berubah dari agama menyembah berhala kepada menyembah Allah tabaraka wa ta'ala semata, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, silakan.
2: Baik, barangkali ada yang mau langsung bertanya.
3: Terima kasih Pak Oki atas waktunya. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Saya Pratama Yulianto, izin bertanya terkait dengan fenomena yang sekarang terjadi, begitu ya. Tadi sedikit disinggung oleh Ustaz bahwasanya pada zaman Nabi Lut itu terdapat hal tercela yang dilakukan oleh kaumnya. Dan untuk fenomena sekarang memang banyak sekali dan sudah tampak di depan mata perilaku tersebut itu dilakukan oleh banyak orang, gitu ya. Perilaku LGBT. Ya, begitu. Nah, dan pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi sebagai Muslim yang baik dan benar, begitu Pak Ustaz?
1: Sudah. Ketika kita tahu bahwa perbuatan tersebut menyimpang, menyukai laki, laki menyukai laki, di luar kodrat, di luar fitrahnya, bukan kepada wanita, berarti fitrah kita berubah. Kembali lagi tadi, jangan menjadikan syaitan sebagai teman. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita harus menjauhi itu. Nah, untuk menjauhinya, karena penyakit ini lebih berbahaya dari penyakit menular fisik. Penyakit ini menular, dahsyat. Dia punya dendam tersendiri bagi orang-orang yang dikerjain, disodomi. Dia akan menyodomi orang lain lagi. Ini penyakit berbahaya sekali. Terutama apabila laki-laki, sesama laki-laki itu berkumpul lama. Apalagi sudah ada tanda-tanda mempunyai penyakit tersebut. Dan itu harus dipisahkan. Dalam Islam itu diasingkan. Agar penyakit ini tidak menular. Kaum Nabi Lut itu kan tidak serta-merta beramai-ramai begitu. Tidak. Mungkin dari beberapa orang. Terus menular. Dan mereka mempunyai komunitas. Sering kita lihat di TV, tertangkap mereka kumpul di apartemen, beramai-ramai, mengadakan seks bebas sesama jenis, sama laki-laki. Nah, berarti cara kita menyikapinya, pertama tentu puncaknya jangan menjadikan syaitan sebagai teman, kemudian menjauhi maksiat besar itu. Dan cara kita menjauhinya dari pergaulan. Karena ini sudah merata di negeri kita ini. Banyak. Kadang-kadang tidak tahu. Dia, orang tidak semuanya tahu bahwa kawannya itu terdapat penyakit itu. Di mana saja. Nah, itu harus kita sikapi, hindari. Biasanya itu dari pergaulan. Dan ia yang terkena penyakit itu mencari mangsa. Siapa yang akan dimakan ini? Itu ia. Cari. Nanti didekati anak-anak dan biasanya pemuda-pemuda. Ya. Maka hati-hati kalau ada yang berkata, ya bukan curiga suudzon ya, tidak.
4: Tapi ini sudah kemana-mana penyakit ini. Ada di lapisan masyarakat. Di sini ada, di sana ada, di sini ada. Sampai di pengajian ada. Di pengajian ada yang terkena penyakit itu. Saya pernah di SMS oleh seseorang yang terkena penyakit itu. Dia ingin menghilangkannya susah. Nyata ada di pengajian. Wah, dia hadir di pengajian saya nih. Wah, ini berbahaya. Tapi dia SMS saya pengen hilang, kalau gak salah apa bahasanya saya sudah lupa. Gimana caranya gitu. Tapi tidak berani bertemu saya karena akan ketara. Oh, dia nih bahaya, pasti akan saya keluarkan dari pengajian. Berarti dia, saya pikir keras, wah, dia berarti hadir di ta'lim saya ini. Entah rajin atau tidak, saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu orangnya sampai hari ini. Dia memang ada niat untuk itu. Nah, saya lupa jawaban saya karena SMS singkat. Setelah itu udah hilang. Wah, itu membuat was-was saya. Jangan-jangan di pengajian ini. Siapa orangnya, dia tidak ngadap. Tentu kalau saya tahu, saya nasihatin dan saya larang untuk hadir di pengajian. Khawatir. Karena penyakit itu menggila. Jadi lebih dari seperti kita mencintai wanita. Lebih, dan cemburunya luar biasa. Itu. Jadi dekat terus dengan laki itu, kalau udah dia cinta, dia senang. Oh, itu berbahaya. Kayak kaum Nabi Lut. Begitu dengar ada pemuda-pemuda cantik, cakep datang ke tempat Nabi Lut, semuanya saling memberitahukan, rame-rame datang ke tempat Nabi Lut. Susah hati Nabi Lut. Nabi Lut belum tahu bahwa yang datang ini malaikat. Nah, ada tamunya. Dilarang oleh Nabi Lut, diperintah. Ini ada anak-anak saya, perempuan, nikah sama perempuan. Maksud anak-anak beliau adalah bisa anaknya sendiri atau umatnya, pengikutnya. Ini perempuan.
5: Nggak mau.
4: Kaumnya itu bilang, engkau tahu apa yang kami inginkan. Pengen nih pemuda-pemuda cakep, nggak tahu malaikat itu. Diusap mukanya oleh malaikat ini. Rata langsung mukanya. Matanya rata ini. Hisap ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Kemudian malaikat berkata kepada Nabi Lut bahwa dia utusan Allah. Dan perintahkan Nabi Lut untuk berangkat sebelum subuh. Kalau subuh ini akan ditebalikkan negerinya. Dan jangan nengok ke belakang seorang pun di antara kamu. Jalan terus. Oh, kalau nengok mengerikan itu, bagaimana negeri itu ditebalikan. Karena mereka menjungkir balikan fitrah laki seharusnya dengan wanita. Dia laki dengan laki. Jadi tebalikan. Dan dihujani dengan hujan batu. Dan sudah dikenali batu-batu itu orangnya si ABC sudah tahu. Habis sudah. Tidak ada yang tersisa satupun. Hatta istri Nabi Lut kena. Karena istri Nabi Lut menunjuki kaum itu ada pemuda-pemuda cakep di rumah. Datang para homo ini rame-rame. Malu kan Nabi Lut sama kaum, sama tamunya. Nabi Lut tadinya belum tahu. Begitu datang pemuda-pemuda cakep, kaget Nabi Lut. Wah, ini susah ini. Masalah lah. Nah, ada masalah ini. Kalau bahasa kita ada orang, waduh, masalah ini. Berat ini. Benar datang kaumnya. Rame-rame ke rumah Nabi Lut. Gak boleh lihat pemuda cakep sendiri. Nabi Lut belum tahu itu malaikat. Menunjukkan para nabi dan rasul tidak tahu perkara yang gaib. Yang di depan matanya enggak tahu Nabi Lut itu malaikat. Baru setelah malaikat itu berkata, saya ini malaikat utusan Allah. Ini Jibril dan Mikail yang datang. Mungkin ada malaikat lain lagi. Allah perintahkan dia suruh pergi bersama kaumnya, kecuali istrinya. Istrinya berkhianat kepada Nabi Lut. Dia pro ke homo ini. Sekarang banyak orang-orang yang membela homo itu. Bahkan ada rencana untuk dulu apa, perkawinan sejenis gitu. Allahu Akbar. Nah, ini sudah banyak. Luar biasa. Iya, barangkali.
2: Ya, syukran Ustaz atas jawabannya itu tadi. Jadi sedikit saya tambahkan, bukan tambahkan ya, jadi perjelas tentang LGBT atau LGBT ini, homoseksual adalah penyakit ya, kata Ustaz tadi, penyakit menular. Dan ternyata ada sifat dendam pada korban yang kemudian dia berdendam untuk melakukan hal yang sama kepada yang lain. Ini satu, barangkali bisa dijadikan satu bahan riset ini untuk Dek Tama.
4: Dan dia punya komunitas tersendiri. Ada grupnya. Itu dari kaum Nabi Lut. Terbukti begitu malaikat itu datang, pemuda kan, nyamar jadi rupa manusia, rupawan sekali malaikat. Itu bersinar tentu mukanya. Itu saling memberitahukan. Dan ada komunitasnya, itu nas Al-Quran. Ada kelompok-kelompoknya mereka itu. Nah, di TV kita sering saksikan berapa kali penangkapan seks bebas sesama jenis itu di apartemen, ngumpul mereka rame-rame, ngumpul untuk melakukan itu. Nah, begitu memang mereka. Ya, jadi itu menular kemana-mana. Enggak mungkin kan apa kaum Nabi Lut langsung beramai-ramai, enggak. Mungkin hanya beberapa orang kemudian menjalar, sehingga terjadilah maksiat itu yang belum pernah dilakukan sebelum itu, sebelum kaum Nabi Lut, antara laki dengan laki, mengubah fitrah yang seharusnya laki condong kepada wanita dan wanita condong kepada laki, diubah. Itu mengubah fitrah. Dan itu bisa terjadi baik dari orang yang sudah kena penyakit itu berkumpul dengan laki-laki, dia nanti akan mengganggu, atau dari yang belum terkena penyakit tetapi kumpulan laki-laki ada syahwat. Nah, itu bisa terjadi. Dari situ mereka berdua belajar, bertiga, berempat dan seterusnya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Iya, silakan.
2: Ya, baik. Barangkali ada lagi yang mau di sampaikan pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibunya, disilahkan.
4: Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat kita suka dengan wanita dan wanita suka dengan laki, nikmat yang sangat besar. Tapi mereka ubah nikmat itu kepada kenikmatan yang diberikan oleh syaitan. Disulap itu, diubah fitrahnya itu, jadi rusak. Hewan aja gak ada. Ada gak hewan yang homo? Hah? Ada. Kambing laki dengan kambing laki ada gak? Ada. di negeri kita ini banyak dan ada di segala lapisan, di sekolah, di pesantren, di ini, macam-macam, di pemerintahan, di ini, wah macam. Sampai tadi saya cerita di pengajian. Sudah lama kejadiannya saya di SMS. Enggak ketahuan orang yang mana. Ya tentu mereka biasa menyembunyikan memang. Iya, silakan kalau ada lagi.
2: Mangga Bapak Ibu tanyakan. Ya, terkait LGBT ini memang penyakit yang sudah merajalela ya, di Indonesia ini. Maka ada baiknya kita ambil bagian untuk menyetop lah gitu penularan atau penyebaran penyakit ini, melalui mungkin bisa kita tadi Pak Tama melakukan riset untuk selain dari tidak menjadikan setan sebagai teman, mungkin juga ada secara kesehatannya bisa dilakukan langkah untuk mengobati lah gitu ya, memberikan terapi kepada penderita gitu ya, kepada penderita supaya bisa sembuh.
4: Dan itu sulit. Sulit. Hampir rata-rata hanyut sampai akhir hayat gitu. Luar biasa penyakit itu. Jarang sekali yang sembuh. Kalaupun sembuh ya bisa dua. Laki ayo, perempuan ayo. Gitu. Dan itu memang luar biasa itu ya, harus itu pemerintah yang turun tangan untuk mencegahnya itu. Pemerintah harus turun tangan untuk mencegah agar generasi muda tidak hancur. Karena ini lebih dari narkotika. Narkotika fisik. Sekarang juga kejiwaan gitu. Ini luar biasa. Iya, silakan kalau ada lagi.
2: Mangga, Pak.
6: Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Tidak panjang lebar sih, artinya dengan berkembangnya penyakit apa namanya kan? Ya, LGBT ini berarti adalah salah satu tanda akhir zaman atau bagaimana, Tad? Nah, itu aja, Tad. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan akhir zaman, saya belum tahu bahwa ini sebagai akhir zaman gitu ya. Tetapi ini adalah satu perbuatan yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW. Yang aku paling takuti terjadi pada umatku, perbuatan kaum Lut. Ini salah satu yang Nabi khawatir, sangat khawatir terjadi pada umatnya. Saya belum mendapati hadis bahwa tanda akhir zaman seperti ini. Saya, wallahu alam, saya belum bisa menjawab. Tapi ada hadis itu, sahih hadisnya, bahwa salah satu yang dikhawatirkan, yang sangat ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada umat beliau adalah perbuatan kaum Nabi Lut, dan terjadi. Jadi, ya. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan hukum apabila terjadi sodomi, ya. Sodomi berarti dengan dubur, ya, dengan dubur itu hukumannya hukuman mati, baik yang mengerjakan maupun yang dilakukan. Yang dikerjakan, Kalau yang dikerjakan ini redha. Lain kalau ia diperkosa, disodomi, itu beda lagi. Mana? Jadi hukumannya mati supaya hilang ini. Habis. Nah, para ulama berselisih bagaimana cara menghukum matinya karena tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berijtihad para ulama, ada yang mengatakan dia direjam dengan batu sampai mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kaum Nabi Lut dengan batu, lempari batu. Hujan batu, hujan batu. Yang kedua, para ulama bilang dihukum pancung. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa dijatuhi dari tempat yang tinggi. Saya dibawa ke gedung yang tinggi, lalu dilempar, jatuh. Ya harus mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mentebalikkan negeri mereka. Nah, gitu dia. Ya, jadi beragam ijtihad ulama dalam melaksanakan hukuman homoseksual yang melakukan sodomi. Yang melakukan persetubuhan di dubur. Dubur. Kalau tidak melakukan persetubuhan, tidak melakukan hal seperti itu, tidak. Hukumannya beda lagi. Ini yang melakukan. Yang betul-betul liwat, maka hukumannya mati, pasti harus mati, habis sudah. Seperti bagian tubuh ada penyakit dia menular, dia harus diamputasi. Nah, ini dihabisi dari umat manusia, habis sudah, supaya jangan menular lagi. Kalau dia sudah melakukan sodomi. Yang melakukannya dibunuh, yang dilakukan pun dibunuh, yang dikerjakan pun dibunuh. Kecuali orang itu diperkosa, seperti anak-anak kecil sering disodomi itu diperkosa kan. Oh, itu keji sekali. Itu hukumannya mati. Mana mati. Kalau masih hidup, dia di penjara, ya dia cari mangsa. Itu. Habis?
2: Iya.
4: Iya.
2: Itu barangkali jawaban dari Ustadz ya. Jadi ternyata barangkali sebagian kita baru tahu kalau hukuman bagi pelaku sodomi ya, bukan sotomi. Sodomi.
4: Ya, sodomi ya. Yang melakukan dengan dubur. Dubur sampai itu melakukan seperti hubungan suami istri gitu ya. Tapi melalui dubur kan kalau laki. Lalu dubur, nah itu hukumannya mati.
2: Hukumannya ternyata hukuman mati.
4: Hukuman mati.
2: Adapun cara hukuman matinya mungkin berbeda pendapat para ulama seperti tadi yang Ustaz
4: sampaikan. Beda pendapat para ulama. Nah hukumannya hukuman mati. Maksudnya apa tujuannya? Agar lenyap. Karena penyakit ini sangat menular. Beda dengan zina. Zina ada hukuman mati, ada hukuman tidak mati. Karena zina tidak mengubah kudrat fitrah dia dengan wanita, tapi caranya salah, tidak halal. Caranya cara haram. Nah, dengan cara haram inilah terkena hukuman. Bagi suami atau istri atau statusnya janda atau duda melakukan hubungan zina, maka hukumannya mati dan jelas rejam, tidak yang lain, direjam sampai mati, harus mati. Mana? Karena dia pernah merasakan kenikmatan hubungan suami istri, lalu dia melakukan dengan cara yang tidak halal. Tetapi kalau bujang dengan gadis belum pernah merasakan pernikahan yang sahih, maka hukumannya didera 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, tidak hukuman mati. Itu kalau gadis sama perjaka yang belum pernah menikah. Tapi apabila sudah pernah menikah, baik statusnya masih menjadi suami atau istri, atau telah menjadi janda atau duda,
1: ia melakukan hubungan suami istri dengan cara yang tidak halal, berzina, maka hukumannya rejam, mati. Demikian juga orang-orang yang memperkosa, memperkosa ini hukuman mati, karena ia mengambil harta orang lain, hak orang lain. Kan perampokan itu termasuk perampokan, pemerkosaan. Bukan hukumannya ringan, hukuman mati kalau perkosaan. Karena dia merampok, merampas kehormatan wanita itu. Allahu Akbar. Kan banyak sekali itu. Hukumannya ada di dalam Islam. Kalau dilaksanakan hukuman-hukuman itu, maka itu akan meredam kejahatan banyak sekali. Orang ngeri karena risikonya mati. Dia melakukan sodomi dan diketahui risikonya mati. Atau dia merampok, memperkosa, bahkan sudah merampok, orangnya dibunuh. Kemudian sebelum dibunuh, kalau wanita, anaknya, istrinya diperkosa, seperti yang kita dapati. Ya. Kalau perkosaan, itu menurut pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, hukumannya mati. Karena dia dikiaskan dengan merampok, dan merampok barang harga diri seseorang, kehormatan seorang wanita, baik dia masih gadis maupun sudah statusnya sebagai istri atau janda, tetap hukumannya mati. Jadi terjaga itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan hukuman jera kepada manusia. Tapi hukuman antar manusia kebanyakan tidak membuat manusia jera. Korupsi contohnya. Lalu pencuri itu dipotong tangannya, maka 1000 pencuri lainnya, calon pencuri, akan mikir hilang tangannya. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Jadi ada hukuman-hukuman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis, seperti hukuman zina, perampokan, pencurian, meminum minuman keras, memabuk, memabukkan, menuduh orang berzina dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tentu yang melaksanakannya negara, pemerintah, bukan orang per orang, bukan ustadz, bukan lembaga, tapi negara yang melaksanakan. Berarti kewajiban ini tidak ada pada saya, tidak ada pada antum, ada pada para pemimpin. Mereka yang diwajibkan Allah. Kita tidak. Saya tidak, antum tidak. Dari mana kekuasaan kita? Apa ada pencuri langsung kita potong tangannya? Ya keluarganya marah. Masyarakat marah. Tapi kalau pemerintah yang melaksanakan, semua orang taat. Tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang tertentu dan tidak Allah wajibkan kepada yang lain. Menyampaikan ilmu, kewajiban para ulama, tidak diwajibkan kepada masyarakat karena mereka tidak punya kemampuan tentang itu. Jadi ada kewajiban bersama, ada kewajiban untuk orang per orang. Begitu di dalam Islam. Seperti melaksanakan hukuman-hukuman yang kita bicarakan tadi, itu bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban masyarakat, tapi kewajiban pemerintah. Karena mereka yang mempunyai kekuasaan, mempunyai hak perintah. Yang lain tidak punya hak perintah. Kewajiban menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyingkap masalah syubhat di tengah-tengah manusia, itu kewajiban ahli ilmu ada di pundak mereka. Jika mereka tidak menyampaikannya, maka mereka terkena menyembunyikan ilmu, dan ada azab tersendiri seperti orang-orang Yahudi menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui dari kitab Taurat, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, tapi mereka sembunyikan, bahkan mereka menentangnya.
7: Dengarkan padahal, dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Azkarun naum, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima," dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak.

anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung, dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan, karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacainnya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang

lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. Atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang gak bisa ngomong kalau berhadapan, itu gak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali, hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi, kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya, karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak.
Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif. Tapi enggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah.
maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Abu Darda akhirnya dinasihati sama Salman. Abu Darda gak terima, lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan sadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadgetnya yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Cepet banget, berarti dia ngapain ya?
berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Saya tuh ya nggak suudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat ada kan, paling enggak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Baik. Bagaimana dengan ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus. Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insyaallah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia gitu sama? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tempat perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihi ha hihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tuktsiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup enggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Kalau cuman kasih jempol doang buat apa? Habis-habisin waktu. Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup?
Hah? Yang hanya punya satu grup siapa angkat tangan? Gak ada. Yang hanya punya dua grup? Gak ada juga. Yang hanya punya tiga grup? Gak ada juga. Yang hanya punya empat grup? Oh iya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya? Iya juga. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih kepunya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed. Semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya anda lagi update nih apa? Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, enggak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja enggak paham. Udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar antum tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas, lalu 2 dinar satu gram berapa? 500 ribu, kali 4 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh.
4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladayhi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan, man samata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali.
simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisab. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisab oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tentu saja niat, hadirin sekali. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya gak bisa ceramah Ustaz, saya gak punya ilmu, saya gak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan Ustaz-Ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum, tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah. Dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf, selesai, atau merevisi, selesai, mohon maaf, itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol. Gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah.
Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada enggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaidah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara baik secara langsung atau melalui media di dunia nyata atau dunia maya kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain. Camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi di posting di grup-grup kita. Tabayun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah apa saja.
pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa nggak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat. Lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya nggak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos, cross check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh, gitu loh. Yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih, gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informanya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh.
orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross check. Dan ini sering terjadi. Ustaz, kan ayatnya itu orang fasik yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real. Dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah. Jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan. Kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahala, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh menyesal. Udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross check terlebih dahulu ketika menerima berita, apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas.
Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Hah? Beritanya atau materinya benar? Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu, pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, gak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang akan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan

bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed, apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau bukan karena rahmat Allah, atau fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup Antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan Anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini, ini Pak Ustadz, ya udah gak usah jadi admin. Kan gak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin. Kan gak ada. Gak ada dalil. Kalau Anda gak mampu, gak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda gak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minkum munafirin." Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya, Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tubuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain. Atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara, terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif. Atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya

dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat, kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya, dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal lift dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini.
apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita. Sebelum berbicara, dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ketika aman, baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau anda cerita-cerita, anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika anda diberikan amanat, anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia gak bilang, Ustaz kan dia gak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang, tiba-tiba dialihkan pembicaraan. Itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia, pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Gak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu. Aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia. Itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat anda. Itu bukan lucu, itu rahasia mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang gak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga, kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum gak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan anda, berarti itu gak boleh di share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini-begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh. Hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang. Itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Itu isyarat. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih. Dia ada di grup. Terus tiba-tiba dia japri. Kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri kan japri jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu nggak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam. Hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam. Kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara. Karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone kan, dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin. Karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik.
dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhaditha bikulli masamia, kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private, ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa besar. Nah, karena itu kita filter dulu. Kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana? Terus benar gak? Cocok gak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang keberapa? Hah? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita. Gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustaz, tapi ini fakta loh Pak Ustaz. Ya itu ghibah mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadik tartah, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqad bahata, Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami, adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-Qad syatama hadha. Tapi dia mau dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif.
dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah, dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah anda, apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia, lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadirin? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa? Apa? Makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak enggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih. Dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah. Ketiga itu udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso. Ini bangkai. Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana. Semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, olah jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real. Bukan analogi. Real. Real, hati-hati.
jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Sudah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu. Zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa Pak Ustaz? Awal ayat 42, sama'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lis-suhd, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan wa man yuridillahu fitnatahu, dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia.
yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Ma'idah 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan, bohong. Sama'una lil kadzib, mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau menyebut, tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan, orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, "Inni la ara syai'a aqrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih." Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih, dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut.
Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita, dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh, lalu antum ceritakan, antum celak, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata Pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud nggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwala al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua dikomentar. PC Ustaz miring aja ada komentarnya. Oh, PC Ustaznya miring itu subhanallah. Iya. Pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinternya mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah.
Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia, kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen? Itu enggak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah enggak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran, kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda, dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Enggak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda gak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Pan evaluasi diri. Gak usah ikut caci maki. Karena Allah akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih? Balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran. Ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share. Langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu
salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah, orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan, agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustadz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah. Lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustaz, semuanya bisa Pak Ustaz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudz 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudz 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama, kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar, dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah, tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup atau kita punya Facebook dan Twitter, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya, jangan terima semuanya, selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Nggak bisa Pak, enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan Pak. Jangan, nggak bisa. Dia nggak ngerti tentang liver, dia bukan faknya liver. Begitu juga kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia, tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu.
kecuali dia punya kapasitas. Iya enggak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya. Nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Eh di sini aja enggak, itu enggak enak, yang situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan loh. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan. Ustaz saya enggak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sastri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini. Kalau kita enggak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alayya annani syahida alayya sab'una aliman annani mu'ahlam lidzalik. Aku enggak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas enggak sih ini ngisi? Saya pantas enggak sih buat artikel? Imam Syafi'i enggak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekkah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustaz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan, karena kita enggak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustaz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustaz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustaz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan semua ini selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan di antaranya Ibnu Hibban. Siapa yang bisa cek? Orang awam enggak bisa. Maka minta referensi. Enggak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz, yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting. Baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy-paste, copy-paste, copy-paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatlunal kitab. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu sekalian baca dulu buat kita dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah,
sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Gak semua artikel yang benar itu di share. Lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di share sana, share sini, share sana. Gak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres, sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustadz, biar tahu, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Gak bisa, katanya anda mau dakwah, gak semuanya di share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana sini, yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting, khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah, mereka akan selfie di depan kubur Nabi SAW. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM, biar anda semua, biar yang lain tahu anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, gak ada yang begini, jelek kan, backgroundnya gak dapat. Subhanallah, jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan, lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan backgroundnya gak dapat. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan backgroundnya gak dapat Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempat-sempat selfie di Marwah, masih sempat-sempat selfie di sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara khurafat aja udah gak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya, biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, blasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri
yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini prevents berat sama narsisus, kemana-mana diikutin.

Afrodit marah, akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak, dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan Anda ketika di depan mata Anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Akhirat, surga, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnul Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam memposting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Gak usah. Pak ibu juga di belakang jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi ngelihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hanya karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang, kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaij bil kitman fa inna kulladzina fa inna kulladzina ni'matin mahsudun.

mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasap. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan, jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum, hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gua kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu. Itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori. Bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaiji bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, itu silahkan, selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, doain ya guys, doain ya guys. Emangnya semuanya dukung antum? Enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, enggak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Enggak usah antum pergi kemana, enggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita enggak suudzon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan, ma syai'un akhwafu alayya minan nisa, tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha' bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya. Itu apa? Muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, janganlah Anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Enggak boleh. Mas, kok check-in? Saya lihat Mas sama Mbak tadi check-in. Iya, Mas. Mau belajar Iqra 4. Enggak boleh. Kok Iqra 4 check-in? Iya, biar private. Enggak boleh, haram. Bahkan dalam madhab syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin
Japri, walaupun dengan dalih bangunin tahajud nggak boleh. Kenapa antum Japri dia tahajud Pak Ustaz? Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, nggak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram? Ustadz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud. Kita bilang, teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di duduk sana antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Ngapain wanita di sana dibangunin? Subhanallah, fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, nggak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed, banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini yang bisa disampaikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فستعلمون.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat-Nya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu. Karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu. Enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, Kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus terus diulang. Enggak cukup sekali, ribuan kali sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang enggak paham. Yang enggak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para dai, para tokoh agama, banyak yang enggak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa itu mereka adalah kadzdzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalil dari Quran dan sunnah Nabi SAW dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, Al-Mughni fi Ad-Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa. Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah, qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun faman sya'u min jihati ar-rasul wa anna kulla sharrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi fa sababuhu mukhalafatu ar-rasul aw al-jahlu bima ja'a bihi wa anna sa'adata al-'abd wa anna sa'adata al-'ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biittiba'i ar-risalah wa ar-risalatu daruriyyatun lil-'ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in wa ar-risalatu ruhul 'alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin lil 'alami idza 'adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW, dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa ayyu salahinil alam idza 'adima ar-ruha wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumatul syirk wa zulumatul kufur wa zulumatul jahl wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau rohnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Qur'an dan sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dan dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustadz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islah al-abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna salaha fakama anna la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalah, fakadhalika la salaha lahu fi ma'ashi wa dunyahu illa bitiba'i risalah, fa innal insana muttarun ila syara'. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah SAW, antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan, fa innahu baina harakataini Fa innal insan mutarna syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa inna baina harakataini harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. Wasyara'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Wasyara'u nurullahi fi ardihi wa adlihi baina ibadihi wa hisnihi alladhi man dakhalahu kana amina. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل بالحيوات العجم أو الحيوات العجم فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاصي ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنكار لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. ثم لياتي على من 29. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan. Bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau tidak ada risalah kenabian, kita tidak bisa. Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini, tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga. Artinya ada penglihatan, pendengaran. Kemudian juga akal, hati. Dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam. Mesti ada petunjuk, yaitu Allah turunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur cahaya dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja tanpa ada yang bisa menjelaskan, gak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil umpamanya, ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau gak ada yang menjelaskan, gak tahu. Al-Quran itu untuk dunia, kalau untuk akhirat lebih lagi butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka rasul yang diutus lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu nabi. Karena manusia butuh petunjuk, butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah

إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. Kalau tidak ada risalah, akal ini enggak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Enggak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah yang tunjuki jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bilhaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama itu tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan wajib atas kami menolong orang beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, "Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. "Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini, artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar, mereka belum mengamalkan Islam yang benar, belum, dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad surah 47 ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya, kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu. Nuntut ilmu syari, Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar. Kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, diberdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan.

Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila 'azimtum fa'malu." Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan waju'ila dhillatu wastagharu ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Jadi diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwakan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwakan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19 di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini: wal khairu was-sa'adatu wal kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhala dhalika wa wal huda wa dinil haqq, kama qala ta'ala huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, di surah Al-Fath ayat 28, surah 48 ayat 28. Dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq, al-amal salih, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, Surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah
Ali Imran, ayatnya antum bisa lihat di buku ini di halaman 27. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di sini dari mereka dari bangsa Arab dan ini nggak bisa lepas kalau ya agama Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Asli Arab. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang untuk perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai dai, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini dan terus waktunya lama. Karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang yang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, di antaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi semua orang dalam kesesatan.
Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah At-Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina raufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama, antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini, yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah, enggak sulit agama Islam, semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam, semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya, semuanya mudah, enggak ada yang sulit sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, matali wa mathalukum kama tali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api.
Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan maksiat. Nabi jelaskan semuanya. Lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat taat, yang maksiat maksiat. Jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya. Maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik. Patung-patung yang ada syirik. Kubur-kubur yang sembah syirik. Pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok berlepas diri dari semuanya itu. Untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya. Dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah. Kecuali satu. Itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya. Agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 26-28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi nggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang kepada umat, harus dijelaskan. Meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, gak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah. Namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar. Bukan tuntunan. Mahal hidayah ini. Pahit tapi harus diterima. Karena ini jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat. Enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Allah jamin mereka semua dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kalau kita ingin masuk sorga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, bahaya beda. Justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama, ahlul bidah dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan,
Padahal kita enggak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Qur'an. Untuk misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik, sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan kepada umat ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bahwa kalau kita lihat, sekarang kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat bid'ah, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, enggak tahu tentang tauhid dan syirik, enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakanlah para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi atau fi sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tuh melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Itu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia.
kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan yang lainnya, Majusi dan segala macam sudah. Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka agar mereka beribadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi ajmain. Penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan ya. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang jadi satu agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas, wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai
anak Allah sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil, semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian yang lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah. Selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Al-Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua prinsip agama, yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut taghut. Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka umat ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama, karena para ulama kata Nabi pewaris siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama waris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Makanya dakwah enggak ada duit. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat. Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan. Dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib, yang harus diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu. Mereka belajar. Mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya. Puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar. Baru belajar, kemudian udah bisa ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya. Kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia. Ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama, seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah. Enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas gak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah. Dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia.
Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan, semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini antum perhatikan, gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Ini penyesatan umat ini. Gak boleh, gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Gak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang takwa kepada Allah. Bukan orang kaya. Gak ada kemuliaan bagi orang kaya. Gak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid, manfaat. Daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini gak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustadznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustadz juga gak ngerti tentang manhaj. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kalau umat menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak penceramah umum yang gak ngerti agama ceramah. Gak dijelaskan apa-apa karena dia gak ngerti agama. Makanya ini bala, musibah yang besar dalam agama ini. Lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya da'i-da'i ruwaibidoh yang muncul, yang gak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya, tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu ala na'budu illa bima syara. Gak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Gak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan beda dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya gak boleh orang berbuat beda. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampun dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda SAW dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah, karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berlawan agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang berbau agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak.
Jadi orang yang mengadakan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Qur'an. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting. Serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para dai. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syari, maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama, yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah. Yang kedua, Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita. Kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, dan juga ulama salaf lain mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Surah An-Nisa ayat 65. Tum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan dan antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ata'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh, dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu biqawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat, enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras. Di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan li hubuti a'malihim, فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفع عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟" Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Ilmul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang pertama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka
mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW. Dia kalahkan itu sunnah Nabi. Demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik, atau yang lainnya. Ini batal enggak amalnya? Alaisa hadza aula au ayyakuna muhbitan ya'malin. Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal amal mereka? Antum bisa cek nanti di kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat. Supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yakum baina man yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yataqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Jadi kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ta'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67, 67-68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya, surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman. Dilihat ayatnya, yang punya buku dilihat di halaman 67, yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan, jangan ngobrol. Semuanya ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar anda dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon-kumohon kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulullah, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan satu perkara, kewajiban dia sami'na wa ata'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa ata'na. Ini haram, sami'na wa ata'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya, sami'na wa ata'na. Jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda sesuatu yang berlaku agama yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa ata'na.
Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menantang siapa? Menantang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib

mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa ata'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Enggak punya adab kepada Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Enggak punya adab. Kalau kepada Allah enggak punya adab, kepada Rasulullah enggak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja enggak dihiraukan oleh mereka. Rasul enggak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, ya sesat. Rasulullah yang kan Nabi sudah mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwah-dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima sunnah. Tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat gak sesuai. Kalau bilang ahlu sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau jamaah ikuti siapa? Para sahabat, mereka enggak ikut al-jamaah para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah, 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al-jamaah. Al-jamaah maksudnya apa? Sahabat, ma'ana al-yauma washabi. Jadi ngaku ahlu sunnah jamaah enggak ngikuti sunnah, enggak ngikuti sahabat. Jadi enggak bisa dikatakan mereka ahlu sunnah wal jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi nggak gitu sunnah, nggak ada manfaatnya. Intisab mereka nggak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia nggak belajar Quran dan sunnah lepas misalnya, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, apa akibatnya? Masih di bab yang ketujuh. Untuk melihat ayatnya. Di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63 bukan 65, ayat 63 surah An-Nur surah 24 ayat 63 Allah berfirman subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ana amri ay an amr Rasulullah sallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihaini

Qala Rasulullah man amila amalan laysa 'alaihi amru fa huwa raddun. Falyahdhar walyakhsha man yukhalif syari'at ar-rasul batinan wa zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw yusibahum 'adzabun alim ay fi dunya bi qatlin aw haddin aw hafzin aw nahwi dhalik. Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka, sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung, itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung, sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya, orang awam, orang banyak atau ulama, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu. Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan, begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru dia mengikuti mazhabnya, mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna atainakal kautsar fa sholli lirabbika wanhar inna syani'aka
wal abtar. Ini innasyana, orang yang membencimu Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu orang, begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akan terputus dia. Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka tuh perhatikan, siapa aja, apakah seorang dai, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, antum bisa lihat akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan psikologi Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW. Baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Anda perhatikan di sini. Terakhir ini saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat. Ikuti dan jangan berbuat beda. Nanti engkau akan tersesat. Tidak akan barokah hidup dan amalmu. Dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Artinya orang yang membenci sunnah Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat beda. Tidak ada kebaikan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16, halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang, halaman 74. Nabi bersabda dalam kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may aba? Qala man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepada aku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang neraka kepada aku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba' Rasulullah. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau begini, antum lihat di halaman 75 di akhirnya. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul SAW, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allahi wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahiran, wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman lita'ati fima amara fil umuril batinati allati fil qulub wal a'mali adh-dhahirati allati 'ala al-abdan lam yakun mu'mina fadlan ay yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masha 'ala al-ma'. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah. Kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah.
tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin. Tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiyah. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Gak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau, mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, gak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan. Orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi. Wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Kita lihat dari halaman 92. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu lakum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladi wan nas ajma'in." Tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau? Ini kita akan bahas nanti. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca. Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka dengan ittiba kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah pribadi Nabi dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan ludah atau riak diperbutkan oleh sahabat. Keringatnya Nabi wangi. Rambutnya Nabi ketika Nabi cukur rambut diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali gak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99 halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Ada di sini sahih dari Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah,
Sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud, menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini, tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Urwah bin Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah, jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amal mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Arti kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi, tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan bid'ah-bid'ah, masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat bid'ah, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca sekarang ke-11. Karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama sering dijadikan dalil. Yang melakukannya kan banyak orang, sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabila iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi, bukan berarti kita enggak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan yang mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah, al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang, kecuali ada apa? Dalil. Dan kita dalam beragama ikuti dalil, enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan. Ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak akan perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka anti maulid. Mata mereka.
Kok dibilang anti mau kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka. Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi nomor satu. Dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka gak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang sunnah, yang mana yang beda. Agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Kita melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya. Ilmiah. Bukan kita anti maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu dan sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, kamu terima. Yang dilarang kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda Rasulullah SAW, ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan tertolak. Arti Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam, enggak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak pernah mengadakan perayaan Maulid, sama sekali enggak pernah. Enggak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berhubungan agama, karena setiap yang berubah beda dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, dan yang lainnya. Peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
dan tidak pernah lakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-7. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah, Ubaidiyah pada abad ke-4 Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Itu bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Orang yang pertama kali mengadakan beda ini itu Al-Mu'iz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna. Jadi enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi enggak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar kata Ibnu Katsir yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjuki. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyinakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air?" Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, internet kalau Imam Muslim antum lihat hadisnya di halaman 121.
Kata Nabi SAW, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadula ummatan ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke sorga, yang membawa ke neraka. Nabi juga jelaskan. Jadi nggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan Maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini nggak pernah ada, nggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu, timbul kesan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini, sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak ragukan lagi mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia kemana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesatuan neraka, Nabi SAW bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafidh bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikitpun darinya yang diterima. Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ialah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang kedelapan, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam meraya mereka, padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim.
Dan Nabi bersabda, "Man tasyabba biqaumin fa huwa minhum," barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, alasan kesembilan tidak bolehnya, orang yang berakal tidak akan terperdaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid, karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun." Sanya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi wal harastu bi'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Surah Al-Maidah. Di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi ukuran apa? Orang banyak, ya, suara terbanyak. Ini agama, wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Quran dan Sunnah, bukan mengikuti orang banyak. Kalau mengikuti orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah, ditinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikut dalil di Quran Sunnah kalau kita ingin selamat. Jadi orang banyak mengukur kebenaran. Ini kan selalu dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke nggak ada Maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke, atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulnya atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dari dalam Ilmul Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok. Tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan. Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Itu aja. Enggak ada yang lain. Nabi enggak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lain, enggak ada. Kemudian yang ke-10, berkaitan kaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perselisihan kepada kitabullah dan rasul-rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan Maulid itu sunnah, Maulid itu boleh, Maulid itu bid'ah. Nah, sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan ke mana? Quran Sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada gak di Quran tentang maulid? Gak ada. Ada gak di sunnah? Tidak ada. Nabi gak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat gak pernah melakukan. Tabiin gak pernah melakukan. Tabiut tabiin gak pernah melakukan. Hatta empat imam gak pernah melakukan. Rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, jangan adakan.
sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11, yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin, berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari di aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa, tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain. Tapi wafatnya sepakat, para ulama sepakat, wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-11, yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu. Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ma halakan man qada qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Antum bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa qulu Abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya Maulid Nabi maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka sebagai kuburan keramat, tambah banyak. Tambah banyak orang berbuat bid'ah, tambah banyak juga maksiat dan yang lainnya. Banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan ketika acara Maulid. Dan juga enggak mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Dan kita lihat dari zaman dahulu sampai sekarang orang makan Maulid, ada enggak perubahan? Enggak ada. Perubahan umat Islam dan bangsa ini dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu, amal saleh, dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa bahwa Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini. Yang ke-14, dalam pemperingatan Maulid Nabi terdapat keyakinan yang batil bahwa Nabi Muhammad SAW menghadiri acara maulid. Ada gak itu? Ada. Sekarang kau di satu tempat yang adakan 10 perayaan, bagaimana ruh Nabi datang ke sini, datang ke sini? Berapa ruh Nabi itu? Kau 100 yang adakan. Dan ini gak sesuai dengan ajaran Islam. Gak mungkin orang yang sudah meninggal kembali ke dunia, gak mungkin. Mustahil. Allah berfirman, kita lihat ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi SAW. Goncang para sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Goncang. Karena apa? Karena sangat cinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Sampai orang katakan, barang siapa yang mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar gak menoleh omongan Umar. Langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran.
Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melihat ayatnya supaya jelas ini dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khat min qablihi ar-rusul. Afa in mata qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibi fala yadru shay'a wa sayajzilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan Rasulullah. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj lagi ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi gak pernah bicara lagi soal itu. Dan gak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Gak pernah ada. Ini kan dongengan. Khurafat. Namanya khurafat. Cerita bohong namanya ini. Gak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atu, syekh anu, ini rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.

0: Roger, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba. Karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12 ribu pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat perang Badar, berapa jumlah umat Islam di perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di perang Uhud, 1000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain, 12.000 pasukan, 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW, dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum katharatukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar-kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batala sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana yang kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu uqiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satu pun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir, mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab, walam yakun fil ansar minha syai'.

Dan fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke-11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam. Dan beberapa kabilah Arab. Dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansar fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa Allahumma ighfir laka, ya Allah maafkanlah kesalahan Anda, atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan dia beliau mengatakan bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu, beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu, beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta, 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10 M. Komentator dapat 10 M.

Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, bayangkan Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana? Bayangkan 100 unta, anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, mana bagian anak saya? Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, mana anak kebagian buat Muawiyah? Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga satu unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam 100 unta. Harith bin Harith 100 unta. Harith bin Hisham 100 unta. Suhail bin Amr 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sofyan bin Umayyah itu belum masuk Islam 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Saqif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra' bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW enggak dikasih apapun? Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Sa'id bin Yarbu, tokoh suku Makhzum 50 ekor unta. Makhzumah bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami Usirah karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
3: wanter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
4: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
3: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi,
4: wallahi,
3: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
4: Demi Allah, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkan
3: wahidatin min talaqatiha.

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat, karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak, yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana, Pak. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
2: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salat sunnah wudu, ya saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong, ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah, ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan, "Amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa? Wudu." Bilal tidak sedang mengatakan, "Saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu." Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal, tidak, memang Nabi sudah sampaikan, ya. Jadi seakan-akan mengatakan, "Amalan apa yang kau andalkan?" Bisa jadi jawab, "Saya berbakti kepada orang tua." Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, "Saya sholat malam." Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, "Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat." Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah wudu, diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana, makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, "Saya dapat ilham, setiap malam minggu pada maghrib ada bencana, kita bikin sholat malam minggu Wokasan." Akhirnya ini kalau begini caranya, semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat beri syihat, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan, jadilah syariat. Kalau Nabi salahkan, tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, "Saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur." Nabi tegur. "Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah." Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim. Dari situ dia tahu lagi ke dia. Dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
2: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, ya, yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tinjauan dari sisi tinjauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya, ya, untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh, misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, ya, kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, juga tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan. Ketika dia bekerja ke luar negeri, sementara suaminya ada di Indonesia misalnya, ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga, karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya, dan juga menjaga suami, ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya dirundingkan, didiskusikan, ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل

0: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
1: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
2: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
3: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
2: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
3: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
0: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa Allah mudahkan bagi kita, sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Amanah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas

kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Masailul Jahiliyah, ya, masalah atau perilaku orang-orang di zaman jahiliyah yang bertentangan dengan, yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tentu saja perilaku atau kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah yang meliputi orang-orang zaman jahiliyah, baik itu kaum musyrikin maupun orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan dalam kitab mereka untuk mengikuti rasul yang diutus di akhir zaman, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ini mencakup semua permasalahan-permasalahan atau akhlak, sifat-sifat buruk mereka yang menjadikan mereka sangat menyimpang jauh dari petunjuk dan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah pernah kita sebutkan bahwa itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang di zaman jahiliyah, dinisbatkan kepada kejahilan, kebodohan. Dan memang kejahilan, kebodohan itu banyak menyebabkan manusia berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan memusuhinya. Ada bahkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, sewaktu beliau menyebutkan, walaysa ala dini rusuli alaihimussalam adharru minal juhali balhum a'da'uhum ala al-haqiqah. Tidak ada seorang pun yang lebih berbahaya merusak agama yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam melebihi orang-orang jahil. Bahkan mereka inilah musuh para rasul yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, kejahilan yang meliputi dari orang-orang yang tidak mau belajar agama atau berpaling setelah sampai kepada mereka petunjuk, ini kan merupakan ciri utama orang-orang yang merupakan penghuni neraka sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nauzubillahi min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat pada anggota tubuh yang harusnya diisi dengan ilmu, tapi mereka tidak gunakan untuk diisi dengan ilmu agama. Dari sinilah timbul atau muncul penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an berfirman, nauzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki pandangan mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini adalah seperti binatang-binatang ternak, kal an'ami balhum adol, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Ya, karena mereka diberi akal, tapi tidak digunakan akal tersebut untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami jalan keselamatan bagi diri mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, memang kejahilan itu penyakit yang sangat parah, penyakit yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala sampai melindungi Nabinya alaihi salatu wassalam
Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Allah berfirman kepadanya, "Fala takunanna minal jahilin." Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Di ayat lain Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, "Inni a'iduka an takuna minal jahilin." Sesungguhnya aku menasihatimu, wahai Nuh, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ucapannya, "Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin." Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Maka kejahiliaan adalah zaman yang penuh dengan keburukan, sehingga wajar di sini ketika Asy-Syaikh penulis, ya, Asy-Syaikh Muhammadin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala mengumpulkan perilaku dan karakteristik orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan Islam sebagai peringatan agar kita tidak mengikuti mereka. Apalagi kan sudah kita bacakan beberapa kali hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa perilaku dan keburukan orang-orang terdahulu akan selalu diikuti oleh sebagian dari umat ini, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya dari perilaku orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk Islam. Ya, dibawakan di sini dua masalah sekaligus, al-mas'alatani. Al-hadiyata asyarah wa-thaniyata asyarah. Dua masalah sekaligus, ke-11 dan ke-12, karena kedua-duanya berdekatan. Ya, yaitu i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkaru al-qiyasis sahih. Orang-orang di zaman jahiliyah dengan kejahilannya mereka bersandar kepada kias, analogi yang rusak. Kemudian sebaliknya di masalah berikutnya mereka justru mengingkari kias yang benar. Ini permasalahan kias, analogi, ya, mengkiaskan sesuatu. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Apalagi dalam urusan agama, ini banyak membuat kerusakan dan menjadi sebab kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini intinya kalau sudah berhubungan dengan kejahilan. Tadi kejahilan itu kan menyebabkan hati manusia tertutup, karena tidak ada cahaya agama yang menyinarinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang terdapat di dalam dada kita. Itulah sebabnya kejahilan itu disebut sebagai kematian sebelum orangnya mati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ucapan seorang penyair yang menyebutkan buruknya kejahilan, ketidakfahaman terhadap agama. Penyair ini berkata, "Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu." Pada sifat jahil, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah karena hatinya mati. Dan tubuh mereka sebelum masuk ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hati mereka.
Maka ketika disebutkan orang-orang jahiliyah bersandar kepada kias yang rusak, ya ini memang konsekuensi dari kejahilan. Kemudian malah mengingkari kias atau analogi yang benar. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, banyak kesesatan timbulnya dari penyalahgunaan kias yang benar ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan yang menjadi sebab kesesatan manusia tidak lain dengan sebab menggunakan kias yang rusak. Ya. Dalam penjelasan Syekh di sini disebutkan, al-istidlalu bil qiyasil fasid, mereka mengambil dalil dengan kias yang rusak, seperti contoh yang disebutkan dalam firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-10. In antum illa basyarum mithluna. Yani ketika datang para nabi dan para rasul menyampaikan dakwah yang benar, tentu dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata, akhlak mereka yang mulia, tanda-tanda yang disebut dengan mukjizat, apa jawaban mereka? Menggunakan kias yang rusak. In antum illa basyarum mithluna. Kalian ini kan tidak lain kecuali sama dengan kami manusia biasa. Jadi kias, kalian manusia, kami manusia, maka tidak mungkin manusia diturunkan padanya petunjuk. Ini dari mana diambilnya pemahaman seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Rusak. Kalau betul sama-sama manusia, apakah manusia semua sama? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim yang selalu tunduk kepada Allah dengan orang-orang yang durhaka yang selalu berbuat dosa? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi dalam masalah ini? Jadi tidak sama antara orang kafir, orang muslim, orang yang taat dan orang yang durhaka. Bahkan Allah menyebutkan orang yang berilmu dan tidak berilmu tidak sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah mungkin disamakan orang-orang yang berilmu mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di surat Al-Hasyr Allah juga menyebutkan apa? Penafian disamakannya antara penghuni surga dan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang-orang yang menjadi penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga mereka orang-orang yang beruntung, jelas. Penghuni neraka pasti orang-orang yang celaka. Bagaimana disamakan? Ya ini, jadi mereka mengambil kias. Kalian manusia, kami juga manusia. Bagaimana mungkin kalian bisa menyampaikan petunjuk dari Allah? Ini kan sama sekali tidak ada sandaran kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara ingkarul qiyasis sahih, mereka mengingkari qiyas yang sahih. Ya, ini qiyas yang sahih apa? Karena Allah mengutus petunjuk kepada manusia, ya Allah menurunkan dari kalangan manusia juga para nabi dan para rasul. Seandainya yang ada di muka bumi ini malaikat, berarti yang Allah akan utus adalah malaikat. Itu qiyas yang benar. Bagaimana mungkin manusia yang ada di muka bumi ini yang diutus malaikat, bagaimana cara dia menjelaskannya kalau bukan kepada makhluk yang sejenis dirinya? Ya, jadi mereka mengingkari qiyas yang sahih. Wal jami' li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Dan yang menghimpun dua kesalahan mereka ini, ya pertama menggunakan qiyas yang rusak, kemudian justru mengingkari qiyas yang benar, adalah karena mereka tidak memahami al-jami' wal-fariq, hal yang menyamakan dan membedakan. Bayangkan, hanya karena masalah sederhana seperti ini sampai mereka menolak dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ya, para ulama menyebutkan
Dan ini sudah pernah kita singgung juga di pertemuan kajian-kajian yang lalu. Yang pertama kali menggunakan kias, mempraktekkan kias untuk menolak kebenaran adalah siapa? Siapa kira-kira? Iblis. Iblis laknatullah alaihi. Ya, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam di surat Al-A'raf ayat ke-12, apa jawabannya iblis ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Allah yang langsung perintahkan? Dia mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Dia berkata, saya lebih baik dibandingkan Adam. Saya lebih baik dibandingkan manusia. Karena kamu menciptakan aku dari api, sedangkan dia kamu ciptakan dari tanah. Sekarang logika mana yang mengatakan api lebih baik daripada tanah? Ya, dari mana logika seperti ini? Apa dalilnya? Apa sandarannya? Bukankah api itu justru merusak, membakar, iya kan? Membinasakan. Sementara kalau tanah bagaimana? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, bisa menjadi sebab banyak kebaikan. Itu pun ini kan bukan menjadi sandaran sebenarnya, ya. Semua itu adalah dengan pilihan dari Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan Dia yang memilih. Ya, ini kalau sudah ada perintah Allah, jelas-jelas diperintahkan sujud, harusnya tidak perlu lagi menggunakan kias, apalagi kias yang rusak seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang pertama kali menggunakan kias yang rusak, yaitu iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya, ini sebenarnya kias kan kita tahu diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang tegas-tegas menyebutkannya. Maka kias termasuk hal yang digunakan oleh para ulama kita, tentu kias yang memenuhi syarat. Ya, diterangkan oleh para ulama kias itu ada dua macam. Ada yang namanya kiasul illah, kias karena ada sebab. Ya, yang dengan sebab yang sama disamakanlah hukumnya. Yaitu maknanya ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Yaitu menyamakan cabang dengan asal, ya, dalam masalah hukum karena ada kesamaan di antara keduanya. Jadi kalau memenuhi syarat, ya berarti kiasnya benar. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, tidak ada kesamaannya, maka ini berarti kiasnya rusak. Dan itu yang mereka gunakan. Taib. Nah, dicontohkan di sini dengan dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Masailul Jahiliyah ini. Ya, adalah pernyataan orang-orang musyrik tadi di surat Ibrahim ayat ke-10 ketika mereka mengatakan untuk menolak atau mendustakan dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini jamaah sekalian hafidhakumullah, sudah sering kita ingatkan, ya, bahwa nikmat hidayah itu nikmat yang sangat agung. Orang-orang musyrik ini bertemu langsung dengan para nabi dan para rasul, melihat kemuliaan akhlak mereka, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian besar. Tapi dengan itu mereka menolaknya. Alhamdulillah, saat ini kita tidak bertemu dengan para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, Allah bukakan hati kita untuk menerima hidayah. Ini nikmat yang sangat agung. Baik. Ketika mereka mengatakan dengan kias ini, in antum illa basyarum mithluna. Tidak lain kalian itu adalah bashar, manusia biasa seperti kami. Ya, bahkan disebutkan kelengkapan ayatnya, in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una.
Fa'tuna bisultanin mubin. Tidak lain kalian adalah manusia biasa seperti kami. Kalian ingin menghalangi kami dari berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Datangkanlah bukti kebenaran yang nyata. Ya, karena kehabisan cara untuk menjawab seruan para rasul alaihi salatu wasalam, mereka menggunakan alasan dan kias atau analogi yang ngawur seperti ini. Ya. Taib. Maka para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam menjawab dengan jawaban yang benar-benar sesuai dengan akal dan analogi yang sehat. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan mereka, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharum mithlukum walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Maka para rasul alaihi salatu wasalam menjawab ucapan mereka. Ya, para rasul alaihi salatu wasalam menjawab ucapan mereka, innahnu, memang kami ini tidak lain kecuali manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Tapi kan Allah memilih mereka. Ya, manusia biasa Allah berikan wahyu. Jelas ini Allah jadikan dia punya kelebihan. Di ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat 75-76, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas, innallaha sami'un basir, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah memilih di antara para malaikat rasul-rasul, dan juga Allah memilih di antara manusia. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya, ini sudah kita katakan tadi. Betul, manusia biasa, tapi Allah berikan kelebihan, dan manusia tidak sama tingkatannya. Tidak sama derajatnya. Ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan mereka, tidak menyamakan atau menjadikan kedudukan mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita nukilkan. Ya, oleh karena itu ini merupakan contoh dari penggunaan tadi kias analogi yang rusak yang digunakan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ini untuk menolak atau mendustakan dakwah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, jadi secara asal para nabi alaihimus salatu wassalam manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan, ya, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun, saya ini manusia seperti kalian, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Justru dengan kenyataan bahwa para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, berarti mereka tidak pantas untuk disembah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada manusia, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniya su." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemampuan mendatangkan manfaat atau mendatangkan kemadharatan. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan." Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena panah ketika perang Uhud, pernah terluka ketika dalam peperangan tersebut, berarti manusia biasa. Justru ini harusnya mereka gunakan sebagai dalil untuk jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin disamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha sempurna. Nah,
Taib. Kemudian ayat Al-Quran ya di tempat lain mendustakan kias mereka ini, yakni yang mereka mengatakan kalian adalah manusia biasa, ya sama seperti kami, maka tidak mungkin Allah menjadikan kalian sebagai utusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah kias ini seperti misalnya dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 95. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Ini kias yang benar. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya yang ada di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini adalah para malaikat yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang, ya ini penghuninya, bumi ini adalah malaikat, maka niscaya sungguh kami akan mengutus kepada mereka, kami turunkan kepada mereka dari langit malaikat yang menjadi rasul utusan Allah. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus manusia sebagai rasul? Karena yang hidup di muka bumi ini adalah manusia dari jenis mereka sendiri, supaya bisa menjelaskan kepada mereka ya kenapa para rasul diutus dengan bahasa kaumnya, supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Al-Quran juga menjelaskan seperti itu ya, sampai diingatkan oleh para ulama tentang keanehan mereka dalam menggunakan kias atau analogi yang rusak ini ya, yaitu ketika mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka melakukan perbuatan syirik menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala-berhala yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, yakni mereka menganggap mustahil, tidak mungkin rasul itu diutus dari kalangan manusia biasa, tapi mereka tidak menganggap mustahil menyerahkan peribadatan kepada berhala yang terbuat dari batu atau dari pohon atau orang yang sudah mati, yakni makhluk yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat atau madarat kepada dirinya apalagi kepada orang lain. Dari mana mereka menggunakan akalnya? Jadi kalau antum perhatikan di sini, memang orang-orang yang tidak mengenal iman, tidak mengenal tauhid adalah orang yang paling bodoh pemikirannya. Karena menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan, yang sifat-sifatnya maha tinggi lagi, maha agung, maha sempurna, dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini termasuk ajaib, keanehan-keanehan sikap kontradiksi mereka mengingkari kias yang benar, tapi justru dalam hal-hal yang jelas-jelas perbedaannya sangat jauh perbedaannya mereka samakan. Ya, idnu sawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian wahai berhala-berhala dengan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Ya. Taib. Kemudian mereka juga yang menggunakan kias yang rusak ini, itu diterangkan oleh para ulama, itu bukan hanya orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman orang-orang musyrik yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka telah menggunakan kias ini sejak di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Makanya cara penolakannya sama. Ya karena iblis yang membisikkan ya. Syaitan yang menyampaikan kepada mereka kata-kata atau sikap untuk menolak kebenaran dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-24 ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan tentang kaumnya, ucapan kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang mengatakan, "Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin." Mereka mengatakan, "Mahadha, tidak lain orang-orang ini Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kecuali manusia biasa seperti kalian." Ya, dia ingin meninggikan dirinya di atas kalian. Walau syaa Allahu, seandainya Allah menghendaki, Allah akan turunkan malaikat sebagai rasul yang diutus. Ya, kami tidak pernah mendengarkan hal ini di nenek moyang kami yang terdahulu. In huwa illa, tidak lain dia ini adalah seseorang yang ada kegilaan padanya. Ya, perhatikan, ini juga sama dengan yang mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang padahal mereka mempersaksikan kemuliaan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Fatarabbasu bihi hatta hin, maka tunggulah sampai saatnya nanti. Ya, ini ternyata sama yang diucapkan oleh orang-orang kafir di zaman para rasul yang terdahulu, kemudian yang juga mereka ucapkan penolakan yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai disebutkan di dalam ayat yang lain, "A'ulkiya dzikru alaihi mim bainina," apakah mungkin diberikan kepadanya petunjuk dari Allah di kalangan kita? Ya, ini mengingkari ya risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itulah poin yang ke-11, yaitu mereka menggunakan kias yang batil. Sementara di poin yang berikutnya yang mirip dengan ini, yaitu justru mereka mengingkari kias yang sahih. Baik. Jadi kias yang sahih itu adalah permasalahan tadi. Kias yang sahih, wa huwa an yakuna ar-rusulu ilal basyari basyaran mithlahum. Yaitu harusnya yang diutus sebagai rasul kepada manusia yang hidup di muka bumi ini adalah manusia seperti mereka. Ini harusnya kias yang sahih yang mereka ingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, silakan kita azan dulu.

لا رب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.

0: Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azzakumullah, kita tambahkan sedikit ya. Jadi ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala tentang masalah yang ke-12 tadi. Kata beliau, wa ankarul qiyas as-sahiha wa huwa ay yakuna ar-rusulu alaihimus salam ilal bashari basharum mithlahum. Mereka orang-orang jahiliyah justru mengingkari kias yang benar, analogi yang benar, yaitu bahwa para nabi atau para rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia harusnya dari kalangan manusia seperti mereka sendiri. Wa ayyakuna ar-rusulu ilal malaikati minal malaika. Dan rasul yang diutus kepada para malaikat juga dari kalangan malaikat, seandainya malaikat yang hidup di muka bumi ini. Hadza huwa al-qiyasus sahih alladhi taqtadihi al-hikmatu wal fitarus salimah. Inilah kias yang benar yang sesuai dengan hikmah, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan sesuai dengan fitrah manusia yang sehat. Fitrah yang belum menyimpang atau belum berubah. Annal mursala yakunu min jinsil mursali ilaihim. Bahwa rasul yang diutus harusnya dari jenis, ya, dari jenis orang-orang yang dia diutus kepada mereka, dari jenis makhluk yang dia diutus kepada mereka, la min jinsin akhar, bukan dari jenis yang lain. Taip, kemudian diterangkan sebab yang menjadikan mereka bersikap seperti ini, walladhi hamalahum ala hatainil mas'alataini huwal jahlu bil jami'i wal fariqa. Dan yang membawa mereka untuk melakukan dua kerusakan dan keburukan ini, yaitu kejahilan, ketidakfahaman terhadap hal-hal yang al-jami', yang mengumpulkan dua hal sehingga bisa disamakan, dan yang membedakan dua hal sehingga tidak bisa disamakan. Al-jami' alladhi yubna alaihil qiyas. Al-jami', perkara yang menyamakan sehingga bisa dikiaskan. Sementara al-fariq, yang membedakan, ya, yang menjadikan la yasihu ma'ahul qiyas, yang menjadikan dua hal itu tidak bisa dikiaskan. Ala kulli hal, kejahilan sehingga menjadikan mereka melakukan dua keburukan ini, ya. Dan yang tadi sudah kita sebutkan, memang kias yang rusak seperti ini yang menjadi sebab, yang banyak menjadikan sebab kesesatan manusia, menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, ya. Dari kebiasaan atau tingkah laku orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum, silakan disampaikan. Ya, fadhal.
1: Ya, itu yang pertama, kias karena ada sebab kesamaan, ya, sehingga sama hukumnya. Terus yang kedua, kelihatannya tadi belum ya, Seth?
0: Oh ya,
1: yang kedua belum.
0: Yang pertama tadi namanya kiasul illah, kias sebab karena ada sebab yang sama sehingga hukumnya disamakan. Yang ada yang jenis kedua namanya kiasus syabah, kias yang karena ada keserupaan. Ya, ini ada cabang yang ingin dikiaskan dari dua asal yang dia yataraddad, ya, berbolak-balik apakah ke sini atau ke sini, maka nanti dia dikiaskan yang dengan yang paling banyak keserupaannya dari dua asal tersebut. Ya, yang paling banyak keserupaannya dari dua asal tersebut. Nah, dua jenis kias ini tidak boleh digunakan untuk Allah. Ini penting untuk kita ingat. Jadi sewaktu kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak boleh menggunakan dua kias ini. Ada kias yang ditambahkan oleh para ulama yang disebut dengan kiasul aulawi. Menganalogikan tapi dikatakan terlebih lagi Allah. Ya. Ini bukan menyamakan, cuma sekedar mendekatkan, baru kita katakan terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita mengatakan begini. Manusia itu dipuji misalnya dengan sifat ilmu, iya kan? Satu orang yang berilmu, satunya tidak berilmu. Di kalangan manusia yang terpuji yang mana? Orang yang berilmu tentu saja. Kita katakan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha tinggi, maha mulia sifat-sifatnya, tentu dia lebih pantas lagi memiliki ilmu, tapi ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang tidak ada kejahilan, kelupaan padanya, ilmu yang maha tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim yang maha sempurna ilmu pengetahuannya. Ini disebutkan oleh para ulama, dalilnya adalah diantaranya makna firman Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki penyifatan yang maha tinggi. Jadi qiyasul aulawi yang seperti ini bisa kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena di sini tidak ada penyamaan, tapi hanya sekedar kita mendekatkan, kemudian kita mengatakan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna, tentu lebih pantas untuk mendapatkan sifat yang terpuji tersebut, yang sifat ini pun Allah miliki dengan dalam bentuk yang maha agung, maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan padanya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Yeah.

0: tadi Ustadz menjelaskan Rasulullah diutus kepada manusia dan bukan malaikat yang diutus. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan jin? Itu aja Ustaz, terima kasih.
1: Iya, barakallahu fikum. Iya. Rasul diutus kepada manusia termasuk kepada jin. Karena tentu saja jin ya Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan utusan bagi mereka dari kalangan jin juga, dari dalam artian rasul tidak ada dari kalangan jin. Rasul untuk manusia dan jin adalah rasul dari kalangan manusia, karena ini cukup untuk menyampaikan kepada mereka. Adapun tentu saja dai yang mengajak kepada kebaikan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan, di surat Al-Ahqaf misalnya, ada dari kalangan jin sendiri yang mengajak kalangan jin kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul yang diutus kepada mereka adalah ya rasul yang diutus kepada manusia. Makanya dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang Allah kisahkan di surat Al-Jin kan jelas. Ya, ketika para jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seperti di surat Al-Ahqaf juga kan kita tahu ya bahwasanya ini menunjukkan bahwa para jin itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasallam, yang kemudian mereka beriman. Ya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha sempurna dengan menjadikan rasul dari kalangan jin. Rasul yang mendakwakan manusia dan jin adalah dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia, yakni para rasul yang diutus kepada manusia alaihi wassalatu wassalam. Nah. Ya, tentu ada sebagian ulama yang berpendapat ada juga rasul dari kalangan jin, tapi ini pendapat yang lemah, tidak dikuatkan oleh para ulama. Nah. Silakan yang lain kalau masih ada.

0: izin satu. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait masih materinya tentang tauhid, tentang di Qaidul Arba yang bagian keempat Ustaz. Orang-orang musyrik zaman dulu kalau misalnya dia tertimpa apa musibah. Lalu mereka bertauhid, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mereka sudah
1: lapang,
0: kembali lagi sudah lapang, mereka kembali lagi syirik. Sedangkan orang yang sama sekarang dalam keadaan susah maupun senang dalam keadaan syirik. Lalu ada yang berpendapat bahwasanya orang yang zaman sekarang itu mengingkari tauhid rububiyah. Apakah pendapat itu termasuk dibenarkan? Jadi pendapat mereka kalau misalnya mereka mengakui tauhid rububiyah, mereka enggak pergi ke dukun itu atau senang ataupun susah gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Kita tahu ya, masalah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah secara umum itu adalah perkara yang diakui sampai pun orang-orang musyrik sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Ini musyrik di zaman jahiliyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Adapun yang berhubungan dengan orang-orang yang datang ke dukun untuk meminta hajatnya, itu tidak bisa dikatakan murni karena mereka mengakui dukun ini punya kemampuan rububiyah. Tidak. Ya, ada sebagian dari kelompok-kelompok yang kita tahu yang tersesat yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh tertentu yang memiliki yang disebut dengan wali kutub itu kan memiliki kemampuan mengatur sesuatu di alam semesta. Ini jelas syirik dalam rububiyah. Ada di kalangan umat yang di zaman sekarang ada. Ya. Tapi secara umum ini ya, bahwasanya rububiyah kita ketahui adalah perkara yang diakui oleh manusia secara fitrah mereka, kecuali kalau fitrahnya sudah rusak parah seperti yang antum katakan tadi. Cuman kalau misalnya datang ke dukun itu kan berhubungan dengan masalah kesalahpahaman mereka menyangka bahwa hajat mereka ya, mereka bisa minta kepada dukun tersebut, atau keyakinan tadi meyakini sebagian orang yang mereka anggap wali bisa menjadi perantara dalam menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, tentu saja bisa terjadi ketika rusak fitrah manusia, kemudian terjadi penyimpangan dalam masalah tauhid rububiyah. Mungkin tidak mengingkari tauhid rububiyah tapi berbuat syirik dalam tauhid rububiyah, menjadikan makhluk juga punya ya, punya hak untuk mengatur alam semesta misalnya kayak tadi. Bukan berarti mereka mengingkari artinya Allah tidak menciptakan, Allah tidak mengatur, Allah tidak memberikan rezeki, bukan. Tapi mereka berbuat syirik dalam tauhid rububiyah, yaitu menyertakan makhluk punya kemampuan dalam hal rububiyah ini, yang itu harusnya hanya kita yakini Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Nah, barakallahu fik. Tapi masih ada yang lain? Iya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. Para saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan dengan cucuran rahmatnya kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak haramkan kita untuk berjumpa beliau, merenggut daripada telaga beliau, dan semoga kita berkumpul kelak bersama beliau dan para sahabat dan orang-orang yang beliau cintai. Adapun tema kita pada pagi hari ini, jemaah sekalian, adalah orang-orang yang tertipu. Dalam bahasa Arabnya adalah al-maghrurun. Siapakah orang-orang yang tertipu? Dalam hidup ini semua orang enggak mau ditipu. Dan orang tidak ingin tertipu. Orang ingin senantiasa ya hidup dalam keadaan beruntung, tidak menipu dan tidak tertipu. Pembahasan ini ikhwati rahimakumullah ta'ala kita ambil daripada kitab, asalnya adalah kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Ihya, tapi setelah disarikan kembali oleh Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, di mana beliau meringkas kitab tersebut yang diambil kebaikan-kebaikan yang terdapat dalamnya. Kata beliau, ya, di antara manusia ada yang tertipu dengan dunia, man gharrathu ad-dunya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Siapakah mereka orang-orang yang tertipu dengan dunia ini? Mereka adalah orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segalanya dan dialah tujuan. Mereka adalah orang yang menganggap dunia ini cash, jelas semuanya tampak padanya, untung ruginya tampak. Adapun akhirat sifatnya enggak tampak, enggak jelas, abstrak. Atau mereka mengatakan, ya, an-naqdu khairun minan nasi'ah, yang cash itu lebih baik daripada yang sifatnya nanti datangnya. Ya, tapi ini adalah ungkapan yang salah, salah kaprah. Dunia ini tidaklah ada bandingannya dengan negeri akhirat, karena semua kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang semu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah merupakan kenikmatan yang menipu, melalaikan manusia daripada tujuan hidupnya. Kita diciptakan bukan untuk dunia.

orang tua kita sebagai hukuman, dia pun diturunkan ke bumi ini. Maka inilah kampung setelah surga, dan ini bukanlah kampung yang abadi, tapi dia adalah merupakan kampung persinggahan sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilustrasi perumpamaan bagaimana hidup di dunia ini. Bagikan seseorang musafir yang dia berjalan, kemudian dia sejenak singgah di bawah pohon kayu ya yang rindang, dan dia bernaung di bawahnya sejenak. Setelah dia bernaung sejenak, istirahat, tidur, kemudian dia terjaga dan dia akan lanjutkan lagi ya. Maka orang yang tidur sejenak di bawah pohon tersebut, bukanlah dia tidurnya panjang, sejenak saja istirahat, dan dia akan lanjutkan perjalanan agar sampai ke tempat tujuannya. Dan sungguh hitungan hidup kita di dunia ini enggak ada apa-apanya dengan hitungan hidup di negeri akhirat. Subhanallah. Maka orang-orang yang tertipu di dunia ini adalah mereka yang menganggap dunia inilah tujuan, sehingga mereka lupa untuk pulang ke kampung mereka yang sebenarnya, itu surga Jannatul Firdaus. Akhirnya mereka ya tersesat, tidaklah mereka sampai ke kampung tersebut, tersesatlah mereka menuju kampung yang kedua. Karena kampung kembali manusia hanya dua, kalau bukan surga maka dia adalah neraka. Subhanallah. Dan untuk menuju kampung tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambu berupa kitabnya, berupa sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ikuti rambu-rambu ini, dia akan sampai kepada kampung tersebut. Antum, kita berikan ilustrasi, kalau kita mau berangkat ke satu tempat, ke Bandung contohnya, kalaulah kita terus ikuti rambu-rambu ini ya, ada bacaan arah barat, arah timur, kanan, kiri, maka kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Andai kata kita enggak mengikuti rambu-rambu, enggak mengikuti arah, kita akan tersesat sebagaimana tadi kami tersesat. Saya datang kemari tersesat, ikuti peta, ternyata petanya yang belum masuk ar-Rahmat ini ke dalam peta. Kami diarahkan ke Masjid Al-Amin, Cendrawasih berapa tadi itu ya, ikuti terus, ternyata subhanallah belum masuk ini dalam peta. Coba antum upayakan supaya selipi ar-Rahmat ini masuk ke dalam ini peta ya. Kami tersesat sehingga saya setengah jam baru sampai kemari. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata petanya menyesatkan. Maka pastikan agar antum sampai ke kampung halaman antum abadi, bahwa peta tersebut adalah peta yang benar ya, bukan peta yang salah. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah tabaraka taala, yang tersesat adalah orang-orang yang tertipu ya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kemudian ya, ciri-ciri mereka, mereka jadikan targetnya adalah dunia, kesenangannya dunia, kesedihannya dunia, hidupnya dunia, mimpinya pun dunia, bicaranya dunia ya, tidak ada bagi mereka porsi untuk negeri akhirat ya, karena mereka ragu-ragu dengan kedatangannya ya. Akhirnya segala sesuatu daya upaya mereka dengan dunia. Mereka hidup dengan dunia, tidur dengan dunia, mati dengan dunia, berjalan dengan dunia, duduk dengan dunia, semuanya dunia. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Dan Allah melarang kita, kata Allah ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini yang begitu indahnya. Berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna dunya hulwatun khadiratun. Sungguh dunia ini begitu manisnya, begitu hijaunya. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah menjadikan kalian sebagai penghuni dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun. Dia akan melihat apa yang akan lakukan sebagai penghuni, pemakmur dunia ini. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia ini yang membuat kalian lalai. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, dan takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israilah,

0: kana fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali pada Bani Israel disebabkan karena wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waspada terhadap dunia ini. Demikian juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh banyak orang-orang yang tertipu dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berikutnya adalah orang-orang yang tertipu al-maghruru bin nasab wal qarabah. Tertipu dengan nasabnya. Ya, dengan keturunannya. Tertipu dengan nenek moyangnya. Nenek moyang kami Nabi, nenek moyang kami orang saleh. Kami keturunan Habib, keturunan daripada Nabi. Akhirnya dia berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan keturunannya, dan dia lalai bahwasanya keturunan tersebut tidaklah guna tanpa amal. Subhanallah. Enggak ada guna sama sekali keturunan mulia Abu Lahab, Quraisy, Bani Hashim, enggak ada guna. Enggak ada kemuliaan Abu Lahab dan keturunannya. Subhanallah. Dan bila Allah muliakan walaupun tidak memiliki keturunan yang bangsawan, Allah angkat derajat Salman walaupun tidak memiliki keturunan bangsawan, bahkan bukan orang Arab, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan yakni Abu Lahab dengan keturunannya mulia, Abu Jahal dan orang-orang semisalnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi hasabuhu. Barang siapa yang berlehala tidak beramal, maka tidak ada guna baginya keturunannya. Subhanallah. Maka sebagian orang dia bergantung dengan keturunan. Saya keturunan Nabi. Kalau masalah keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Siapa sini enggak keturunan Nabi? Semua kita keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi jangan bangga-bangga kamu keturunan Nabi. Saya juga keturunan Nabi. Semua sama kita, keturunan Nabi semuanya. Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi ini enggak berguna sama sekali jika tidak diiringi dengan amal taqwa. Ya, andai kata orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi, alangkah mulianya mereka ketika mereka mengikuti jejak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dua keutamanya, ahlul bait mengikuti Rasulullah SAW. Tapi andai kata dia ahlul bait tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan boleh jadi dia mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat-sahabat beliau, mengatakan bahwasanya boleh jadi putrinya Fatimah lebih mulia daripada beliau. Subhanallah. Mengatakan Ali lebih mulia daripada beliau, ini kualat. Enggak berguna baginya ahlul baitnya. Wallahi enggak ada guna. Yang hidupnya yakni hidupnya sepenuhnya untuk menghujat, mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak guna ahlul baitnya. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsar, karena mereka menyelisih cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ahlul bait mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Subhanallah. Dan banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait, tidak benar dakwaannya. Kalaupun benar dakwaannya secara nasab, tapi kalau tidak mengikuti akidah nenek moyang mereka Rasulullah, tidak mengikuti cara beragama nenek moyang mereka Rasulullah, menyelisih nenek moyang mereka Rasulullah, enggak ada guna keturunan ahl baitnya. Subhanallah, enggak ada guna sama sekali. Mereka akan menjadi musuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bangga dengan keturunan jika anda tidak mengikuti nenek moyang anda. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Enggak ada guna bagi anak Nabi Nuh, ayahnya Nuh. Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang tenggelam. Ya. Terkadang orang bangga dengan suaminya. Suami saya adalah Nabi. Enggak ada guna berbangga dengan suami. Yang menyelamatkan seorang adalah amalannya. Kalaulah suami itu akan dapat diandalkan di hadapan Allah SWT, tidak akan binasa istri Nabi siapa? Lut. Dan istri Nabi Nuh. Kedua-duanya binasa bersama orang-orang binasa. Subhanallah. Yang menyelamatkan seorang adalah amal ibadahnya. Kesolehan orang tua harus diikuti dengan kesolehan anak cucunya. Subhanallah. Ya, lihatlah berkata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, kepada putrinya, ya Fatimah, tebuslah dirimu daripada azab Allah. Sesungguhnya saya tidak mampu sedikit juga pun menyelamatkan dirimu daripada azab Allah SWT. Enggak guna. Ya, sampai-sampai kata Nabi yang mulia, kalaulah saja Fatimah putri Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Enggak ada mentang-mentang keturunan Nabi mencuri aman, enggak. Tetap dipotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan terkenal adalah orang yang paling bertakwa. Andai kata dia bertakwa dan dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh alangkah tingginya kedudukannya. Dan kita wajib mencintai keluarga Rasul dan ahlu bait Rasulullah. Dan diantara cinta ahlu sunnah kepada ahlu bait, lihatlah, kita setiap hari mendoakan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Dan ahlu Muhammad jangan dipersempit hanya segelintir manusia, Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Wallahi kita heran melihat mereka, orang-orang Rafidah, kenapa berhenti di Hasan? Anak-anaknya mana? Bukankah keturunan Hasan semuanya akan merupakan ahlu bait juga? Berhenti hanya sampai di Hasan, Hussein ke bawah. Subhanallah. Ibnu Abbas juga ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Aqil juga ahlu bait Rasulullah. Kenapa? Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah taala, kembali kepada ini, sebagian orang berbangga dengan kesolehan orang tuanya. Bapak saya kiai, bapak saya ustaz. Ini orang-orang tertipu. Di hari kiamat orang tuanya tidak dapat menyelamatkannya. Yang dapat menyelamatkan seseorang adalah amal saja, jika dia punya amal. Subhanallah. Sebagian orang-orang tertipu dengan ya besarnya harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghrurun birraja. Mereka mengatakan Allah itu Maha Pemurah, loh, Maha Penyayang. Apalah dosa saya dibandingkan dengan rahmat yang luas. Dan ini membuat dia terus-menerus melakukan maksiat. Dia bersandar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Semua ayat rahmat dihafalkannya. Ya, hafal ya. Wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ar-Rahmanur Rahim, dialah pemurah Maha Penyayang. Digunakannya ini sebagai sebuah pembenaran atas segala macam sikap-sikapnya, maksiatnya. Apalah bedanya, apalah artinya saya ini enggak ada apa-apanya dengan rahmat Allah SWT yang luas. Dan untuk menegalkan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatannya, ini orang tertipu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmatnya walaupun meliputi segala sesuatu, sungguh azabnya sangatlah dahsyat. Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan saya wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah al-ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sungguh azab saya adalah azab yang sangat dahsyat sekali. Subhanallah. Jadi sebagian orang yang dalam gelimang maksiat, contohnya sekarang banyak orang Islam enggak salat. Ya enggak? Ketika ditanya kenapa enggak salat? Allah, orang Islam kan dirahmati Allah, masuk surga nanti kita semua itu. Yang penting kita enggak kafir. Ini bertumpu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari Ramadan orang puasa, dia makan terang-terangan. Ya. Di mana-mana makan terang-terangan, sebagian makan setengah-setengah. Ini dekat puasa kan, sebentar lagi banyak warung-warung tutup apa? Setengah ditutup. Subhanallah. Ya. Sungguh ikhwati rahimakumullah. Ya, orang-orang ini yang dia tidak puasa, yang dia itu tidak salat, kata mereka apa? Yang penting kan kita Islam. Dikeluarkannya KTP-nya. Tengok nih ya, agama Islam. Ini bertumpu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tertipu mereka, maghrur. Dia tidak baca ayat tentang meninggalkan salat. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wa tabau asy-syahawat. Datanglah generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Mereka akan dimasuk dimasukkan ke dalam ghayyan. Ghayyan adalah jurang di dalam dasar neraka. Kalaulah dimasukkan kepada seluruh gunung di dunia ini, hancur lebur semuanya, terbakar, binasa. Jadi ada namanya jurang neraka, jurang ghayyan. Kalaulah gunung-gunung semua di dunia dikumpulkan, dimasukkan ke dalam jadi satu, habis seketika gunung itu akan meleleh. Disitulah akan dibakar orang-orang yang tidak salat. Subhanallah. Kenapa mereka yakni dengan entengnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama? Karena maghrur, tertipu. Tertipu dengan apa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membakar orang-orang berbuat kezaliman? Kulit-kulit mereka akan dibakar, kata Allah. Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Tiap kala kulit mereka itu hangus terbakar, kami gantikan mereka dengan kulit yang baru di hari kiamat. Allah menceritakan tentang api neraka. Kalau antum lihat orang las, akan tampak bunga api. Api neraka besar, bunga apinya sebesar istana-istana. Istana Merdeka, ya, istana putih, kata Allah, innaha tarmi bisyarar kal qasri. Sungguh neraka itu mencampakkan bunga-bunga api sebagaimana istana-istana. Kata-kata qasr pada masa Nabi itu identik dengan istana terbesar. Istananya Persia, istananya Kisra, istananya Kaisar. Itu bunganya bagaimana inti apinya. Subhanallah. Ya. Bayangkan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang ahli neraka. Ya. Satu kali dia dicelupkan ke dalam neraka, dan dia adalah min an'ami ahlil ard, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat, an'am. Semua nikmat ada padanya. Jabatan, pangkat, pengikut, semua kesehatan, kenikmatan ada padanya. Tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Fayus bagu finna disabgatan. Satu kali celupan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dicabut. Ditanya, hal ra'aita khairan? Apakah engkau pernah dahulu merasa hidup pernah dalam kebaikan, kesenangan, kenikmatan? Dia mengatakan, lah ya Rab, enggak pernah saya dapat kenikmatan hidup. Semua kenikmatan hidup di dunia ini yang menipunya, semuanya dia lupakan, enggak ada lagi rasanya nikmat hidup. Sehingga dia katakan ketika ditanya, pernahkah engkau merasa hidup dalam kenikmatan? Enggak pernah ya Rab. Semua kenikmatan hilang dengan satu kali. Itu satu kali celupan. Bagaimana kau pulang balik? Subhanallah. Inilah kenikmatan yang menipu. Dan inilah ancaman tentang neraka. Ya, sebaliknya kata Nabi, wayu'ta bi'ab'asi ahlil ard. Datangkan yang paling parah hidupnya di bumi ini. Ya, yang paling parah, penyakitnya paling parah, miskinnya paling parah, penderitaan paling parah dirasakan. Ya. Mungkin orang punya rumah-rumah yang agak sedikit gubuk-gubuk, dia lebih parah daripada itu. Mungkin rumahnya hanya plastik-plastik belaka, paling parah hidupnya di dunia ini. Tapi tetap dia berupaya menjadi hamba yang saleh. Ya, mungkin dialah yang paling parah penderitaan komplikasi penyakitnya. Ya. Subhanallah. Kemudian fayusbaghu fil jannati sabqan, satu kali dicelupkan ke dalam surga, kemudian diangkat dan ditanyakan kepadanya, hal ra'aita syarran, pernahkah engkau merasa engkau dalam yakni penderitaan hidupmu? Dia katakan, la ya rab, enggak pernah. Semua penderitaan di dunia hilang dengan satu kali celupan, lupa. Subhanallah. Ya, kita dalam penderitaan, kita begitu merasakan sakitnya walaupun kita bersabar. Ya, tapi sekali kita masuk ke dalam surga, semua penderitaan hidup ini hilang. Semuanya hilang. Sehingga dia mengatakan, enggak pernah saya dalam penderitaan hidup selama-lamanya. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian di antara ciri-ciri ataupun di antara bentuk-bentuk jenis-jenis orang-orang yang tertipu adalah aqwamun lahum ta'atun wa ma'asi. Ada orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, juga terkadang dia berbuat maksiat. Dia buat taat, dia buat maksiat. Tapi lebih banyak lagi maksiatnya dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu buat taat, dia bersedekah, ya, kemudian dia mungkin berinfak, berderma, mungkin membantu tetangganya, dia ada kebaikan-kebaikannya, ya. Mungkin saja dia pernah sholat, mungkin dia juga pernah haji dan seterusnya, tapi dia punya maksiat lebih banyak daripada ketaatannya, subhanallah. Dan dia itu senantiasa, ya, melupakan maksiat-maksiatnya. Yang dia ingat adalah ketaatan-ketaatannya saja. Jadi orang ini, dia orang yang berbuat kemaksiatan dan ketaatan, tapi yang dihitungnya apanya? Ketaatannya. Anak ngaji tiap hari Sabtu ke masjid Ar-Rahmat Slipi, Doro Istiqlal anak ikut semua Doro di sana, di misalnya Doro di mana kemarin, di Surabaya anak ikut. Dihitung-hitungnya semua perbuatan taatnya, perbuatan maksiatnya enggak dihitung-hitung, subhanallah. Ini orang tertipu ini. Anak sekarang alhamdulillah celana udah cingkrang, jenggot udah bagus, anak alhamdulillah jilbab udah besar lebar, alhamdulillah cadar udah enggak pernah tinggal kemana-mana, ya. Semua kebaikan dia hitung, tapi kemaksiatan dia enggak hitung. Utang enggak bayar, lupa dia, subhanallah. Mulutnya yang selalu menggibah, mencerca, menggunjing, lupa. Bahaya, ya. Kata-katanya yang selalu menyakiti teman-temannya, sahabatnya, lupa. Allahu Akbar. Jadi mereka menganggap karena enggak pernah dihitung kejelekan, yang dihitung apa? Kebaikan. Allah aman itu, ya. Kenapa aman? Insya Allah kebaikan selebih banyak. Dia lupa kejelekan-kejelekannya. Apalagi dia pakai kali-kali. Kata Nabi, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali minimal. Dia bersabar, kita bersabar, ya. Dalam berdakwah beliau bersabar, kita pun bersabar. Kepada istrinya beliau bersabar, kita pun bersabar, dan begitulah seterusnya. Bagaimana menjaga hati ini agar istiqamah di atas sunnah sesuai dengan syariat yang mulia? Tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimba ilmu, berteman dengan orang saleh, ya, membaca kehidupan para ulama. Inilah dia kiat-kiatnya, ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas istiqamah di atas agama ini. Hindari kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang fasik, ya. Lingkungan yang jelek hindari. Berkawanlah dengan orang-orang saleh, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimba ilmu. Ini semua sarana agar kita dapat istiqamah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Fa anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas.
4: Ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bi'ibadah, ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabbnya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, lupa pada siapa dia akan takut. Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi telah masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan bergetar? Hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan bergetar?
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Kepada manusia dua jalan. Kami sampaikan kepada manusia dua jalan.
3: Wahadainahun najdain.
2: Seluruh ahli tafsir mengatakan makna dua jalan, tariqul khair wa tariqus syarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Semua telah diajar oleh Allah, semua telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an yang Allah turunkan dan melalui Rasul yang Allah utus. Tinggal lagi bagaimana kita berhadapan dengan dua jalan itu. Diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah kita untuk selalu berusaha menjalankan kehidupan di atas jalan yang benar, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita hidup menempuh jalan yang buruk. Dan itulah dia tugas kita hidup di permukaan bumi sampai akhir hayat. Katakanlah wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, al-haqqu min rabbikum.
3: Wa qulil haqqu min rabbikum.
2: Kebenaran telah datang dari Rabb kalian.

0: Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
3: Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala selaku pembina Yayasan Risalah Islam Kudus. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan mengkaji Sahih Fikih Sunnah dalam tema pembahasan hal-hal yang dibolehkan bagi seorang khatib. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat menyimak kajian ini dan Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustadz. Falyatafaddal maskuro.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana ilman wa amala wa anta ja'ala hadzal amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa anta tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tanpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Oleh karenanya, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah memberikan pahala yang agung kepada kita, menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita masih tentang fikih salat Jumat. Dan kita sampai pada pembahasan apa yang dibolehkan bagi seorang khatib ketika berkhutbah. Ini disinggung agar tidak disalahfahami.
5: 2026, Mafatih Tour and Travel.
4: Karena ada beberapa atau sebagian kaum muslimin yang menganggap hal ini tidak dibolehkan. Sehingga kita perlu tahu bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang dibolehkan apabila sang khatib melakukannya, bukan sesuatu yang mungkar, tidak sampai mengganggu keabsahan khutbahnya. Yang pertama, para jamaah sekalian rahimahna rahimahullah, adalah bersandar kepada tongkat saat berkhutbah, atau menggunakan tongkat saat berkhutbah, atau yang lainnya. Bisa bersandar kepada yang lainnya, tidak hanya bersandar kepada tongkat saja. Ini dibolehkan. Ini bukan bid'ah. Ini bukan larangan. Kenapa hal ini dibolehkan? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, bahkan sering melakukan. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat, apakah menggunakan tongkat saat khutbah itu disunnahkan atau dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering menggunakan. Para ulama berbeda pendapat, apakah beliau menggunakannya itu untuk tujuan ibadah atau karena kebutuhan. Mereka yang mengatakan bahwa disunahkan menggunakan tongkat bagi sang khatib ketika khutbah, mereka memahami itu sebagai bentuk ibadah. Makanya mereka mengatakan itu dianjurkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau menggunakan tongkat karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Makanya itu tidak dianggap sebagai bentuk ibadah. Sehingga jadinya hukumnya boleh, bukan dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, saya secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Bahwa beliau menggunakan tongkat bukan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena beliau membutuhkan tongkat itu untuk bersandar, ya. Mungkin ya ada kebiasaan di orang Arab di zaman dahulu, bahwa ketika seseorang telah mencapai usia yang tidak muda lagi, mereka banyak menggunakan tongkat. Ya, makanya penggunaan tongkat ini bukan hanya di khutbah, tapi di luar khutbah juga. Dan tidak dikatakan bahwa menggunakan tongkat itu sunnah di luar khutbah. Maka di dalam khutbah juga demikian. Kita katakan itu boleh, tapi tidak sampai derajat sunnah atau dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, disebutkan di dalam hadis Al-Hakam radhiyallahu anhu, ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa'aqamna biha ayyaman, maka kami pun tinggal di sana beberapa hari, maksudnya di Madinah. Syahidna fiha al-jum'ah, kami mendatangi salat Jum'ah saat di kota Madinah. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala asa au qaus, fahamidallah wa athna alaihi al-hadith. Maka beliau pun berdiri dalam keadaan bersandar kepada tongkat, ya maksudnya menggunakan tongkat ya. Jadi menggunakan tongkat atau beliau menggunakan kaus. Kaus ini panah. Jadi busur panahnya digunakan untuk alat bersandar beliau. Fahamidallah wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Ini menunjukkan ya bahwa menggunakan tongkat atau menggunakan busur panah untuk alat bersandar dengan tangan ini dibolehkan. Ada sebagian orang yang mengatakan itu bid'ah ya. Ini tidak benar ya. Tidak benar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beberapa kali menggunakannya. Hal yang kedua, para jamaah sekalian rahimahna rahimahullah, yang juga dibolehkan untuk dilakukan bagi seorang khatib ketika khutbah berjalan adalah mengajak bicara hadirin atau jamaah yang sedang mendengarkan khutbahnya. Mengajak bicara hadirin yang sedang mendengarkan khutbahnya, siapapun dia. Ini juga sesuatu yang kalau kita tidak tahu, kemudian ada khatib melakukannya, bisa saja menjadi sesuatu yang mungkar, sesuatu yang dianggap buruk, atau bahkan sampai membatalkan khutbah. Padahal keadaannya tidak demikian. Boleh sang khatib ketika sedang khutbah boleh berbicara dengan salah seorang dari jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukannya. Beliau pernah melihat ada salah seorang sahabatnya telat. Kemudian orang ini melangkahi pundaknya jamaah yang sudah duduk. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ijlis, faqad adaita wa anait. Duduklah kamu. Kamu itu telah mengganggu orang lain dan kamu juga telah telat datang. Ini beliau lakukan di tengah-tengah khutbah beliau. Kemudian beliau juga pernah ya melihat ada orang yang pakaiannya menunjukkan pakaian orang yang sangat kekurangan sekali. Ya, dari pakaiannya kelihatan bahwa orang ini sangat kekurangan sekali. Ketika orang ini duduk di antara jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini di tengah-tengah khutbah beliau, "Asallait? Apakah engkau sudah sholat?" Maka orang ini mengatakan, "La." Orang ini mengatakan, "Belum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli." Salatlah kamu. Kemudian meneruskan khutbahnya lagi. Ini di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada salah seorang jamaahnya. Dan jamaah tersebut menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak dianggap sebagai perbuatan sia-sia. Tidak membatalkan ibadahnya sama sekali. Ini tidak membatalkan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak mengganggu pahala orang tersebut dalam menghadiri sholat Jum'ah. Ini dibolehkan, ya. Tentu, ya, jamaah yang tidak ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berbicara. Tapi apabila ada jamaah yang diajak bicara oleh sang khatib, maka jamaah tersebut boleh mengatakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana yang terjadi dalam hadis ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau misalnya dalam kondisi masjid itu di dalamnya longgar dan di luar sangat ramai, dan itu diketahui oleh sang khatib, maka di tengah-tengah khutbah sang khatib boleh memberikan penjelasan kepada para jamaah atau memerintahkan kepada para jamaah yang ada di luar untuk memasuki masjid. Misalnya dengan mengatakan, para jamaah yang di luar yang belum mendapatkan tempat duduk bisa langsung masuk, karena bagian dalam masjid masih kosong. Atau memerintahkan kepada para jamaah yang ada di dalam masjid untuk merapatkan barisannya dengan mengatakan misalnya, mohon maaf para jamaah yang ada di dalam masjid, untuk merapatkan dimohon untuk merapatkan safnya agar jamaah yang ada di luar bisa mendapatkan tempat yang lebih luas. Kemudian meneruskan khutbahnya lagi. Yang seperti ini tidak ada masalah, ya. Ini tidak membatalkan khutbah. Ini tidak mengganggu khutbah. Ini bukan sesuatu yang salah. Ini bukan kemungkaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukannya. Tapi juga bukan sesuatu yang sunnah juga, ya. Tidak dikatakan ini sesuatu yang sunnah, ya. Tapi ini keringanan. Ini dibolehkan. Kemudian di antara yang dibolehkan bagi sang khatib ketika sedang berkhutbah adalah menganjurkan para jamaah untuk bersedekah kepada seorang fakir yang ada di masjid. Misalnya ketika sang khatib melihat ada seorang yang sangat fakir sekali, dia melihat orang ini sangat membutuhkan sedekah, akhirnya memerintahkan kepada para jamaah, bersedekahlah kepada orang ini. Bersedekahlah kepada orang ini. Maka ini dibolehkan. Walaupun akhirnya para jamaah bersedekah saat itu juga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu yakhthub. Di suatu hari Jumat ada seorang laki-laki datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, bihai'atin baddah, dengan keadaan pakaian yang sangat sangat memperhatinkan, ya, sangat kekurangan. Faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asallait? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau sudah sholat? Qala la. Maka orang ini mengatakan, belum. Jadi Rasulullah sedang khutbah, datang orang ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus khutbahnya. Beliau memotong khutbahnya untuk bertanya dengan pertanyaan seperti ini, apakah engkau sudah sholat? Dan orang tersebut bagian dari jamaah. Orang tersebut mengatakan, la. Maksudnya belum. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salli rak'atain. Beliau mengatakan, sholatlah dua rakaat. Dan tidak cukup dengan ini, beliau ketika melihat orang ini sangat membutuhkan sedekah, akhirnya beliau menganjurkan orang-orang untuk bersedekah. Wahathan nasa ala sadaqah. Beliau menganjurkan, mendorong orang-orang untuk bersedekah. Fa'alqau thiyaban. Maka akhirnya orang-orang tersebut melemparkan baju. Ya. Bukan hanya satu baju. Jadi melemparkan banyak baju kepada orang ini. Ini menunjukkan ya bahwa boleh bagi sang khatib untuk menganjurkan para jemaah untuk bersedekah kepada salah seorang jemaah yang ada di masjid tersebut. Kemudian di sini ada ya sedikit catatan nih. Disebutkan at-tasadduqu 'alal faqiri fil khutbah mahmulun 'ala ma idza sakata al-imam 'anil kalam. Bersedekah kepada seorang fakir ketika waktu khutbah ini harus dibawa kepada keadaan ketika imam itu berdiam, ya. Jadi ketika imam diam dari pembicaraan atau diam dari khutbahnya. Jadi ketika imam diam, maka para jamaah boleh bersedekah. Tapi kalau imamnya berbicara lagi, maka ya tidak boleh. Karena ketika imam berbicara, maka para jamaah harus mendengarkan. Ketika sang khatib berbicara saat berkhutbah, maka para jamaah harus tenang. Para jamaah harus diam. Wa amma man tashara fi masajidil muslimin min qiyami khadimil masjid bir mururi alal musallin bisunduqin yajma'u fiha sadaqatihim wal imamu yakhtub fala shakka fi annahu ghairu mashru'. Adapun praktek yang tersebar di banyak masjid kaum muslimin berupa adanya marbot masjid yang membawa kotak amal, kemudian orang ini berjalan berkeliling untuk mengumpulkan sedekah-sedekah kaum muslimin ketika imam sedang khutbah, maka tidak dilakukan lagi. Ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Kenapa? Li'umumil adillah al-amirati bil insati lil khutbati wa tahrimil kalami wal abathi asma'aha kama sayati. Karena keumuman banyak dalil yang memerintahkan untuk mendengarkan khutbahnya imam dan diharamkannya berkata-kata, diharamkannya berbicara dan juga melakukan perbuatan sia-sia di tengah-tengah khutbah sebagaimana yang akan disebutkan di penjelasan berikutnya. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, ini ada catatan yang bagus ya. Jadi ketika imam sedang berkhutbah tidak disyariatkan mengumpulkan sedekah. Apalagi biasanya yang terjadi di beberapa masjid kaum muslimin, tidak ada pembicaraan imam tidak berkaitan dengan sedekah sama sekali. Berbeda dengan yang disebutkan di dalam hadis. Jadi ada orang sangat kelihatan sangat miskin sekali datang ke masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Apakah engkau sudah sholat?" Orang ini mengatakan belum. Kalau begitu sholat dua rakaat kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang-orang untuk bersedekah kepada orang ini. Akhirnya orang-orang pun bersedekah kepada orang ini dengan baju-baju mereka. Maka perbuatan mereka melemparkan baju-baju kepada orang ini sebagai bentuk sedekah, ini adalah respon dari dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk bersedekah. Dan ini harus dibawa kepada keadaan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, ya. Maksudnya tidak sedang berkhutbah. Tidak sedang berkhutbah. Dan ini sangat berbeda dengan praktek yang terjadi di beberapa masjid kaum muslimin saat ini. Imam berkhutbah, seringkali khutbahnya tidak berkaitan dengan sedekah. Kemudian ada orang yang membawa kotak infak untuk mengingatkan manusia bersedekah. Atau kotaknya jalan sendiri, ya. Ini juga banyak. Jadi ada kotak di pinggir mas, di pinggir soft, ya, yang dijalankan. Kapan dijalankannya? Di tengah-tengah khutbah. Ini yang tidak baik, ya. Ini yang dikatakan tidak disyariatkan. Karena ketika khutbah itu kita diperintahkan untuk mendengarkan imam, mendengarkan khatib, memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Kalau ada kotak infak berjalan saat itu, maka ini akan mengganggu konsentrasi para jamaah. Ini akan mengganggu konsentrasi para jamaah. Maka kalau ingin menjalankan kotak infak itu, jalankan sebelum sang khatib memulai khutbah atau setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat. Dengan begitu khutbahnya tidak terganggu dan orang-orang ya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan khutbah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang berikutnya, ini yang keempat, ya. Hal yang keempat yang dibolehkan bagi sang khatib yang seringkali dianggap sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan sang khatib saat khutbahnya. Qat'ul khutbah lishtighalin ta'arrada lahu thumma ya'udu li khutbatihi. Memotong khutbah karena sesuatu hal, kemudian meneruskan khutbahnya lagi. Seperti ini dibolehkan. Jadi sang khatib karena sesuatu hal akhirnya memotong khutbahnya, kemudian melakukan sesuatu yang menjadi alasan dia memotong khutbahnya, kemudian meneruskan kembali khutbahnya. Ini tidak sampai membatalkan khutbah. Kenapa? Ya karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah dalam kisah

kayu pohon kurma. Intinya beliau asalnya bersandar di atas kayu pohon kurma. Kemudian setelah itu beliau menggunakan mimbar. Kayu pohon kurmanya ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi kejadian yang aneh ketika itu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu Jumat itu pergi ke mimbar, kayu yang dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersandar ketika berkhutbah itu menangis. Fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Jadi kayu kurma, kayu pohon kurma itu menjerit. Maksudnya menjerit, menangis dengan suara jeritan. Seperti menjeritnya anak kecil. Berarti ada suara keras ketika itu. Dan ini didengarkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Jadi yang mendengarkannya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Ini menunjukkan bahwa sahabat yang lain juga dengar. Jadi pohon kurma itu atau kayu pohon kurma itu menjerit dengan jeritan yang sangat keras seperti anak kecil yang menjerit. Akhirnya apa? Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Thumma nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dhammahu ilaih. Ya innu anina as-sabi alladhi yuskan aw yusakkan. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya dan beliau peluk kayu pohon kurma itu. Kayu pohon kurma itu merintih, ya maksudnya menangis, seperti tangisan anak kecil yang sedang didiamkan. Ini menunjukkannya bahwa apabila ada kejadian tertentu yang menjadikan sang khatib memutus khutbahnya, maka dibolehkan hal tersebut bagi sang khatib. Kemudian setelah itu dibolehkan bagi sang khatib untuk meneruskan khutbahnya. Jadi tidak harus memulai khutbahnya dari awal. Ada juga hadis dari Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau mengatakan intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Sampailah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi. Maka aku pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sedang berkhutbah, Abu Rifa'ah datang. Kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang asing yang datang yang ingin bertanya tentang agamanya." Maksud beliau diri beliau sendiri. Aku ini orang asing wahai Rasulullah dan aku datang untuk bertanya tentang agama. La yadri ma dinuhu. Karena dia tidak tahu apa agamanya. Fa aqbala alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Rifa'ah dan meninggalkan khutbahnya. Hatta intaha ilayya. Sampai beliau datang kepadaku. Fa'ata bi kursiyin hasibtu qawaimahu hadidah. Lalu beliau mendatangkan

0: satu kursi, dan aku mengira kaki-kakinya terbuat dari besi. Faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Kemudian beliau kok duduk di kursi tersebut dan mulai mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Setelah itu beliau memulai khutbahnya lagi, maksudnya meneruskan khutbahnya lagi dan menyempurnakan akhir khutbahnya. Jelas ya, di sini Abu Rifa'ah datang di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian Abu Rifa'ah menyampaikan kabar tentangnya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang asing datang kepadamu untuk menanyakan tentang agamanya. Maksudnya diri beliau sendiri. Karena dia tidak tahu apa agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Rifa'ah. Bahkan duduk. Beliau cari kursi, kemudian duduk di dekat Abu Rifa'ah, mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Beliau ajarkan kepada Abu Rifa'ah. Setelah itu beliau meneruskan khutbahnya dan menyempurnakan. Maka dari hadis seperti ini kita bisa simpulkan bahwa seorang khatib walaupun sedang berkhutbah, ketika ada sesuatu yang menjadikan dia harus memotong khutbahnya, maka dibolehkan bagi dia untuk memotong khutbahnya. Setelah kebutuhannya selesai, dia boleh kembali ke khutbahnya dan meneruskan khutbahnya sampai akhir. Para jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, yang seperti ini ya, apabila dilakukan oleh sang khatib, maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika hal-hal yang seperti ini dilakukan tanpa pemberitahuan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Karena tidak siapnya kaum muslimin menerima hal yang seperti ini, karena belum sampainya ilmu kepada mereka. Ya, jadi di sini kita harus membedakan dua hal ya. Kita harus mengetahui bahwa di situ ada ilmu, di situ ada penerapan ilmu. Ilmu adalah dengan mengetahui bahwa yang seperti ini boleh-boleh saja. Penerapan ilmu adalah bagaimana menerapkan ilmu ini agar tidak membuat kegaduhan. Karena kondisinya banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini. Maka kalau misalnya ada sang khatib, ya, ada seorang khatib yang ingin melakukan yang seperti ini, dia harus memberikan mukaddimah. Dia harus memberitahukan kepada jamaah bahwa yang seperti itu dibolehkan. Karena kalau tidak ada penjelasan seperti itu, maka jamaah akan gaduh. Dan ini tentunya sesuatu yang tidak baik. Baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah hampir sama ini. Ini sebenarnya sama ya. Al-faslu bainal khutbati was-salah lil-ishtighali bil-hajati ta'arradalahu. Ya, kalau tadi memutus khutbah, kalau ini memisahkan antara khutbahnya dengan sholatnya. Ya, hampir sama. Jadi setelah selesai khutbah, bolehkah seorang khatib melakukan sesuatu Kemudian setelah itu memulai sholatnya. Kalau tadi ketika sedang berkhutbah, bolehkah sang khatib melakukan sesuatu dengan memotong khutbahnya, kemudian setelah selesai melakukan sesuatu itu kembali ke khutbahnya dan meneruskannya sampai akhir? Kalau yang sekarang selesai khutbah, apakah sang khatib boleh melakukan sesuatu karena kebutuhan, kemudian setelah itu menjalankan sholat bersama kaum muslimin, sholat Jum'ah? Yang terakhir ini juga dibolehkan. Dibolehkan karena ada hadis yang menjelaskannya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuqamu as-salatu yukallimuhu ar-rajul yaqumu bainahu wa bainal qiblah." Aku benar-benar telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah iqamah dikumandangkan, ternyata ada seorang laki-laki yang mengajak bicara beliau, dan posisinya itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini berada di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kiblat beliau. Berarti benar-benar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yukallimuhu. Dan orang ini terus-menerus mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad ra'aitu ba'dana yan'as min tuli qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Bahkan aku benar-benar melihat sebagian dari kami itu sampai ngantuk saking lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tersebut. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan orang tersebut dalam waktu yang lama. Sampai ada sebagian sahabat Nabi itu enggak tahan sampai ngantuk. Karena saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tersebut. Nah, makanya kita katakan yang seperti itu tidak masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah 5 hal yang dibolehkan bagi sang khatib untuk melakukannya saat dia sedang berkhutbah. Pembahasan yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah pembahasan tentang hal-hal yang dilakukan oleh jamaah saat sedang khutbah. Hal-hal yang dilakukan oleh jamaah saat sedang khutbah. Kalau pembicaraan yang kemarin berkaitan dengan imam, ya, apa yang disunahkan, dianjurkan bagi seorang imam, apa yang dibolehkan bagi seorang imam atau seorang khatib, ya. Pembicaraan sekarang adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan jamaah. Hal-hal yang berkaitan dengan jamaah sholat Jum'ah. Yang pertama adalah ad-dunuwu minal imam, yaitu mendekat kepada imam. Ini sesuatu yang dianjurkan sekali. Ini sesuatu yang dianjurkan sekali. Jadi kalau datang ke masjid, ya, jangan sampai memilih tempat yang di belakang. Kalau di depan masih ada tempat kosong. Subhanallah, ya, saya sering pergi untuk menjalankan sholat Jum'ah di masjid-masjid kampung, di masjid-masjid daerah, di masjid-masjid pelosok. Dan saya sering melihat pemandangan yang kurang bagus, ya. Jadi jamaah itu sudah datang di awal waktu sebelum khatib naik ke mimbar. Tapi mereka memilih tempat yang jauh dari khatib. Ada yang memilih tempat di teras. Padahal sudah datang ke masjid sebelum imamnya datang. Tapi milihnya di teras. Di teras pun di paling belakang, bersandar ke tiang. Ada juga yang memilih di dalam masjid, tapi milihnya di paling belakang, bersandar ke dinding. Dan antara dia dengan imam kosong. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Mungkin bisa kita katakan makruh, ya. Karena ada isyarat itu. Ketika kita datang ke masjid untuk sholat Jum'ah dan kita lihat di depan kita kosong, maka isi tempat itu. Mendekatlah kepada imam. Ada pahala di sana. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu pahala untuk kita, maka jangan kita sia-siakan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ingatlah ya, bahwa pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Pahala itu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nikmat dunia. Kalau pahala yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan amalan mendekat kepada imam itu diganti dengan 1M atau 1 triliun pun, itu tidak bisa dibandingkan. Itu masih kurang. Ya. Karena pahala itu akan dinikmati oleh seseorang selama-lamanya di akhirat nanti. Sedangkan uang 1M, uang 1T, itu hanya sementara. Di dunia saja. Di akhirat nanti tidak bisa dinikmati lagi. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, bersemangatlah untuk melakukan kebaikan yang telah dibukakan pintunya di depan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ad-dunuwu minal imam, mendekat kepada imam ini. Apabila keadaannya masih kosong, ya, yang di dekat imam masih kosong dan itu banyak. Ada hadis dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhdhuru adz-dzikra." Hadirilah majelis zikir. Maksudnya majelis salat Jumat. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju ke majelis dzikrullah. Maksudnya adalah salat Jum'ah. Di sini uhduru adz-dzikra, hadirilah majelis dzikir, maksudnya majelis salat Jum'ah. Wadnu minal imam, dan mendekatlah kepada imam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatlah kepada imam. Fa inna ar-rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhalaha. Karena seseorang itu apabila dia terus menjauh, dia terus menjauh dari imam, maka nantinya di surga dia diakhirkan. Di surga dia diakhirkan. Walaupun akhirnya masuk juga, tapi dia diakhirkan. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, apakah kita senang apabila diakhirkan masuknya ke surga? Ya, tentunya tidak. Kalau kita ingin disegerakan dalam memasuki surga, maka mendekatlah kepada imam saat khutbah Jumat. Ya. Kalau ada tempat yang lebih dekat dengan imam, maka isi tempat itu. Itu sesuatu yang sangat bagus, ya. Itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ada pahala besar di sana. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas, yang sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis sahih yang pahalanya sebesar ini. Ini pahala yang sangat luar biasa. Dari sahabat Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal." Barang siapa yang mandi di hari Jum'ah dan dia membasuh kepalanya, wa ghada wabtakar, dan dia berangkat untuk salat Jum'ah di waktu pagi, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki dan tidak naik tunggangan, tidak naik kendaraan, wadana minal imami wa ansat, wadana minal imami wa ansata wa lam yalghu, dan dia mendekat kepada imam, diam dan tidak melakukan perbuatan sia-sia, tidak berbincang-bincang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak berguna. Kana lahu bi kulli khutwah amalu sana, maka dia dari setiap langkahnya mendapatkan pahala amalan satu tahun. Qiyamuha wa siyamuha, salat malamnya dan juga puasanya. Bayangkan ya, amalan setahun berupa amalan salat malam dan puasa, itu dia dapatkan dari setiap langkahnya. Setiap langkahnya ada pahala seperti itu. Di sini disebutkan wadana minal imam. Orang tersebut ketika masuk masjid mendekat kepada imam. Intinya mendekat kepada imam itu amalan ibadah. Ada pahala besar yang menanti kita ketika kita menjalankannya. Maka jangan sampai kita malas-malasan ketika sholat Jum'ah untuk mengambil tempat yang dekat dengan imam. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah adalah istiqbalul imam biwujuhihim wa huwa yakhtub. Menghadap kepada imam saat berkhutbah. Kita hadapkan wajah kita kepada imam saat berkhutbah. Ini dianjurkan. Ini mungkin apabila jamaahnya berada di tengah masjid, tidak begitu susah ya. Ini menjadi susah ketika jamaahnya di pinggir, ya. Ketika jamaahnya di pinggir, misalnya ya, ada masjid yang besar, lebarnya sampai 25 meter sampai 30 meter. Maka ketika amalan ini dilakukan, dia harus menyerongkan duduknya. Karena kalau tidak serong ke arah imam, maka dia tidak bisa menghadapkan wajahnya kepada imam. Kalau noleh terus, ya, jadinya capek ya. Maka dia harus nyerong duduknya untuk bisa menghadapkan wajahnya kepada imam. Dan ya, ini sunnah ya, karena ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Bukan hadis ya, athar. Ada beberapa athar yang menunjukkan hal ini. Kalau athar itu perbuatan sahabat ya. Yang saya maksud dengan athar di sini adalah perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi hadis, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal ini. Tapi ada beberapa athar dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal ini. Di antaranya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan di sini annahu kana la yaq'udul imam hatta yastaqbilah. Dahulu sahabat Ibnu Umar itu tidaklah imam duduk ya, kecuali beliau menghadap kepadanya, maksudnya menghadapkan wajahnya kepadanya. Duduk di sini maksudnya duduk di awal khutbah ya, karena biasanya imam mengucapkan salam kemudian duduk. Ketika itu sahabat Ibnu Umar menghadapkan wajahnya kepada imam. Kemudian ada juga dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu annahu jaa'a yaumal jum'ah fastanada ilal ha'id wastaqbala al imam. Suatu hari ya, di hari Jumat, sahabat Anas Ibn Malik ini datang kemudian bersandar ke salah satu dinding, wastaqbal imam, dan beliau menghadapkan wajahnya kepada imam. Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya mengatakan wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilmi min ashhab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yastahibbuna istiqbal al-imam idza khatab. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mereka menganjurkan orang-orang untuk menghadap kepada imam saat imam sedang berkhutbah. Ya, intinya kita dianjurkan untuk menghadap kepada imam saat imam berkhutbah, dimanapun tempat duduk kita. Kalau di tengah, ya kita duduknya berarti lurus, ya. Kalau di pinggir kanan, berarti serang ke kiri. Kalau di pinggir kiri, berarti serang ke kanan. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, rahimahna wa rahimakumullah. Al-insatu lil-khutbah. Wa'adamul kalam fi athna'iha. Mendengarkan, diam untuk mendengarkan khutbah dan tidak berbicara saat khatib sedang khutbah. Ada hadis yang sering dibaca ya, ketika akan memulai khutbah Jum'ah. Walaupun pembacaan hadis ini yang dilakukan terus-menerus ya, ini sebenarnya tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya membaca hadis ini terus-menerus sebelum khutbah, sebelum imam datang ke mimbar. Walaupun itu ya dilakukan di banyak masjid kaum muslimin, tapi kalau kita kembalikan ke praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, tidak ada penjelasan tentang hal ini. Maka harusnya yang seperti itu tidak dilakukan. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Apabila di hari Jum'ah ketika imam sedang berkhutbah, engkau mengatakan kepada sahabatmu diamlah, maka sungguh engkau telah terjatuh ke dalam perbuatan sia-sia. Faqad laghauta, sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Ya, maksudnya di sini itu akan mengganggu pahala dia dalam mendengarkan khutbah. Ada hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu zuhra." Barang siapa yang telah melakukan lagha, ya, perbuatan sia-sia, dan dia melangkahi pundak-pundak orang-orang, kanat lahu zuhra, maka Jumatnya menjadi zuhur, pahala sholat Jumatnya menjadi pahala sholat zuhur. Maksudnya pahalanya berkurang dan tidak menjadi pahala sholat Jumat yang sempurna. Di sini juga kita bisa memahami bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak dibolehkan atau diharamkan, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan larangan dan ada juga pengaruhnya terhadap pahala. Oleh karenanya, ya, jangan sampai kita bersuara ketika sang khatib sudah memulai khutbahnya. Kalau kita ingin mengingatkan orang lain untuk diam, ya, ingatkan dengan isyarat. Ingatkan dengan isyarat. Misalnya isyarat seperti ini, ya. Ini seperti ini boleh, ya. Kalau memberikan isyarat masih boleh. Tapi kalau bersuara, maka itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh bersuara? Ini kan mengingatkan orang. Maka jawabannya, bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang sama. Maka bukan kegaduhan berakhir, tapi masjid menjadi semakin gaduh. Makanya tidak boleh mengeluarkan suara, agar imam ketika berkhutbah itu suasana benar-benar hening, benar-benar khidmah, jamaah tidak terganggu dengan suara. Tapi para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di mungkin satu bulan setelah ini, ya, karena pekan depan ada kegiatan sampai 22 hari setelahnya. Insyaallah setelah itu kita akan bertemu lagi dalam kajian yang insyaallah sangat bermanfaat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, yang telah membimbing kita di edisi kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membaikkan dan membaguskan amal-amal kita. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa dijawab di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan dari majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu.
3: Roja Kendari, PM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.